akan diazab nih. Mereka datang kepada orang kafir akan diazab, kemudian akan disiksa dan akan dibelenggu, dan demikian juga neraka jahanam yang akan menunggu mereka, serta mereka akan mendapatkan kemurkaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tafarraqa ruhu fi jasadih, maka paniklah, panik ya ruh yang ada di dalam jasad orang kafir, panik luar biasa. Kenapa panik ikhwah? Wa tu'si wa ta'bal khuruj, enggak mau keluar. Seperti yang telah kita jelaskan di kajian lalu, bahwasanya mereka takut, takut sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah merasakan bagaimana adab, bagaimana sakitnya sakarat. Dan ini akan keluar dengan dipaksa dan akan lebih sakit. Dan akan lebih sakit lagi, yaitu adab yang sedang menanti mereka. Akan lebih dahsyat lagi adab yang akan menanti mereka. Karena Allah sedang menyiapkan kemurkaannya untuk mereka. Ikhwah, siapa yang gak panik? Siapa yang gak panik? Rabbul Alamin yang marah. Allah Jalal, Allah Azza wa Jalla yang murka. Allahu Akbar. Kita saja kalau sebagai seorang pegawai, ya staff misalnya, kemudian kita dipanggil, kita tahu kita akan dimarah, kita saja sudah merasa gimana begitu. Jantung berdegup, mungkin tubuh bergetar karena takut, takut dimarah. Atau seorang santri, dia melakukan kesalahan dan dia dipanggil ke kantor, akan ditanya. Dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia tahu dia akan dimarah. Itu saja jantung sudah berdegup ikhwah. Ini enggak tanggung. Sementara belum tentu dia dihukum kan. Seorang santri ketika melakukan kesalahan dia dipanggil ke kantor sekolah misalnya, ke kantor kepala sekolah. Itu sudah rasanya bagaimana? Padahal kan belum tentu dia azab, belum tentu dia akan dihukum. Tapi ini ikhwah, ini sudah pasti ceritanya. Ya. Ini sudah pasti ceritanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kamu mendapat kemarahan. Malaikat sudah datang membawa berita. Ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Kamu keluar untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang enggak panik ikhwah? Siapa yang enggak panik? Karena azab yang dahsyat sedang menanti dirinya. Ruh enggak mau keluar. Enggak mau keluar, enggan untuk keluar. Makanya ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, fatadribuhul malaika hatta takhruja arwahahum min ajsadihim. Maka malaikat memukul, dipukul dengan dahsyat oleh malaikat. Dapatkan rasa sakit lagi. Sakarat sudah sakit, ketika dicabut nyawa juga sudah sakit karena dipukul oleh malaikat. Ya, itu belum lagi ketika ditarik. Hatta takhruja arwahuhum, sampai keluarlah ruhnya, dipaksa untuk keluar. Hatta takhruja arwahuhum min ajsadihim, sampai keluarlah ruhnya dari jasad mereka. Qailin, seraya malaikat ini seraya berkata, ukhruju, akhriju anfusakum, keluar kalian. Al-yawma tujizawna azabal hun. Allahu Akbar. Hari ini, bukan besok. Hari ini kalian akan mendapatkan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Itulah kondisinya. Kalau kita bayangkan, ini gambaran yang luar biasa mengerikan ikhwah. Luar biasa mengerikan. Kemudian ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Amr bin As, ketika dia sedang mengalami sakratul maut, indama hadratul wafat, ketika datang waktu wafatnya, qala lahu ibnuhu,
anaknya, dia berkata kepada anaknya berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, ya abatah, wahai ayahanda, innaka lataqul, dahulu anda pernah mengatakan, ya laitani alqa rajulan aqilan labiban 'inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajid. Wahai ayahanda, engkau dahulu pernah berkata kepadaku, seandainya, wahai seandainya aku bertemu dengan orang yang pandai dan cerdas serta pintar, di mana saat itu dia sedang mengalami sakrat, sehingga dia bisa menceritakan apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan. Ini ikhwah kisahnya, sebelum Amr bin As ini, sebelum beliau sedang sakit menjelang kematian ini, beliau sebelumnya pernah berkata kepada anaknya, ya, ayah itu inginlah bertemu dengan seorang yang cerdas, yang pintar, yang bijak, yang pada waktu itu dia sedang sekarat, sehingga dia menceritakan apa yang sedang dia rasakan, rasa sakit apa yang sedang dia rasakan. Itu dia. Jadi anaknya ketika ayahnya mau wafat, ya, dia teringat dengan ucapan ayahnya tersebut, dan dia ulangi lagi ucapan ayah tersebut kepada ayahnya. Lantas ikhwah, apa kata si anak? Wa anta dzalika rajul, wahai ayahanda, andalah orangnya itu. Anda dahulu ingin bertemu dengan seorang yang cerdas supaya menceritakan bagaimana si rasa sekarat itu. Dan saya rasa andalah orangnya. Jadi bagaimana, sifli, ceritakan kepadaku bagaimana sekarat itu, rasa sakitnya. Kemudian faqal, dia berkata, ya bunayya, wahai ananda, Allahu Akbar. Di sini, kalau kita lihat ikhwah, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, ya, ucapan Rasulullah, ucapan para sahabat, itu selalu mereka ucapkan panggilan anaknya, kalimat ya bunayya, Allahu Akbar, kalimat yang lembut. Bahkan mau meninggal pun beliau, mereka masih menggunakan akhlak yang luar biasa. Mau meninggal. Padahal di antara kita ada yang kita lihat ketika mau meninggal itu malah memaki-maki, mencaci-maki. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Para sahabat dahulu ikhwah, dikarenakan memang akhlak itu sudah menghunjam dalam dirinya, sudah menghunjam dalam keimanannya, sehingga tidak pernah terlepas dari diri mereka. Amr bin As mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, panggilan yang lembut, wallahi, demi Allah, ka'an janabi fitah, sungguh rasanya itu bagaikan seorang yang sedang ditimpa benda berat. Wa ka'anni atanaffas min samil ibrah, seolah aku bernafas melalui lubang jarum. Seolah aku bernafas melalui lubang jarum. Wa ka'anna ghasna syauqi yujdhiba min qadami ila hamati, dan seolah ranting-ranting yang berduri. Kita bayangkan saja, yaitu batang pohon salak. Mungkin pemirsa pernah melihat batang pohon salak. Dan sakitnya itu bagaikan batang pohon salak. Ini contoh ya, dia gak menyebutkan batang pohon salak. Yaitu pohon, ranting pohon yang berduri. Kita beri contoh, batang pohon salak itu yang sangat berduri tajam, itu dilekatkan dari ujung kakiku, kemudian dioleskan sampai ke kepalaku. Bayangkan ikhwah, duri-durinya itu diletakkan dari mulai kaki, kemudian ditarik sampai ke ujung kepala. Itulah rasanya. Inilah rasa sakarat yang dirasakan oleh sahabat Amr bin As. Dia menceritakan kepada anaknya, nafas sesak, ya, nafas sesak, sulit untuk bernafas. Ya, ini mungkin yang dialami teman-teman kita yang
ketika mereka meninggal karena COVID-19 yang sesak nafas bagaikan ditimpa badannya, ditimpa benda yang berat, kemudian dia bagaikan bernafas di lubang jarum, kemudian rasa sakitnya itu bagaikan ranting yang berduri tajam itu digosokkan dari mulai kaki sampai ke kepalanya. Itulah rasa sakitnya. Summa ansha'a yaqul, kemudian dia berkata, laitani kuntu qabla ma qad badali, wahai seandainya aku tahu, seandainya aku mengerti apa yang sekarang sedang aku rasakan, fi tilalil jabali ar'a wa'ulan, niscaya aku dahulu hanyalah seorang pengembala di lereng-lereng gunung. Artinya dia tidak mau dengan dunia ini. Ternyata dunia yang dikumpulkan tidak berharga sama sekali ketika seorang itu sedang sakratul maut. Dia inginnya ya sudah, dia hanya berinteraksi dengan kambing, sekedar makan, sekedar bisa hidup. Seandainya tahulah begini yang sedang aku rasakan begini, aku sudah tahu sebelum-sebelumnya, niscaya aku tidak akan mau apapun kecuali hanya sekedar hidup. Ya dengan cara apa? Ya sekedar mengembalakan kambing di lereng-lereng bukit. Itulah pernyataan dari Amr bin As. Ikhwah, kita gak bisa bayangkan. Itu sekarang. Siapa yang gak kenal dengan Amr bin As? Seorang sahabiyah jalil yang mulia. Ya, ternyata merasakan sakarat. Bagaikan goresan-goresan duri-duri yang tajam. Fama baluna. Bagaimana dengan kita, ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah yang namanya sakarat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga keimanan kita di saat sakratul maut. Kemudian apa saja yang bisa meringankan sakratul maut? Meringankan rasa sakit di saat sakratul maut. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna syahid alladhi yasqutu fil ma'rakah tukhaffifu anhu sakratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita bahwasanya seorang yang mati syahid di mana dia terbunuh dalam pertempuran, litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk jihad, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini yang sekaratnya itu lebih ringan tewasnya dia dalam jihad fisabilillah, ya, tertikam dia sampai tewas, terbunuh. Itu malah lebih meringankan sekaratnya. Dengan mata kepala kita, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, mungkin kita katakan, "Wah, kematian mereka sungguh menyulitkan." Kenapa? Karena tercabik-cabik, badannya tercabik-cabik. Ya. Ada yang mungkin kepalanya sudah lepas dari badannya, ada yang tangannya sudah lepas dari badannya, ada yang kakinya. Bahkan sebagaimana yang diperlakukan terhadap kepada jenazahnya Hamzah, dimutilasi, ya. Demikian ikhwah. Dimana kalau kasat mata kita melihat, tentunya kematian mereka ini lebih dahsyat, lebih sakit ketimbang orang yang meninggal di tempat tidur. Itulah seharusnya. Dan ternyata ikhwah, gak bisa kita nilai masalah gaib dengan kasat mata kita. Kita melihat mungkin tangannya yang sudah putus tapi masih tergantung karena masih ada ototnya. Itulah dia bertempur. Kita mungkin mengatakan betapa sakitnya dia menahan ini, rasa sakit. Ketika ujung tombak menembus ke jantungnya, mungkin kita katakan betapa sakitnya waktu kematian dia. Itulah yang kita katakan. Ternyata tidak demikian, ikhwah. Ternyata itu keliru. Penilaian kita dengan kasat mata kita ternyata keliru, tidak seperti itu. Kita lihat hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahid la yajid alamul
Asyahid la yajidu alamal qatli. Bahwasanya orang yang mati syahid tidak merasakan sakit pembunuhan tersebut. Tidak merasakan. Illa kama yajidu ahadukum alamal qarsi. Kecuali sakitnya seperti salah seorang kalian terkena cubitan. Itulah ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang tewas jihad fisabilillah. Secara kasat mata kita mana mungkin seorang

0: yang luar biasa yang dia rasakan, robek bahunya, robek punggungnya, mungkin ada setengah meter robek, tersayat-sayat, kakinya tersayat. Para sahabat di mana tidak ada sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tidak ada tempat di tubuhnya kecuali sudah ada apa namanya luka-luka pedang. Wah, kita kalau tersayat tangan saja dengan pisau, kita sudah rasakan perih. Bagaimana dengan sahabat meninggal dengan kondisi seperti itu? Menurut kita ini sakit rasanya, sangat perih dan sangat perih. Tapi ternyata Rasulullah katakan tidak. Tidak. Mereka yang tewas dikarenakan jihad fisabilillah ternyata tidak merasakan sakit kecuali hanya seperti orang yang dicubit. Allahu Akbar. Itulah dia keistimewaan orang yang mati syahid. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Darami, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan gharib. Jadi intinya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya sakratul maut itu ada. Dan rasa sakitnya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Akan dirasakan mukmin dan kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan alam, merasakan bagaimana sakitnya sakarat. Namun orang-orang yang kafir, orang-orang yang durjana, para pelaku-pelaku dosa, sekarat mereka akan lebih dahsyat rasa sakitnya. Bahkan sampai di saat nyawa mereka dicabut juga mereka terus akan merasakan sakitnya. Dan azab yang menunggu mereka itu jauh lebih dahsyat, lebih menyakitkan ketimbang sekarat dan pencabutan nyawa yang mereka alami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kemudahan di saat kita nanti mengalami sakratul maut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan kita para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan mendapatkan keampunan dari Allah dan mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, semoga sedikit yang kita paparkan tadi bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwasanya semua kita akan merasakan sakratul maut. Dan bersiaplah untuk itu, karena kematian akan datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak tahu kapan datangnya. Karena dari pengalaman usia manusia, yang muda juga ternyata mengalami sakrat dan meninggal. Yang tua juga mengalami sakrat dan meninggal. Yang sehat juga mengalami sakrat dan meninggal. Dan yang sakit juga mengalami sakrat dan meninggal. Kita tidak tahu berapa usia kita, berapa sisa usia kita. Oleh karena itu manfaatkanlah sisa-sisa usia kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian aqulu qawli hadza, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafur rahim.
1: Baik, syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan bagi kita semua dan tentunya kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kengerian dari sakaratul maut. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silakan. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan, kami ajukan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah sakaratul mautnya bagi anak-anak yang belum balig, apakah juga merasakan kesakitan? Dan kami gabungkan dengan pertanyaan yang lainnya, bagaimana dengan seseorang yang meninggal tersenyum, apakah setiap orang yang meninggal tersenyum itu dikatakan husnul khotimah?
0: Barakallahu fik. Mengenai anak-anak, ya, apakah mereka juga mengalami sakratul maut? Secara umum mereka juga mengalami, ya. Secara umum mereka mengalami sebagaimana halnya orang dewasa. Mereka juga akan merasakan rasa sakit.

0: sama seperti orang-orang dewasa. Sebagaimana kaidah al-sunnah wal jamaah, ketika kita bicara masalah gaib, wa indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya kunci-kunci ilmu gaib itu ada, kunci-kunci gaib itu ada di tangan Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya ya hal-hal Allah menceritakan kepada rasulnya beberapa hal. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada. Allah itu Maha mengetahui ilmu ghaib dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun illa man irtadha min rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul. Maka rasul pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan masalah ini kepada kita. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tapi Allah yang menceritakan sehingga Rasulullah menjadi tahu. Dan kita juga kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak ada dari Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis, kita tidak bisa mengetahui tentang masalah gaib. Karena Allah katakan fala yudhhiru 'ala ghaibi ahada. Tidak ada yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang orang-orang tertentu. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bagaimana kondisi seorang yang sedang sakaratul maut. Ya. Demikian rasa sakitnya. Dan tidak menyebutkan adanya pengecualian. Tidak menyebutkan adanya pengecualian. Jadi Allahu a'lam bissawab, anak kecil juga mengalami sakrat. Anak kecil juga mengalami sakrat. Ya, tanpa, karena kalau kita kecualikan berarti kita harus datangkan dalil. Itu di ikhwah. Nah, jadi untuk anak kecil Allahu a'lam bissawab, karena sepengetahuan saya tidak ada, tidak tahu saya ada dalil pengecualian ini. Ya, kecuali nanti kalau pemirsa melihat adanya dalil ternyata sakarat ini dikecualikan untuk anak kecil. Sementara yang tadi yang kita bacakan yaitu ternyata yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakarat itu diringankan untuk orang yang mati syahid dan tidak menyebutkan anak kecil. Jadi tinggal jika memang ada dalil yang menyebutkan bahwasanya anak kecil dibebaskan dari sakarat, maka kita beriman dengan itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka kita tetap memahaminya secara cara umum bahwa anak kecil juga mengalami sakarat. Demikian. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah seorang yang meninggalnya tersejum disebut husnul khatimah? Husnul khatimah, ikhwah, juga untuk menentukan apa saja ciri-ciri husnul khatimah, ini juga masalah gaib. Maka kita tidak bisa menentukan ini dan itu kecuali dengan adanya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ahkamul Janaish yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau menyebutkan ciri-ciri husnul khatimah. Ya. Sebutkan dalilnya. Setiap satu perkara yang beliau sebutkan, disebutkan dalilnya. Dan ternyata Allah wa'alam bisawab, untuk tersenyum, itu perlu dalil, ikhwah. Ya. Untuk tersenyum, itu perlu dalil. Dan Allah wa'alam bisa saja seorang itu tersenyum dengan satu sebab, dengan beberapa sebab. Demikian. Jadi untuk itu, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini merupakan husnul khatimah atau ini bukan husnul khatimah. Kita harus tawakuf dalam masalah ini. Ya. Mengapa demikian, ikhwah? Mengapa orang-orang mukmin, nanti akan kita pelajari, mengapa orang-orang mukmin itu suka dengan, sangat suka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala itu kan harus melalui kematian. Sementara siapa di antara kita yang suka dengan kematian? Tapi ternyata Allah katakan suka, orang-orang mukmin suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa suka ini kapan, ikhwah? Ketika dia menjelang kematian, Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kepada dia surga. Seperti malaikat datang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah dan mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang enggak gembira ini, ikhwah? Siapa yang enggak gembira mendengar berita ini? Dia sudah bayangkan dia akan meninggal dan akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mendapatkan ridho Allah, dengan mendapatkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja di saat itu ketika mendengar berita baik dari malaikat maut, dia tersenyum, bisa saja, ikhwah. Tapi apakah kita bisa pastikan kalau setiap orang yang meninggal tersenyum pasti dia mendapatkan berita baik? Belum tentu juga, kita enggak tahu, ikhwah. Makanya dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini untuk menentukan sesuatu hal bahwasanya itu merupakan tanda husnul khatimah atau tidak harus berdalil. Adapun yang ada yang tidak ada dalilnya, maka kita harus tawakuf. Tidak boleh kita katakan ya ada kemungkinannya, ada seperti tersenyum tersebut. Ada kemungkinan husnul khatimah, ada kemungkinan, ya. Tapi kan enggak ada dalil. Demikian. Ada kemungkinan juga bukan dikarenakan husnul khatimah. Makanya dalam masalah ini, ya, kalau tidak ada dalil, maka kita harus tawakuf. Kita tawakuf artinya tidak kita katakan itu merupakan husnul khotimah, dan juga tidak kita katakan itu merupakan tidak husnul khotimah. Jadi kita harus tawakuf sampai ada dalil yang jelas menyebutkan bahwasanya tersenyum itu merupakan salah satu tanda dari husnul khotimah. Allahu'alam bisawab. Naam.
1: Baik, syukuran jazal bakhir atas jawaban Ustaz. Demikian pertanyaan yang kami ajukan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Silakan. Ya, belum terkoneksi. Baik, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, banyak sekali perkataan-perkataan di zaman sekarang bagi seseorang yang meninggal, yang dimana dia seorang muslim, itu dikatakan sebagai asyahid ataupun dia syahid. Nah, bagaimana dengan perkataan asyahid? Apakah ini doa ataukah memang itu klaim dia telah meninggal mati syahid? Mohon penjelasannya.
0: Jazakumullah khair. Allahu alam bisawab. Ada sebuah hadis di mana seorang sahabat, di mana waktu itu salah seorang personil pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menerjang ke tengah-tengah musuh, ya, menerjang ke tengah-tengah musuh, dan para sahabat yang lain menyaksikan bagaimana kehebatan dia membantai musuh, menerkam dan menerjang musuh ke tengah-tengah pasukan musuh, ya, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia, tewas. Sahabat mengatakan, masya Allah, dia mati syahid. Dia meninggalnya meninggal syahid. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, enggak, dia di neraka. Ya, dia di neraka. Sahabat heran. Para sahabat yang melihat ini orang sangat hebat dalam menerjang musuh, sangat berani. Tapi mengapa Rasulullah SAW mengatakan dia malah di neraka? Mereka pun penasaran dan memeriksa pasukan. Sampai dapatlah jenazah sahabat yang tadi. Jenazah laki-laki yang tadi, yang menerjang ke tengah-tengah musuh dengan sangat hebatnya. Ternyata ketika dia mengalami luka yang parah, dia letakkan pedangnya di dadanya, kemudian dia henyakkan sehingga pedangnya tersebut menembus dan meninggallah dia dalam keadaan bunuh diri. Ternyata ketika dia mengalami luka yang luar biasa, dia tidak sanggup menahannya. Ya, dia tidak sanggup menahannya dan akhirnya dia bunuh dirinya. Dia tidak sabar menahan rasa perih luka yang dia alaminya. Ya, dia tidak sanggup, kemudian akhirnya dia bunuh diri. Itulah makanya sahabat Ridwanullah alaihi majma'in mengatakan bahwasanya, oh, benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa di situ bab tidak dikatakan seorang itu syahid. ya, tidak dikatakan seorang itu syahid. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang tewas yang mungkin kita lihat itu dalam jihad fisabilillah, maka tidak seharusnya kita katakan syahid, ya. Atau minimal itu merupakan doa, semoga dia mati syahid, ya, semoga dia mati syahid, semoga tewasnya tewas syahid, ya. Kalau memang jihadnya itu memang jihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat pertempuran, peperangan, perjihatan yang sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ketika langit mendung, awan hitam sudah ada di atas kita.
4: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari.
6: Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan, enggak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

0: min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu berpikir, merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang hamba yang hanya mengingat keburukan, mengingat musibah dan lupa dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat manusia, ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Sungguhnya manusia itu sering berkeluh kesah pada Rabb-nya. Kata Al-Hasan Al-Basri, yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am, yang kerjaannya hanyalah mengingat musibah-musibah dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan. Betapa banyak di antara kita tatkala terkena kesusahan, kesulitan, maka dia pun ya lupa dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan pada dia, ya. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah selalu ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia sangatlah banyak, tidak ada bandingannya dengan sedikit musibah yang datang sesekali, kesulitan yang datang hanya sesekali. Salawat

Seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang kisah salah seorang kekasih Allah, Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang Nabi Nuh alaihissalam kisahnya mendapat porsi besar dalam Al-Quran. Makanya Allah ulang-ulang kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam banyak surat. Hampir 10 surat Allah ulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya surat Al-A'raf, di antaranya surat Yunus, surat Hud, ya. Di antaranya surat Al-Mu'minun, ya. Di antaranya surat Al-Qamar, di antaranya surat Nuh, ya. Jadi Allah ulang-ulangi kisah Nabi Nuh. Bahkan satu surat khusus spesial tentang Nabi Nuh yang disebut dengan surat Nuh alaihissalam. Ya, kenapa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya mengenali cerita tentang kisah Nabi Nuh adalah perkara yang sangat penting. Bahkan surat Nuh sendiri adalah surat Makkiyah. Namanya surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena waktu Nabi di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah, kondisi dakwah sangat sulit. Ya, para sahabat intimidasi, sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dibunuh, ya. Sehingga akhirnya mereka harus berhijrah di kemudian hari. Maka Allah turunkan kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad bersabar. Sungguhnya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya, tidak lebih susah daripada yang pernah dihadapi oleh Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya, ya. Dan ini menjadikan Nabi lebih bersabar, menghibur hati Nabi SAW. Oleh kerana Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan cerita-cerita para rasul yang cerita-cerita tersebut bisa menegarkan hatimu wahai Muhammad. Jadi sengaja Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah para anbiya, di antaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegar hatinya bahwasanya apa yang dialami oleh beliau bukanlah cerita baru, tapi sudah cerita lama yang selalu dialami oleh para nabi-nabi sebelum beliau alaihi mustalatu wassalam. Dan Nabi Nuh alaihi salam, ya, mengalami ujian yang sangat luar biasa, ya. Makanya Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala pernah berkata, lam yalqa nabiyyun min qaumihi min al-adha misla ma laqiyahu Nuh alaihi salam illa nabiyyun qutil, ya. Kata dia, tidak ada seorang nabi pun yang mendapati ujian dari kaumnya, gangguan dari kaumnya seperti gangguan yang dialami oleh Nabi Nuh dari kaumnya. Artinya di antara umat-umat yang paling parah, di antara umat-umat para anbiya yang paling parah umatnya Nabi Nuh dalam hal memberi gangguan kepada para nabi, ya. Nanti kita akan dapati bagaimana parahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bukan sebentar, dia berdakwah selama 950 tahun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia berdakwah di kaumnya selama 950 tahun. Kemudian kaumnya pun disiksa dan diazab dengan banjir yang sangat besar karena mereka berbuat zalim, ya. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah sangat panjang 950 tahun dengan gangguan dari kaum yang sangat luar biasa, ya. Ya. Kita di sini ingin menceritakan kisah Nabi Nuh cuma 1,5 jam mungkin, ya. Kalau mau diceritakan 950 tahun terlalu panjang. Jadi kita ringkas aja 1,5 jam, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh memiliki beberapa, ya, keistimewaan. Memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, ya, memiliki umur yang sangat panjang, ya. Dan demikianlah orang-orang terdahulu, umur mereka sangat panjang-panjang, ya. Disebutkan Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi seorang rasul, umurnya ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sebagaimana nabi-nabi yang lain, ada yang mengatakan tatkala umurnya 250 tahun, ada yang mengatakan tatkala umurnya 350 tahun baru diangkat menjadi seorang rasul. Setelah itu dia berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Setelah itu terjadi banjir besar membinasakan seluruh orang-orang kafir. Setelah semuanya meninggal

0: Nabi Nuh masih hidup lagi setelah itu. Ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 480 tahun. Intinya total Nabi, umur Nabi Nuh berapa? Taruhlah diangkat jadi Nabi umur 50. Kita ambil yang paling ringan, yang paling rendah 50 tambah 950, kemudian tambah 60. Jadi berapa? 1060 tahun. Lumayan, lumayan. Coba kalau kita ambil pendapat yang lain, jadi Nabi 350 tahun. Kemudian berdakwah 950 tahun. Jadi berapa itu? Berapa antum hitung juga berapa? 1300. Terus tambah 480. Berarti berapa? 1780 tahun. Luar biasa ya. Jadi umur yang sangat panjang ya. Jadi memang game-nya dahulu begitu. Allah menjadikan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang ya. Umurnya panjang-panjang. Sebagian orang ada dari keluarga yang gennya umurnya panjang-panjang, berbeda dengan kita, underdealnya lain ya. Mereka memang umurnya panjang-panjang ya. Saya pernah berdakwah di Jakarta, di satu gang namanya Gang Haji Daiman ya. Orang Betawi ya. Ternyata haji tersebut ya, dia dulu pernah berdakwah di situ, usianya sampai 120 tahun baru meninggal dunia. Jadi mereka keturunan orang-orang berusia panjang. Waktu saya ngisi pengajian di pengajian cucunya ya, hadir anak-anaknya haji tersebut. Anak-anaknya umurnya 85, 87 ya. Jadi memang underdealnya apa? Begitu ya. Jadi apa namanya? Umurnya panjang-panjang. Itu 85, 87 masih bawa mobil sendiri. Masih sehat, tidak ada gula, tidak ada apa-apa ya. Bapak mereka meninggal umur berapa? 120 tahun ya. Demikian juga Syekh Abdul Razak sering cerita, ada salah seorang murid di Universitas Madinah dari Aljazair ya. Dia cerita bahwasanya keluarga mereka itu meninggal usianya panjang-panjang. Ada yang 130 tahun, ada yang 120 tahun. Akhirnya ada salah seorang dari keluarga mereka yang meninggal umur 70 tahun. Maka mereka bilang, kasihan, masih kecil sudah meninggal dunia. Jadi memang umurnya apa? Panjang-panjang. Ada orang begitu yang umurnya panjang-panjang. Sudah Syekh Abdul Razak aja, kakeknya dulu ya, saya masih dapati meninggal sekitar umur 100, hampir 100 tahun. Bapaknya sekarang si Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala hampir 90 tahun. Beliau masih 55-an kira-kira ya. Adapun kita biasanya 60 sekian sudah dipanggil oleh yang kuasa. Jadi memang underdealnya berbeda. Jadi Nabi Nuh ini Allah sebutkan dakwanya sangat panjang sampai 650 tahun. Sampai 950 tahun. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam ternyata adalah nenek moyang kita seluruhnya. Ya. Jadi nenek moyang kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Abul Bashar. Kemudian nenek moyang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tolong merapat ya, tolong merapat. Tidak ada yang. Jadi ketika terjadi tufan, tufan bukan angin topan ya, bukan. Tufan maksudnya banjir besar. Maka seluruh manusia meninggal di atas muka bumi, yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang Allah selamatkan, ashabus safina, yang ada berada di atas kapal, di atas bahtera. Dan jumlah mereka cuma sedikit, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, yang beriman bersama Nabi Nuh cuma sedikit, sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan, bahkan sebagian dapat mengatakan hanya 8 orang, ada yang mengatakan cuma 7 orang. Ya, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tapi pendapat banyak dikatakan jumlah mereka 80 orang. Ya. Dari orang-orang bersama Nabi Nuh, Nuh juga di atas kapal tersebut, dia bersama 3 putranya, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Ya. Nabi Nuh punya anak 4, Sam, Ham, Yafis, dan Yam. Yam disebut dengan Kanaan. Yam ini yang anaknya kafir yang tenggelam. Disebut oleh ahli sejarah dengan Yam, orang-orang ahlul kitab mengatakan Kanaan. Maka tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tidak punya anak keturunan, atau anak keturunan mereka meninggal tidak berlanjut. Yang berlanjut anak keturunannya cuma anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Kata Allah, kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Itulah yang tersisa di atas muka bumi ini. Jadi kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. sebagaimana kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Nuh anaknya yang hidup 3 orang, Sam, Ham dan Yafis. Sam disebut dengan Abul Arab, seluruh orang-orang Arab keturunan Sam. Kemudian Ham, kata sebagian mereka mengatakan Abu Rum, seluruh orang-orang Romawi keturunan Ham. Jadi orang-orang Eropa semua keturunan apa? Ham. Orang-orang Arab semua keturunan Sam. Yafis adalah keturunan orang-orang Habasyah, Ethiopia, orang-orang Sudan, semuanya keturunan apa? Yafis. Nah, antum saya enggak tahu keturunan yang mana. Tapi salah satu daripada 3 ini ya. Dari 3 ini beranak pinak akhirnya muncul antum-antum ini. Ya. Jadi karena kita tahu Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang kita bersama ya. Maka sebenarnya kita harusnya tertarik mendengar cerita tentang nenek moyang kita. Karena kita bercerita tentang leluhur kita bersama, dialah Nuh alaihissalam. Ini keistimewaan berikutnya dari Nabi Nuh. Keistimewaan yang lain dari Nabi Nuh alaihissalam ya, Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam diberi pujian oleh Allah dengan pujian abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Dialah Nuh abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Dan ini diketahui oleh manusia kelak pada hari kiamat tatkala di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis asy-syafa'ah al-uzma, hadis yang masyhur, tatkala di hari kiamat kelak, tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, maka keringat mereka bercucuran, mereka dalam kondisi kepayahan, mereka menanti-nanti kapan Allah datang untuk memulai persidangan. Dan inilah kondisi yang sangat berat. Ya, ibarat seorang mau disidang, sekelompok orang mau disidang, tetapi ruang persidangan masih ditutup. Mereka disuruh tunggu di luar sementara matahari sangat panas. Maka mereka ingin segera dimulai persidangan. Maka datanglah manusia dengan penuh kepayahan dan kesulitan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadaihi wa asjadalaka malaikatahu askanakal jannah." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Oh, manusia yang pertama dalam engkau. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Allah menempatkan engkau di surga. Ya. Kemudian kata mereka, "Ama tara ma nahnu fihi wa ma balaghana?" Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami di padang mahsyar ini? Tidakkah kau lihat kepayahan yang kami rasakan? "Ala tashfa lana ila rabbik?" Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdhab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku hari ini sedang sangat murka. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. "Wa qad nahani 'an syajarah." Dan sungguhnya ya, Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon dan aku mendekati dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam alaihissalam minta uzur, tidak bisa memberi syafaat karena dia pernah melakukan kesalahan. Adam berkata, nafsi-nafsi, jiwaku-jiwaku, diriku juga butuh syafaat, bukan kalian saja, saya juga butuh syafaat. Nabi Adam berkata, idhabu ila goiri, pergilah kepada Nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, kata Adam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Ya. Orang-orang pun meninggalkan Nabi Adam di padang mahsyar, maka mereka berjalan menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Nuh. Mereka berkata, "Ya Nuh, anta awalur rusuli ila al-akhir ila ahli al-ard." Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. "Wa qad samaka Allahu 'abdan syakura." Dan Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Jadi, mereka tahu keistimewaan Nabi Nuh. "Samaka Allahu 'abdan syakura." Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. "Ala tara ma nahnu fihi?" Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami, wabalogana, kesulitan yang kami hadapi? "Ala tasfa'lana ila rabbik?" Tidak kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Nabi Nuh sama mengatakan, "Rabbku sedang murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti sesudahnya." Kemudian Nabi Nuh berkata, "Nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi," pergilah kepada Nabi yang lain. Nabi Nuh menolak untuk memberi syafaat. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim juga menolak. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Mereka Nabi Isa, Nabi Isa menolak sampai akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud di bawah arsy, sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasalta wa shafa'tu shafa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kepada Allah akan dikabulkan, berilah syafaat atau akan diberi syafaat. Itu yang disebut dengan maqamah mahmudah. Intinya, manusia pada hari kiamat kelak tahu Nabi Nuh. Di antara pujian Allah kepada Nabi Nuh, abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Padahal Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita lihat sejarahnya nanti, ya, Nabi Nuh bukan orang paling kaya. Nabi Nuh hidup dengan kesulitan. Nabi Nuh tiap hari dicaci maki oleh umatnya. Selalu diuji dengan ujian yang sangat berat. Tadi kata siapa? Muhammad bin Ishaq. Tidak ada seorang nabi pun yang diuji seperti ujiannya Nabi Nuh dari kaumnya, kecuali nabi yang terbunuh. Ada nabi yang terbunuh. Ya, tetapi selain itu, nabi yang paling berat diuji oleh kaumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun ujian berat dia hadapi selama 950 tahun, tapi ternyata dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Seharusnya kalau kita kasih gelar dia adalah hamba yang bersabar lebih cocok. Seharusnya kalau dikasih gelar hamba yang bersabar lebih cocok, tapi ternyata Nabi Nuh mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dia bukan cuma pandai bersabar, bahkan dia pandai apa? Bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Dia pandai bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan ujian yang luar biasa yang dia hadapi. Ini diantara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam, kenapa dikatakan hamba yang pandai bersyukur? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, Nabi Nuh alaihissalam lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia dapat kenikmatan selalu dia memuji Allah, alhamdulillah. Kalau dia makan makanan dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman dia memuji Allah. Kalau dia pakai baju dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dia adalah hamba syakuran, abdan syakuran, hamba yang senantiasa bersyukur. Selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat yang dia hadapi seakan-akan terlupakan. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna Allah la yardu 'anil 'abdi idza akala al-aklata fa yahmaduhu 'alaiha aw ayashraba syarba fa yahmaduhu 'alaiha." Allah sungguh ridha, suka kepada seorang hamba kalau dia makan makanan lantas dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman maka dia memuji Allah. Ya, makanya di antara sunnah kalau kita setelah makan setelah minum kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini atau minuman ini tanpa ada daya upaya dariku. Atau paling tidak kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihi salam yang lain, Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam atau Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Dan tidak diutus Rasul kecuali Nuh alaihissalam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana baina Adam wa Nuhin asyratu kurun wa kanu alal Islam." Kata Ibn Abbas, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun. Dan seluruhnya di atas Islam, belum ada kesyirikan. Seluruhnya di atas Islam. 10 kurun ini maksudnya apa? Ada yang berpendapat 10 kurun maksudnya 1 kurun adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun 1000 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Ini pendapat. Pendapat yang lain disebutkan juga oleh Ibn Katsir rahimahullahu taala bahwasanya qarn bisa dimaksudkan adalah generasi. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Dan satu generasi umurnya panjang-panjang. Lihat aja Nabi Nuh saja sampai 1000 tahun lebih. Ya. Dan tidak tahu umat-umat sebelum Nabi Nuh mungkin lebih panjang lagi umurnya. Ya. Oleh karenanya, kalau demikian makna korn adalah generasi, berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh bisa ribuan-ribuan tahun. Banyak. Ya. Mungkin 10 ribu, mungkin lebih. Kalau satu generasi saja 1000 tahun, apalagi 10 generasi. Dan selama itu belum ada Rasul yang diutus. Padahal telah terjadi kemaksiatan, padahal telah terjadi pembunuhan. Di antara pembunuhan, di antara maksiat yang terjadilah terbunuhnya Habil oleh Qabil. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu min Allah innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtula. Ya. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua bersaudara, Qabil dan Habil, yang mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka korban diterima oleh Allah dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Akhirnya Qabil hasad kepada Habil. Ya. Padahal mereka bersaudara, bersaudara kandung. Ya. Saking hasadnya dia berkata, "La aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan bunuh engkau wahai adikku." Dia ingin bunuh adiknya sendiri. Maka adiknya berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, korban itu diterima dari orang yang bertakwa. Ya. Akhirnya kata dia, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani." Kalau kau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas. Silakan bunuh aku. Akhirnya kakaknya bunuh dia. Ini antara maksiat yang terjadi setelah Nabi Adam tiada, ternyata kakak beradik, kakak membunuh adiknya. Berarti maksiat pembunuhan sudah terjadi. Dan mungkin ada maksiat-maksiat yang lain. Ada mungkin pemerkosaan atau ada perzinahan atau ada pencurian, pembunuhan saja terjadi. Tetapi selama ribuan tahun tersebut Allah belum mengutus seorang rasul. Kapan seorang rasul diutus oleh Allah? Tatkala muncul kesyirikan. Tatkala muncul kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan yang terjadi di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh? Kata Allah, "Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira." Para kaum Nabi Nuh saling mengingatkan di antara mereka untuk bersabar menyembah tuhan-tuhan mereka. Jadi bersabar dalam kesyirikan, sabar menyembah syirik. Kata mereka, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Lima Tuhan kita ini jangan ditinggalkan. Sembah terus lima Tuhan kita ini." Jadi mereka sering mewasiatkan. Nah, siapakah lima orang ini? Dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Ibn Abbas berkata, "Ha'ula'i asma'u rijalin qaumi, rijalin salihin min qaumi Nuh." Ini lima orang inilah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. "Falamma matu," tatkala lima orang saleh ini meninggal dunia, "auha syaitan ila qaumihi," maka syaitan memberi wahyu, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, "anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim." Kata syaitan ingin menggoda manusia, menjerumuskan kepada kesyirikan, tapi syaitan melalui tahapan. Tahapan pertama disuruh bangun dulu patung-patung. Kata syaitan, "Bangun patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk bermajelis, kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut." Tujuannya apa? Agar termotivasi orang kalau lihat patung orang saleh tersebut semangat beribadah, ingat ketakwaan mereka, memotivasi masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Fafa'alu walam tu'bat, maka mereka pun bangun patung-patung, mereka namakan dengan nama-nama orang saleh tersebut, namun patung-patung tersebut belum disembah. Kapan disembah? Tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya oleh syaitan. Falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala generasi pertama yang bangun patung-patung tadi meninggal dunia, muncul generasi-generasi berikutnya, dan generasi-generasi berikutnya tidak tahu tujuan dibangun patung ini untuk memotivasi. Datang setan lagi mewahyukan bahwasanya patung-patung ini disembah, dan kalau disembah akan mendatangkan maslahat-maslahat. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Demikian cara setan menggoda manusia. Jadi ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata sebab terjadi kesyirikan di alam semesta adalah karena mengkultuskan orang-orang saleh. Mengkultuskan orang-orang saleh berlebih-lebihan, ghulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Dan ini yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya sebab utama terjadi kesyirikan di alam semesta ini adalah terlalu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Dan ini benar. Ya, kalau kita berbicara tentang berbagai macam kesyirikan di alam semesta adalah sebabnya karena bersikap mengkultuskan orang-orang saleh. Contoh kaum Nabi Nuh. Siapa? Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Ini orang saleh. Dikultuskan akhirnya lama-lama disembah. Contoh orang kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disembah? Di antara yang disembah adalah Lata. Dan Lata ini kata Ibn Abbas dalam Sahih Al-Bukhari juga, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia adalah orang yang saleh, yang dahulu waktu masih hidup sering membuat adonan makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratisan. Dia bagi makanan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal, maka dibangunlah patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Lihat, orang saleh juga. Waktu mereka masih hidup, Lata waktu masih hidup belum disembah. Watwa Yaguts Ya'uq Nasr waktu masih hidup juga belum disembah. Kapan mereka disembah? Tatkala sudah meninggal dunia. Syaitan menggoda, akhirnya mewahyukan, akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Contoh lain, contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat soleh, Nabi yang sangat soleh. Waktu dia masih hidup, tidak ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada dari Hawariyin, dari sahabat-sahabat Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa disembah? Tatkala diangkat oleh Allah, baru kemudian disembah. Setelah dia tiada, baru disembah oleh orang-orang Nasara yang jumlah mereka sekarang miliaran. Jumlah mereka sekarang apa? Miliaran, di atas kesyirikan yang disebut oleh Allah ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kita bicara tentang Buddha. Buddha Siddhartha Gautama, waktu dia masih hidup belum disembah. Tidak ada sahabat-sahabat Buddha yang menyembah Buddha, apalagi para tabi'in dari tidak ada yang menyembah Buddha. Ya. Oleh karenanya ada risalah S3 disertasi di Universitas Islam Madinah yang tulis orang Thailand, kakak kelas saya. Dia tulis tentang hakikat dari agama Buddha. Dia sebutkan waktu Buddha masih hidup berdasarkan literatur sejarah, tidak ada yang menyembah Nabi Buddha, tidak ada yang menyembah Buddha. Dan Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah menciptakan pohon, tidak pernah menciptakan hewan. Dia hanyalah orang bijak yang menyampaikan nasihat-nasihat yang indah. Waktu dia masih hidup tidak ada yang sembah. Tatkala dia sudah meninggal baru apa? Baru disembah. Baru disembah oleh kaumnya, ya. Dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang ada, ya. Banyak wali-wali yang disembah, sunan-sunan disembah, didatangi, dimintai doa dan macam-macamnya, berdoa meminta kepada penghuni kubur setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, sehingga tahu kenapa Nabi SAW sangat keras dalam masalah kuburan. Karena Nabi melarang segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan terhadap orang soleh yang akhirnya disembah. Ya, maka Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan ditulisi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Rasulullah SAW melarang sholat ke arah kuburan. Ini semua perkara bukan syirik. Meninggikan kuburan, menulisin kuburan, kasih tanah apa, mengkapuri kuburan, menyemen kuburan, ini bukan syirik. Sholat ke arah kuburan juga bukan syirik, tapi ini dilarang karena khawatir mengantarkan kepada hal-hal tersebut, ya. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh larangan Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin, ya. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, disebutkan, antum bayangkan ada seorang masuk ke kuburan orang soleh, kemudian kuburan ini ternyata tinggi, ditinggikan, kemudian dilapisi dengan sitar, dengan kain, ditulis tulisan kaligrafi, kemudian dikasih dupa-dupa, kemudian dikasih lampu, ya, kemudian ada orang baca Quran sekitarnya. Tatkala orang datang, apa perasaan dia? Ini jangan-jangan mayat ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Timbul keyakinan tersebut, muncul dengan sendirinya, apalagi orang-orang awam. Akhirnya para orang minta kepada penghuni kubur tersebut. Akhirnya itu kesyirikan yang dilarang. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang-orang datang ke kuburan kemudian minta kepada kuburan. Kalau menziarahi kuburan bagus. Menziarahi kuburan tujuannya apa? Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur. Itu tujuan ziarah kubur yang sunnah. Tujuannya untuk mengingat kematian agar kita ingat bahwasanya kita akan meninggal seperti dia. Yang kedua, untuk mendoakan penghuni kubur. Sebagaimana para sahabat yang masih hidup datang ke kuburan syuhada Uhud mendoakan para syuhada Uhud. Bukan minta-minta kepada mereka. Namun ternyata syariat yang indah ziarah kuburan ini terkadang berubah. Orang-orang datang bukan mendoakan penghuni kubur, malah minta-minta kepada penghuni kubur. Terkadang, ya, apalagi di terkadang sangat menyedihkan, terkadang diprovokasi oleh sebagian orang-orang dai-dai yang mengatakan malah suruh minta-minta ke situ, menyuruh kepada kesyirikan. Ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di alam semesta, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh, ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi menyeru kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu thaghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan, ya. Dan mengingatkan manusia dari kesyirikan itu tujuan utama para anbiya, para nabi. Kita mengingatkan manusia dari berbagai macam maksiat, dari perzinahan kita ingatkan bahaya, ya. Dari perjudian, dari khamar, dari riba, tetapi mengingatkan manusia kepada kesyirikan itu sangat penting, karena itu maksiat yang paling besar. Maksiat yang sangat paling besar. Ini pertama, syirik adalah maksiat yang paling besar. Yang kedua, maksiat itu masih terjadi, kesyirikan masih ada di zaman kita. Masih ada atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah, masih banyak orang menyembelih kepada jin, masih banyak orang pakai jimat, masih banyak orang pergi ke dukun. Dukunnya saja masih banyak. Dukun masih banyak atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang pergi ke kuburan-kuburan wali minta-minta ke situ. Masih banyak. Masih banyak, bukan tidak ada, masih banyak. Dan banyak orang melakukan kesyirikan, mereka tidak tahu kalau itu syirik. Ini jadi masalah. Kalau orang berzina mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu zina. Kalau orang minum khamr mereka tahu itu dosa. Kalau orang makan riba mereka tahu itu dosa. Orang mencuri dia tahu itu dosa. Tapi banyak orang melakukan kesyirikan, dia tidak sadar itu kesyirikan. Maka semakin menekankan kita untuk mengingatkan itu adalah kesyirikan. Banyak orang ya pakai jimat yang menyangka ini bukan syirik, namanya ikhtiar, usaha. Padahal apa? Syirik. Banyak dukun namanya orang pintar. Hanya pergi ke orang pintar, ini orang pintar, dia tidak merasa berdosa sama sekali. Ya. Banyak orang memotong ayam, memotong kambing untuk bangun rumah, dikatakan tradisi masyarakat, dia tidak tahu itu syirik. Sehingga perlu diingatkan ini merupakan apa? Kesyirikan. Terkadang kita melarang orang pakai jimat, sementara yang jual jimat kiai kadang-kadang. Repot. Ya. Betapa banyak orang belajar ilmu kanuragan, ternyata itu dengan jin. Kerjasama dengan apa? Dengan jin. Dengan jin, ya. Saya mau cerita. Saya kemarin habis dakwah di suatu tempat. Situ banyak orang-orang sakti. Bukan di sini. Saya pergi dakwah di sana, terkenal, saya tidak ingin sebut nama kota tersebut. Intinya saya dari sana, kemudian saya pulang diantar oleh salah seorang ustaz, ustaz sunnah juga, semobil, dari berjam-jam kita berjalan bareng. Dia cerita, ustaz, saya ini berasal dari keluarga sakti-sakti. Bapak saya sakti, om saya sakti, kakek saya juga sakti. Jadi banyak orang datang belajar ke mereka, minta ilmu, nanti suruh bayar mahar. Ya. Terus dia cerita, satu hari sepupu saya, dia enggak pandai ngomong. Dia kalau ceramah ke depan orang mungkin enggak enak ngomongnya. Pokoknya dia enggak pandai ngomong. Maka dia ingin belajar sama om saya tentang ilmu supaya pandai ngomong, ya. Jadi ada ilmunya juga supaya pandai apa? Ngomong. Akhirnya dia belajar sama om saya, kata om saya, "Oke, kamu silakan belajar, tapi maharnya harus bayar 10 gram emas." 10 gram emas. Akhirnya kata sepupu saya, "Ya om, ya, tapi 5 gram dulu ya om ya. Yang penting saya belajar dulu." Kata omnya, "Enggak apa, 5 gram nyusul." Akhirnya dikasihlah 5 gram. Kemudian dia belajar ilmu tersebut, suruh wirid ini, wirid anu, wirid ini, wirid anu, suruh ini ritual, ritual. Akhirnya dia pandai ngomong. Waktu dia pandai ngomong, yang pertama dibohongin omnya itu. Akhirnya 5 gram tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Setelah itu dia bohongin banyak orang, ngomong-ngomong sampai ustaz ini cerita, dia pernah telepon saya mau pinjam uang. Saya enggak berani ngomong, ustaz, karena saya takut dia apa? Nyihir saya dengan ilmunya tersebut. Maka langsung saya bentak-bentak sebelum dia, karena kalau saya sudah dengar lama, akhirnya saya terbawa. Ya, seperti itu. Ini ilmu-ilmu yang mengerikan, pasti ada kaitannya dengan jin. Dengan dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang wirid-wirid dengan ayat Al-Quran, ternyata disalahgunakan. Ya. Contoh, saya pernah merukyah seorang ustaz. Ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berdakwah di mana-mana. Dia minta untuk dirukyah. Saya bilang, "Ada apa?" Dia minta dirukyah. Saya baca Al-Quran, dia kepanasan. Saya tanya, "Kenapa kamu bisa begini?" Dia, "Saya dulu, waktu masih di Indonesia, saya dulu sering baca surat Yusuf dengan harapan cewek-cewek muda tergoda dengan saya. Supaya tampannya Nabi Yusuf apa, kecipratan ke dia." Ya. Ini salah, padahal surat Yusuf alaihissalam adalah untuk mengingatkan tentang bahaya fitnah wanita. Iya atau tidak? Nabi Yusuf digoda oleh wanita dan Nabi Yusuf bisa selamat. Ini malah digunakan untuk bisa ngait apa? Cewek. Akhirnya kemasukan jin. Bayangkan, gara-gara baca Quran kemasukan apa? Jin. Kenapa? Waktu dia baca Quran niatnya bukan untuk mencari hidayah, ya. Tapi untuk niat yang salah, niat duniawi. akhirnya jin masuk ke dalam tubuhnya. Saya juga pernah merukyah orang, dia kemasukan jin, masuk di pondok Jamil Rahman di Jogja dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Orang itu kenapa kemasukan jin? Setelah dia sadar dia tanya, dia baru kemasukan jin karena baca ayat kursi kalau tidak salah 7000 kali. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan malah buat dia kemasukan apa? Setan. Ini kenyataan, mengerikan ya. Oleh karenanya ya, seperti ini, ayat Al-Quran salah disalahgunakan. Ada orang bilang, Ustaz, kalau mau hilang ada yang bisa dibaca wirid berapa ribu kali. Apa bacaannya? Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Itu adalah ayat paling tengah dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran lama warna merah ya, wal yatalattaf, nanti bisa hilang. Masa? Ente, kalau ente terus, ente sudah bisa hilang, ente mau apa? Memang enak kalau bisa menghilang. Sudah menghilang terus isi cari, mas, mas di mana? Cari aja sendiri di mana. Anak-anak cari, abi-abi di mana menghilang. Akhirnya orang kalau sudah bisa menghilang itu aja macam-macam, pengin ngintip orang lah, pengin ngambil barang orang lah. Seperti itu dikasih jalan oleh setan. Paham? Karena niat dia memang sudah salah. Al-Qur'an dijadikan untuk gitu-gitu. Dan ini kejadian. Ya. Tadi seperti itu, untuk bisa ngomong pakai wirid-wirid, tapi sudah niatnya keliru. Niatnya keliru. Ya. Sama ada ustaz ini punya kakak. Ustaz ini punya kakak, ustaz sunnah juga. Dia mondok di salah satu pondok sunnah di Jawa. Dan beberapa preman-preman datang ke situ mengancam-ngancam. Akhirnya dia jengkel, dia pulang ke kotanya, dia ambil keris atau pedang atau pisau dari kakeknya. Kakeknya kan sakti. Dia bawa pisau tersebut, dia bawa ke pondok. Akhirnya pada waktu malam ada preman-preman terus datang mengganggu dia, dan preman tersebut dari kota yang sama, dari kota dia. Maka dia jengkel, dia keluarkan, "Nih, pedang kakek saya, siapa yang berani maju? Saya ambil dari kampung." Oh, mereka takut. Karena sesama yang punya ilmu begitu biasanya tahu, "Oh, ini jinnya gede nih. Ini sakti gitu. Ini sakti." Kalau yang enggak punya ilmu enggak tahu sakti enggak sakti. Ya, karena mereka pakai ilmu, dia juga punya pisau yang sakti, akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pergi. Ya, rupanya kakaknya ini lupa mengembalikan pisaunya ke kakeknya. Setelah lama kakeknya mulai kesakitan di sana di kampung. Mulai bengkak-bengkak, mulai apa? Katanya, "Mana itu pisau saya? Tidak dikasih makan, tidak diwiritin." Ya. Subhanallah. Begitu seperti itu. Jadi maksud saya, banyak hal-hal yang merupakan kesyirikan yang orang tidak sadar kalau itu apa? Syirik. Beda dengan maksiat. Ini menekankan kita agar berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesyirikan. Risikonya memang dibenci masyarakat, sebagian orang. Tapi banyak orang dapat hidayah. Tidak usah peduli. Ya. Tidak usah peduli. Sekarang betapa banyak kuburan disembah. Jangankan kuburan orang soleh, terkadang kuburan orang enggak beres pun disembah. Orang enggak beres dulu juga disembah. Menyedihkan. Menyedihkan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk melarang kesyirikan tersebut. Bagaimana tentang cerita dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya dan apa saja godaan-godaan, ujian-ujian yang dihadapi Nabi Nuh alaihi salam? Sebelum kita menyebut tentang kisah tersebut, saya ingin menyampaikan ya, salah satu kisah yang diingkari oleh orang-orang liberal adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang liberal menganggap kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang tidak, yang fiktif, tidak mesti terjadi, tidak mesti terjadi. Padahal seluruh kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata. Makanya Allah suruh ceritakan kisah-kisah tersebut. Kata Allah, "Fakususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah, semoga mereka mengambil berpikir, mengambil pelajaran. Allah berfirman juga, ya, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan, "Ma kana haditha yustara, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana haditha yustara." Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang cerdas. "Ma kana haditha yustara," dan kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi kisah yang pernah terjadi. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua nabi-nabi yang Allah sebutkan
1: dalam Al-Quran demikian disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, semuanya kisah nyata, bukan kisah dongeng belaka. Yang mengatakan kisah itu dongeng orang-orang kafir. Ma hadza illa asatirul awwalin, kata mereka, inilah dongeng-dongeng orang terdahulu, orang-orang kafir dahulu, orang musyrikin Arab dahulu menamakan Al-Quran dengan apa? Dongeng orang-orang terdahulu. Ternyata perkataan orang musyrikin ini diulangi lagi oleh orang liberal zaman sekarang. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Perspektif Lain Atas Kisah atau Dongeng dalam Quran, bayangkan judulnya, Perspektif Lain atau Kisah atau Dongeng dalam Al-Quran. Saya nimbrung diskusi sedikit ya, karena tema soal kisah dalam Quran ini menarik untuk dibicarakan. Pertanyaan pertama, apakah kisah-kisah dalam Al-Quran itu semua secara faktual pernah terjadi? Dia mengatakan, Quran tidak terlalu peduli dengan faktualitas cerita-cerita itu. Yang penting adalah moral atau pesan yang hendak dihantarkan melalui kisah tersebut. Dia berkata lagi, menurut saya penggambaran tentang Tuhan dalam Quran itu jujur saja ya, harus diakui masih dipengaruhi perspektif agama Yahudi. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telaah kisah-kisah dalam Quran ada pola demikian. Nuh, Nabi datang, berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan memusuhi. Ujung ceritanya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh, di antara yang dia ingkari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi kisah Nabi Nuh tidak sesuai, menurut dia tidak sesuai dengan akal sehat, menyelisih nurani dia. Kita bilang akal dia yang sakit, nurani dia yang gak beres, paham? Ini dia bilang beraninya. Apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi? Dia tidak tahu, ini masyarakat kurang ajar, 950 tahun mengejek Nabi. Kata dia, Quran memberikan restu atas konsep Tuhan pendendam. Mengerikan. Dia juga punya makalah judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Mengerikan. Dia membandingkan antara cerita dalam Al-Quran, dongeng Spider-Man dan film-film Hollywood lainnya dengan kisah dalam Al-Quran. Jadi menurut logika tokoh liberal ini ya, bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu gak nyata. Allah hanya ingin menyampaikan pesan moral dalam kisah-kisah tersebut. Contoh ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdikan atau kecerdasan kepada anaknya. Sebelum tidur, ibu tersebut cerita tentang kisah kancil dan buaya. Yang kasih kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan. Paham? Paham tidak? Seperti mungkin ada kisah tentang misalnya sangkuri yang dirubah jadi apa? Batu. Mungkin tidak pernah terjadi, tapi ada kisah agar orang-orang tidak durhaka kepada ibunya. Ya, seperti itu. Namun kisah ini tidak terjadi. Kenapa? Menurut Ulil Absar, secara akal sehat dia, akal sakit dia, bahwasanya cerita Nabi Nuh tidak masuk akal, kata dia. Sebenarnya kenapa dia menolak kisah-kisah ini? Karena kisah-kisah para nabi bertentangan dengan pemahaman liberal. Orang-orang liberal mengatakan masalah agama tidak boleh kita intervensi. Ini adalah hak yang paling privasi. Tidak boleh ente mengajarkan agama ente kepada orang-orang lain. Menurut mereka semua agama masuk apa? Surga. Semua agama masuk surga. Sementara nabi-nabi tidak. Nabi-nabi menegur kaumnya yang melakukan kesyirikan, didakwahi terus sampai 950 tahun. Kalau menurut versi pandangan orang liberal, Nabi Nuh kok maksa-maksa sih? Maka cerita-cerita para nabi tersebut tidak sesuai dengan konsep liberal, menghancurkan konsep liberal dari akarnya. Maka supaya bisa menolak ini semua, dia buat sebuah cara pandang bahwasanya kisah-kisah ini hanyalah apa? Fiktif. Ini berarti menurut Allah berbohong dong. Allah waktu sampaikan kisah-kisah ini, Allah sampaikan ini dongeng atau asli? Asli. Sementara nyata, sementara Ibnu Abbas mengatakan ini dongeng. Secara tidak langsung dia menuduh Allah adalah berdusta. Dan perkataan dia persis seperti perkataan orang-orang musyrikin Arab, asatirul awwalin. Al-Qur'an hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi ini mengerikan, ini kekufuran. Ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan hal ini karena liberal sekarang mungkin lagi redup, suatu saat akan muncul lagi, selalu begitu. Ya, mungkin pakai baju yang baru. Namanya bukan Islam liberal lagi, mungkin pakai baju yang baru. Sekarang banyak di antara mereka pakai baju Islam Nusantara. Ya. Tidak semua liberal, tapi sebagian orang liberal memakai baju Islam Nusantara. Padahal pemikirannya tetap apa? Liberal. Memanfaatkan suatu nama untuk menggolkan kembali pemikiran liberal yang mulai redup. Ya. Dan mereka ini dai-dai yang rusak. Ya. Hati-hati. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyebut kisah Nabi Nuh dalam banyak surat, di antaranya dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia berkata, "Ya kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah semata dan tidak ada sembahan selain Allah. "Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim." Aku khawatir azab yang pedih akan menimpa kalian. "Qala al-mala'u min qaumihi, inna lanaraka fi dhalalin mubin." Maka berkatalah para pembesar-pembesar di kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kayanya, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang sombong, mereka berkata, "Wahai Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin." Sungguh-sungguh menurut kami engkau dalam kesesatan, bukan cuma kesesatan titik, kesesatan yang nyata. Jadi mereka ini kurang ajar, mereka justru mengatakan Nabi Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Namun Nabi Nuh seorang nabi yang bersabar, dia membalas hujatan tersebut dengan perkataan yang baik. Jadi Nabi Nuh, mereka bilang, "Nuh, ente yang sesat. Sesatnya sesat yang parah." Nabi Nuh tidak berkata, "Ente yang sesat, bukan saya." Tidak. Tapi Nabi Nuh membantah tuduhan tersebut. Nabi Nuh berkata, "Ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Wahai kaumku, tidak ada kesesatan sama sekali pada diriku. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Allah mengutus untuk mendakwai kalian. "Uballighukum risalata rabbi." Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. "Wa ansahu lakum," dan aku ingin nasihat bagi kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Ya. Jadi yang menolak dakwah Nabi Nuh adalah para pembesar-pembesar di kaumnya. Oleh karenanya kebanyakan pengikut dari para anbiya adalah orang-orang miskin, orang-orang pembesar-pembesar, orang kaya, orang-orang para pejabat. Kesombongan mereka menghalangi mereka untuk menolak kebenaran. Ya. Kita lanjutkan, silakan yang punya Al-Quran, bawa Al-Quran, silakan buka surat Hud, surat 11 ayat 25. Ayat 25. Allah berfirman tentang kisah Nabi Nuh. "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, "Aku adalah memberi peringatan kepada kalian." "Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basharan mithlana." Maka para pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh yang mereka adalah kafir, mereka berkata, "Ma naraka illa basharan mithlana, wahai Nuh, menurut kami kamu hanyalah manusia biasa." Ya. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan banyak alasan. Di antara alasan mereka, "Nuh, kau hanyalah seorang manusia, kami ingin ada malaikat bersamamu." "Walau syaa rabbuna la anzala malaikatan." Kalau Allah berkehendak, kata mereka, Allah akan kirim malaikat menemani engkau. Dan ini sama yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. "Mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu rasula. Fayakuna ma'ahu nadhira." Ya. Ini rasul macam apa Muhammad ini, jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus seorang, tidak diutus malaikat bersamanya memberi peringatan bersama dia? Jadi mereka mempunyai syarat, kalau kami mau beriman kepada engkau wahai Nuh, datangkan malaikat. Kami tidak mau rasul utusan dari manusia. Harus spesial, utusan berupa malaikat. Kemudian kata mereka, "Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi." Dan kami melihat engkau, yang ikut kamu hanyalah orang-orang yang rendahan, orang-orang miskin. Badiyar ra'yi, dia hanya terima tanpa pikir panjang. Kalau kami tidak, itu orang bodoh saja yang ikut kamu itu. Orang-orang bodoh, orang miskin, begitu kau ceramain langsung beriman, tidak pikir panjang. Kalau kami tidak, kami ini mikir dulu apa perkataanmu, kami cerna dulu dan kami tahu kamu salah. Adapun pengikut kamu itu orang bodoh, tidak ngerti. Ibnu Katsir waktu menyampaikan hujahnya oleh orang musyrik ini. Ibnu Katsir berkata, justru kalian yang gak ngerti. Ya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi Nuh adalah hujah yang sangat jelas, tidak perlu pikir panjang. Kalau ada orang bilang matahari di atas, perlu pikir panjang atau tidak? Yang pikir panjang itu yang bahlul. Paham? Orang lihat matahari di atas, selesai. Ini cahaya matahari, sudah, gak usah pikir panjang. Justru mereka ini terpuji karena mereka dengan ketulusan hati mereka tidak pikir panjang melihat kebenaran yang sangat terang benderang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana dalam datang sebagai riwayat, ya, kata Nabi SAW, tidaklah aku mendakwai seorang illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakar. Setiap aku dakwai orang, semua orang pasti ada yang ragu-ragu, tidak ada yang langsung terima. Yang langsung terima dakwah saya cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Enggak pikir panjang, langsung terima dakwah. Kenapa? Dakwah Nabi benar-benar jelas terang benderang. Jadi mereka mencela Nabi Nuh dengan mengatakan, yang ikut kamu wahai Nuh hanyalah orang-orang awam, orang-orang bodoh yang terima langsung. Kalau kami, kami pikir panjang. Justru kalian yang tercela kebenaran yang jelas, ngapain pikir panjang. Baik, hadirin, ya. Kemudian kata mereka, "Wa ma nara lakum alaina min fadl." Dan kami tidak melihat engkau punya kelebihan di atas kami. Kau bukan orang paling kaya, Nuh. Engkau bukan orang paling kaya. Engkau punya apa kelebihan di atas kami? Kenapa kau menjadi rasul? Kenapa kau menjadi rasul? Apa kelebihanmu? Bal nadzunnukum kadzibin. Menurut kami kau pendusta wahai Nuh. Subhanallah. Mereka tidak mau terima Nabi Nuh dan mereka bikin persyaratan supaya mereka mau beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada mereka. Jadi ada tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi Nuh. Di antara tuduhan mereka kepada Nabi Nuh, kata mereka, in huwa illa rajulun bihi jinnatun. Sungguhnya Nuh ini hanyalah orang gila. Wa qalu majnunun wasdujir, kata mereka, Nuh ini orang gila. Kemudian di antara tuduhan mereka, Nuh ini hanya ingin mencari dunia, ingin menjadi pemimpin. Karena dia miskin, tidak punya apa-apa, maka dia ingin memimpin orang-orang kaya. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh ini hanya ingin menjadi pemimpin kalian. Caranya bagaimana supaya bisa menguasai orang kaya, dia ngaku sebagai nabi. Jangan percaya sama Nuh. Jadi mereka nyejek Nabi Nuh. Nuh ini hanya ingin cari dunia. Ingin cari dunia, menjadi pemimpin, dapat dunia, setelah itu dia menguasai kita, dia minta dunia dari kita. Semua tuduhan dituduhkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar membantah. Kata Nabi Nuh, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya aku berdakwah, aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka juga, "Nuh, kalau kau ingin kami beriman, usir itu orang-orang miskin. Kami tidak ingin kami beriman kemudian bergabung sama orang miskin. Usir mereka, biar kami yang kaya-kaya saja yang beriman." Nabi Nuh tidak mau memenuhi persyaratan mereka. Kata Nabi Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun." Aku tidak akan mengusir orang-orang miskin yang beriman. Sungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Akan tetapi menurut aku kalian yang jahil, tidak ngerti. "Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taratum afala tadhakkarun." Wahai kaum, wahai orang-orang kaya, kalau saya usir orang-orang miskin yang telah beriman kepadaku, Allah akan murka kepadaku. Kalau Allah murka kepadaku, siapa yang bisa tolong saya? Kemudian Nabi Nuh bantah. Kata mereka, kalau kau mau jadi nabi, kau harus paling kaya. Apa keistimewaan menjadi nabi? Kau bukan paling kaya. Nabi Nuh bantah. "Wala aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak pernah berkata kalau aku punya perbendaharaan alam semesta yang milik Allah. Itu milik Allah. Harta, emas, kekayaan milik Allah. Kalau Allah tidak kasih saya tidak punya. Bagaimana kalian maksa saya untuk menjadi orang paling kaya? "Wala a'lamul ghaib," kata mereka, "wahai Nuh, kalau kau ingin jadi kami beriman kepadamu, kau harus tahu ilmu ghaib." Kata Nabi Nuh, "Bukan syarat seorang nabi harus tahu ilmu ghaib." "Wala a'lamul ghaib," aku tidak tahu ilmu ghaib, kata Nabi Nuh alaihissalam. "Wala aqulu inni malak," kata kalian, kalau mau jadi rasul harus malaikat. Kata Nabi Nuh, "Wala aqulu inni malak," aku bukanlah malaikat, aku hanyalah manusia biasa. Dan seterusnya. Akhirnya Nabi Nuh bantah hujah-hujah mereka. Jadi mereka ini memberi persyaratan untuk beriman kepada Nabi Nuh hanya sekedar untuk debat kusir. Mereka tidak beriman. Sama seperti terjadi para nabi-nabi yang lainnya. Coba kita lihat Nabi Saleh. Nabi Saleh waktu berdakwah lama, akhirnya umatnya marah. "Yo Saleh, ente dakwah-dakwah terus. Udahlah, kalau kamu ente mau kami beriman, itu ada batu besar, keluarkan unta dari batu tersebut. Ontanya harus ukurannya sekian, warnanya begini, bunting, sudah punya anak sebentar lagi lahir." Mustahil ada onta keluar dari batu. Ya? Ada tumbuhan tumbuh dari batu saja kita aneh, apalagi ada onta keluar dari batu langsung sudah gede langsung.
0: Tidak pakai dari kecil besar, langsung gede langsung sudah punya anak. Suaminya siapa itu onta? Tahu-tahu muncul sudah.
1: Jadi mereka membuat persyaratan yang mustahil. Onta keluar dari batu, tahu-tahu sudah bunting, ada anaknya. Nabi Saleh bilang, kalau bisa keluar onta kalian beriman. Kata mereka, iya kami beriman. Maka Nabi Saleh berdoa, ya Allah keluarkan onta dari sini. Keluar onta, cereng, kaget mereka. Waktu onta keluar, mereka tetap tidak beriman. Tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam kata Fir'aun, kalau kau memang Nabi, duel sama para penyihir. Akhirnya terjadi duel, Nabi Musa yang menang. Apa kata Fir'aun? Apa? Engkau adalah pemimpin para penyihir. Engkau memang penyihir hebat wahai Musa. Sudah selesai. Ya.
0: Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakum sihr.
1: Ini Musa adalah pemimpin para penyihir. Bahkan kalian tuh muridnya Musa. Bayangkan, sudah selesai. Meskipun sudah dikasih mukjizat tidak akan beriman. Sama orang-orang kafir Quraisy juga minta mukjizat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, kami ingin kau keluarkan kebun-kebun, ingin ada sungai-sungai mengalir, kami ingin kau bisa naik ke langit, kau turunkan buku dari langit. Mereka persyaratkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
0: Walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun.
1: Kata Allah, kalau kami bukakan pintu-pintu langit, kemudian mereka naik ke atas langit, mereka tetap mengingkari, kata mereka sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami tertutup. Jadi percuma. Sama kalau ternyata Nabi Nuh memenuhi persyaratan mereka, Nabi Nuh tiba-tiba kaya, Nabi Nuh tahu-tahu punya tahu ilmu gaib, tetap saja mereka tidak akan beriman. Jadi mereka minta ini hanya sekedar untuk berjidal saja, berdebat. Namun setiap mereka menyampaikan syubhat dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh jidal terus sama mereka. Oleh karenanya kata para sebagian ulama, ini dalil boleh seorang dai membantah syubhat-syubhat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi Nuh membantah syubhat-syubhat mereka, tidak membantah tuduhan-tuduhan mereka. Akhirnya mereka sudah kalah debat, kata mereka, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Nuh, kau memang tukang debatmu, terlalu banyak debat. Kau terlalu banyak debat kami, sudah enggak usah banyak debatmu. Datangkan azabmu kemari. Kau bilang katanya nanti ada azab pedih, katanya ada azab yang dahsyat. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya, akan datang azab yang dahsyat. Azab yaumin alim, ada azab yang sangat pedih. Datangkan azab yang pedih dan dahsyat tersebut kepada kami. Sudah akhirnya Nabi Nuh berkata, innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kirimkan azab tersebut kepada kalian. Dan kalau azab tersebut sudah turun, kalian tidak akan bisa menolak azab tersebut. Kemudian kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyubiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Kata Nabi Nuh kepada mereka setelah lama berdakwah. Nabi Nuh berkata, kesimpulannya, percuma nasihat saya kepada kalian wahai kaumku. Saya sudah nasihat kalian capek-capek, kalau Allah memang ingin menyesatkan kalian, percuma nasihat kalian. Nasihat saya kepada kalian, toh kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Nasihat saya tidak bermanfaat. Jadi Nabi Nuh mengatakan demikian setelah ratusan tahun berdakwah. Setelah 950 tahun berdakwah, dia mengambil kesimpulan mereka ini tidak akan dapat hidayah. Maka dia mengatakan, wala yanfa'ukum nushi, tidak akan beri manfaat kepada kalian, nasihat kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyubiyakum, kalau Allah ingin menyesatkan kalian. Ingat setelah berapa tahun? 950 tahun. Jangan sampai ada orang berdakwah satu kampung, baru berdakwah sekali dua kali diusir, pun dia berkata, memang Allah menghendaki mereka tersesat. Ya akhi, baru dua hari ya akhi. Ini 950 tahun. Ya coba lagi yang ketiga, coba lagi. Nanti diusir oleh suatu kaum ya, pengajiannya dibubarkan, oh memang mereka tidak dapat hidayah. Percuma saya menanyakan nasihat kalau Allah ingin menyesatkan mereka. Jangan begitu. Ini yang nanti berusaha. Bukan langsung memvonis orang seperti itu. Sabar. Baik. Akhirnya Allah berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, wahyu dari Allah, sungguhnya tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman, yang sudah ada. Yang 80 orang itu yang beriman. Selanjutnya enggak, semuanya enggak bakalan beriman. Sudah Nuh, selesai. Allah tegur, sudah. Allah sampaikan, diwahyukan kepada Nuh tidak akan ada yang beriman kecuali yang sudah pernah beriman. Berapa orang? 80 orang. Sisanya yang kau harapkan tidak akan beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Kata Allah, wasna'il fulka bi ayyina. Ya sudah Nuh, enggak usah dakwahi mereka. Sekarang bikin kapal dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan perintah dari kami. Wala tukhatibni billadina fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan jangan kau debat saya atau jangan kau bicara tentang kepadaku tentang orang-orang yang akan, jangan kau bicara kepadaku tentang orang-orang yang akan ditenggelamkan. Kalau ada yang tenggelam sudah biarin aja. Maksudnya demikian. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan perintah Allah. Bayangkan di musim kemarau, musim kering tidak ada hujan, ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam luar biasa dia dakwah 950 tahun. Makanya dia berkeluh kesah di hadapan Allah dalam surat Nuh. Ya, saya bacakan suratnya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabbku, sungguh aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Ingat, siang malam Nabi Nuh berdakwah. Tidak pernah letih, tidak pernah lelah, siang malam. Bukan seperti saya. Cuma Sabtu pagi di Cirebon ya. Siang malam dia berdakwah. Bukan cuma pada maghrib sampai isya. Siang malam dia berdakwah. Kata Nabi Nuh, falam yaziduhum du'ai illa firar. Dan tidak semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur, semakin lari. Bayangkan istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Saya bisa bayangkan bagaimana beratnya Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan ada seorang ustaz berdakwah kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu pakai jilbab lah ibu-ibu, jilbab itu wajib. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab. Apa kata orang-orang? Ustaznya pintar ngomong ya. Istri saja tidak pakai jilbab, suruh orang pakai jilbab. Bayangkan saya berdakwah kepada orang-orang, saya bilang ibu-ibu.

pun tidak sholat di masjid. Apa kata orang-orang, ustaznya pintar ngomong, anaknya tidak bisa didik, mau ceramah sama orang lain. Kira-kira Nabi Nuh demikian. Dia dakwah kaumnya, sementara istri anaknya masih kafir. Apa kata kaumnya? Ente saja istri ente tidak, orang terdekat ente saja tidak beriman sama ente, anak ente saja tidak percaya sama ente, bagaimana kita percaya sama ente, wahai Nuh? Berat ujian. Jadi berdakwah siang dan malam. Dan mereka semakin dakwah semakin kabur. Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali aku dakwahi mereka, ya Allah, aku dakwahi kaumku agar engkau ampuni mereka. Nabi Nuh dengan tulus berkata demikian. Tujuan dia dakwah bukan agar umatnya dapat azab, tidak. Karena dia khawatir melihat kondisi umatnya. Litaghfira lahum, agar kau ampuni mereka, ya Allah. Tujuan yang tulus dari Nabi Nuh. Bukan sekedar dakwah menegakkan hujah kemudian selesai, tidak. Dia ingin agar kaumnya itu selamat. Maka dia sampaikan kepada Allah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Wastaghsau thiyabahum, mereka ambil baju kemudian nutup wajah mereka. Untuk bayangkan Nabi Nuh mau berdakwah, ya ikhwan, ente mau dakwah Nuh, tafadhal. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ini paling menyakitkan. Ini kaum yang sangat brengsek. Saya sering sampaikan, kalau saya berdakwah saja lagi ceramah begini, terus ada yang main HP, saya jengkel. Tapi saya maafkan ya. Ini curhat ya. Apalagi kemudian saya lagi dakwah orang begini, Ustaz Firanda mau ceramah, silakan Ustaz, silakan. Ini alhamdulillah. Silakan, silakan. Jadi ngejek, bukan cuma berpaling. Kaumnya Nabi ini bukan cuma berpaling, plus ngejek. Ngejek. Ada Nabi Nuh datang pakai kain. Nuh lewat, tutup. Menjengkelkan ini kaum. 150 tahun modelnya kayak begini. Bisa stres kita kalau dakwah. Modelnya kayak begini, bukan cuma setahun. 950 tahun. Antum tahu bagaimana dakwanya, sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Wastakbaru wa asarru wastakbaru istikbara. Saya dakwahi dan mereka semakin membangkang dan mereka semakin sombong. Tapi Nabi Nuh cerita lagi. Tsumma inni da'awtuhum jihar. Ya Allah, kemudian aku dakwahi mereka terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum asrartu lahum israr. Aku dakwah terang-terangan, aku dakwah sembunyi-sembunyi, datang perorangan berkelompok-kelompok, semua metode dikerjakan Nabi Nuh. Aku sampaikan kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada mereka, ya Rabbku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, kalian brengsek kayak gini Allah akan ampuni. Kalau kalian beristighfar, sekarang musim kemarau, yursilis sama'a alaikum midrar. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan tumbuhkan taman-taman yang indah dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang indah. Karena kelompok mereka waktu itu apa, gersang. Malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Wa qad khalaqakum atwara, padahal Allah telah menciptakan kalian dari tahapan demi tahapan. Mereka tidak mau beriman. Dan akhirnya mereka hanya mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala Allah mengatakan kaum Nabi Nuh tidak akan lagi beriman kecuali yang sudah beriman, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk bikin kapal, bikin bahtera. Maka mulailah Nabi Nuh bersama kaumnya bikin bahtera. Bayangkan mereka bikin kapal di tengah musim kemarau, tidak ada hujan sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Maka Nabi Nuh pun bikin bahtera. Setiap ada kaumnya yang lewat, ngejek. Setiap lewat ngejek, bayangkan. Enggak ada yang lihat, cuma diam-diam aja gitu lewat diam-diam. Setiap lewat iseng ngejek. Ini menyinggung atau tidak? Menyinggung. Apa kata mereka? Nuh, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal Nuh? Apa ada kapal berlabuh di atas daratan, wahai Nuh? Gitu. Disebutnya oleh Ibnu Katsir. Mereka ngomong begitu. Wahai Nuh, ente bikin kapal, apa ada kapal berlabuh di daratan? Ente majnun ya Nuh. Gila ente. Nuh, ente sudah tidak dakwah lagi. Sekarang jadi tukang kayu, Nuh. Setiap lewat pasti ngejek. Dan itu Nabi Nuh disebutkan bikin kapal lama. Ada yang mengatakan setahun bikin kapal. Jadi setahun diejek terus, gak berhenti. Nuh ente gini, ente gini, ente gini. Lewat terus, lewat terus. Subhanallah. Nabi Nuh mengatakan apa? In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian ngejek kami, kami akan ngejek kalian satu hari. Fasawfa ta'lamuna may ya'ti adabu yukhzihi wa yahilu 'alaihi adabu muqim. Kalian akan tahu siapa yang akan didatangi oleh azab yang sangat pedih dan azab yang kekal.

0: Mereka terus ngejek-ngejek ke Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa. Kata Allah dalam surat Al-Qamar, "Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abnana wa qalu majnunun wasdujir." Sungguh sebelum mereka ada kaum Nabi Nuh yang mendustakan hamba kami, yaitu Nuh alaihi salam. "Wa qalu majnunun wasdujir," kata mereka, "Nuh itu orang yang gila." Apa kata Allah? "Fada'a rabbahu." Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah setelah diejek terus, "Anni maghlubun fantasir." Ya Allah, aku telah dikalahkan oleh mereka, tolonglah aku. Mereka ngejek terus, "Ya Allah, tolonglah aku." Allah pun kabulkan doa Nabi Nuh. "Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir." Kami pun buka pintu-pintu langit, maka langit mengeluarkan hujan yang sangat deras. "Wafajjarnal arda uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir." Maka kami pun mengeluarkan air dari bumi, maka bertemulah antara air laut dengan air tanah sesuai dengan yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tiba saatnya Allah turunkan azab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hatta idza jaa'a amruna," sehingga tatkala tiba keputusan kami, "wa faratan nur," dan sampai tungku mengeluarkan air. Jadi sebagian ulama mengatakan, Allah tidak mengatakan "wa fajjarna uyunal ardi." Kalau kita terjemahkan secara tekstual, "wa fajjarna uyunal ardi," kami pun mengeluarkan tadinya mata air yang kering, kami keluarkan air dari mata air tersebut. Allah tidak mengatakan demikian. Saya ulangi, Allah tidak mengatakan "wa fajjarna uyunal ardi," kami curahkan, kami keluarkan air dari mata air yang ada di bumi. Tidak. Tapi Allah mengatakan "wa fajjarnal arda uyunan," kami jadikan bumi sebagai mata air. Berarti air keluar mau dari mata air, bukan dari mata air semua keluar air. Karena Allah menjadikan bumi semuanya mata air. Sampai-sampai mata air di mana-mana, Allah mengatakan "wa faratan nur," sampai tungku yang biasanya keluar api keluar air juga. Berarti sudah parah air di mana-mana. Air banyak dari bawah cepat dari atas turun hujan. Munhamir, kata Allah, air yang sangat sangat banyak. Ya. Kemudian kata Allah, "Qul nahmil fiha min kullin zawjayni ithnaini wa ahlak." Kata Allah, kami pun perintahkan, "Wahai Nuh, angkatlah di atas kapalmu seluruh hewan yang jantan dan betina sepasang-sepasang. Wa ahlak," dan bawa juga keluargamu, istri anak-anakmu bawa. "Illa man sabaqa alaihi al-qaul," kecuali dari keluargamu yang telah tercatat bakalan masuk neraka, bakalan tenggelam. "Wa man aman," dan angkat pula orang-orang yang beriman. Jadi tiga kata Allah. Bawa pertama hewan-hewan sepasang, yang kedua keluargamu, yang ketiga apa, orang yang telah beriman. Berapa tadi jumlahnya? 80 orang. Dan kapal Nabi Nuh, kapal yang sederhana. Kata Allah, "Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur." Kami angkat Nabi Nuh di atas sebuah kapal yang terbuat dari lempengan-lempengan papan, kayu, wadusur, dan dari paku. Jadi sederhana, kapal sederhana. Zaman dahulu, bukan kapal besi, bukan kapal logam, tidak, kapal dari kayu sederhana, di paku. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, kapal tersebut dibuat tiga tingkatan. Ada tingkatan buat manusia, yang 80 orang tersebut, ada tingkatan buat hewan-hewan, kemudian tingkat ketiga untuk burung-burung. Ini semua tidak ada dalil, sekedar Israiliyah. Ya. Tetapi intinya ada kapal tersebut dibangun, dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil," dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Ingat ya ikhwan, banyak sedikit bukan urusan bukan ukuran kebenaran. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, dan bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Seorang terpedaya dengan jumlah yang banyak, tatkala melihat jumlah yang banyak, menganggap ini benar. Belum tentu benar ya akhi. Saya tanya sama antum, orang Islam sama orang Nasoro lebih banyak mana? Lebih banyak Nasoro, miliaran. Saya tanya sama antum, di India orang Islam sama orang Hindu banyakkan mana? Orang Hindu banyak, beda jauh sekali. Di China orang Islam sama orang Buddha banyakkan mana? Jauh sekali bedanya. Tapi mereka semua musyrikin. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia. Musyrikin. Berarti ukuran banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti juga antum sedikit antum merasa benar, tidak ya. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Maka bukan ukuran. Bukan ukuran. Ada ustaz ceramah kemudian pengikutnya banyak, belum tentu ustaz itu benar. Sebagaimana pula ustaz pengikutnya sedikit juga belum tentu benar. Jadi kebenaran diukur dengan Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah ya. Saya diceritain sama kakak kelas, di dulu di Masjid Nabawi ada seorang syekh. Dia ceramah di Masjid Nabawi. Dikasih kursi dia ceramah, tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. petugasnya, petugas perekam datang dulu, perekam sekarang sudah canggih, tidak perlu pakai tape, dulu pakai tape, colok kemudian pakai cap direkam, dia ceramah direkam. Petugas perekamnya ada, yang hadir enggak ada. Begitu berlalu berhari-hari, tidak ada yang hadir. Namun apakah syekh ini kemudian dikatakan dia sesat atau menyimpang? Enggak. Buktinya dia meninggal di saf pertama di Masjid Nabawi lagi sholat. Ini bukan ukuran kebenaran berarti seorang, ini nasihat kepada saya pribadi, kepada para dai dai yang menyuruh kepada sunnah, bersabar. Mengikut banyak sedikit, mengikut banyak ujian, mengikut sedikit juga apa? Ujian. Sedikit bukan berarti anda salah. Benar, janganlah terbedaya dengan jumlah yang banyak. Jangan sampai ria, jangan sampai angkuh, jangan sampai sombong, jangan sampai merasa-merasa. Orang pengikut banyak belum tentu benar. Belum tentu benar. Demikian juga sedikit juga belum tentu benar. Yang benar adalah yang dibenarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Nabi wa laisa ma'ahu ahad. Hari kiamat itu ada seorang Nabi, tidak ada pengikutnya sama sekali. Jalan sendiri tidak ada pengikutnya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Terkadang orang terpedaya dengan jumlah banyak. Itu pengikutnya banyak sekali, ramai sekali. Belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Meskipun jutaan orang, belum tentu benar. Baik. Yang beriman kepada Nabi Nuh, kata Allah, ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma sedikit, sekitar 80 orang. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang naik di atas kapalnya, qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, naiklah di atas kapal, naiklah sembah terang. Bismillah, ucapkanlah bismillah, ya bismillah. Majreha wa mursaha, berlepas, berlabuh, bersandar dengan bismillah. Kemudian kata Nabi Nuh, inna rabbi la ghafurur rahim, semuanya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Allah sedang turunkan azab. Maka Nabi Nuh ingat dengan ampunan Allah, Nabi Nuh ingat dengan rahmat Allah. Dia tidak mengatakan azab Allah sedang turun pedih, tapi Nabi Nuh mengedepankan rahmat Allah. Dia mengatakan inna rabbi la ghafurur rahim, semuanya Rabb kita itu sangat pengampun, sangat penyayang. Ini kaum 950 tahun didakwai tidak mau taubat-taubat. Semuanya Rabb kita sangat pengampun lagi maha penyayang, sementara azab sedang turun. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Kemudian bahtera tersebut berlabuh di tengah ombak yang sangat besar, kata Allah, kaljibal, ombak seperti gunung. Bayangkan, gunung tingginya kayak apa? Kapal tersebut kapal sederhana, cuma kapal kayu pakai dipaku pakai apa? Paku. Kayu dipaku itu aja kapal, bukan kapal canggih. Tetapi subhanallah, ombak setinggi gunung tidak menenggelamkan kapal tersebut. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah jaga. Allah jaga. Allah jaga kapal tersebut meskipun ombak setinggi gunung. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an, kata ahlul kitab. Atau dalam ahli sejarah mengatakan namanya Yam. Yang jelas ini bukan nenek moyang antum yang ini, bukan. Nenek moyang kita kembali kepada salah satu dari tiga. Sam, Ham, dan siapa? Yafis. Ya. Kan'an tewas. Nabi Nuh melihat putranya. Bayangkan sudah ratusan tahun Nabi Nuh dakwah, dia tidak mau beriman. Dia lagi berenang, lagi berenang. Nabi Nuh tetap berusaha mendakwai sampai kesempatan terakhir. Maka dia berkata, wanada Nuhin, apa namanya, wanada Nuhin ibnahu. Maka Nuh berteriak kepada putranya. Wakana fi ma'zilin, waktu itu putranya lagi sendirian. Orang-orang kafir yang lain tempat yang lain, dia lagi sendirian. Ini mungkin masih baru awal apa? Masih baru awal banjir besar. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, wahai putraku, naiklah di atas kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kau bersama orang kafir. Lihatlah bagaimana lembutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat lembut kepada anaknya yang kafir, yang kurang ajar, yang brengsek. Nabi Nuh tidak berkata, karena Nabi sudah bilang, ente yang melawan sih makanya. Mati lu, mampus lu. Enggak, Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh tidak mengatakan, wahai fulan, wahai kan'an, wahai yang. Dia tidak sebut namanya. Kadang orang tua kalau sudah marah sama anaknya sebut namanya. Fulan, anaknya dipanggil. Tidak panggil wahai putraku, wahai anakku, tapi panggilan dengan panggilan kasar. Tatkala dia marah kepada anaknya, dia panggil namanya langsung. Nabi Nuh dengan penuh kelembutan, dengan berhadapan dengan anak yang paling kurang ajar, mungkin anak paling brengsek di dunia, mungkin anak-anak ini. Ya. Nabi Nuh manggil, ya bunayya, wahai putraku. Dia ingatkan, aku ini bapakmu, aku ini sayang sama kamu, kau adalah putraku. Irkam ma'ana, naiklah di atas kapal. Nabi Nuh tidak berkata, berimanlah engkau, ini kesempatan terakhir. Tidak. Karena Nabi Nuh tahu anaknya ini brengsek. Kalau Nabi Nuh berkata, berimanlah engkau, dia bakalan jengkel, saya tidak beriman. Maka Nabi Nuh tidak minta dia untuk beriman. Pertama yang penting naik dulu di kapal, nanti di kapal kita bicara lagi. Paham? Nabi Nuh berkata, irkam mana, yang penting kau naik dulu. Naik dulu, wahai putraku.
1: Kemudian Nabi Nuh berkata, wala takuma al kafirin, jangan kau bersama orang-orang kafir. Nabi tidak, padahal dia juga kafir. Tapi Nabi Nuh tidak bilang wahai si kafir. Nabi Nuh mengatakan jangan kau bersama orang-orang apa? Kafir. Padahal dia juga apa? Kafir. Seakan-akan anaknya tidak kafir, orang-orang kafir kelompok lain. Ini semua kelembutan yang disampaikan Nabi Nuh di saat-saat terakhir. Siapa tahu anaknya dapat hidayah. Perjuangan luar biasa dari seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? Anaknya sama aja brengsek. Dia mengatakan, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia mengatakan, saya akan sampai kepada puncak gunung, dia akan menyelamatkan aku dari air ini. Masya Allah, ngeyelnya luar biasa. Saya akan selamat. Dia tidak bilang wahai ayahanda. Tidak, dia bilang saya akan selamat. Masih ngeyel. Saya akan selamat. Dia mungkin mandi berenang mungkin. Makanya dia merasa pede bisa selamat. Nabi Nuh berkata, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Ketahuilah tidak ada keselamatan bagi seorang pun kecuali dirahmati oleh Allah. Dia tidak bilang kau tidak akan selamat, tapi dia mengatakan wahai ini berlaku umum kau dan yang lainnya. Tidak akan selamat kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh masih menyebutkan tentang rahmat Allah. Kau dalam kondisi begini masih bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, Nabi Nuh terus mendakwah ya anaknya, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak besar menenggelamkan apa? Putranya. Setelah itu, setelah semua meninggal dunia, orang kafir semua meninggal dunia, maka Allah berkata, wa qila ya ardu bila'i ma'aki wa yastama'u aqlihi. Wahai bumi, masukkan lagi airmu. Maka air pun surut. Wa yastama'u aqlihi. Wahai langit, berhentilah dari menurunkan hujan. Wa ghidhal ma', air pun surut. Wastawat alal judi. Kemudian kapal tersebut bersandar di atas gunung al-judi. Entah di mana gunungnya, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan negeri Syam, wallahu alam bisawab. Ya. Kemudian Nabi Nuh dengan penuh kesedihan, dia masih ingat anaknya. Dia masih berusaha. Kalau anak saya tidak selamat di dunia, semoga anak saya masih bisa selamat di akhirat. Maka dia berdoa kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu. Maka Nabi Nuh berdoa. Faqala rabbi inna abni min ahli. Ya Rabbku, sungguhnya putraku itu yang meninggal adalah anakku. Termasuk dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan kau telah berjanji dan janjimu benar. Kau tidak akan menyelisih janji. Kau berjanji bahwasanya akan engkau berjanji ya Allah akan menyelamatkan keluargaku. Ini ada dari keluargaku. Nuh menagih janji Allah. Padahal Allah dalam janjinya Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul. Keluargamu selamat kecuali yang sudah ditakdirkan akan tenggelam. Dan Allah sudah ingatkan di awal, wahai Nuh, jangan kau bicara denganku tentang orang yang tenggelam. Jangan bela-bela. Ternyata Nabi Nuh karena sayangnya kepada anaknya, dia lupa dengan itu semua. Sayangnya kepada anaknya. Padahalnya sangat brengsek. Wa anta ahkamul hakim, dan engkau adalah zat yang paling bijaksana. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu, Kanaan itu, Yam itu, bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia telah mengamalkan amalan yang tidak benar, dia kafir ya Nuh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh, enggak boleh minta seperti itu. Ini kafir sudah selesai, dia bisa selamat. Maka kata Nabi Nuh, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bi ilm. Ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari memohon perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku, kau tidak rahmati aku, ya, aku minal khasirin. Maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah mengatakan, wahai Nuh, bersandarlah engkau dengan penuh keselamatan, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keberkahan. Ya. Setelah itu Allah berfirman di akhir ayat, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaih. Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang pernah terjadi di masa lalu yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, kau tidak pernah tahu tentang kisah ini wahai Muhammad. Wala qaumuka, dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Allah berkata apa? Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Muhammad. Sungguhnya ya, kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rupanya Allah bawakan kisah Nabi Nuh ini intinya itu agar Nabi Muhammad bersabar. Sekarang kau diintimidasi, kaummu disiksa, sebagian dibunuh di kota Mekah, sabar. Kesudahan yang indah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam. yang bisa disampaikan dari ayat-ayat dalam Al-Quran, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di antara pertanyaan yang masuk, ya, banyak pertanyaan, tentunya tidak semua bisa saya jawab. Di antara pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita meyakini bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah bahan kayunya berasal dari kayu jati dari Jawa? Enggak, kalau namanya keyakinan harus pakai dalil ya. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh diyakini. Keyakinan itu akidah. Keyakinan itu harus pakai dalil. Tidak boleh kita berakidah sembarangan. Enggak boleh. Anda meyakini ya bahwasanya kayu kapal Nabi Nuh dari kayu jati, dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Apakah Sam pernah cerita sama Anda? Ham pernah cerita sama Anda? Atau Kanaan pernah cerita sama Anda? Ya, kalau ada dalilnya, apa kalau enggak ada ya? Kalau kita bilang katanya ya katanya di mana-mana ada ya. Ada yang mengatakan kapal Nabi Nuh berasal dari kayu koka. Ya. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, ini ada bagaimana hukum membeli tasbih yang terbuat dari kayu kapal Nabi Nuh ya. Jadi mereka meyakini penjual tasbih yang bikin iklan ya. Ini kayu koka ini buat tasbih ini yang bikin kapal Nabi Nuh pakai kayu ini ya. Maka penjual pada ya. Jadi kalau ada dalilnya terus itu, kalau Allah tidak cerita dari kayu apa ya sudah enggak usah kita bahas. Enggak ada begitu manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Terus kalau dia dari kayu jati terus kenapa emang? Ya, enggak ada hubungannya. Jadi tidak perlu kita meyakini yang tidak ada dalilnya. Akhir-akhir ini sebagian orang mengkait-kaitkan nabi-nabi dengan Pulau Jawa. Seperti ada ilmuwan di Indonesia ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu di Jawa Tengah, di Sulaiman. Subhanallah. Terus Haikal Sulaiman, Candi Borobudur. Ya, ini enggak benar ini. Dari mana dalilnya seperti itu? Kalau Nabi Sulaiman pernah tinggal di Sulaiman, harusnya orang-orang Sulaiman mirip-miripnya, wajahnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip orang Yahudi. Nabi Sulaiman kan dari Bani Israel atau tidak? Ya, harusnya wajahnya mancung-mancung, bangir-bangir ya. Jadi kayaknya sama-sama aja dengan kita, enggak ada beda jauh. Ini jangan sampai apa? Ini memalukan. Ini ilmuwan yang memalukan seperti ini. Jadi ngapain maksa-maksakan seperti itu? Indonesia sudah hebat, orang Jawa sudah hebat, tidak perlu Nabi Sulaiman di situ sudah apa? Sudah hebat ya, perjuangan orang-orang luar biasa ya. Enggak perlu kita bilang Nabi Nuh bikin dari kayu jati, kemudian apa? Dari Nabi Sulaiman dari Jawa. Bagaimana hubungannya tauhid dengan wanita yang berbakti kepada suaminya dan anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apakah ada hubungannya? Sebenarnya di antara bukti tauhid yaitu orang tunduk kepada perintah Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan tauhid, dia tidak membahas tauhid secara makna sempit. Maksudnya maknanya adalah jangan berbuat syirik saja. Tapi tauhid itu segala perintah Allah yang kita kerjakan itu adalah ibadah, dan ibadah itulah adalah bentuk daripada tauhid. Dan di antara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada orang tua. Makanya Allah gandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Ya. Allah gandengkan. Beribadahlah kepada Allah saja, tauhidkanlah Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Allah gandengkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu ibadah yang sangat utama, yang sangat mulia. Nah, kalau orang tidak mengerjakannya berarti dia pentauhidan kepada Allah rendah. Maka omong kosong ada orang mengatakan dia sunnah bertauhid ternyata tidak berbakti kepada orang tua. Berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan Allah harusnya dia berbakti kepada orang tua. Sama, Nabi yang pernah berkata kepada para wanita, kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatika jannatuki aw naruki." Wahai sang wanita, lihatlah engkau di posisi suamimu, di hati suamimu, posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada suami adalah perkara yang sangat besar. Dan Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh merintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini berarti tunduk kepada suami, taat kepada suami, pahalanya besar, ibadah sangat tinggi. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, tentang wanita yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shomat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qilalah, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayy babin syi'ti, masuklah engkau dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dia mudah untuk wanita untuk masuk surga. Salat 5 waktu. 5 waktu tok, seandainya dia tidak salat sunnah, dia tidak salat rawatib, dia tidak salat qiyamul lail, dia tidak salat tahajud, dia tidak salat witir, dia tidak salat duha, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apalagi kalau dia salat sunnah. Yang kedua, ya. Yang kedua, wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis tidak pernah dia kerjakan, enggak ada masalah. Puasa Asyura tidak pernah dia kerjakan, puasa Arafah tidak pernah dia kerjakan, puasa 3 hari tiap bulan tidak pernah dia kerjakan, Ayyamul Bidh tidak pernah dia kerjakan. Tidak ada masalah. Yang penting dia penuhi lagi syarat ketiga. Syarat ketiga, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina, dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain yang haram. Dia tidak selingkuh, tidak chattingan dengan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan. Tidak WhatsAppan dengan kekasih lamanya. Ini banyak terjadi kasus seperti ini, mengerikan ya. Bukan 1-2 kali saya dengar, sudah berulang-ulang kasus seperti ini. Ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Cinta lama belum kelar. Ya. Cinta lama bawa korban, apalagi. Ya, jadi akhirnya apa terjadi, hubungan-hubungan relasi-relasi yang haram. Tidak boleh, jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'la, hadiah taat kepada suaminya. Ini syarat yang berat. Taat kepada apa? Suami. Maka dikatakan kepada sang wanita, masuk surga dari mana pintu mana saja yang kau kehendaki. Apalagi ada seorang wanita soleha, jaga kemaluan, tidak punya relasi dengan lelaki lain, solat 5 waktu, solat sunnah dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan, taat kepada suaminya, tidak pernah mengangkat suara depan suaminya, ini surganya paling tinggi wanita seperti ini. Nah, ini hubungan erat antara taat kepada suami dengan tauhid. Ya, kalau ada orang aku bertauhid tapi sama suami bentak-bentak, ternyata punya hubungan sama laki-laki lain, ya tauhidnya enggak beres. Tauhidnya enggak beres. Maaf, pertanyaan saya melenceng dari topik. Pertama, bolehkah seorang istri menolak ajakan suami tanpa memiliki uzur syar'i? Jadi suaminya ngajak berhubungan kemudian ditolak tanpa uzur syar'i, enggak boleh. Ya. Nabi telah bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyhi fa'abat fabata ghadban la'anat al-mala'ikatu hatta tusbih." Dalam riwayat yang illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha. Kata Nabi SAW, jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidurnya, lantas sang istri enggan untuk digauli oleh suaminya, maka suaminya pun tidur dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai pagi hari. Di antara perkara yang sangat diwajibkan, di antara bentuk ketaatan yang sangat diwajibkan bagi seorang istri adalah mentaati suami tatkala suami mengajak untuk berhubungan. Kalau dia punya uzur syar'i, enggak ada masalah. Dia sakit atau dia sangat letih. Ya, tapi kalau enggak ada uzur syar'i, hanya tidak berhasrat misalnya ya. Jadi ya, ciptakan hasrat tersebut, sampaikan suami, tolong layu saya supaya saya bisa berhasrat. Bagaimana caranya? Tapi menolak tanpa uzur syar'i enggak boleh. Dilaknat, dosa besar, dilaknat oleh malaikat. Makanya dalam hal ini Nabi sangat menekankan, kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti di tungku, kalau suaminya ngajak harus dia penuhi. Meskipun roti tersebut hangus enggak ada masalah. Para ulama sebutin, meskipun rotinya hangus. Ini penjelasan para ulama, enggak ada masalah. Ya. Wa in kanat ala qatat, meskipun sang istri sedang berada di atas pelana unta mau berangkat, tiba-tiba suaminya ingin, maka turun dari untanya, digauli dulu sama suaminya. Nanti belakangan. Ibarat kalau misalnya ada seorang wanita pergi ke pasar sudah pesan Gojek atau Grab atau yang lainnya, tahu-tahu suaminya berubah pikiran, sayang sini dulu, Grabnya suruh pergi, bayang. Yang penting memenuhi syahwat suami. Apalagi zaman now ya, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang syahwat di mana-mana beredar. Kalau dahulu di zaman Nabi dia mengatakan, dia seorang lelaki kemudian terfitnah oleh seorang wanita, datangi istrinya, Itu padahal di zaman Nabi orang pada berjilbab, mungkin ada satu dua aja yang tidak pakai jilbab, kemudian kelihatan tiba-tiba dia tergerak syahwatnya pergi kepada istrinya. Atau mungkin dia lihat wanita pakai jilbab, meskipun pakai jilbab dia tergoda wanita lain, pulang ketemu istrinya. Nabi suruh segera pulang ke rumah istrinya untuk melampiaskan syahwatnya. Oleh zaman sekarang, semuanya kelihatan di mana-mana. Di mana-mana. Kita aja mengisi pengajian aja, lihat-lihat dulu macam-macam. Iya. Apalagi kalau ngisi pengajian luar negeri. Coba, saya itu suka berapa kali pergi ke Amsterdam. Membawa Amsterdam, wah rusak dulu baru ngisi pengajian Amsterdam. Naik di atas pesawat sudah ketemu dengan berbagai macam model, ya. Kemudian turun di Amsterdam ketemu orang-orang wanita-wanita Eropa berbagai macam model, meskipun saya bawa istri, ya. Ini mau ngisi pengajian jadi kita maksiat dulu. Benar? Ngisi di Melbourne, di Sydney sama. Mau ngisi pengajian maksiat dulu, naik ketemu ini, wah sudah repot. Tapi bagaimana lagi? Makanya harus ada istri yang saya bawa, ya, kalau enggak repot. Harus ada istri yang saya bawa, padahal istri saya cuma satu. Jadi, nah, dalam kehidupan yang sekarang ini penuh fitnah, maka seorang wanita berusaha kalau suaminya lagi berhasrat, segera di apa namanya melayani sang suami. Tidak harus dia berhasrat, dia tahu ini kewajibannya. Dia tahu dia dapat pahala. Kalau dia melayani suaminya, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi menekankan ini harus dikerjain. Ya. Kalau dia belum berhasrat, dia timbulkan hasrat pada dirinya, ya, agar bisa melayani suaminya, ya. Karena masalah hasrat ini tidak menerima penundaan. Kalau suami lapar masih bisa bertahan, tapi kalau hasrat terus suaminya enggak mau, istrinya enggak mau, ya, repot. Dia mau kemana coba? Apalagi istrinya cuma satu, ya, repot. Makanya apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nasyi'tum." Kata Allah, "Wahai istri-istri kalian, sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian kapan saja kalian kehendaki." Ibnu Abbas mengatakan, "Lailan aw naharan." Kapan saja, mau siang hari mau pagi hari, terserah. Dan syahwat seorang laki terkadang bergejolak tanpa dia sadari. Terkadang jam satu malam tiba-tiba dia syahwat. Terkadang jam setengah tiga siang dia bersyahwat. Terkadang pas adzan subuh dia syahwat. Terkadang pas adzan asar dia syahwat. Kita enggak tahu tiba-tiba laki tersebut tergerak syahwatnya. Dia tahu-tahu buka HP lihat cewek di situ, kadang-kadang ada iklan, ya. Saya berapa kali mau buka iklan salat. Ini saya punya program salat, padahal saya sudah bayar loh. Bukan gratisan di iPhone. Bisa buka iklan cewek, gojek-gojek ini mau lihat waktu sholat aja, lihat cewek joget-joget dulu. Ya Allah, saya bilang, ya sebagaimana? Ya. Alhamdulillah saya punya istri. Jadi, kasihan ini kalau suaminya kemudian tidak dipenuhi hasratnya. Ya kerjasama antara suami. Bukan suami juga hanya ingin memenuhi hasrat, tidak memperhatikan perasaan istri, tidak dirayu terlebih dahulu, tidak ditimbulkan hasrat, hanya sekedar ingin melampiaskan hajat kemudian pulang. Ini juga enggak benar. Ya, harus saling bantu-membantu dalam hal ini, ya, antara suami dengan istri. Jadi nasihat saya, ya, seorang istri berusaha melayani suaminya. Kecuali ada uzur syar'i, sakit atau apa, sangat letih, itu lain ceritanya. Setelahkah puasa sunnah seorang istri tak minta izin dari suami? Harus minta izin, itulah diantara sampai perkara masalah ini. Wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami. Kenapa? Suami tiba-tiba punya hasrat, kapan saja dia harus ada di rumah. Makanya istri kalau keluar rumah minta izin sama suami. Merupakan hak suami istri tinggal di rumah, enggak boleh keluar, itu hak suami. Kalau suami tidak mengizinkan istri keluar, dia enggak boleh keluar. Itu hak suami. Suami yang cari nafkah. Maka istri harus patuh tinggal di rumah. Kalau ingin keluar minta izin sama suami. Ya. Boleh keluar waktu yang lama, ya. Kemudian diantaranya kalau mau puasa minta izin sama suami. Kenapa? Karena tiba-tiba khawatirnya suaminya berhasrat di siang hari. Kemudian dia lagi berhasrat, kata istrinya, saya lagi puasa. Repot. Nah ini suaminya jadi gak enak. Makanya kalau dia mau puasa minta izin, mas besok saya puasa mas ya. Oh iya puasa silakan. Dia puasa. Ternyata jam 12 siang suaminya minta, ya udah batalin aja. Membatalkan karena ikut perintah siapa? Allah. Bilang dulu, mas, kan saya sudah minta izin semalam. Ya, istriku, tapi saya enggak kuat. Ya udah. Jadi ini perkara penting, bukan main-main. Masalah ini masalah penting, ditengahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ibu-ibu perhatikan masalah ini. Bantu suami ibu-ibu tundukkan pandangan. Di antara tujuan pernikahan adalah aghdhulil basar, lebih mudah menundukkan pandangan. Ibu-ibu tolong perhatikan dirinya. Tolong hiasi dirinya untuk di hadapan suami, ya. bersih-bersih, jangan sampai bau ketek di hadapan suami. Ya. Mandi yang bersih, ya. Tempat tidur dirapikan, jangan sampai ada bunyi tikus di situ, bunyi kecoak di situ, jangan. Ya. Biar suami tenteram di rumah, bagaimana caranya? Ya. Kalau perlu olahraga, olahraga. Kalau perlu fitness, fitness. Supaya menyenangkan apa? Suami. Karena saingan di luar banyak sekali. Bayangkan suami kerja ke kantor, ketemu perempuan di kantor. Kira-kira perempuan di kantor waktu pergi ngantor pakai baju seadanya? Tidak, dia akan berhias seindah-indahnya. Dia akan menor semerah-merah, cantik harum, kemudian baju seksi pergi ke kantor. Nah, suami kita lihat perempuan seperti di kantor. Pulang ke rumah ketemu istri, bau pipis, ya. Bau bawang, ya. Bau ketek, belum sikat gigi, ah, repot. Repot. Ustaz, tapi gimana mau ke salon? Enggak perlu salon mahal-mahal, salon murah juga enggak apa-apa. Ya, yang penting bersih-bersih, bersih-bersih, tidak perlu biaya banyak. Yang penting bisa bersih-bersih, ya, menjaga keharuman tubuh. Kalau suami datang pakai parfum banyak-banyak supaya suami senang, enggak ada masalah.
2: Bagaimana pendapat Ustaz tentang film yang dibuat oleh orang barat, yaitu film Nabi Nuh?
1: Saya enggak tahu, saya enggak pernah nonton. Saya enggak tahu.
2: Allah alam. Tapi ya, apa sumber mereka? Tentu ceritanya itu tidak bisa kita benarkan. Sumber mereka pasti bukan Al-Quran dan Sunnah, ya, ceritanya. Ini pasti cerita dari sumber mereka. Ini ditambah-tambahin supaya terkesan lebih, apa namanya, lebih dramatis dan lain-lainnya. Tidak usah dipercaya.
1: Ketika di zaman Nabi Nuh, apakah usia hamil itu lamanya 9 bulan atau berpuluh-puluh tahun?
2: Allah alam, saya enggak tahu.
1: Terus kalau ente tahu buat apa juga?
2: Jadi pengin tahu, pengin tahu.
1: Ustaz, anak ingin berpoligami.
2: Ini mewakili banyak orang, ya.
1: Tapi istri anak melarang. Ini juga mewakili banyak orang.
2: Padahal istri saya sudah ngaji sunnah.
1: Mohon nasihatnya. Ya, bersabar.
2: Bagaimana nasib kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi? Kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi atau tidak sampai dakwah kepada mereka sama sekali, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka atau yang mewakili rasul seperti para dai atau tulisan-tulisan buku-buku yang membawa dakwah para rasul. Kalau ternyata ada satu kaum yang sama sekali tidak ada dakwah sampai kepada mereka, tidak ada ustaz sampai kepada mereka, tidak ada berita Islam sampai kepada mereka, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan uji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis, ada seorang yang buta dan tuli dan bisu, ya bagaimana dia mau didakwahi? Dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa dengar. Terus ente dakwahi gimana? Bagaimana anda menjelaskan sama dia? Dia enggak ngerti mau dijelaskan. Ya. Orang ini dapat uzur, nanti di hari kiamat dia akan diuji dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz, dalam dakwahnya Nabi Nuh banyak halangannya, demikian juga dakwah sunnah di sini. Ada dakwah sunnah yang kerjaannya menjelekkan ustaz sunnah yang lain karena tidak sepaham dengan mahuan mereka, hobinya mentahdir, enggak kasih salam, kalau ketemu wajahnya mencu, apa itu mencu?
2: Mencu apa? Hah?
1: Gini. Mencucu dan enggak kasih salam. Ya.
2: Ya sabar, terus sabar.
1: Nanti belajar dakwah kisah Nabi Nuh supaya apa? Bersabar.
2: Apalagi saudara-saudara kita yang sudah paham sunnah, gituin kita, ya udahlah, doain aja semoga dia dapat apa? Hidayah. Gak usah ente mencu juga sama dia, gak usah.
1: Ya udah kasih salam, ya sudah, gak apa-apa.
2: Gak apa-apa, ya, sudah sabar. Ya.
1: Enggak usah ikut-ikutan. Ya. Waktu kita cuma sebentar, hidup kita cuma sebentar. Ya. Kita mikirin orang seperti itu hanya kebahagiaan kita bisa terganggu. Ya. Masih banyak urusan kita yang bermanfaat, ngurusi anak, ngurusi istri. Kalau tidak mau didakwahi, masih banyak orang yang mau didakwahi. Ya. Jangan terlalu pedulikan, jangan terlalu digubris. Ya. Dakwah jalan terus. Baik, demikian saja kajian kita yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi saya sendiri, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita tunggu kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di 95.1 FM Roja Kendari menerangkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwat aliman dan pemerhati Roja Kendari rahimani rahimukumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Roja Kendari menghadirkan di ruangan Anda sebuah program khusus yaitu Bincang Kesehatan. Pembahasan tentang seputar masalah jantung bersama dengan narasumber kita Dr. Firman Saifuddin Dullah SPKJ Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita untuk memberikan berbagai macam ilmu dan informasi berkaitan dengan jantung. Bagaimana agar jantung kita tetap sehat dan mungkin Anda memiliki juga permasalahan berkaitan dengan masalah jantung, Anda bisa bergabung bersama kami dalam sesi tanya jawab nanti. Anda bisa menghubungi kami di telepon interaktif di 0822-8282-7890 ataupun melalui SMS kami di 0823-4890-9797 dan di WhatsApp kami di 0812-4460-6101. Terlebih dahulu kita menyapa kepada narasumber kita yaitu Dr. Firman Saifuddin Dullah SPKJ Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Dok?
2: Alhamdulillah,
1: bikhair. Kami pertama kali mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran dokter di sini bersama dengan tim tentunya. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dari partisipasinya di kesempatan kali ini. Ya, baik, Dok. Kita sebelum membahas tentang masalah jantung dan yang lainnya, mungkin dokter bisa sedikit memberikan gambaran berkaitan dengan peranan jantung terhadap organ tubuh kita ini, Dok. Sebenarnya jantung itu seberapa besar peranan jantung itu sendiri terhadap, ya istilahnya, kelangsungan hidup kita ini, Dok? Fadhol.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat kesehatan utamanya ya pada sore hari ini ya, saya bisa hadir di Radio Roja untuk membawakan diskusi ringan tentang jantung. Terima kasih kepada Radio Roja juga yang telah mengundang saya pada sore hari ini. Berkaitan masalah jantung, memang salah satu organ vital di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Ada beberapa yang vital, tapi salah satu fungsi utama vital adalah dari jantung. Kenapa? Karena jantung ini fungsinya adalah untuk distribusi cairan dan darah. Jadi di dalam darah kita itu, di dalamnya ada cairan, berbagai macam zat-zat kimia ya, nutrisi, oksigen dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tugasnya jantung adalah mendistribusikan, menyalurkan ke seluruh tubuh kita, ke otak, ke mata, ke kulit, ke kuku, contoh-contoh kecilnya ke lidah dan seluruh bagian tubuh. Jadi tidak ada yang luput dari fungsi jantung di sini.
1: Iya, ya, berarti memang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi tubuh, Dok ya, kalau jantung itu memiliki problem, Dok ya.
2: Iya.
1: Iya. Ya, baik, mungkin sedikit bisa diberikan gambaran, Dok, tentang misalnya ada istilah jantungan begitu. Apakah jantungan ini berkaitan juga dengan jantung, Dok? Kan biasa orang mengatakan, "Wah, saya ini suka deg-degan ya, suka kagetan." Apa memang ini berkaitan dengan jantung, Dok, sehingga istilah jantungan ini sering diistilahkan dengan mungkin penyakit jantung?
2: Iya. Jadi kata-kata jantungan ini memang sangat lazim ya diucapkan oleh masyarakat banyak. Pokoknya sedikit ada sesuatu hal yang memicu berdebar-debar, oh dia bilang saya jantungan. Yeah. Ya, padahal sebenarnya secara subjektif yang dia maksudkan itu adalah berdebar-debar. Kalau kita berbicara masalah keluhan berdebar, ya memang secara teori dia masuk dalam tanda-tanda penyakit jantung, ya kan, tetapi tidak semua debaran yang kita rasa itu karena kelainan jantung ya. Banyak penyebab-penyebab lain yang bisa memicu.
1: Jadi tidak semestinya atau tidak mesti berhubungan dengan jantung, Dok ya.
2: Iya.
1: Baik, Dok. Sekarang kita angkat beberapa pertanyaan yang masuk, Dok ya. Kali ini dari 0852-4155-5657. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Mohon nasihatnya Pak Dokter, apakah kami yang sudah berusia di atas 50 tahun ini memang rentan dengan penyakit jantung? Dan bagaimana cara supaya kami yang sudah berusia tua ini bisa sehat jantungnya, Dokter? Terima kasih.
2: Iya. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Perlu kita ingat bahwa kita kalau laki-laki dibandingkan perempuan, memang laki-laki lebih rentan karena untuk perempuan selagi masa produktif, maksud saya produktif di sini adalah masih mengalami menstruasi, itu insya Allah resiko jantung sangat kecil.
1: Oh,
2: itu,
1: ada hubungannya dok ya?
2: Iya.
1: Antara menstruasi dengan penyakit jantung bagi perempuan.
2: Iya, betul iya. Sekali.
1: Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran dok ini.
2: Iya, jadi secara teori hormon estrogen yang ada pada perempuan itu masya Allah ternyata punya fungsi yang sangat banyak. Oh. Salah satu efek ya, efek protektif atau perlindungan terhadap risiko penyakit jantung koroner ini yang banyak ditakutkan orang bilang penyempitan pembuluh darah ya, itu kira-kira bahasa awamnya. Nah, kalau kita laki-laki karena kita tidak dibekali Allah dengan estrogen ya, memang kita punya risiko yang lebih tinggi untuk kena penyakit jantung, apalagi kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Nah, itu kita harus sudah lebih peduli dengan kesehatan kita lah secara umum ya, dan jantung secara khususnya. Nah, jantung ini kebanyakan atau mayoritas dia dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar.
1: Iya.
2: Iya, jadi dia sakit, dia terganggu itu karena ada faktor-faktor eksternal yang memicu. Ya, banyak-banyak itu yang saya dapat, seperti orang yang terlalu banyak begadang.
1: Oh, gitu ya.
2: Kemudian faktor stres ya, yang tidak bisa dia tidak bisa ditangani sendiri. Kemudian kalau penyakit-penyakit itu seperti penyakit diabetes atau gula,
1: itu berpengaruh dok ya?
2: Iya. Kemudian penyakit hipertensi ya, atau tensi tinggi.
1: Iya.
2: Hati-hati, dan yang perlu diingat itu kalau kita kolesterolnya tinggi. Iya, itu harus diingat, itu ketiga faktor ini yang paling banyak menyebabkan gangguan di jantung. Jadi kalau umur kita sudah 40 atau 50 ya, saran saya kita rutin saja untuk pemeriksaan laboratorium. Kalau kita tidak ada keluhan,
1: yeah,
2: yang sama ini tidak ada keluhan, kita rutin cek laboratorium saja secara berkala. Iya.
1: Iya. Ini ternyata sangat besar sekali bagi seorang wanita dengan selama dia haid Ustaz, dokter ya, dia kemudian memiliki perlindungan dari keluarnya haid tersebut dok ya.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada pemerhati roja yang telah mengirimkan pertanyaan. Mungkin Anda juga yang pemerhati roja yang lain bisa bergabung bersama kami di SMS 0823 489 09797, atau di telepon interaktif di 0822 8282 7890, serta di WhatsApp di 0812 440 60101. Masih dalam perbincangan kesehatan seputar jantung bersama Dr. Firman Syaifuddinullah, SPKJ, Hafizullah, dokter spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari. Baik dok, berkaitan dengan masalah jantung itu sendiri, tadi disebutkan jantung koroner dok ya, bagaimana mungkin penjelasan, apakah jantung itu sendiri memiliki beberapa jenis penyakit, apa jenis-jenis penyakitnya dok?
2: Iya, memang banyak sekali jenis-jenis penyakit jantung itu, tapi yang terbanyak kasusnya itu ditemukan ya memang penyakit jantung koroner ya, disebut koroner. Koroner itu adalah istilah atau nama medis untuk pembuluh darah di jantung. Jadi di dalam tubuh kita ini yang tadi saya bahas di awal, fungsi distribusi jantung itu didukung oleh pembuluh darah atau urat-urat lah kira-kira kalau kita membahasakan. Jadi urat-urat ini yang mendistribusikan darah tadi yang mengandung berbagai macam zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh itu ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalau urat jantung itu disebut koroner. Kalau dia terganggu alirannya, entah itu karena yang terbanyak disebabkan oleh karena penimbunan lemak ya di sekitar dinding urat jantung kita sehingga menyebabkan alirannya terganggu. Ya, itulah dikatakan nanti menjadi penyempitan pembuluh darah jantung.
1: Ada yang lainnya, dok, dari jenis-jenis penyakit jantung ini?
2: Jenis penyakit jantung lain yang banyak kita dapatkan adalah penyakit jantung karena hipertensi.
1: Tekanan darah tinggi.
2: Iya, dan akibat dari diabetes. Kalau kolesterol, ya, itu banyak berperan di penyakit jantung koroner yang tadi. Kemudian pada kanak-kanak juga itu.
1: Kanak-kanak juga, dok.
2: Iya, jadi pada kanak-kanak dia penyakitnya khusus. Dia penyakit jantung bawaan namanya.
1: Keturunan, dok, ya?
2: Bukan. Ada sebab, ya, memang kebanyakan pengaruh dari genetik. Iya, itu penyebab dari gangguan jantung bawaan itu pada anak-anak.
1: Jadi secara umum ternyata jantung ini menyerang seluruh usia, dok, ya?
2: Iya, betul.
1: Dan mungkin saat ini kita akan masuk kepada pembahasan tips menjaga agar jantung kita sehat, dok. Mungkin sedikit bisa diberikan gambaran agar jantung kita sehat itu bagaimana, dok?
2: Iya, jadi tips-tipsnya itu kita ingat saja kata sehat, ya, supaya lebih gampang.
1: Iya.
2: Jadi S itu kepanjangannya seimbangkan gizi, ya. Iya, tentu juga kalau kita meniru dari pola makan dan pola kesehatan Rasulullah juga, kan itu ternyata sudah ada di situ, ya.
1: Iya.
2: Betul-betul makan yang cukup, berimbang, dan tidak berlebihan. Iya, kita kan kebanyakan saat ini memang pola makan kita terlalu berlebihan.
1: Iya.
2: Iya, dan
1: baik dari jumlahnya atau mungkin juga jenis-jenis makanannya, dok, ya?
2: Iya, betul sekali. Jumlah dan jenis makanannya. Iya, termasuk kuantitas pada saat kita makan itu kadang-kadang kita terlalu berlebihan.
1: Oh, iya, itu berpengaruh juga, ya? Kalau terlalu kenyang atau terlalu banyak berpengaruh, dok, ya?
2: Iya, jadi kalau anggaplah kalau kita makan terlalu berlebihan kan lama-lama menyebabkan berat badan kita naik. Pertambahan berat badan itu juga akan mempengaruhi kinerja jantung. Iya, meskipun dia dalam keadaan normal, tetapi dengan pertambahan bobot kita juga membebani dia, karena dia kan pompa terus.
1: Iya,
2: seumur hidup kita, masya Allah, hanya pompa saja dia tahu. Iya, kita tidur, dia pompa. Kita bangun, pompa.
1: Iya. Itu tadi S.
2: Iya, itu S. Kemudian E itu adalah enyahkan rokok atau stop merokok. Jadi buat pendengar Radio Roja sekalian, kalau ada keluarga atau suaminya, saudara laki-laki yang masih merokok, ya sebaiknya kita senantiasa mendakwahi untuk berhenti merokok. Ya, sebagaimana dalam Islam juga kan kita dianjurkan untuk tidak memilih hal-hal yang banyak mudaratnya dibanding maslahatnya. Ya. Kemudian H itu adalah hindari stres. Ya, ini yang banyak menimpa umur-umur muda sekarang. Yang saya dapatkan juga banyak di poli maupun di praktek pribadi adalah stres. Jadi manajemen stres sekarang itu mungkin entah karena tidak tahan dengan problema hidup atau bagaimana, sehingga manajemen stresnya jadi buruk. Nah, kalau orang yang stres itu jantung pasti pompanya lebih cepat, irama jantung pasti terganggu.
1: Ada hubungannya ternyata, dok, ya?
2: Iya,
1: jadi antara stressing pada pikiran dengan jantung, ya, dok?
2: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita dalam keadaan stres, anggaplah kalau kita dulu kita mau ujian atau mau semester atau mau ujian meja, tentu kan kita istilahnya deg-degan begitu. Ya, itu adalah itu adalah mekanisme normal sebenarnya. Dari tubuh, ya, dari otak memerintahkan ke jantung, akhirnya jantung iramanya atau detakannya itu menjadi lebih cepat. Nah, orang banyak stres, dia mengatakan perasaannya tidak enak, jantung berdebar-debar dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian selanjutnya A itu adalah awasi tekanan darah.
1: Iya,
2: jadi meskipun pendengar Radio Roja yang masih umur muda, ya tidak ada salahnya kita cek saja tensi kita, ada keluarga kita atau dekat rumah kita atau di puskesmas terdekat, kita cek saja tensi kita, kan tidak ada salahnya, ya, secara berkala. Kemudian yang terakhir itu T adalah teratur kita berolahraga. Ya, jadi saran saya olahraga jangan dilupakan. Karena olahraga banyak manfaat selain secara fisik, juga dalam kapasitas fungsi, ya, kapasitas fungsi organ paru-paru termasuk jantung itu bisa lebih meningkat pada orang-orang yang berolahraga secara rutin dan teratur.
1: Iya, itu tadi ternyata istilahnya gampang ya dok, sehat ya.
2: Iya.
1: Tapi ternyata juga aplikasinya yang sulit dok ya. Iya. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan. Sekali lagi bagi pemerhati Roja, tadi nampaknya ada yang masuk SMS, mohon diulang lagi nanti bisa dikirimkan, karena ternyata tadi agak ada trouble ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852-415575 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Minta maaf dokter, bagaimana cara agar ketika kita sudah divonis terkena penyakit jantung, ini tidak membuat kami lebih stres lagi dok? Karena ternyata memang stres itu bisa membuat kita semakin besar pengaruh dari jantung kami tadi dok. Terima kasih. Ini artinya ya kalau kita, terkadang kan jantung itu kan apa penyakit yang sangat ditakuti dok ya, sehingga kemudian ketika divonis wah ini jantungan ya, akhirnya orang itu bisa stres dok ya. Bagaimana cara kita bisa menanggulangi pikiran kita dok gitu?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalaupun memang sudah pasti terdiagnosis, maksudnya pasti terdeteksi seseorang dengan penyakit jantung, ya jalan satu-satunya adalah itu istiqomah dalam berobat, istilahnya.
1: Iya, iya.
2: Artinya mesti berobat secara teratur, dan memang kita harus rajin berkomunikasi, ya selain komunikasi dengan dokter atau dokter jantungnya,
1: yeah,
2: juga komunikasi dengan keluarga itu penting. Jadi dukungan keluarga, jadi banyak itu pasien yang saya lihat dia tidak dapat dukungan optimal ya dari keluarga, apalagi keluarga terdekat,
1: yeah,
2: sehingga faktor stresnya tinggi. Anak-anak, masalah di rumah, masalah anak-anak, ya bahkan ada yang lebih parah lagi itu, biasa pasien dia permasalahkan masalah cucunya. Saya tanya, cucunya umur berapa? Masih kecil-kecil lah ya, itu dijadikan faktor stresor juga. Jadi memang itu sangat subjektif ya, jadi yeah, memang bergantung dari masing-masing individu kita untuk yeah, menanggulanginya.
1: Baik, jazakallahu khairan, terima kasih kepada dokter yang memberikan penjelasan dan juga kepada Anda yang bertanya. Baik, kita angkat ke nomor berikutnya dari SMS di 0821-940-63634. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Suami saya bulan Januari yang lalu masuk rumah sakit karena sesak nafas dan kakinya bengkak. Kata dokter, suami saya mengalami pembengkakan jantung, diabetes dan hipertensi. Setelah keluar dari rumah sakit sudah tidak mau lagi minum obat lagi dok. Namun sekarang selalu sesak nafas dan batu berdahak. Mohon nasihatnya dok, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan. Iya.
2: Iya.
1: Jadi suaminya nggak mau lagi minum obat dok ya, setelah keluar dari rumah sakit.
2: Iya. Jadi yang untuk pendengar, untuk yang bertanya dan pendengar Radio Roja sekalian, hal yang harus kita pahami, kalau sudah terdeteksi memang jantung, itu saya sering berpesan kepada pasien-pasien bahwa prinsipnya adalah kalau jantung itu secara struktur atau secara model atau dan atau secara fungsi dia sudah terganggu, maka untuk kedepannya itu tidak bisa kembali lagi 100% normal. Ya, itu yang harus diingat, sehingga memang dibutuhkan kepatuhan dan keteraturan dalam berobat. Kalau dari gejala yang saya lihat,

0: ada bendungan ya. Jadi saya bahas di awal tadi, dia sistem distribusi. Jadi dia menyalurkan, tetapi jantung itu juga menerima. Jadi setelah distribusi, darah itu masuk ke seluruh bagian tubuh kita sampai yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya zat-zat yang sudah tidak bersih itu atau sisa-sisa proses itu, darahnya balik kembali ke jantung. Nah, pada kasus itu, manakala terganggu fungsi jantung, maka aliran balik ke jantung itu terganggu, sehingga muncullah bengkak di kaki, kadang juga bengkak di perut, ya, bahkan ada yang beberapa yang sampai seluruh badannya bengkak.
1: Begitu ya, Mas.
0: Iya, kalau saya sarankan sih sebaiknya kontrol kembali.
1: Kontrol ya. Kembali ya. Kontrol dan di sini kembali. Katakan selalu sesak nafas dan batuknya berdahak. Memang ini gejala juga, Dok, ya?
0: Iya, jadi di dalam di dada kita ini ya, Masya Allah, ternyata Allah sudah menciptakan luar biasa sekali ini dinding dada kita. Jadi kalau kita pegang itu dinding dada kita ya, agak keras itu karena di situ ada tulang.
1: Iya.
0: Tulang rusuk yang
1: ya,
0: menyelimuti dada dari depan sampai ke belakang di pondasi oleh tulang dada yang di depan ini. Ya, kemudian ternyata di dalamnya vital sekali karena di dalam itu ada paru-paru. Kiri kanan dada ada paru-paru. Di tengah agak menjorok ke kiri karena dia bentuknya seperti buah pir, itu jantung.
1: Yang orang mengatakan ulu hati, bukan, Dok, ya?
0: Ulu hati agak ke bawah.
1: Ke bawah, oh, iya.
0: Di daerah rongga perut ke bawah. Iya, sehingga kalau ada dan jantung dan paru-paru itu saling berhubungan dia. Dia letaknya bertetangga dan juga ada hubungan langsung karena ada saluran jantung yang menuju ke paru, begitu juga sebaliknya. Ya, karena tadi kembali lagi ke penjelasan awal, setelah aliran darah balik, yang darah yang istilahnya sudah kotor mau dibersihkan masuk kembali ke jantung, dia ke paru-paru. Masuk ke paru, karbon dioksidanya keluar, oksigen yang kita hirup masuk, kembali bertukar. Iya, jadi kalau karena satu penyakit dan lain penyebab yang lain, manakala jantung itu terganggu, proses pertukaran antara jantung dan paru-paru terganggu.
1: Iya,
0: sehingga pasti menimbulkan batuk dan sesak.
1: Iya,
0: karena ada pasti ada gangguan distribusi pertukaran, pasti cairannya juga ikut menimbun di paru-paru.
1: Taip, jazakallahu khairan, Dok, atas sedikit informasinya tadi. Kepada pendengar kita yang telah mengirimkan pertanyaan, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan. Kembali kami informasikan, Anda bisa bergabung bersama kami bertanya berkaitan dengan jaga kesehatan jantung di 0823 4890 9797. Telepon interaktif bisa langsung juga di 0822 8282 7890, dan di WhatsApp di 0812 440 60101. Ya, baik, Dok. Berkaitan dengan masalah menjaga kesehatan jantung tadi, Dok, ya. Di situ kan disebutkan juga diantaranya berolahraga. Apakah memang olahraga ini harus olahraga yang harus sampai keluar keringat, harus olahraga yang kita sering orang katakan misalnya main futsal atau main bola, atau sekedar lari-lari pagi aja gitu, Dok, ya? Mungkin bisa, mungkin seperti itu, Dok, ya.
0: Iya, jadi untuk olahraga, yang ditekankan adalah durasinya sebenarnya.
1: Durasi
0: lamanya. Jadi kalau yang dikatakan cukup itu adalah durasi 30 menit. Ya, itu durasinya dikatakan cukup. Kalau kita mau lebih, ya sesuai kemampuan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kalau dibilang jenis-jenisnya, untuk lari di pagi hari atau jalan cepat atau berjalan biasa saja, itu sebenarnya sudah cukup. Yang penting teratur. Kalau olahraga yang lain seperti futsal, sepak bola, badminton, tenis lapangan, yaitu menyesuaikan dari tiap masing-masing individu, dan kita lihat juga umurnya.
1: Baik, jasa korah, Dok. Kita angkat lagi pertanyaan dari 0811 4033 84 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum, Pak Dokter. Saya mau bertanya, apabila di dada kiri bagian atas terasa nyeri sampai tembus ke belakang, apakah ini merupakan ciri-ciri dari penyakit jantung, Dok?
0: Pendengar roja sekalian, jadi nyeri bagian dada memang secara teori itu merupakan salah satu

0: Yeah.
1: Tetapi banyak hal yang bisa memicu nyeri, karena kembali lagi ke pembahasan yang baru saja, di dada itu banyak banyak sekali struktur ya, banyak sekali struktur-struktur bangunan ya, yang seperti di dinding dada itu ada otot ya, ada kulit, jaringan lemak, ada tulang, ada persarafan ya, dan urat-urat di situ yang melingkupi dinding dada kita. Nah, kalau keluhan yang dirasakan itu bagian atas, kiri atas ya, triknya kita coba saja melakukan aktivitas, anggaplah kita berjalan ya, berjalan cepat atau naik tangga. Naik tangga secara cepat, kalau nyerinya muncul dan semakin hebat, semakin bertambah, ya berarti itu kemungkinan dari jantung.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tes dulu naik tangga dok ya.
1: Iya, coba kita tes dulu, coba beraktivitas yang sedang lah.
0: Iya.
1: Coba kita jalan cepat, jalan mendaki, atau coba kita naik tangga. Naik tangga di rumah atau di kantor kita coba. Kalau keluhannya muncul bahkan makin berat, nah berarti itu kemungkinan besar itu asalnya dari jantung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik, barakallahu fikum, dari pertanyaan yang masuk, dan saya kira nampaknya mungkin karena mungkin Pak Dokter juga masih memiliki banyak kesibukan, nampaknya kita akan berada di penghujung pertemuan kita di kesempatan kali ini. Namun sebelum berakhir, Pak Dokter Firman, mungkin bisa diberikan sedikit nasihat berkaitan agar kita bisa menjaga jantung kita lebih sehat. Tentunya jelas bahwa kematian adalah suatu yang pasti dok ya, tapi kan kita inginkan supaya apa, kita tidak membebani diri dan keluarga kita ya, dengan adanya penyakit-penyakit yang ternyata itu disebabkan karena pola hidup kita yang salah dok ya.
1: Iya,
0: mungkin oleh karena itu sedikit bisa diberikan nasihat sehingga kemudian kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat, sehingga kemudian tidak menyulitkan keluarga dan orang lain, sehingga kemudian kita bisa hidup dalam kondisi yang tenang gitu dok. Sedikit nasihatnya, terima kasih.
1: Iya, jadi kembali tadi ya, sesuai dengan yang dibahas, bahwa memang pada dekade tahun 90-an ke atas memang survei dari penyakit jantung itu mengenai umur 50-an ke atas. Akan tetapi masuk 90-an, masuk ke tahun 2000 ini, apalagi yang zaman-zaman sekarang 3-4 tahun belakangan, itu banyak dilaporkan kasus-kasus jantung pada usia-usia muda,
0: usia produktif dok.
1: Iya, usia produktif ya, ternyata setelah ditelusuri ya, itu banyak dipengaruhi oleh akibat pola hidup yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan minuman yang tidak sehat, pola hidup yang di luar irama normal manusia, malam jadi siang, siang jadi malam, maksud saya ya.
0: Dan juga stressing mungkin dok ya.
1: Iya, dan dari faktor stres. Jadi saya sering pesan ke pasien-pasien, kalau yang belum terlalu parah ya, artinya masih kelainannya ringan atau sedang, saya bilang makanan itu sebenarnya boleh Bapak Ibu makan. Daging boleh sebenarnya, iya, yang penting tidak dalam kuantitas yang banyak, dan tidak mengkonsumsi jeroan, nah, jeroan-jeroan, isi-isi dalam lah kalau saya bilang.
0: Kayak soto, coto ya dok ya?
1: Iya, kurang lebih.
0: tidak, ini berarti bukan kita memboikot coto nggak?
1: Iya, bukan. Iya, artinya berusaha kita mengurangi dan dijadikan makanan pokok. Kemudian minuman-minuman kita sebaiknya minuman yang minum air putih saja seperti biasa. Iya, kurangi minum-minuman yang terlalu menyebabkan jantung berdebar. Salah satunya itu kopi. Bagi yang tidak cocok kopi atau rajin konsumsi kopi, ya sebaiknya dipertimbangkan untuk dikurangi, karena bisa memacu fungsi jantung. Selain itu juga, nah, kita harus ingat berolahraga secara teratur ya, rutin. Dan untuk yang punya keluarga yang mengidap ya, sudah terdeteksi secara pasti penyakit jantung ya, saya sarankan ya sabar, intinya memang kesabarannya harus ekstra, semuanya ekstra dengan dukungan keluarga pastinya.
0: Terakhir lagi dok, apa memang jantung bisa diobati dok ya? Artinya diobati dalam kondisi dia, ya mungkin tidak sampai 100% gitu, tapi dia sembuh begitu dok. Bisa dok?
1: Iya, jadi kembali ke pembahasan awal kita, kalau dia sudah terganggu ya secara struktur atau fungsi, itu kita paling bisa mengembalikan paling banyak sih 50%, tidak bisa kita kembalikan 100%.
0: Iya.
1: Atau bahkan orang yang terdeteksi cepat itu bisa sampai 60-70%. Jadi sebenarnya ini faktor ketepatan dan kecepatan.
0: Iya.
1: Ya, kadang saya dapatkan terlalu lama. Itu mungkin juga faktor relief daerah kita ya, yang di sini susah jangkau ke kota, jadi kadang lama baru datang. Ya, seperti itu.
0: Sehingga lamban penanganan dan karena informasi yang terlambat juga.
1: Betul, penanganan yang terlambat. Iya.
0: Baik, jadi pada intinya dia sekitar 50% bisa kembali. Yang penting tadi dia jaga juga gaya hidupnya lagi, Dok, ya.
1: Iya, betul sekali. Kembali.
0: Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Dr. Firman Saifuddin Dullah, SPKJ Hafizahullah Taala, atas kesempatan dan waktu luang yang telah diberikan kepada kita semuanya serta ilmunya tentunya yang sangat berharga bagi kita. Jangan lupa tadi ya nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua, jaga sehat, Dok, ya.
1: Iya.
0: Ya, sehat itu gampang diucapkan, namun tadi aplikasinya itu banyak yang berat-berat juga ya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Firman. Semoga Allah Ta'ala melindungi beliau, keluarga beliau, memberikan kesehatan juga kepada kita semuanya. Insya Allah mungkin apabila ada waktu luang nanti bisa kita kembali ngobrol, Dok, ya.
1: Ya,
0: semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan warakallahu fikum kepada pemerhati Roja Kendal rahimakumullah yang juga telah bersama kami mengikuti kajian ini, baik melalui channel di 95.1 FM atau streaming radio rojakendal.com dan juga di Facebook Radio Roja Kendari. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan pada kehidupan kita. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Rukun hidup bila terpenuhi dengan baik, maka akan muncul sehat zahir batin. Dan bila kurang atau cacat, maka akan terjadi kekuncangan batin dan gangguan mental. Rukun hidup itu ada 7. Yang pertama adalah kesehatan. Itu ditentukan oleh pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan dan minum kita. Kemudian yang kedua adalah rohani. Itu tergantung bagaimana membangun hubungan kita secara spiritual kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Bagaimana kita itu mematok yang disebut dengan istilah konsep diri. Dan itu tergantung 3 ciri ideal, terus kemudian setelah itu adalah harga diri. Tetapi sebelum itu semuanya, kita harus memiliki yang disebut dengan bagaimana kita itu menetapkan harga diri kita itu sesuai dengan citra yang kita inginkan. Dengan demikian, orang kalau memenuhi diri ideal, citra diri, harga diri, maka kepribadiannya akan tumbuh dengan baik. Dan siapa yang tidak memiliki kepribadian, maka dia akan terbuang dari kehidupan. Yang keempatnya adalah profesi. Profesi ini penting. Bahkan Umar bin Khattab ketika ketemu seorang yang perlintir, setelah ditanya profesimu apa, dia menjawab tidak punya. Maka jatuh harga dirinya di hadapan Umar bin Khattab. Yang kelima adalah kekayaan. Bahkan Sufyan As-Sawri mengatakan, wahai manusia, kelolalah hartamu dengan baik. Karena bila orang itu terpepet dengan kebutuhan, yang dikorbankan pertama kali adalah agamanya. Lihat aja dalam kehidupan, ketika seorang itu jatuh miskin, kepojok, kepepet dalam suatu kebutuhan, yang pertama kali dikorbankan siapa? Allah. Dengan alasan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyiksanya hilang, ingat ini dari ingat, hilang dari ingatan. Yang keenamnya adalah masyarakat. Kita adalah manusia yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Khaldun, madaniyun bitab'i. Manusia sosial wataknya. Makanya Rasulullah memuji al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang mukmin yang bergaul sabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada enggak gaul enggak sabar. Yang ketujuh adalah keluarga. Kita harus bisa membangun hubungan secara masyarakat dari RT RW lurah sampai presiden. Di keluarga juga begitu, ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada paman, ada bibi. Nah, disitulah disebut dengan sehat. Oleh karena itu WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi kesehatan adalah satu keadaan fisik, mental, sosial yang lengkap, bukan hanya tidak ada penyakit. Yang kita sayangkan, perhatian pihak terkait dan juga kita mungkin dalam pola hidup lebih mementingkan kesehatan jasmani daripada rohani, lebih mementingkan badan daripada mental. Coba bayangkan, kemarin tanggal 10 Oktober kesehatan mental dunia diperingati. WHO merilis anggaran PBB untuk kesehatan mental hanya 1%. Dan rata-rata di setiap negara itu hanya mengalokasikan terbanyak 2%. Coba bayangkan kita disamakan dengan burung, dengan gajah, dengan kambing, sapi, dan hewan-hewan yang disiapkan hanya dokter jasmani. Apa bedanya? Padahal kekuatan manusia anta birruhi, kata para penyair, sesungguhnya kamu itu dengan ruh, la bil jasadi insan, bukan dengan jasad menjadi manusia. Kalau kita lebih mengutamakan kepentingan jasad, ulaika kal an'am bal hum adhab. Oleh karena itu hadirin sekalian, hak asasi orang yang terkena gangguan jiwa atau mental di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Coba bayangkan 57 ribu orang kena gangguan jiwa di Pasung. Bukan karena kesadisan keluarganya, karena itu pilihan yang paling murah untuk menyelesaikan kasus yang menimpa keluarganya. Coba rilis yang diturunkan oleh salah satu survei di Jawa Tengah per bulan ini, hampir 511 orang dipasung Coba bayangkan kalau seandainya itu menimpa ibu kita, bapak kita, kakek kita. Dan antum lihat mereka ketika hidup di tempat pemasungan. Saya menemukan cukup miris. Mereka lebih daripada kambing, lebih parah. Ketika dikasih makan, dilempar makanannya. Ruangannya itu baunya, Masya Allah, sangat tidak patut, apalagi dihuni oleh manusia. Dihuni oleh kucing pun mungkin kucingnya tidak akan sehat. Coba bayangkan hadirin sekalian, negeri yang kurang lebih jumlahnya 250 juta bahkan 260 sekarang ini hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa. Coba. Berarti di sini hampir ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa. Dikemanakan mereka yang satu provinsi kalau seandainya mereka kena penyakit jiwa? Yang itu adalah barangkali seandainya ibu kita, bapak kita, bibi kita, paman kita terkena, harus ke Magelang. Gorontalo, kalau seandainya orang Gorontalo itu kena penyakit jiwa, umpamanya di antara 8 itu adalah provinsi Gorontalo, itu harus keluar jauh untuk mengobati orang tuanya ketika kena penyakit jiwa. Dan dari 9.000 puskesmas di Indonesia yang menyiapkan layanan kesehatan mental cuma 1.235. Makanya saya itu lagi mencoba untuk melakukan gerakan mengajak satu masjid atau sekolah atau perusahaan apapun untuk membuat klinik kesehatan mental. Rata-rata masjid, sekolah, pesantren yang dipanteng di ruang kesehatannya hanya sehat jasmani. Padahal itu menempati sekian puluh persen. Dan coba bayangkan, psikolog di Indonesia itu cuma 451 dan 773 psikiater. Padahal PBB mensyaratkan wajib setiap 30 ribu orang itu psikolog satu. Dan kita hanya memiliki tenaga medis atau perawat medis kejiwaan cuma 6.500. Sangat tidak diperhatikan. Bahkan orang gila di Indonesia persis seperti plesetannya, dasar lo gila. Yang aneh dari kalian, di sana ada perhatian cukup signifikan di beberapa negara barat yang itu notabene konsep mentalnya rendah dibanding dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditawarkan oleh Islam. Seperti daerah Kiel di Belgia itu membuat perkampungan untuk rumah sakit kesehatan mental. Jadi orang hidup di situ itu hampir separuh itu orang gila, tapi dia dicoba untuk hidup normal. Mereka juga ke kafe, mereka ke mall, mereka juga duduk-duduk di tempat-tempat apa namanya peristirahatan, di ruang-ruang apa namanya umum. Bahkan mereka berbaur, belajar dan juga melakukan santai di ruang-ruang umum bersama orang yang sehat. Bahkan pelesetannya gil itu adalah daerah separuhnya orang gila, separuh lagi setengah gila, kan gitu. Dengan demikian hadirin sekalian, kita harus mencoba untuk memulai. Bagaimana memulainya? Merawat ini, alhamdulillah pemerintah telah membuat satu payung hukum. Dimulai dari Komisi 9 tahun 2009 telah membuat RUU, kemudian menjadi UU tahun 2014 dengan nomor 16
1: mencoba untuk menghentikan pelanggaran HAM di atas rantai 57 ribu tadi. Dan bahkan ada yang saya lihat, menurut survei yang dilakukan oleh Kemsos, hampir 90% orang bunuh diri itu kena penyakit mental, gangguan mental. Dan di Amerika sendiri, itu yang masuk penjara itu 2/3 itu semua rata-rata kena penyakit mental. Dan ini jangan-jangan bukan hanya di Amerika. Di penjara-penjara kita, di sekitar kita, yang nampak sunyi senyap, menyimpan 1000 cerita tentang orang-orang yang kena gangguan jiwa, tidak terdeteksi atau mungkin tidak diurus. Nah, apalagi pasca pandemi. Maaf, nih closingnya, karena ini khutbah Jumat. Dari data yang dimiliki oleh Satgas COVID-19, orang kena gangguan mental meningkat 80%. Karena aktivitas hidup turun drastis, kualitas hidup menurun, merosot tajam, ekonomi usaha anjlok, bahkan pabrik-pabrik perusahaan kelas kakap gulung tikar, banyak yang di PHK, minimal dirumahkan. Anak-anak remaja pun mengalami stres. Permainan dibatasi. Sekolah sudah tidak lagi di luar, harus di rumah. Orang tuanya juga mengalami stres, depresi, karena harus menjadi guru mendadak yang belum siap mentalnya. Ini semua kita biarkan, bukan menjadi bagian hidup kita. Kita hanya mengurusi ekonomi, mengurusi dapur, mengurusi kesehatan jasmani kita, sementara mental kita keropos. Padahal itu sangat menentukan kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu di sini kita harus hadir untuk menyelesaikan. Nah, yang kita sayangkan, penyelesaian yang dilakukan oleh mereka-mereka itu hanya sebatas mencoba untuk melihat dimensi biologis kesehatan mental dari sisi dimensi biologis, atau kalau tidak psikologis, kalau tidak psikososial, sementara spiritual kalau tidak dipetieskan minimal kurang mendapatkan perhatian. Padahal ada yang sekalian, kalau kita lihat dari mulai awal sampai akhir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk apa? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Saya turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. لِمَا فِي الصُّدُورِ. Subhanallah. Dengan demikian, kalau kita ingin mengambil konsep kesehatan mental, yang utama pertama kita perhatikan adalah spiritual. Dan broker utama di situ adalah ulama, ustaz, tokoh agama. Dari sini adalah sekalian penting ketika nanti pemerintah atau pihak berwajib atau siapapun yang ingin melakukan rehabilitasi kesehatan mental pasca pandemi, harus kerjasama dengan tokoh ulama, terutama di tingkat kecamatan. Bisa kita bangun di puskesmas itu ada ruang untuk klinik kesehatan mental yang dijagai oleh psikiatris, minimal psikolog, kemudian kerjasama dengan ulama MUI kecamatan, atau sekarang kelurahan, atau ustad-ustad tingkat RT RW. Kalau tidak ada sekalian, mengerikan. Pak, rilis yang dibuat atau hasil survei yang dibuat oleh Perhimpunan Kesehatan Mental Indonesia itu hampir 63% itu orang kena penyakit jiwa. Ini survei yang dilakukan dengan cara apa? Konsultasi daring. Kita biarkan, kita tidak obati, kita tidak selesaikan. Cukup mengerikan. Makanya dari survei itu disimpulkan orang itu kena penyakit depresi, cemas, takut. Di sini 90% deh. Kalau seandainya kita itu kena COVID gimana? Dan itu terjadi terus-menerus keberkepanjangan. Makanya minimal terkena obsesif kompulsif. Satu penyakit ketakutan, kecemasan yang terus-menerus. Nah ini harus ada solusi. Bagaimana memahami takdir? Bagaimana bersabar atas takdir? Bagaimana dia itu harus paham, kata Abu Hamid Al-Ghazali, di lipatan-lipatan musibah itu ada selalu nikmat yang layak untuk kita syukuri. Andaikan musibah tersebut menimpa agama kita, kita murtad. Alhamdulillah ya Allah, saya masih kena penyakit ini, musibah ini. Andaikan musibah yang menimpa kita lebih berat, kita juga masih patut mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kecelakaan baru yang ringsek mobil. Keluarga saya, istri saya, anak saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, orang yang terkena musibah yang lebih berat daripada saya masih lebih banyak. Alhamdulillah. Dan lebih hebat lagi, kalau di setelah musibah itu kita bersabar, ridho akan ketetapan Allah, pahala berlipat ganda menunggu kita di surga. Oleh karena itu di sini ikhwan, Abu Hamid Al-Ghazali memberikan satu indikasi orang itu sehat mental. Yang pertama, tanda indikator atau indikasi orang itu sehat mental yang pertama adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yakin itu Pak, masya Allah. Anak kasih contoh kecil aja. Antum yakin mudik itu penting, 20 jam macet antum terabas. Tuh lihat, itu kecil tuh ya, urusan dunia. Antum yakin, yakin mudik itu penting, hanya sekedar ke Tegal Pak, macet 20 jam antum jalanin enggak? Bahkan ketika dikritik, dikomentari di TV, Pak kalau gak macet mah itu bukan mudik. Coba deh, tangguh mentalnya pemudik itu. Kenapa? Yakin. Membangun keyakinan terutama dari dasar agama itu penting. Yakin ini adalah ketetapan Allah. Yakin di balik itu ada hikmah. Yakin di suatu saat nanti Allah akan memberikan limpahan yang lebih besar. Yang kedua, mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kita menunjukkan kedekatan kita kepada Allah, bukan kepada syaitan. Zikir kita mengingatkan akan ada yang lebih kuat, lebih hebat, yaitu Allah. Zikir kita memberikan satu pressure bahwa di sana ada pertolongan yang di luar nalar, ada pertolongan yang tidak rasional, ada pertolongan yang hadir kapan saja. Dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lebih tenang karena semua pada akhirnya ada al-mudabbir, yaitu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah hadirkan sifat bukan al-jabbar al-qahar, tapi ar-rahmanir rahim, yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, yang memberikan supply rahmat kepada kita setiap saat. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Jadi akhlak itulah ternyata diri Zalian menyegarkan kesehatan mental kita. Karena orang ketika ittaqillaha haitsu ma kunta, sama Allah bertakwa, wa addi sayyiatil hasanati tamhuha, mengikuti setiap kesalahan keburukan dengan kebaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik, itu ternyata lebih sehat mentalnya. Tidak ada sandungan-sandungan dalam sosial karena enggak pernah punya masalah sama orang walaupun dipermasalahkan orang. Dia tidak pernah punya musuh meskipun dia selalu dimusuhi orang. Beda Pak, orang itu dimusuhi dengan orang melekat.

0: ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. ما شاء الله. Gak ada hasad, gak ada dengki. Akhlak yang ditebarkan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan yang keempat, interaksi baik kepada manusia. Subhanallah. Pak, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Orang yang paling bermanfaat. Karena setiap harinya itu selalu berpikir baik, selalu berucap baik, maka akan otomatis menjadi baik. Maka perhatikan firman Allah yang selalu dibaca oleh khatib setiap khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Berawal dari sering berkata baik, akan bertindak baik, akan menjadi orang baik. Contoh gini, antum tiap hari ngomong sama teman antum, Pak, ana itu sebetulnya pengen punya rumah tahfidz, Pak. Tapi ya kondisi begini miskin, ya itu hanya sekedar mimpi. Awalnya mimpi, Mas, insya Allah. Ternyata punya 6 rumah tahfidz. Ini hanya sekarang ngomong di mana-mana. Minimal antum kalau sibukkan lisan ini dengan ucapan baik, tidak berucap buruk, itu minimal. Makanya jangan meremehkan. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Imam An-Nawawi, orang kalau menyibukkan zikir kepada Allah meski hanya lisan, tidak nyambung ke hati, itu masih lebih baik. Kenapa? Daripada sibuk dengan ghibah. Kemudian hadirin sekalian, yang sekarang terakhir adalah bagaimana menuju kepada sihat mental. Pertama, jujur kepada Allah. Sebelum antum berusaha jujur kepada manusia, jujur kepada diri antum sendiri, itu penting. Tapi jujur sama Allah. Makanya, Pak, kenapa ketika Rasulullah menyebutkan usaha agama yang paling berat yaitu hijrah, diawali innamal a'malu binniyat. Kenapa? Jujur dulu kepada Allah, anda akan jujur di dalam meniti hijrah. Dan kemudian di sana ada mengejar dengan sungguh-sungguh setiap kebaikan dan kemuliaan. Kalau antum sudah yakin itu baik, kalau yakin itu mulia, jangan pantang mundur. Karena pada akhirnya ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasulullah, berusaha untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Wa la ta'jas, jangan melemah. Terus kemudian memohon bantuan kepada Allah. Wasta'in tadi. Karena kita ini lemah, enggak ada apa-apa tanpa Allah. Pak, kenapa kita hanya sekedar sederhana minum satu gelas bismillah? Karena kata para ulama, bismillah itu adalah bentuk implementasi untuk mohon bantuan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya minum. Coba kalau kesedak. Banyak orang mati karena kesedak, karena tidak dibantu oleh Allah. Apalagi usaha besar. Terus kemudian berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kalau antum sudah punya tujuan tadi mudik, antum sudah punya tujuan berumah tangga, antum sudah punya tujuan di dalam mendirikan perusahaan, apalagi tujuan akhirat, udah, jangan nengok. Dan apalagi urusan akhirat, Pak, jangan main-main. Perjalanan akhirat ini penuh dengan onak duri dan gak akan bakal balik. Cek aja, ada gak orang mati yang hidup lagi. Sementara perjalanan dunia ditempuh dengan kaki, perjalanan akhirat hanya bisa ditempuh dengan hati. Di dunia makin kuat kakinya, makin jauh perjalanan yang dia tempuh. Sementara di akhirat makin tinggi kuat hatinya, makin jauh dan tinggi derajatnya. Makanya hancurnya manusia itu kata Imam Ibnu Qayyim menyia-nyiakan dua, menyia-nyiakan hati sama menyia-nyiakan waktu. 5, latihan spiritual untuk menyucikan jiwa. Terus dengan riyadhah, dengan zikir.
1: Allahu Akbar.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, dimanapun Anda saat ini ya, apapun aktivitas Anda menjelang maghrib ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini dalam program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2019, kembali Ana Abu Dihya Amar Ma'ruf hadir kembali di ruang dengar Anda, tentunya dengan materi-materi yang terkait dengan muamalah ma'aliyah atau yang terkait dengan bisnis Islam, yang tentunya materi-materi seperti ini tidak saja sangat bermanfaat untuk para ikhwah, para ahwat ya, yang menekuni bidang usaha atau bisnis, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap terus berada di channel 95,1 FM Radio Roja Kendari.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Perpecahan. Mayyak isminkum ba'di saya tilafan katsira. Barang siapa yang hidup sejakku, mereka akan bersilang banyak perpecahan. Fa inna kullu muhaddatsatin

Itu Nabi dia tu memberikan solusi. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha, berpeganglah erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigit dengan geram kalian.

0: Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja 95,1 FM, kembali lagi bersama Ana Putih ya Amar Ma'ruf dalam rubrik pengusaha muslim, tepatnya di seksi yang pertama kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi ilmu ya tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari, muamalah ma'aliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik ya, bahkan sejak zaman purbakala. Setiap orang jelas membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain, dan hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran. Bermula dengan kebiasaan melakukan tukar-menukar barang yang disebut barter, kemudian berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang jelas tidak sama. Baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewaan, yang berhutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberikan hadiah, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo atau broker. Kesemuanya adalah majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang variatif. Selain itu, pendengar setia Radio Roja Kendari, transaksi muamalah ma'aliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari semakin canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat dengan tuntunan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, muamalah ma'aliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam jelas akan tampak urgensinya bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, feeling yang kuat, dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang jelas harus komplit terhadap berbagai epistemologi usaha yang terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya, atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga diperlukan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, teknik informatika, operasi komputer, dan lain sebagainya. Itu dalam standar kebutuhan businessman atau orang yang berwirausaha secara umum. Nah, bagi seorang muslim, selain kemampuan yang telah Anda sampaikan tadi, jelas dibutuhkan syarat dan persyaratan lainnya ya, untuk menjadi seorang pengusaha dan pengelola modal yang berhasil. Karena seorang muslim selalu terikat, selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum, tentu setiap muslim terikat dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat dalam soal jual beli misalnya, karena yang demikian ini merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin dalam muamalah ma'aliyah adalah permasalahan riba, sehingga sudah menjadi kewajiban orang yang masuk dalam muamalah ini untuk mengetahui permasalahan riba dengan baik dan jelas. Pengharaman riba. Diharamkannya riba berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama. Bahkan bisa dikatakan keharamannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Adapun beberapa dalil yang mengharamkan riba dari Al-Qur'an ya, antara lain dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ayat ini itu tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba. Karena pada saat itu riba memang belum diharamkan. Riba baru diharamkan di masa Nabi SAW di kota Al-Madinah. Hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum haramnya riba yang terlanjur membudaya kala itu. Dalam surah An-Nisa Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, ayat tadi menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan kaum muslimin. Ayat ini turun di kota Al-Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya. Kemudian dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mud'afatan mud'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Barulah kemudian setelah itu turun beberapa ayat pada akhir surah Al-Baqarah yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali dalam hal ini mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, dalil-dalil yang mengharamkan riba dari As-Sunnah, ya, seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hindarilah 7 hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, apakah 7 hal itu hai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, 2 orang saksinya, semuanya sama saja. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tadi malam aku melihat 2 orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat sehingga sampai ke suatu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu, sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya. Setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya, sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Salah seorang lelaki yang bersama aku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Kemudian, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ijma yang mengharamkan riba. Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan juga tempat. Para ulama ahli fikih seluruh mazhab telah menukil ijma tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya. Namun, tidak bertentangan dengan asal ijma yang telah diputuskan dalam persoalan tersebut. Ijma akan pengharaman riba dinukilkan Ibnu Hazm dalam Maratib al-Ijma halaman 103, itu bisa kita lihat. Kemudian Ibnu Rushd dalam Al-Muqaddimah wal-Mumahada, kemudian Al-Mawardi dalam Al-Hawai Al-Kabir, kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu Syarhul Muhadzab dan sebagainya. Nah, pengharaman riba tidak terbatas pada syariat Islam, bahkan juga ada dalam syariat agama sebelumnya. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini, insyaallah akan kembali hadir dalam ruang dengar Anda dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Roja Kendari menerangkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 1 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin setiap Sabtu setelah sholat asar pekan pertama untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan bahwa dianjurkan kepada kaum muslimin untuk di hari-hari ini memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaih min hadhil ayyam fa akthiru fihin at-takbir wa at-tahmil wa at-tahlil. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita sekarang sudah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Dan di dalam sahih Bukhari disebutkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma idza dakhala al-'ashr yadhhabani ila as-suq wa yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka mereka senantiasa berdua bertakbir ketika mereka pergi ke pasar. Dan akibat takbir mereka berdua, maka manusia pun seluruh yang ada di pasar ikut bertakbir. Dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berada di Mina, maka beliau bertakbir di tenda beliau sampai seluruh yang mendengar takbir beliau di masjid ikut bertakbir, dan akhirnya tertajju Mina bitakbir. Waktu itu Mina gemuruh dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang sudah mulai, bahkan mungkin sudah tidak terdengar lagi di tengah kaum muslimin, yaitu memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang disebut dengan
at-takbirul mutlak, bertakbir secara mutlak, secara umum. Maka saya ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan ini adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dinamakan berhari raya lebih dahulu, akan tetapi memang begitulah yang diajarkan dan itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Kami hanya mengingatkan kepada kaum muslimin agar melaksanakan sunnah ini. Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan hal-hal yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu hukum seputar berkurban. Hukum seputar berkurban. Pengertian berkurban disebutkan oleh para ulama, hiya ismun lima yudbahu au yunharu bisabibil id minal ibili wal baqari yawman nahri wa ayyamut tasyrik tsalatsah taqarruban ila Allah taala. Artinya kurban, yaitu di dalam bahasa Arab udhiyah, adalah hewan yang disembelih disebabkan karena hari raya, baik itu berupa unta atau sapi atau kambing, disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, atau pada hari-hari tasyrik sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban di dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Hal ini karena waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban adalah di waktu duha pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Maka diambil darinya udhiyah, duha, udhiyah. Ya, kurban di dalam bahasa Arab sebutannya adalah udhiyah. Dan sekali lagi, kurban atau udhiyah adalah hewan yang disembelih disebabkan karena Idul Adha. Hewan tersebut berupa unta atau sapi atau kambing yang disembelih pada hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin kedua setelah definisi kurban ataupun udhiyah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Kurban disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kata salatlah di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Perhatikan baik-baik, saya bacakan tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ai kama a'tainaka al-khairal katsira fid dunya wal akhirah wa min dhalika an-nahru alladhi taqaddama sifatuhu fa akhlis li rabbika salataka al-maktubah wan nafilah wa nahraka fa'budhu wahdahu la syarika lah. Yaitu maksudnya ketika Allah berfirman, dan sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maksudnya adalah sebagaimana kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.
yang termasuk di dalamnya adalah sungai, yaitu telaga Kautsar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya sudah dijelaskan sebelumnya. Maka ikhlaskanlah ibadah untuk Allah Rabbmu, sholatmu yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, dan sembelihanmu, sembahlah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, Abdullah bin Abbas dan Atha ibn Abi Rabah dan Imam Mujahid dan Ikrimah dan Al-Hasan bin Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, wanhar, sembelihlah, bidzalika, ya'ni bidzalika nahrul budni, maksudnya sembelihlah, yaitu menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sembelih di sini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban, dan ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha, yaitu surat Al-Kautsar ayat 3, fasholli rabbika wanhar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, adapun hadis dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya berkurban, yaitu hadisnya kita bisa lihat dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sabda beliau. Jadi dua sisi dalil dari hadis, bisa dari perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadis fi'li, dan bisa dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis qauli, yaitu ucapan, baik dari perbuatan fi'li atau qauli, ucapan. Kalau kita perhatikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadih wasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik bercerita, nah ini berarti seorang sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah, inilah yang disebut dengan hadis fi'li, inilah yang disebut dengan hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa perbuatan Rasulullah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba jantan yang dua-duanya berwarna putih dan hitam, dan dua-duanya bertanduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua-duanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah dan Allahu akbar. Kemudian beliau meletakkan kaki beliau di antara leher dan pipi hewan tersebut. Di antara pipi dan leher dan pipi hewan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dan disyariatkan berkurban. Itu hadis yang berupa fi'li, yaitu perbuatan. Adapun hadis yang berupa ucapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki mengkana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki keluasan rizki lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati sekali-kali masjid-masjid kita. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau berkurban. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun." Wahai manusia, sesungguhnya setiap rumah di setiap tahunnya, jika dia mampu, hendaklah mereka menyembelih hewan kurban. Nah, itu hadis. Berarti sekarang kita dapati dua sisi dalil dari hadis. Hadis berupa perbuatan dan hadis berupa ucapan. Adapun ijma', para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa kurban atau udhiyah adalah syariat yang disyariatkan di dalam agama Islam. Syariat yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, cuma nanti para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Apa hukum berkurban? Nah, terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan para ulama, yaitu jumhur ulama, menyebutkan atau berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti tidak wajib. Dia sunnah muakkadah. Sedangkan dan ini pendapatnya Abu Bakar, Umar, Abu Mas'ud Al-Badri. Kemudian ini juga pendapatnya beberapa para tabi'in seperti Suwaid bin Uqbah rahimahullah, Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, Al-Qamah rahimahullah, Al-Aswad rahimahullah, Ata' bin Abi Rabah, Al-Imam Ash-Shafi'i, Ishaq ibn Rahuya, Abu Thawr ibn al-Munzir. Artinya kebanyakan para ulama berpendapat sunnah muakkadah, tidak wajib. Sedangkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang kedua, sebagian ulama mewajibkan, di antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan hukumnya wajib, ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan hukumnya wajib. Yang wajib menyebutkan dalil. Dalilnya yang sudah saya bacakan tadi, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atan falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, janganlah kalian mendekati masjid-masjid kami. Ini jelas ancaman keras bagi siapa yang mampu tapi dia tidak berkurban, diancam jangan mendekati masjid. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, sesungguhnya setiap rumah diwajibkan di setiap tahunnya untuk berkurban. Lihat, di sini juga menunjukkan kepada kewajiban. Ya, setiap rumah di setiap tahunnya berkurban. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumhur ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah, mereka berdalil dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'un, al-witru wan-nahru wa salatul duha." Artinya tiga hal atasku wajib dan atas kalian sunnah. Menurut Nabi, untuk Nabi tiga hal ini wajib dan untuk umatnya sunnah. Apa itu? Sholat witir, kemudian menyembeli hewan kurban, kemudian sholat duha. Nah, ini
Ini dalil yang disebutkan oleh jumhur. Cuma dalil ini lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Di sana jumhur memakai dalil yang lain, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an." Jika telah masuk 10 malam malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan lihat, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Lihat kata-kata ingin, itu menunjukkan kepada tidak wajib, ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya atau sesuatu apapun dari kulitnya. Ya, mengambil dari rambutnya atau sesuatu apapun dari kulitnya. Maka para ulama mengatakan, terutama jumhur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan perbuatan ini dengan keinginan, menunjukkan kepada tidak wajibnya. Karena al-wajibu la yu'allaqu 'alal iradah. Karena kewajiban tidak dikaitkan dengan keinginan. Ini yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum berkurban. Yang jelas tadi saya sebutkan poin pertama, pengertian berkurban. Poin kedua, dalil-dalil pensyariatan berkurban. Saya sebutkan dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasul, dari ijma. Kemudian yang ketiga barusan yang kita bahas, yaitu tentang hukum berkurban. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ini pendapatnya mana, Bu? Jumhur, sunnah mu'akkadah. Artinya kalau sunnah mu'akkadah sangat ditekankan. Tapi kalau ditinggalkan meskipun dia mampu, tidak ada halangan yang menghalangi dia untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka menurut jumhur tidak berdosa. Menurut jumhur tidak berdosa. Tetapi menurut pendapat yang mewajibkan, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, maka berdosa. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat jika mampu maka wajib. Berdasarkan kekuatan dalil tadi, jika mampu maka wajib. Dan apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau di Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. Disebutkan di dalam beberapa hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashru sinin bil Madinah yudhahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tinggal di kota Madinah sampai meninggalnya, berarti beliau senantiasa berkorban. Maka wahai kaum muslimin, jika kalian mampu maka berkorbanlah. Karena ancamannya tadi berat, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat sekarang. Menyembelih hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan uang seharga hewan kurban tersebut. Di Masjid Imam Syafi'i, satu sapi, ya, satu orang yang ikut 7 orang, satu orangnya itu sekitar 2.250.000. Saya tidak mau ikut, tetapi saya ingin bersedekah dengan 2.250.000 tersebut kepada fakir miskin. Mana yang lebih utama? Maka wallahu a'lam. Menyembeli hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban tersebut. Disebabkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, atau bisa dikatakan seperti ini, disebabkan beberapa alasan. Alasan yang pertama, menyembelih hewan kurban adalah merupakan pengagungan syiar Allah. Nah, itu dia. Jadi anggap
anggap misalkan kaum muslimin jarang ada yang menyembelih hewan kurban. Akhirnya syiar Allah tidak diangkat. Akhirnya syiar Allah tidak diagungkan. Maka alasan pertama, kenapa menyembelih hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban itu, bersedekah uang dengan seharga hewan kurban tersebut, karena menyembelih hewan kurban adalah mengagungkan syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, yaitu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lihat, artinya katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Di sini lihat Allah menyebutkan sembelihanku termasuk salah satu jenis ibadah yang agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan syiar Islam, ya, syiar Islam. Coba perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari, hal dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih adalah syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair. Dan menyembelih hewan kami jadikan bagi kalian itu syiar-syiar Allah. Bagi kalian di dalam menyembelih itu lebih baik. Nah, ini surat Al-Hajj ayat 36. Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa menyembelih adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi surat Al-Hajj ayat 32. Ayat 32. Allah Subhanahu wa taala dari mulai ayat dua puluh tujuh sampai kepada ayat 34 menyebutkan ibadah haji, yang di dalam ibadah haji ada penyembelihan hewan. Di dalam ibadah haji ada penyembelihan hewan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan itu adalah, yaitu menyembelih hewan haji, berhaji yang di dalamnya adalah menyembelih hewan. Bagi siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Allah. Ini. Kemudian juga dalam Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itu yaitu haji dan juga menyembelih hewan hadyu lebih itu semua, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah ketakwaan hati. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebagaimana saya sebutkan bahwa berkurban, menyembelih hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurbannya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berkurban, kita punya uang, kita belikan hewan kurban lalu kita sembelih, itulah yang merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum dinukilkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga para sahabat, tidak ada satu orang pun dari mereka yang bersedekah dengan seharga hewan kurban. Kenapa saya angkat masalah ini? Karena sebagian orang menganggap, Ustaz, kalau terlalu banyak daging gak ada minyaknya gimana? Kalau seandainya gak ada uangnya gimana? Maka kita katakan tetap ya, menyembelih hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harga hewan tersebut, dengan seharga hewan tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk alasan yang menjadikan kita mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harga hewan tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Wajibkah, sunnahkah, sebagaimana sudah saya sebutkan. Ini menunjukkan perhatian para ulama lebih baik berkurban dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban tersebut. Ini para ikhwah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wal udhiyatu wal aqiqatu wal hadyu afdalu minan sadaqati bi thamani dzalik. Berkurban dengan hewan kurban, menyembelih hewan aqiqah, menyembelih hewan hadyu tatkala berhaji, lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan tersebut. Nah, ini poin yang ke-4, Bu. Poin yang ke-5. Betul? Ketiga apa ke-5? Keempat apa ke-5? Satu, pengertian. Yang kedua, apa, Bu? Pensyariatan kurban berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma. Yang ketiga, hukum berkurban. Hah? Yang ketiga. Yang keempat, berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harga kurban. Yang kelima sekarang? Betul, Bu? Iya, tidak terjadi perbedaan pendapat lagi di antara para ulama antara 4 dan 5. Baik, yang kelima, yaitu jika seorang yang ingin berkurban dan dia membeli hewan kurban, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memotong kuku, memotong rambut, dan seluruh bulu-bulu yang ada di tubuhnya atau yang semisalnya ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, jika seseorang yang ingin berkurban dan membeli hewan kurban, jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong seluruh kulit ataupun bulu yang ada di tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah melihat awal bulan Dzulhijjah, yaitu tadi malam berarti, sesuai dengan pengumuman Menteri Agama kita Republik Indonesia, tadi malam awal mulai bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan dari mengambil rambutnya dan kukunya. Menahan dari mengambil rambutnya dan kukunya. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz yang lain lebih tegas lagi, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahiya. Maka janganlah sekali-kali, ya, di sini tegas, janganlah sekali-kali mengambil dari rambutnya atau kukunya sedikit pun sampai
hewan kurbannya disembelih. Nah, dari berarti dari mulai tadi malam sampai nanti hewan kurbannya disembelih, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut berdasarkan hadis ini. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah terpotong tadi siang? Maka selesai. Mungkin tidak tahu. Kalau tahu kemudian dia tetap memotong, maka banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena berarti dia sudah melanggar larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Yaitu waktu menyembelih hewan hadyu atau hewan kurban, maksud saya dimulai dari setelah selesai sholat Id Idul Adha. Waktu menyembelih hewan kurban dimulai setelah selesai sholat Idul Adha. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadisnya baik-baik. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa minan nusuki fi shay'. Sesungguhnya yang pertama kali amalan kita kerjakan, kita mulai pada hari ini adalah kita sholat, kemudian kita pulang, lalu kita menyembelih. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh dia telah sesuai dengan sunnah kita. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu adalah daging yang dia hidangkan untuk keluarganya, tetapi bukan dari hewan kurban sama sekali. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu mengatakan, dan beliau sudah menyembelih hewan sebelum sholat. Beliau mengatakan, inna indi dzadzah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mempunyai hewan kusembelih sebelum sholat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganti. Sembelih kambing tadi yang kamu sisakan tadi, kambing. Idhab idbahha walan tujzi ahadun an ahadin ba'da. Sembelih gantiannya, karena kamu sudah menyembelih sebelum sholat dan itu bukan dianggap hewan kurban, maka sembelih gantiannya. Dan tidak sah untuk seorang pun setelah engkau seperti ini. Artinya menyembelih hewan kurban, waktu memulai menyembelihnya setelah sholat Id. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man dzabaha ba'da sholati tsumma tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maksudnya setelah salat Id Idul Adha, sempurna kurbannya dan sesuai dengan kebiasaan kaum muslimin. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, waktu terakhir menyembelih hewan kurban. Waktu terakhir menyembelih hewan kurban adalah dengan terbenamnya matahari hari ke-13 dari bulan Zulhijjah, atau hari ketiga dari hari-hari tasyriq. Ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat yang paling sahih, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa dengan terbenamnya matahari pada hari ke-13 Dzulhijjah atau hari ketiga dari hari-hari tasyriq, maka berhentilah penyembelihan hewan kurban. Berarti menyembelih hewan kurban itu 4 hari, tanggal 10,
11, 12, 13 Zulhijjah, hari Idul Adha atau disebut dengan hari Nahar, kemudian hari Tasyrik 3 hari. Saya ingin berbicara sedikit tentang hari-hari, Bu. Tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Kenapa? Karena para jamaah haji pergi ke Mina untuk bermalam di sana dan mengumpulkan air untuk bekal besok ketika wukuf di Arafah. Mengumpulkan air ini disebut dengan tarwiyah, yaitu agar hilang haus. Makanya mengumpulkan air. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, yang pada hari ini bertepatan, atau pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Iya kah? Betul tidak? Yang bertepatan dengan tanggal 11 September, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, tanggal 9 bertepatan dengan tanggal 11 September, hari Ahad, ya. Sedangkan tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan hari Nahar. Hari Nahar. Kenapa disebut tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah? Karena tentunya ada wukuf di Arafah. Kenapa tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan hari Nahar? Karena pada saat itu banyak nahar, yaitu banyak menyembelih unta, banyak penyembelihan hewan-hewan kurban. Nah, tanggal 11, 12, 13 hari Zulhijjah disebut hari-hari tasyriq. Kenapa disebut hari-hari tasyriq? Diambil dari kata-kata isyraq, artinya panas terik matahari. Setelah mereka menyembelih, maka dulu tidak ada freezer untuk mengawetkan daging. Maka caranya mereka mengawetkan daging, kalau kita kan sekarang didinginkan, mereka enggak, dipanaskan di bawah terik matahari sehingga kering. Nah, tetapi tidak basi. Nah, begitu, dan tidak busuk dagingnya. Nah, itu ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berarti waktu berkurban adalah 4 hari. Hari Nahar, ibu sudah tahu apa yang saya maksud, dan hari-hari tasyriq. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya katakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah 4 hari, memang berarti di sana terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Wallahu alam, yang saya sebutkan itu mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa hari terakhir menyembelih adalah hari atau tanggal ke-13 bulan Zulhijjah. Ya, sebelum terbenam matahari berhenti menyembelih. Tapi kalau saya lihat di Banjarmasin, ya, jarang orang menyembelih tanggal 11, 12, 13. Padahal masih boleh. Kebanyakan orang menyembelihnya tanggal 10, hari Nahar saja, hari Idul Adha saja, hari rayanya saja. Dimungkinkan beberapa sebab, mungkin karena tanggal 11, 12, 13 itu hari kerja biasanya. Makanya tidak ada penyembelihan hewan, padahal boleh, dan itu mazhab Syafi'i. Yang ke-8 sekarang. Poin yang ke-8, syarat-syarat berkurban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban adalah ibadah kepada Allah dan tidak diterima kecuali jika ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terkumpul syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Saya ulangi. Dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasul jika terkumpul syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Sekarang kita ingin menyebutkan syarat-syarat berkurban. Para
ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara syarat kurban, di sana ada syarat-syarat untuk orang yang berkurban. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berkurban. Saya akan bicarakan syarat yang berkaitan dengan orang yang berkurban. Ada 4 syarat. Yang pertama, hewan kurbannya milik sendiri. Ada mungkin bang mengorbankan hewan kurban milik orang lain? Alhamdulillah. Yahdikumullah. Hewan kurbannya milik sendiri, ya, artinya kepemilikannya sempurna, maka tidak sah. Alhamdulillah. Ya, maka tidak sah berkurban dengan hewan curian atau hewan ghasab. Hewan ghasab atau hewan yang dimiliki dengan kepemilikan yang rusak. Hewan yang dimiliki dengan kepemilikan yang rusak. Seperti misalkan unta digadaikan, kemudian dikurbankan. Padahal penggadaian unta itu tidak menunjukkan kepemilikan unta berubah. Saya berhutang kepada ibu, ya, 50 juta. Saya gadaikan unta saya. Pas hari raya kurban, ibu sembelih unta saya. Padahal, ya, itu kan cuma jaminan. Kalau saya tidak bisa bayar uang 50 juta, maka untanya silahkan disembelih salah. Ya, di mana dijual sesuai dengan kesepakatan saya. Kalau cukup, alhamdulillah, berarti hutang saya terpenuhi, terlunasi. Kalau tidak cukup, berarti saya masih berhutang kepada ibu. Kalau lebih, kembaliannya kembalikan. Nah, begitu. Jadi tidak asal, oh ini kan sudah digadaikan. Kalau dalam bahasa Banjar, disandakan. Ya, disandakan. Ini kemesandakan, aku sembelih, hai sudah. Ini tidak benar, ya. Nah, maka tidak sah hewan kurban yang didapat dari mencuri dikurbankan. Didapat dari menggosok dikurbankan. Apa arti menggosok, ibu? Menggosok itu adalah pencurian dengan niatan untuk dikembalikan. Ya, saya ngambil nanti isuk kembalikan lagi. Itu namanya ghasab. Ini tidak sah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mencari tidak menerima kecuali yang baik-baik. Para ikhwah, ada anjuran dari para ulama terdahulu ketika membeli hewan kurban. Seorang muslim hendaknya memilih hewan kurban yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena itu termasuk pengagungan syiar-syiar Allah. Ya. Jadi ketika kita memilih hewan kurban, mana yang paling murah mana? Jangan. Mana yang paling kurus mana? Jangan. Tetapi mencari hewan yang terdalamnya terkumpul sifat-sifat yang sangat dianjurkan. Karena itu termasuk daripada mengagungkan syiar-syiar Allah. Lihat Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsiri sebuah ayat, yaitu surah Al-Hajj ayat 32. Wa man yu'azzim syi'arallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah? Kata Imam Mujahid, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, isti'zamul budni istihsanuha wastismanuha. Termasuk mengagungkan hewan kurban adalah membaikkan hewan tersebut dan menggemukkan hewan tersebut. Ya, membaikkan hewan tersebut dan menggemukkan hewan tersebut. Kenapa ada kata-kata menggemukkan, ibu? Karena
hewan kurban dahulu kita itu beli. Misalkan mau masuk bulan Zulhijjah, kita beli. Kemudian kita haragu, ya, sampai hewannya tersebut bertambah apa namanya? Dagingnya bertambah gemuk, bertambah ini, bertambah ini. Makanya di zaman sekarang pun sudah ada, ya, dua bulan, sebulan sebelum hari raya Idul Adha kita sudah memesan, kemudian kita sudah beli, kemudian kita berikan kepada yang memelihara hewan tersebut agar mengurusnya. Tentunya itu pakai biaya, mengurusnya, memberi pakannya sampai bisa disiapkan untuk dikurbankan pada hari Idul Adha. Begitu, Ibu. Ya, ini termasuk daripada kebaikan hewan kurban, menggemukkan hewan kurban. Lihat lagi kebiasaan para sahabat, disebutkan di dalam kitab riwayat Bukhari dari Abu Umamah ibn Sahal radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, kunna nusamminul udhiyata bil Madinah wa kanal muslimuna yusamminun. Kami dahulu menggemukkan hewan kurban dan kaum muslimin pada waktu itu juga menggemukkannya. Jadi ini itu kebiasaan para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Tentunya mereka ambil kebiasaan tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Syarat yang kedua, Ibu. Hendaknya hewan kurban tersebut, ya, dari jenis yang sudah disyariatkan. Hewan kurban tersebut dari jenis hewan yang sudah disyariatkan. Unta, sapi, kambing. Baik itu domba ataupun kambing. Domba atau kambing. Dialah yang disebut dengan bahimatul an'am. Hewan-hewan ternak yang berkaki empat. Unta, sapi, kambing. Dombanya atau kambingnya. Apa dalilnya? Yaitu surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat telah kami jadikan tata cara menyembelih sendiri-sendiri. Ya, umat Bani Israel nyembelih bagaimana sudah ditentukan. Umat Islam nyembelih sudah ditentukan. Agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Subhanahu wa taala telah berikan rezeki kepada mereka dari binatang-binatang bahimatul an'am, binatang ternak yang berkaki empat dari jenis unta, sapi, dan kambing. Kambing terbagi menjadi dua, domba atau kambing. Kalau di sini kambing itu kambing Jawa orang bilangnya. Ya, domba dan selainnya kambing. Imam Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, beliau menukilkan ijma' akan hal ini. Beliau mengatakan, al-ijma'u 'ala annahu la yujzi'u fil udhiyah illa al-ibil wal baqar wal ghanam. Telah terdapat ijma', konsensus, kesepakatan para ulama semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal, bahwa tidak sah kurban kecuali dengan unta, sapi, atau kambing. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya hewan yang dikurbankan sampai kepada tahun atau umur yang sudah disyariatkan. Ya, sampai kepada umur yang sudah disyariatkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita perhatikan sekarang di sini, kalau seandainya kita berbicara tentang kambing, maka kambing sebagaimana yang sudah saya sebutkan itu ada dua, domba dengan kambing. Ya, domba dengan kambing. Kalau kita berbicara domba, maka umurnya yaitu jaz' minad dha'an, dalam hadis seperti itu, yaitu domba yang berumur 6 bulan masuk ke bulan ketujuh. 6 bulan dan masuk ke bulan ketujuh. Ini terlihat dari wol-wol
yang sudah mulai miring di punggungnya, ya, maka itu disebut dengan domba jaza. Domba jaza, jim zal ain, domba jaza. Sedangkan kambing yang disyariatkan untuk disembelih yaitu umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Sapi yang disyariatkan untuk disembelih 2 tahun masuk tahun ketiga. Unta yang disyariatkan untuk disembelih 5 tahun masuk tahun keenam. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Asmu'i rahimahullah mengatakan, idza madatis sunnat sanatul khamisah 'ala al-ba'ir wa dakhala fis sadisah wa alqa sunyatahu.

ثنياً لأنه ألقى ثنيته. وأما البقرة فهي التي لها سنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة، ومسنة البقر التي لها سنتان. Lihat, Al-Asma'i mengatakan unta kalau sudah berumur 5 tahun, ya, masuk kepada umur 6 keluar sunyahnya. Sunyah itu gigi ini, ya, giginya ini, gigi susu, ya, gigi susunya keluar. Maka unta itu dinamakan sunyun, ya, sunyah, ya, sunyun. Ya, maka setiap unta yang dinamakan sunyun adalah unta yang sudah berumur 5 tahun masuk umur yang ke-6 atau masuk tahun yang ke-6. Sedangkan sapi adalah umur yang berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Sapi dikatakan musinnah yaitu ketika umurnya 2 tahun. Ya. Si sapi jenis musinnah di ketika berumur 2 tahun masuk ke-3. Nah, sedangkan kambing dikatakan musinnah adalah ketika berumur 1 tahun masuk tahun ke-2. 1 tahun masuk tahun ke-2. Sedangkan domba kalau tidak bisa dapat kambing seperti itu, maka silakan nyembelih domba. Dombanya yang paling baik adalah umurnya 6 bulan masuk bulan ke-7. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami. Jadi ada beberapa istilah, catat Bu ya, catat. Yang pertama musinnah. Ada papan tulis bisa di sini kan? Musinnah. Ya. Musinnah artinya hewan yang kalau sapi maka berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian musinnah yang pada unta berarti umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Ya, musinnah. Musinnah pada kambing berarti umur 1 tahun masuk tahun ke-2. Masuk tahun ke-2. Ya. Lihat, perhatikan di sini. Jenis pertama musinnah. Kalau pada unta maka berumur 5 tahun masuk ke-6. Pada sapi berumur 2 tahun masuk ke-3. Pada kambing berumur 1 tahun masuk ke-2. Di sana termasuk dari bagian kambing adalah domba. Domba ini ada istilah sendiri. Apa istilahnya? Jazak. Jazak. Afwan, pakai dal. Bahasa Arabnya begini. Jazak. Ya, jazak. Jazak ini umurnya 6 bulan masuk bulan ke-7. 6 bulan masuk bulan ke-7. Nah ini, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Nawawi lebih jelas lagi. Beliau mengatakan qala ulama. Para ulama mengatakan, kenapa saya sering menyebutkan perkataan Imam Nawawi? Pertama, beliau ahli fikih. Yang kedua, beliau bermazhab Syafi'i. Ya. Al-musinnah hiya al-thunyah min kulli syai' min al-ibil wal baqar wal ghanam fama fawqaha.

0: Sunnah artinya adalah hewan yang berumur sunnah dari segala hewan, baik unta, sapi, kambing, atau yang sampai di atasnya. Wa hadza tasrihun bi annahu la yajuzu al-jadh' min ghairi al-dha'n fi halin min al-ahwal. Wa hadza mujma'un 'alayhi 'ala ma naqalahu al-qadhi 'Iyadh. Dan ini menunjukkan bahwa, lihat tadi, jadh' tidak boleh berkurban dengan domba berumur 6 bulan. Saya ulangi. Tidak boleh berkurban dengan hewan berumur 6 bulan kecuali domba. Ya, kalau kambing biasa harus 1 tahun masuk tahun ke 2. Adapun kalau ingin berkurban dengan domba, maka tidak boleh kurang dari 6 bulan masuk bulan ke-7. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Syarat yang keempat yaitu bahwa hewan tersebut harus selamat dari cacat. Ya, selamat dari cacat yang menghalangi sahnya kurban. Di sana ada cacat yang makruh tapi tidak menghalangi sahnya kurban, tapi yang harus lepas darinya adalah cacat yang menghalangi sahnya kurban. Coba perhatikan sekarang tentang cacat-cacat yang menghalangi sahnya kurban. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Tirmidzi. Ya, lihat, perhatikan hadis dari Imam Tirmidzi. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asabi aqsar min asabi'ihi wa anamili aqsar min anamilihi. Nah, subhanallah. Ini menarik, Ibu. Kata Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dan jari-jariku lebih pendek dibandingkan jari-jari Rasulullah. Ya, kuku atau ini unmulah, ruas yang ada di sini, lebih pendek dibandingkan unmulahnya Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa beliau melihat tangan. Saya tadi ingin bertanya, kenapa kok menceritakan itu? Berarti menunjukkan bahwa beliau melihat langsung tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari Rasulullah lebih panjang dibandingkan jariku. Itu berarti beliau sedang memperhatikan jarinya Rasulullah, dan itu menunjukkan kedetilan hadis. Disinilah bantahan terhadap orang-orang yang cuma bersandar kepada Al-Qur'an tanpa hadis. Bahwa hadis yang sahih sudah benar-benar teliti disebutkannya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, arba'un. Nah, rupanya Rasulullah SAW menyebutkan 4. Jadi terlihat jarinya. Diukur oleh Barok. Lebih panjang beliau dibandingkan saya. Nah, begitu. Ya. 4. La tujtazuzu fil adhahi. 4 cacat yang tidak boleh ada di dalam hewan-hewan kurban. Al-awra al-bayyinu awruha. Apa arti al-awra al-bayyinu awruha? Para ulama menjelaskan dalam bahasa Arabnya, hiya allati in khasafat aynuha aw barazat. Dia adalah hewan, ini berkaitan dengan cacat mata, hewan yang tertutup matanya, ya, atau apa, muncul matanya. Apa bahasanya muncul matanya? Kan enggak cocok muncul itu apa? Hah? Apa? Muncul itu kan enggak cocok muncul begini. Hah? Bungsal. Umur lawasnya 38 tahun kada menyebut bungsal. Banjir bener. Ya? Fa in kanat awra la tubsir bi ainiha walakin awraha ghayra bayyin ajza'at ajza'at wassalimah min dhalika awla. Artinya, di sini al-aura al-bayyinu auraha, mata yang mata hewan tersebut ya tertutup, berarti salah satunya biasa, satunya tertutup, dan atau bungsal. Ulun nikmat pada menyebut bungsal. 38 tahun tidak menyebut bungsal. Bungsal. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengingat tentang Dajjal. Dajjal itu persepsi yang keliru di sebagian orang bahwa Dajjal itu bermata satu. Di sosial media ada bayi bermata satu, Dajjal tuh. Salah. Ya, Dajjal itu matanya dua, cuma yang satu tadi awar, yaitu yang satu matanya tertutup atau matanya bungsal. Ya tadi, ya gitu. Ya. Jadi matanya itu dua. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Rob kalian itu bukan awar. Artinya Dajjal itu matanya dua, yang satu tertutup, yang satu bung atau yang satu tertutup atau bungsal, yang satu biasa. Jadi matanya dua. Ini para ikhwah. Nanti lagi ada fitnah kepada sesama muslim, misalkan kepada negeri Arab Saudi, bahwa lambang kepolisian Arab Saudi seperti mata Dajjal, cuma satu. Itu salah. Ente tentang belum paham tentang Dajjal. Dajjal itu matanya dua, yang satu bungsal. Berapa kali sudah diulangin tuh? Ya, itu pada ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wal maridatul bayyinu maraduha. Dan yang sakit yang jelas sakitnya. Kalau tadi yang cacat matanya, yang jelas cacat matanya. Ya. Adapun yang cuma belekan ya, matanya berair, matanya mungkin sakit mata, itu makruh dia, tetapi masih sah kalau dikurbankan. Yang ketiga, wal arja al bayinu dhal'uha. Al arja al bayinu dhal'uha artinya adalah yang pincang, yang jelas sekali kepincangannya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang jelas sekali kepincangannya. Yang ketiga, al-kasiratul lati la tungqi, yaitu yang kurus, yang tidak ada dagingnya. Ya, enak diapakan kalau ada dagingnya? Bukankah kurban diambil dagingnya, bukan tulangnya? Nah, seperti itu, ya. Wal kasirah allati la tungqi. Ya, perempuan kalau terlalu kurus itu namanya kasirah. Ya, kurus benar. Ini ya kasirah allati la tunqi, yang tidak bisa, yang tidak ada daging ya di dalam tubuhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Qudamah mengatakan, "La na'lamu baina ahli al-'ilm khilafan fi annaha tamna'ul ijza." Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa empat cacat ini jika ada pada hewan kurban tidak sah hewan kurbannya. Itu enggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun cacat-cacat yang makruh, satu, yang terpotong telinganya. Yang kedua, yang terbelah telinganya dari depan. Yang ketiga, yang terbelah telinganya dari belakang. Yang keempat, yang terbelah telinganya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya. Kemudian, yang kelima, yang terbelah telinganya dari tengah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kesembilan, yaitu yang keenam ya. Yang keenam, yaitu yang tidak ada telinganya. Ya, yang tidak ada telinganya. Kemudian yang ketujuh, yaitu yang terpotong tanduknya, ya, tanduknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yaitu tidak melihat, buta. Buta, tapi masih ada matanya, buta tapinya. Ya. Yang kesembilan, yaitu yang lemah, tidak sehat. Ini makruh, tapi kalau di kurbankan masih tetap sah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang juga makruh, yaitu yang terpotong buntutnya, ekornya. Ini juga makruh, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terputus ataupun terputus hidungnya, ataupun terbelah hidungnya. Ada hewan-hewan seperti itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini semua makruh. Kalau dikurbankan makruh, tetapi lebih kalau dikurbankan juga sah, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terputus kemaluannya, terpotong kemaluannya, ya. Ini juga makruh, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya sekarang. Waktu kita sempit. Poin selanjutnya yaitu hewan dinyatakan sebagai hewan kurban adalah ketika seorang muslim mengatakan ini hewan kurbanku. Ah. Kenapa saya ceritakan tadi tentang hewan ada yang digemukkan? Ya, maka kalau saya beli hewan kurban 2 bulan, 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha, kemudian saya kurban, saya nyatakan ini hewan kurbanku, maka pada saat itu hewan itu wajib dikurbankan. Konsekuensinya apa, Ibu? Kalau hewan itu hilang, ya, hilang, dan hilangnya dikarenakan keteledoran kita, tidak dikunci kandangnya, dibiarkan di depan rumah, maka itu wajib diganti. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan ini hewan kurbanku. Nah, itu bedanya syariat berkurban yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi. Hewan kurban, jika seorang muslim sudah mengucapkan ini hewan kurbanku, maka berarti itu wajib dikurbankan. Dan perkataan ini hewan kurbanku menimbulkan beberapa konsekuensi. Yang pertama, berarti tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain, karena sudah dijadikan sebagai calon hewan kurban. Jadi kalau seandainya ada si fulan menyatakan ini hewan kurbanku, maka ternyata dia perlu uang, misalkan dia jual hewan itu, enggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah dinyatakan sebagai apa? Hewan kurbannya. Itu konsekuensinya. Konsekuensi yang kedua yaitu tidak boleh dia gunakan seenaknya. Tidak boleh dia gunakan untuk bertani. Tidak boleh dia ambil susunya. Tidak boleh dia kurangi dagingnya. Oh, siapa mengurangi daging? Ya, tidak boleh. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, konsekuensi yang ketiga. Kalau seandainya dia sudah menyatakan ini hewan kurbanku, ternyata kemudian hewan kurban yang asalnya sehat dapat cacat. Cacat. Misalkan matanya bungsal tadi. Gara-gara dia salah memelihara. Atau kakinya pincang. Atau menjadi kurus sama sekali. Maka kalau seandainya ini akibat peremehan dia, maka dia harus ganti. Ini konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, kalau seandainya dia menghilangkan hewan yang sudah dia tentukan kurban tadi, maka berarti dia harus juga ganti kalau seandainya hilangnya dengan keteledoran dia. Seperti sekarang kita beli hewan kurban, misalkan ke pelihari kemana gitu ya, kemudian kita sudah kasih duitnya, kita nyandakan ini hewan kurban saya, kemudian ini uang untuk memelihara, kita berikan kepada si pemelihara. Maka kita katakan, kemudian orang yang memelihara tersebut hilang hewannya. Dicurikah? Kaburkah? Ya, hilang dia. Maka yang bertanggung jawab siapa? Yang tadi. Yang mengambil upah pemeliharaan tadi. Dia harus mengganti. Ini, kalau itu keteledoran dia. Ya, itu konsekuensi-konsekuensi. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari, konsekuensi yang kelima, dia tidak boleh menjual kulitnya. Kalau sudah disembelih ada kulitnya, ini hewan kurban saya jual kulitnya, enggak boleh. Karena itu konsekuensi apabila seseorang sudah menentukan ini hewan kurban saya. Poin selanjutnya tentang memakan daging kurban. Maka yang paling bagus adalah hewan kurban itu dimakan, disimpan, dan disedekahkan. Jadi dibagi menjadi tiga. Dimakan, disimpan, dan disedekahkan. Seperti misalkan kita berkurban kambing. Maka kambingnya itu kita simpan, kita sedekahkan, dan kita makan. Dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Seperti itu. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Waqid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Ya, makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Dalil dari Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang papa dan miskin. Ini. Jadi di sepertiga sepertiga ya. Sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disimpan. Wallahu a'lam. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, dan selebihnya adalah tata cara menyembelih. Tata cara menyembelih waktunya tidak cukup, saya ingin ada pertanyaan walau 10 menit. Silahkan jika ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Bismillah, barakallahu fiik.
0: Wa fiik bar.
1: Ini pertanyaan titipan Pak Ustaz. Ada seseorang membeli sapi satu ekor, kemudian sapi tersebut dihadiahkan kepada 7 orang. Apakah hukum berkurban berlaku kepada 7 orang yang dapat hadiah tersebut? Maksudnya hukum yang tidak boleh memotong kuku.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jazakumullah khair.
0: Jazakumullah khairan. Bagus pertanyaannya Ibu, dan ini banyak, dan ini adalah termasuk ta'awun alal birri wat taqwa. Orang diluaskan rezekinya, dia beli sapi. Lalu setelah itu dia katakan, ini saya hadiahkan untuk 7 orang. Maka berarti sebenarnya orang ini telah menghadiahkan uang kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sampai 7 orang dikumpulkan, dibelikan kambing. Berarti si pembelinya 7 orang ini. Si pembelinya 7 orang ini. Berarti 7 orang itu masuk kepada hukum yang tadi, tidak boleh motong kuku, motong rambut, motong bulu, mau ngambil kulit dan semisalnya. Wallah. Karena itu sudah masuk ke dalam hadiah. Dia hadiahkan kepada seseorang. Wallahu a'lam. Naam. Silakan yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih penting, menabung setoran berhaji atau berkurban? Dua-duanya. Ya, dua-duanya dilakukan dan insya Allah Allah memudahkan. Kalau seandainya tidak bisa, maka dilakukan mana yang paling utama. Karena haji adalah rukun haji, maka didahulukan haji. Tetapi seseorang jika ingin menyisihkan untuk berkurban selama setahun, insya Allah bisa saja. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang menyibukkan kita, akhirnya kita malas untuk beramal. Saya sering menasihatkan masalah ini, yaitu lebih baik dia niatkan dari awal pertama setelah hari raya Idul Adha. Tahun depan saya harus berkurban. Berarti dia harus menyisihkan beberapa uang, ya, untuk berkurban sampai nanti bulan Zulhijjah dia bisa beli hewan kurban dan dia juga bisa berhaji. Demikian. Wallahu a'lam. Bila seseorang diberi uang oleh orang lain untuk berkurban, namun dia masih memiliki hutang atau kewajiban yang harus dibayar, manakah yang harus didahulukan, menunaikan amanah dari orang lain untuk berkurban atau membayar hutang yang merupakan kewajiban? Jazakumullahu khairan. Maka orang tersebut berniat memberikan kepada Anda untuk berkurban, maka tunaikan amanahnya. Kecuali kalau dia katakan ini ada uang, silahkan gunakan untuk berkurban atau selainnya. Berarti boleh untuk digunakan bayar hutang. Ya, lihat amanahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila mani tamanak." Artinya, tunaikan amanah yang dibebankan kepadamu. Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin sesuai dengan kesepakatannya. Ketika diberikan hadiah, dikatakan kepada orang tersebut, ini gunakan untuk ikut berkurban. Maka dia diwajibkan pada saat itu menunaikan amanahnya, membelikan dengan uang tersebut hewan kurban, bukan membayar hutangnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lebih parah ibu tahu, ya, misalkan si fulan diberikan hewan kurban, tidak dia gunakan malah untuk bayar hutang. Dia dapat lagi dari yang lain, ya, bahwa digunakan untuk hewan kurban, tidak dia gunakan untuk yang lain lagi. Ini tidak benar, ya, wallahu alam. Jadi tunaikan amanah. Nah, tidak ada pertanyaan yang lain? Cukup?
1: Bismillah, barakallahu fiik.
0: Fiik barakna.
1: Apakah takbir muqayyad itu diucapkan setelah selesai salam langsung diucapkan atau setelah kita selesai berzikir? Yang kedua, saya pernah membaca di sebuah buku, ketika memasuki rumah yang kosong, misal kita bepergian, tidak ada penghuni rumah, lalu kita mengucapkan salam dengan lafaz assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Namun saya lupa membaca catatan kakinya, apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Sekian. Jazakallahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan yang pertama tadi apa?
1: Takbir muqayyad.
0: Takbir muqayyad, apakah ada? Apakah dibaca setelah seseorang mengucapkan zikir, ataukah setelah seseorang berzikir atau sebelum berzikir sholat? Apakah langsung setelah salam bertakbir, ataukah seseorang setelah berzikir sholat dia bertakbir? Maka jawabannya begini. Para ulama menyatakan belum ada dalil sebenarnya tentang takbir muqayyad yang sah dari Rasulullah SAW. Belum ada dalil rinci yang sah tentang takbir muqayyad dari Rasulullah SAW. Hanya ada dari perkataan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa mereka senantiasa setelah selesai sholat bertakbir di hari-hari tasyriq. Nah, begitu. Nah, sekarang otomatis belum ada penjelasan yang lebih dalam setelah salam langsung atau setelah zikir sholat. Maka jawabannya wallahu alam, yang namanya setelah sholat ya berarti setelah salam. Begitu. Baru setelah takbir baru berzikir sholat. Wallahu alam. Yang kedua yaitu apa tadi? Siapa yang masih ingat? Apa Bu? Mohon maaf saya lupa. Hah? Oh hadis ya, tentang hadis ketika memasuki rumah, apakah ketika memasuki rumah, ketika seseorang rumah tersebut tidak ada penghuninya, maka dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka saya tidak tahu hadis ini. Ya, saya akan cari hadis ini, saya tidak tahu hadisnya. Wallahu alam. Silakan yang lain.

0: نعم. Perhatikan sekarang masalah salam tadi. Salam ketika memasuki rumah hukumnya dianjurkan. Ini saya bacakan fatwa para ulama. Dianjurkan, tidak wajib. Ada orang di dalamnya atau tidak ada orang di dalamnya. Satu itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaja ar-rajul qala, idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, thumma liyusallim ala ahli." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk dalam rumahnya, maka hendaklah dia mengucapkan, "Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan terhadap Allah kami bertawakal." Kemudian mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai anakku sayang, jika engkau masuk ke dalam rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam. Salam tersebut menjadi berkah untukmu dan untuk keluargamu." Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika masuk rumah hendaklah dia dianjurkan untuk salam, tapi tidak wajib. Karena ini bab adab, tidak wajib. Adapun jika rumah tersebut tidak ada orangnya, maka sebagian ulama menganjurkannya tetap salam berdasarkan keumuman ayat surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Jika kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai penghormatan dari Allah yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Yadkhulu fi umumi ifsha'is salam, as-salamu 'ala an-nafs liman dakhala makanan laisa fihi ahad." Masuk ke dalam keumuman menyebarkan salam, yaitu mengucapkan salam terhadap diri sendiri bagi siapa yang masuk ke dalam rumah yang tidak ada orang di dalamnya. Nah ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu adalah pendapat para ulama, dianjurkan meskipun tidak ada orang di dalamnya mengucapkan salam. Adapun para ikhwah, perkataan yang disebutkan oleh saudari tadi itu dari perkataan Imam Al-Qurtubi. Coba perhatikan, beliau mengatakan, "Inna hadza 'amun fi dukhuli kulli bait, fa in kana fihi sakinun muslim yaqulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa in lam yakun fihi sakin yaqulu assalamu alaina wa ala ibadil salihin, wa in kana fi bil baiti man laysa bi muslim yaqulu assalamu ala man ittaba al huda aw assalamu ala alaina wa ala ibadillahi salihin." Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini umum dalam masuk setiap rumah. Jika dalam rumah itu ada seorang muslim yang tinggal, maka dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan. Kalau seandainya di dalam tersebut tinggal seorang selain muslim, maka mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda, yaitu selamat atas orang yang mengikuti petunjuk. Atau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Boleh begitu. Nah, tetap riwayat dari beberapa para sahabat. Ingat bu, beberapa para sahabat, bukan hadis, bukan langsung dari Rasulullah. Para sahabat mengamalkan sebagaimana yang ibu sebutkan tadi, yaitu riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Idza dakhaltal baita ghairal maskuni falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillah salihin." Artinya, jika engkau, Abdullah bin Umar berkata, ini bukan perkataan Nabi. Abdullah bin Umar berkata, jika engkau masuk rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah salam. Salamnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Tetapi ini perkataannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamu alayna wa ala ibadillahis salih juga boleh. Karena itu hanya sebatas pendapat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Cukup kiranya waktu hampir habis dan mau memasuki waktu maghrib, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan

Bila seseorang ditimpa suatu musibah, kemudian ia marah-marah, menyalahkan orang lain, tetapi setelah beberapa jam kemudian ia sadar dan beristighfar kepada Allah, ini semua takdir. Apakah istighfar yang diterima? InsyaAllah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling utama adalah orang bersabar ketika pertama kali mendapatkan musibah, dia sabar. Andai kata sudah 2 hari 3 hari, bisa orang bersabar, lewat sudah. Kata Nabi, innama as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu bernilai ketika pertama kali dapat musibah. Ya, sudah 4 bulan, alhamdulillah aku bersabar, istriku sudah meninggal. 4 bulan dah lewat masanya. Ya, ketika hangat-hangat musibah dia sabar, itu baru. Ya, subhanallah. Ikhwatil kiram, orang yang tak rela menerima musibah Allah, dia berdosa. Dia hujat takdir, kenapa ya Tuhan, kenapa kau cabut nyawa suamiku begitu cepat? Ya, aku tak rela, aku tak sudi. Ini tak boleh. Orang suaminya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika Allah berkenan mengambil suaminya, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan. Ya, begitulah sebaliknya. Ketika dia sadar beristighfar, semoga Allah hapuskan dosa-dosanya sebelumnya dengan istighfarnya. Ya, semoga histerisnya, semoga ratapannya Allah ampunkan dengan istighfar, dengan taubatnya. Tapi yang paling utama, ketika dapat musibah, dia seketika bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkala Allah mencabut kekasih hati kita, kata Allah kepada malaikat-malaikat, apa yang dikatakannya ya Allah? Ya, istirja. Dia mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memuji wahai Tuhan dengan apa yang kau berikan kepadanya berupa ujian. Berkata Rasulullah, maka Allah berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku yang bersabar itu rumah di surga. Berilah nama rumahnya dengan rumah kesabaran, dengan rumah pujian. Subhanallah. Pujian. Urwah, disebutkan Urwah bin Zubair, punya putra yang dia cintai sekali. Subhanallah. Akhirnya dia pergi dengan putranya berdua pada suatu tempat. Putranya terkena ketika itu, yakni cedera. Subhanallah. Terpijak oleh kuda atau unta sampai akhirnya putranya meninggal wafat. Subhanallah. Ya. Dan ketika itu kakinya pun terkena kuman bakteri yang parah yang harus diamputasi. Ya. Ketika dalam sekarat putranya, kakinya mau diamputasi. Ya. Berkatalah ketika itu sang dokter, kalau andai kata dalam kondisi engkau sadar sakit kakimu ini dipotong, ini kuberikan kepada minuman khamar agar meredakan sedikit penyakitmu. Dia katakan, tidak, aku tak sudi menghilangkan akalku, biarkan aku sholat, potong ketika sholat. Dipotonglah satu kakinya. Setelah selesai, dia katakan, alhamdulillah Allah cabut satu nikmat kakiku, masih ada kaki yang lain. Baru seketika datanglah berita, hai Urwah, putramu wafat. Alhamdulillah Allah cabut satu putraku, masih ada 2 putraku yang lain. Allahu Akbar. Ya. Orang menerima musibah berjenjang tingkatannya. Ada jenjang pertama adalah jenjang yang terlarang. Apa itu? Murka dengan ketentuan Allah. Ini dapat dosa dia. Tak dapat pahala. Jenjang kedua, hukumnya wajib, yaitu jenjang sabar. Ketika dapat musibah dia sabar. Bagaikan perumpamaan orang yang makan obat. Obat tersebut pahit, tapi tetap dia tahankan, tetap dia minum. Itulah namanya sabar. Dia rasakan obat pahit, tapi tetap dia telan. Kenapa? Karena diharapkan kesembuhan. Orang-orang yang dalam yakni kedudukan sabar demikian, memang sakit baginya penderitaan musibah yang menimpanya, tapi dia tahankan karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran kedua, namanya ganjaran apa? Sabar. Nah, yang ketiga, itu ganjaran apa? Ganjaran ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maqam ridha. Ya. Karena besarnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang kepadanya dia ridai. Tak ada sedikit pun keluh kesah, bahkan tak lagi dirasakan pahitnya obat.
Kadang-kadang orang karena begitu besar harapannya dengan khasiat obat, sepahit apapun obat kita bilang, dia bilang pahit enggak? Tak ada pahit ini. Antum tahu temulawak? Pernah makan temulawak? Temulawak pahitnya masya Allah. Sebagian orang enteng dia minum. Kenapa? Biasa baginya. Sementara orang yang tak biasa mungkin muntah minumnya, pahit setengah mati. Begitulah orang ini. Allahu Akbar. Sabar menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, naik daripada jenjang sabar ridha. Jenjang yang tertinggi adalah jenjang syukur dengan apa yang Allah berikan berupa musibah kepadanya, karena begitu besarnya harapannya Allah gantikan baginya yang lebih baik karena janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ditimpa musibah pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan gantikan musibahnya dengan lebih baik daripadanya. Subhanallah. Ini tingkat tertinggi. Subhanallah. Ketika datang kepadanya musibah, dia syukuri nikmat tersebut baginya. Berubahlah yang tadi merupakan musibah baginya bagikan nikmat. Allahu Akbar. Dihadapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenteram, dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ganjaran pahala yang diharapkan. Subhanallah. Inilah ucapan-ucapan yang terlahir daripada ya Abdullah, daripada Urwah, Urwah bin Zubair. Ya, segala puja bagi Allah. Allah cabut satu kakiku, masih ada kaki yang lain. Allahu Akbar. Tingkat tertinggi.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
4: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
5: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan

yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan surga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya. Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah, kesempurnaan yang maha tinggi, yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan, apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.

0: Fa idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustadz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang, tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat, tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya. Beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak ya. Kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Dah kehendak Allah, Pak. Nah, kira-kira antum terima enggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, Pak, ridho ini udah takdir ya, Pak. Bapak terima itu? Gak bisa kita terima. Enak aja.
Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

0: Apakah ziarah kubur kepada orang-orang soleh termasuk dalam kesyirikan? Walaupun niatkan tidak untuk meminta kepada kuburan itu, hanya berziarah saja. Jazakallahu khairan. Ziarah kuburan pada dasarnya adalah sunnah dan dianjurkan menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan, karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah ziarah kubur, Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, lalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan kadang malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Ada kisahnya itu dalam hadis Bukhari. Kadang beliau juga pergi ziarah ke kuburan Uhud, menziarahi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Uhud, yang gugur dalam perang Uhud, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini masalah yang pertama. Kecuali untuk wanita, di sana ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh sering-sering, dengan syarat tidak meratap. Ada yang tidak membolehkan sama sekali bagi perempuan. Masalah yang kedua, setelah kita jelaskan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah dan dianjurkan dengan tujuan mengingat akhirat dan mendoakan orang yang telah meninggal, misalnya menziarahi orang tua kita. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya, padahal ibunya bukan seorang mukminah, tetap dia ziarahi dan dia menangis di sana karena kasih sayang seorang anak kepada ibu. Jadi kunjungi orang tua, kuburan orang tua, keluarga, silahkan, tidak ada masalah. Masalah yang kedua, mengkhususkan ziarah untuk kuburan orang-orang soleh. Ini masalah. Apalagi kuburan tersebut di tempat yang jauh, sehingga kita harus menghabiskan bekal untuk itu, harus mengkhususkan bekal pula, melakukan perjalanan jauh, bersusah payah untuk itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama tidak dibolehkan. Karena kalau bukan karena keyakinan khusus kita kepada orang-orang soleh itu, kenapa harus orang soleh yang jauh-jauh itu kita kunjungi? Kuburan orang tua kita yang dekat kita jarang kita kunjungi, malah pergi ke kuburan yang kita anggap soleh itu. Karena adanya keyakinan, keutamaan di kuburan itu. Dia orang yang soleh, dia itu doa orang, kalau kita di sana mudah-mudahan doa kita mustajab, dan lain segala macamnya. Sementara kuburan orang tuanya yang di kampung dia tidak dia kunjungi, atau jarang dia kunjungi. Aneh kan? Pasti karena ada keyakinan. Nah, kalau yang seperti itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar, melakukan perjalanan dengan susah payah, berbekal untuk menuju satu tujuan, suatu tempat untuk diziarahi, dikunjungi, illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa masjid hadha wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Tiga itu. Rasulullah tidak sebutkan di situ kuburannya malah. Tapi kalau kita sudah sampai di kota Madinah, disunnahkan kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma untuk tujuan datang ke sana, bukan khusus untuk ziarah. Kalau saja kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau sebutkan di dalam hadis itu, apalagi kuburan selain beliau. Dan kenyataannya banyak saya saksikan di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh itu, banyak terjadi perbuatan melampaui batas, berlebihan, dan kesyirikan-kesyirikan. Saya sudah keliling menengok kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu di Jawa itu. Ada di kuburan salah satu di Demak itu, tidak perlu saya sebutkan kuburan siapa, raja siapa, sultan siapa, terserahlah. Itu dibuat seperti masjid tempatnya. Masuk ke dalam ada pintu khusus, ada yang jaga, kita masuk harus dengan sopan jalan. Iya. kemudian diperintahkan duduk, nanti dibimbing kita membaca doa-doa khusus, ada kelambunya, di kelambu, ya, kuburan itu dan segala macam, dengan penuh kekhusyukan berdoa di sana. Kalau dia berdoa di masjid mungkin tidak ada pula seperti itu. Nah ini dia ghulu. Bahkan di sebagian tempat di Jawa Timur ada pula salah satu tempat itu kuburan salah seorang yang ditokohkan, dianggap soleh dan keramat itu, ada sumur di sana. Setelah orang ziarah di kuburan itu, orang mengambil air di sumur itu seperti air zam-zam pula, dibawa pulang, dibagi-bagikan karena dianggap punya keutamaan-keutamaan tersendiri, bisa menjadi obat dan segala macam. Ada. Dan banyak lagi tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga akhirnya terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ada orang yang memang sekedar kunjung-kunjung saja. Mungkin kata tadi niatnya kan untuk menziarahi kuburan orang soleh saja. Tapi masalahnya, kalau memang kuburan orang soleh, lebih baik Anda mengunjungi kuburan orang tua Anda. Itu termasuk bakti kepada orang tua, mendoakan dia di sana, mengucapkan salam kepada dia, mengingat kematian. Nah ini salah satu bakti Anda kepada orang tua, itu jauh lebih bermanfaat dan berguna. Allahu a'lam.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Alhamdulillah, ghafir dzamb wa qabil taub syadidil

muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ma'asyir al-muslimina wal-muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan belajar dari salah seorang panutan umat, imam besar sepanjang masa, ilmunya hingga hari ini dipelajari dan diikuti oleh manusia. Kehidupannya penuh dengan mutiara-mutiara dan faedah-faedah berharga yang bisa kita jadikan sebagai lentera dalam kehidupan. Khususnya lagi masyarakat kita di Indonesia ini banyak mengaku mengikuti mazhabnya, maka sudah seyogianya kita mengenal beliau dan belajar dari ini. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku mengikuti mazhabnya, tetapi tidak mengenal sosok beliau sebenarnya. Beliau adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dilahirkan ayahnya ketika dia kecil. Imam Syafi'i lahir yatim, tidak punya ayah, ayahnya meninggal. Namun didikan ibunya sedari kecil yang mengenalkannya kepada Allah, mendekatkannya kepada agama, membuahkan hasil sehingga menjadi seorang imam, panutan dan suri tauladan bagi manusia hingga akhir zaman. Al-Imam Syafi'i bercerita tentang kepintaran dan kejeniusannya. Kuntu fil kutab asma'ul mu'allima yulakkinu as-sabiyya al-ayata fa'ahfazuha. Waktu aku kecil, aku belajar di kutab. Nah, kutab itu madrasah untuk anak-anak kecil di zaman dahulu, namanya kutab. Sebagian orang di zaman sekarang mengambil istilah ini membuat gelas sekolah namanya kutab. Itu madrasah yang sudah ada di zaman dahulu namanya kutab. Ketika aku dulu belajar masih di kutab, anak-anak kecil, masih kecil, asma'ul mu'allima yulakkinu as-sabiyya al-ayata, aku mendengar guru al-mu'allim mentalkinkan ayat kepada anak kecil. Anak kecil biasanya ketika diajarkan menghafal Al-Quran itu ditalkinkan, karena mungkin membaca belum pas, lalu ditalkinkan. Talkinkan itu guru membacakan, murid mengikut, mengikuti dan mengulang-ulang supaya hafal. Biasanya kan di TK, di SD, yang itu kan sebagian masih seperti itu. Nah, kata Imam Syafi'i, aku mendengar guru mentalkinkan ayat kepada muridnya, fa'ahfadhuha, aku langsung hafal. Subhanallah, langsung hafal. Fa'ila an yafrugha al-muallimu min al-imla'i alaihim qad hafiztu jami'a ma'umi ma'amla. Belum selesai lagi guru mengimlakan, mendiktekan materi yang dia diktekan kepada muridnya, saya sudah hafal apa yang dia imlakkan. Kalau mendiktekan kan diulang-ulang. Murid masih, yang lain masih mencatat-catat, dia sudah hafal langsung.
ini luar biasa sekali. Dan beliau terus belajar di prasekolah kalau kita. Jadi kutab itu dia sebenarnya pra SD kita itu sebenarnya. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Subhanallah. Jadi metode para ulama-ulama dahulu memang mengupayakan anak-anaknya itu hafal Al-Quran sebelum usia sekolah 7 tahun itu, sebelum usia mumayyiz. Ada juga 9 tahun hafal, ada juga beliau umur 7 tahun sudah hafal. Ada juga lebih daripada itu. Dan juga ada ulama yang hafal Al-Quran di usia tua, ada juga. Dan ada juga yang tidak hafal Al-Quran, itu biasa. Ya, karena memang orang berbeda-beda kemampuannya. Namun ini pelajaran bagi kita bahwa anak-anak itu hendaknya di awal dia, di usia-usia TK biasanya, Raudhatul Athfal, itu lebih banyak ditalkinkan, diajarkan Al-Quran daripada materi-materi lain. Materi lain boleh, tetapi lebih banyak Al-Quran. Cuma konsep-konsep pendidikan di negeri kita barangkali belum mendukung untuk bisa seperti itu. Kebanyakan sekolah-sekolah TK kan tidak fokus untuk Al-Quran. Dan kalaupun ada tahfiznya, mungkin hanya satu juz, juz amma atau juz 29, dua juz. Ya. Jadi ketika anak di usia kecil dibiasakan dengan Al-Quran, itu semakin mengasah otak dan hatinya, sehingga memudahkan dia untuk menyerap ilmu-ilmu lainnya. Saya sedikit bercerita. Tahun 88, apa yang bulannya itu ya? Tahun 88, ketika saya mondok, alhamdulillah waktu itu dapat yang terbaik lah waktu itu. Akhirnya saya dapat beasiswa untuk menghafal Al-Quran ke Jawa. Tapi itu pondoknya khusus menghafal Al-Quran saja, nggak ada belajar bahasa Arab, nggak ada apa segala macam. Bapak saya waktu itu tidak setuju, rahimahullah. Bilang sama Buya, nanti anak saya ketinggalan sama kawan-kawan yang lain. Orang sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa ini, bisa itu dan segala macam, cuma menghafal Al-Quran nanti gimana? Buya rahimahullah ta'ala waktu itu mengatakan, oh enggak. Semua ilmu-ilmu ulum syar'i itu semuanya hulunya adalah di Al-Quran. Dari sana memancarnya. Kalau anak bapak sudah hafal Al-Quran, sudah terbiasa dengan Al-Quran, mudah dia belajar bahasa Arab. Lidah dia lunak untuk mengucapkan bahasa Arab. Kosa kata bahasa Arab ada semuanya di situ. Sehingga mudah dia untuk mempelajari bahasa Arab. Semua kalimat-kalimat bahasa Arab juga ada di dalam Al-Quran. Dan dia sudah hafal. Sehingga memudahkan dia. Bapak tidak perlu khawatir. Dan itu saya rasakan. Ternyata memang demikian. Pulang dari menghafal Al-Quran, dari pondok Al-Quran, memang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Waktu itu. Karena tidak ada belajar bahasa Arab. Cuma menghafal Al-Quran saja waktu itu. Tapi subhanallah. Setelah itu, ketika belajar bahasa Arab, sebelum kelipia saya belajar otodidak sendiri. Karena pulang dari menghafal Al-Quran, mengabdi dulu, ngajar dulu di pondok. Belum bisa bahasa Arab. Bisa kejar ketertinggalan itu. Dan terasa mudah belajar nahwu, belajar sorof, belajar bahasa Arab lainnya. Terasa mudah menghafal kamus bahasa Arab, kamus bahasa Arab. Kami hafalkan mudah. Kenapa? Karena kosa katanya sudah banyak. Sudah di luar kepala semua, sudah lengket. Jadi bagus sekali. Tapi kalau bisa menghafal Al-Quran itu, anak kita jangan lebih dari 4 tahun.
3 tahun maksimal sudah hafal. Setelah itu dia bisa belajar ulumus syar'i yang lain, dasar-dasar yang lainnya. Nah, cari kalau ingin anak kita hafal Al-Quran, cari pesantren-pesantren yang memang pertama fokus menghafal Al-Quran. Setelah itu dia bisa belajar ulumus syar'i. Fenomena lain yang saya lihat, alhamdulillah orang tua ingin anaknya hafal Al-Quran, semua kita. Tapi kita juga harus tahu, tidak semua anak sanggup menghafal dalam masa yang telah ditetapkan oleh suatu pesantren. Ini harus kita paham. Karena ada pesantren membatasi programnya hanya 2 tahun, misalnya 3 tahun. Lebih dari itu, nah kita harus paham, kasihan anak kita. Mungkin dia menghafal Al-Quran harus butuh waktu yang panjang, tidak di situ tempatnya. Ada yang cepat. Saya kenal teman saya waktu itu 6 bulan hafal. Seangkatan saya waktu mondok tahfiz dulu. Ada yang 8 bulan hafal, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, dan seterusnya. Beda-beda setiap orang. Jadi kadang ada sebagian orang kan pengen anaknya dimasukkannya ke pondok tahfiz, tapi gak diterima, kecewa. Tidak boleh kecewa seperti itu. Kenapa? Karena mungkin gurunya sudah menguji dalam masa target 3 tahun, mungkin anak ini tidak sanggup. Nah, mungkin bisa di tempat lain. Kita harus paham itu. Ada dia memang gitu. Dimajukan pun nanti saya gini-gini juga. Karena memang saya bergerak-gerak terus. Enggak bisa begini. Iya, sama aja. Nanti ketika ini dimajukan begini, nanti saya begini-gini juga dia. Memang seperti itu dia. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya saya pakai yang di sini, jadi ngikut dia. Jadi mohon maaf. Saya usahakan kalau ingat begini saja nanti. Nah, kalau lagi apa lupa, mohon dimaklumi. Jadi ini pelajaran untuk menghafal Al-Quran. Dan ulama-ulama dahulu seperti itu. Maka upayakan anak Anda di usia TK, SD, dia sudah memiliki perbendaharaan hafalan Al-Quran walaupun tidak semuanya. Karena itu akan mempermudah dia nanti untuk belajar agama di tingkatan selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Di sana beliau belajar bahasa Arab. Setelah hafal Al-Quran, beliau belajar bahasa Arab, menghafal syair-syair Arab. Beliau juga ketika kecil itu belajar ar-rimayah, memanah, sehingga beliau juga terkenal sebagai seorang pemanah yang ahli. Kemudian setelah itu Allah tumbuhkan ke diri dia kecintaan kepada ilmu fikih, sehingga akhirnya dia rahimahullahu taala memimpin ahli ulama di zaman itu dalam ilmu fikih, dan menulis karya-karya ilmiah yang belum pernah ditulis seperti itu sebelumnya. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubay bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi beliau ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang bernama Hashim. Ya. Jadi secara nasab di kakeknya mereka bertemu. Sallallahu ala Nabi wa rahimahullah wa ala al-Imam Asy-Syafi'i. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau digelari Nasirus Sunnah, Nasirul Hadis, Nasirus Sunnah, pembela As-Sunnah, pembela Hadis. Karena beliau dikenal sangat berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang berperawakan tinggi dan berisi badannya, tidak gemuk tapi berisi. Putih kulitnya, berwibawa, dan beliau suka mewarnai rambutnya atau ubannya dengan inai,
alasan beliau untuk menyelisihi orang-orang Syiah ketika itu yang tidak menyukai memakai khidab. Ini rambutnya diwarnainya, yang uban maksudnya, yang sudah beruban. Al-Imam Asy-Syafi'i dipuji oleh banyak ulama di masanya dan sesudahnya. Salah satunya adalah sahabat dan murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ini pernah berkata, tidak seorang pun yang menggenggam pena, tinta dan buku atau menuliskan ilmu agama melainkan Imam Asy-Syafi'i punya jasa pada orang itu. Walaula Syafi'i, kata beliau, kalaulah bukan karena Imam Asy-Syafi'i, ma arafna fiqh al hadis, kita tidak mengenal fikih hadis. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa kana al fiqhu muqaffalan, dan dahulu ilmu fikih itu terkunci. Sebelum itu kecenderungan orang adalah menghafal hadis, meriwayatkan sanad hadis dengan sanadnya, dan cenderung memahami dengan zahir hadis saja. Kemudian di daerah Irak itu cenderung menggunakan ar-ra'yu, akal, dalam memahami fikih, ilmu fikih maksudnya. Banyak menggunakan logika, kias. Nah, datang Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dulu ilmu fikih itu terkunci bagi ahlinya. Hatta fatahahu Allah bisyafi'i, sehingga Allah bukakan kunci-kunci ilmu fikih itu melalui Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ini saking cintanya dan memuliakan dan hormati Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, beliau sering mendoakan Imam Asy-Syafi'i, mendoakan kebaikan untuk Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ada 40 tahun sampai akhir hayatnya beliau mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Begitu ulama satu dengan yang lainnya saling mendoakan kebaikan. Heran anaknya Imam Ahmad. Maka anaknya bertanya,

siapa sebenarnya sosok Syafi'i itu? Kenapa aku sering mendengarmu mendoakan kebaikan untuknya? Siapa sebenarnya dia? Faqan Imam Ahmad berkata, ya bunai, kana syafi'iyu kasyamsi lid dunya. Nah, Syafi'i itu dahulu laksana matahari bagi dunia. Wa kal afiyati lil badani, dan seperti kesehatan bagi badan. Fandur hal lihadaini min khalafin aw iwadin. Coba perhatikan matahari atau obat kesehatan bagi badan. Apakah ada pengganti keduanya? Enggak ada kan? Maka enggak ada lagi orang seperti Imam Syafi'i. Maka sepatutnya kita mendoakannya rahimahullah. Lihat kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Banyak orang di negeri kita mengaku ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, tapi enggak kenal beliau. Bagaimana ilmu dia sebenarnya? Harus kita kenal. Bagaimana perjalanan hidup beliau agar bisa kita jadikan sebagai keteladanan. Itu sebagian dari pujian ulama. Kita tidak perbanyak di situ karena tujuan kita bukan di situ. Tujuan kita adalah mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, setelah beliau belajar di Mekah secara ringkas ya, di usia 15 tahun beliau sudah mulai berfatwa. Nah, 15 tahun beliau sudah bisa berfatwa. Bahkan itu direkomendasi oleh gurunya. Guru beliau yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata, "Afti ya Aba Abdullah, faqad wallahi ana laka an tufti." Itu di usia dia 15 tahun. Hai Abu Abdullah, kunia dia Abu Abdullah. Abu Abdullah, nama dia Muhammad bin Idris, bapaknya Idris. Kalau Syafi' itu nama kakek-kakeknya. Hai Abu Abdullah, kata gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullahu taala, berfatwalah. Sudah tiba waktunya bagi engkau untuk berfatwa. Itu usia 15 tahun. Anak kita usia 15 tahun bisa apa? Coba. Tergantung didikan kita sebenarnya. Masih merengek-rengek minta pulsa kan? Minjam handphone merengek-rengek. Kalau enggak ngamuk-ngamuk. Hah. Minta ini, minta itu. Disuruh tampil. Coba situ khutbah Jumat misalnya. Wah. Enggak siap lah, enggak ini lah. Kenapa? Tergantung hasil didikan orang tua, bagaimana dia mengarahkan, dan sekolahnya, bagaimana sekolahnya membina dan mendidik serta mengarahkannya. Kemudian setelah itu beliau di usia 20 tahun beliau mulai melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Belajar 9 tahun ya. Beliau belajar dulu di di Mekah, kemudian 9 tahun beliau menghafal, 7 tahun beliau hafal Al-Qur'an, 9 tahun beliau menghafal Al-Muwatta, kitab hadis. Setelah hafal Al-Qur'an beliau hafal hadis, kitab hadis Al-Muwatta yang dikarang oleh Al-Imam Malik. Kemudian umur 20 tahun beliau melakukan perjalanan rihlah untuk menuntut ilmu ke Madinah, berguru bermulazamah kepada Imam Malik. Jadi dulu sudah biasa ulama-ulama dahulu mengirim anak-anaknya pergi sekolah. Alhamdulillah budaya itu ada pada kita, yaitu kirim anak mondok, tidak di rumah. Itu budaya. Sudah dari dulu juga seperti itu. Cuma orang tua, seperti orang-orang tua dahulu tidak cengeng seperti orang tua sekarang. Anak masukkan pondok, lebih cengeng pula orang tua daripada anaknya. Iya. Tiap sebentar tidak bisa aktif telepon misalnya. Oh kenapa ini anak saya tidak bisa ditelepon dan segala macam. Orang dulu gimana? Akhirnya karena orang tua sekarang cengeng-cengeng, anaknya begitu juga mentalnya di pesantren. Zaman saya mondok dulu tidak ada telepon, tidak ada apa-apa. Berkirim kabar hanya tulis surat sekali sebulan. Ya tahun 88, 89, 90, 91 di Jawa kan mondok. Bagaimana dulu mau nelpon pakai, susah kan, ada telepon kantor juga dibatasi. Orang tua juga enggak punya telepon, mau gimana mau nelpon.

0: lagi karena orang tua kuat,
1: akhirnya kita jadi kuat juga.
0: Jadi sebenarnya ketika Anda ingin memasukkan anak ke pesantren, jangan tanya kesiapan anak dulu. Anda siap atau tidak sebagai orang tua. Banyak anak akhirnya gagal di pesantren tidak lepas karena ketidaksiapan orang tua untuk mengikuti bagaimana sebenarnya pola menuntut ilmu di pondok pesantren. Ulama dahulu serahkan kepada gurunya, diserahkannya. Bahkan sekelas pejabat, Umar bin Abdul Aziz,
1: nah, lihat
0: Umar bin Abdul Aziz, usia dia, orang tuanya dia di Syam, dia dikirim ke Madinah untuk belajar dari ulama-ulama di Madinah, dititip di sana. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sering terlambat dia belajar. Diselidiki oleh gurunya, ternyata sibuk ngurus rambutnya. Kirim surat sama gurunya ke ayahnya. Ayahnya pejabat. Apa kata orang tuanya? Balas suratnya, disuruh potong rambutnya. Suka tidak sibuk ngurus rambut lagi dia. Ini orang tua mendukung, mensupport guru. Berbeda dengan orang-orang tua di zaman sekarang yang banyak malahan berburuk sangka kepada guru-guru anaknya. Saya baru saja tadi malam ada salah seorang guru di salah satu sekolah, bukan, baru bertanya kepada saya, minta pendapat dan segala macam di salah satu pesantren. Ustaz, ada orang tua begini-begini terhadap, bahkan di antara guru-guru dimaki-maki, dikata-kata gini-gini, gimana? Minta nasihat. Ada orang tua seperti itu. Bagaimana anaknya akan belajar adab, etika, dan diharapkan tawaduk lalu mendapatkan ilmu yang berkah? Kalau orang tua terhadap guru-guru anaknya yang mengajarkan dia sholat, mengajarkan dia mengenal Allah, mengajarkan dia melafazkan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dihargai, tidak dimuliakan, la ilaha illallah, tidak akan berkah ilmu pada orang-orang yang seperti itu. Nah, lalu beliau rihlah bermula zamah kepada Imam Malik rahimahullahu taala dan mengambil ilmu Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan ketika itu, di zaman itu ada dua madrasah yang terkenal, disebut Madrasah Ahlul Hadis, yaitu di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, dan Madrasah Ahlul Ra'yi di Irak. Beliau ambil dahulu ilmu Ahlul Hadis di Madinah. Kemudian setelah itu beliau melakukan safar lagi ke Irak. Ke Yaman setelah itu. Yaman dulu. Waktu ke Yaman, ibunya gak punya uang untuk membantu dia. Ibunya terpaksa jual rumah. Ibunya Imam Syafi'i terpaksa jual rumah untuk apa? Untuk membantu membiayai Imam Syafi'i belajar di Yaman. Jadi memang harus siap kita berkorban untuk anak kita supaya berhasil. Ya. Dan jangan kira banyak orang sekarang kan mengeluhkan sekolah mahal, sekolah agama mahal, sekolah agama mahal. Jangan dikira ulama dahulu gratis-gratis saja belajar. Lihat sampai jual rumah. Banyak ulama-ulama dahulu sampai bangkrut karena belajar ilmu hadis dan ilmu fikih butuh biaya. Sampai ada ulama yang akhirnya satu persatu atap rumahnya dia copot, dia jual untuk biaya dia. Jangan kira sekolah mahal ini apa. Banyak orang tua yang protes kan, sekolah agama kenapa harus mahal? Ini itu sekolahnya bukan dimahalkan. Itu tuntutan pendidikan untuk memfasilitasi anak itu. Jadi kalau kita belajar dari ulama-ulama terdahulu, kita akan paham bahwa memang kita harus berkorban untuk agama ini, termasuk untuk ilmu agama. Kita ingin anak kita mendapatkan istimewa, berkorbanlah untuk anak kita. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, separuh pula anak kita dapatnya kan. Nggak mau berkorban, ya akhirnya anak kita begitu juga. Imam Syafi'i ibunya padahal tak ada ayahnya, jual rumahnya untuk Imam Syafi'i berangkat menuntut ilmu ke Yaman. Kemudian setelah di Yaman, bahkan Imam Syafi'i sempat jadi pejabat waktu itu. diangkat di situ jadi pejabat. Nah, tapi karena dia jadi pejabat, akhirnya waktu itu disukai oleh masyarakat, akhirnya ada orang yang iri dengki, difitnah dia kepada khalifah di Baghdad. Difitnah bahwa ada di sana seorang dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, begini. Seolah diisukan Imam Asy-Syafi'i ini lagi menyusun makar, berbuat makar terhadap pemerintahan yang sah ketika itu. Akhirnya beliau ditangkap, diborgol, dirantai, dan dibawa ke Baghdad. Tapi tidak terbukti, akhirnya dilepas lagi. Nah, akhirnya beliau ke Irak menuntut ilmu. Nah, di Irak beliau menuntut ilmu dari murid-murid senior Imam Abu Hanifah, karena beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan murid-murid kibar, senior murid-murid Imam Abu Hanifah. Di sana dia belajar. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i menggabungkan ilmu ahli hadis dari Madinah dan Mekah serta ilmu ahlul ra'i, ahli fikih yang banyak di sana mengedepankan logika. Dia gabungkan ilmu itu, tergabung ilmu itu pada beliau. Bahkan salah seorang murid Imam Abu Hanifah yang terkenal, yaitu Muhammad Ibn Hasan, itu suka kepada Imam Asy-Syafi'i karena beliau berfirasat Imam Asy-Syafi'i ini suatu saat akan memiliki pengaruh yang besar terhadap umat. Sehingga akhirnya Muhammad Ibn Hasan ini sebagai gurunya sering memberi dia nafkah, diberi harta, diberi uang saku, uang jajan untuk kebutuhan dia, karena dia berharap ini akan menjadi orang nantinya. Nah, begitu juga kita. Kalau kita lihat ada anak-anak muda, santri-santri, pelajar yang berbakat dan dia kurang mampu, butuh bantuan, maka bantu dia. Harapannya dia nanti bisa berguna bagi umat. Misal ada tetangga kita, anak ini punya bakat, semangat untuk agama. Bakat ada, semangat ada, kemauan ada, orang tuanya juga mau, cuma dia kurang mampu. Kita bantu. Membantu sambil kita arahkan terus dan kita pantau terus perkembangannya dengan harapan nanti berguna bagi umat. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, murid dari Al-Imam Abu Hanifah, ketika melihat masa depan yang diharapkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai memetik pelajaran-pelajaran dari kehidupan beliau. Pelajaran yang pertama, pengagungan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pelajaran yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i. Kita belajar bagaimana mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, beliau digelari dengan Nasirul Sunnah atau Nasirul Hadith, pembela Sunnah, pembela Hadith. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat mengagungkan dan memuliakan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi beliau, Al-Quran dan As-Sunnah harus di atas segala-galanya dan didahulukan dari segala-galanya. Beliau pernah berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, qala Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i berkata, kullu mutakallimin 'ala al-kitabi was-sunnati fa huwa al-jiddu wa ma siwahu fa huwa hadayan. Semua orang yang berbicara dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah orang yang sesungguhnya. Adapun yang selain itu hanya bermain-main saja. Nah, ini menunjukkan perhatian beliau yang besar, pengagungan beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Salah seorang muridnya yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala pernah mendengar gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, Jadi muridnya Ar-Rabi meriwayatkan dari gurunya. Idza wajadtum, kata Imam Asy-Syafi'i, fi kitabi خلاف سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. Apabila kalian dapatkan di dalam kitabku, kata Imam Asy-Syafi'i, dia berpesan kepada muridnya, apabila kalian dapatkan di dalam kitabku perkara-perkara atau sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan perkataanku, pendapatku. Karena tidak boleh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadu dengan perkataan manusia selain beliau. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, hak. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariah. Perkataan manusia yang lain tidak. Kita wajib mengikuti beliau, maka tidak boleh kita tinggalkan, kita tolak sunnah hadis yang sudah jelas kesahihannya hanya dengan pendapat orang lain yang tidak jelas asal usulnya. Nah, Imam Asy-Syafi'i tahu tidak ada yang maksum kecuali manusia yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Imam Asy-Syafi'i tahu bahwa setiap kitab selain Al-Qur'an yang dikarang oleh manusia, yang ditulis oleh makhluk, pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Dia tahu. Maka dia tahu pasti ada di dalam tulisan-tulisan dia, kitab-kitab dia, sesuatu yang salah. Maka dia ingatkan muridnya, kalau kalian temukan dalam kitab-kitabku, misalnya kitab beliau Al-Um, nah itu fikih ilmu beliau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya ada di dalam kitab Al-Um itu, maka dinamakan Al-Um, induk, induk ilmu beliau di situ. Atau kitab beliau yang lain seperti Ar-Risalah dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian dapati sesuatu yang menyelisihi sunnah, ambil sunnah itu, tinggalkan pendapatku. Itu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengajarkan kepada kita agar berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan hadis hanya karena pendapat yang tidak jelas. Ingat, saya katakan lagi, hadis yang telah jelas sahihnya. Bagaimana telah jelas sahihnya? Misalnya disampaikan kepada kita dan kita percaya kepada orang itu, seorang yang ahli di bidangnya, hadis itu sahih, misalnya dari Bukhari, Muslim, atau kita dapati hadis itu, hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim yang ulama secara secara garis besar, ulama sepakat menerima hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim, kecuali beberapa hadis ada yang mengkritisinya, tapi secara umum ulama sepakat. Atau hadis-hadis selain Bukhari dan Muslim yang sahih, misalnya ada di Sunan Abi Dawud, ada di Sunan An-Nasa'i, Ibnu At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan misalnya di Musnad Imam Ahmad dan lain-lainnya. Kitab-kitab induk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dapati ada hadis di situ sahih, atau kita baca, atau kita dengar guru menyampaikan satu pendapat, ada dua pendapat, satu ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah dan sahih, yang satu lagi tidak jelas pendapatnya. Tapi yang tidak jelas ini banyak misalnya kita temui di masyarakat, cuma gak jelas asal usulnya dari mana. Gak mungkin kita tolak hadis yang sudah jelas hanya karena pendapat yang tidak jelas, tidak boleh. Ini sama artinya kita tidak memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungan memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mendahulukan hadis beliau dari pendapat-pendapat yang tidak jelas dasarnya. Pernah seseorang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dicantumkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi salah seorang ulama ahli hadis bermazhab Syafi'i dan fikihnya. Beliau mengarang kitab, menulis kitab tentang biografi Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Manakib Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Al-Manakib. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi Di situ ada meriwayatkan ada seseorang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Hai Abu Abdullah, engkau menerima atau mengambil hadis ini, mengamalkan hadis ini?" Mendengar pertanyaan orang itu, Al-Imam Syafi'i kaget. Lalu Al-Imam Syafi'i berujar kepada dia, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan wa lam akhudz bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba." Kapan saja aku meriwayatkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak mengambilnya sebagai landasan hukum, maka persaksikanlah oleh kalian bahwa akalku ketika itu telah lenyap, telah hilang. Apa maksud beliau? Maksud beliau tidak mungkin beliau melakukan itu. Kalau beliau ada mendapatkan hadis yang sahih dan beliau tidak ambil, tidak terima, tidak amalkan, kalau beliau seperti itu sama saja tidak punya akal, itu maksudnya. Jadi orang yang menolak hadis yang sahih itu orang yang kata beliau tidak berakal. Suatu hari Imam Syafi'i membacakan hadis. Dan di majlis itu ada Al-Imam Al-Humaidi, karena majlis Imam Syafi'i dihadiri oleh ulama-ulama seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya, termasuk Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Syafi'i membacakan hadis. Lalu apa kata Al-Imam Al-Humaidi? "Ata'khudh bih?" Apakah engkau mengamalkan atau mengambil hadis itu sebagai landasan hukum? Imam Syafi'i agak marah, dia menjawab dengan keras. Apa kata Imam Syafi'i? "Ra'aitani kharajtu min al-kanisah." Emangnya kamu lihat saya keluar dari gereja barusan? "Au alayya zinnar?" Atau apakah engkau lihat sabuk zinnar? Zinnar itu sabuk khas orang-orang Nasoro dahulu. Orang Nasoro dari Yahudi, ada Nasrani punya sabuk khusus. Ciri khas mereka. "Apakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Atau engkau melihat aku memakai sabuk zinnar yang dipakai oleh orang-orang Nasrani itu? Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam aqula bihi. Sehingga engkau melihat aku mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak mengambilnya." Maksud beliau apa? Tidak pantas seorang mukmin. Lihat kerasnya jawaban beliau. Artinya kalau sampai seperti itu, sama artinya seperti orang-orang Nasrani itu. Sampai seperti itulah, enggak mungkin beliau menolak hadis itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau sangat berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Ini wajib kita teladani. Umat ini wajib kembali beragama dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh hadis-hadisnya, meninggalkan pendapat-pendapat yang tidak ada landasannya, apalagi kalau hanya sekedar cerita-cerita turun-temurun kita dapatkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang murid beliau yaitu Abu Saud. Berkata bahwasanya Imam Syafi'i pernah menegaskan, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah mazhabku. Maksudnya mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu dipahami di sini. Jangan kita katakan pula, misalnya ada perbedaan pendapat misalnya antara Imam Syafi'i misalnya dengan ulama lain. Lalu kita megang pendapat ulama lain ini yang ada jelas hadisnya, kita katakan, "Oh, ini mazhab Imam Syafi'i ini hadisnya sahih." Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak sah hadis bahwa mazhabi, bukan itu maksudnya. Maksudnya beliau itu mengagungkan hadis, dan apabila ada hadis sahih, beliau pasti akan ikuti. Tetapi tidak boleh kita serta-merta menisbatkan setiap pendapat hadis yang sahih itu pasti pendapat Imam Syafi'i, tidak, belum boleh. Karena bisa jadi beliau dalam memahaminya berbeda dengan ulama yang lain. Mereka mengatakan benar, engkau tadi sholat 2 rakaat. Mereka ikut semua, tidak ada yang oh. Ya, akhirnya Rasulullah balik lagi ke dalam, lanjutkan, mereka ikut semua melanjutkan. Jadi gerakan-gerakan zahir kita mengikuti imam. Namun ada ulama-ulama lain yang berpendapat juga, saya belum pernah dengar sih, cuma ada yang menyampaikan kepada saya, tapi Allah Alam, saya juga cari-cari belum dapat juga. Syekh Abdul Muhsin mengatakan gak boleh ikut, karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah Alam, di sini ada perbedaan pendapat, jadi di sana ada celah hilaf di antara ulama-ulama. Terakhir, pertanyaan terakhir.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mohon dibaca Pak Ustaz.
1: Saya sangat butuh saran dari Pak Ustaz. Ini nanya serius ya. Dari rumah sudah diketik ya. Saya punya istri. Istri saya termasuk orang yang jarang update di Instagram. Namun sekalinya update, sering dikomen dengan temannya bahwa dia suka pamer, bikin orang iri dan lain-lain. Padahal kalaupun update hanya pas ada momen-momen jalan-jalan ke kota mana gitu. Itu pun hanya sekali di setiap momen tersebut. Dan jarang juga saya mengajak jalan-jalan. Hehehe. Bahkan istri saya beberapa kali ditegur langsung di depan orang banyak dengan suara yang lumayan kencang. Padahal hanya update sepele dan tidak ada unsur pamer. Sepengetahuan istri saya, rekan-rekan yang lain tidak pernah ditegur seperti itu. Padahal sering banget update dan update-nya lebih parah pamernya. Apa yang harus saya sarankan kepada istri saya karena saya jengkel? Istri saya tipe orang yang lembut, gak bisa dibentak-bentak. Namun malah diperlakukan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Kalau nasihat saya sudah gak usah update. Gak usah update. Berarti ada yang memang menunggu-nunggu istri antum update untuk dikomentari. Ya. Kalau dia bilang yang lain kok tidak dikomentari, ya sudah orang masing-masing. Mungkin istri antum dihasati oleh banyak orang. Kita jangan buka pintu problemnya. Kalau bisa tidak ada problem kan lebih indah hidup ini. Kalau kita tahu setiap update dicibir, setiap update dicibir, kenapa nekat update? Gak usah. Kalau enggak, bikin grup Instagram tertutup orang-orang yang tidak suka nyibir, ya. Yang teman-teman yang dekat, ya, sekadar apa namanya, saling share di antara mereka, saling share kebahagiaan, ya. Tapi saya katakan tadi, tidak semua kebahagiaan harus kita share, ya. Seperti ini, apalagi sudah terbukti setiap share dituduh pamer lah, dituduh inilah. Padahal istri antum tidak pamer, cuma mau kasih lihat aja. Oleh karenanya, saran saya, ya udah bilang istri, udah kalau begitu-begitu sudah enggak usah diupdate. Kalau update dalam grup tertutup teman-teman dekat yang tidak suka apa nyinyir, itu lebih baik. Kalau memang ternyata setiap update dicibir, dinyinyir, mending enggak usah update, ya. Enggak usah update, jadikan foto pribadi, simpan di HP, nanti tinggal pamer ke suami, enggak apa-apa. Suami aja yang ngelihat, ya. Atau kawan-kawan dekat. Apa hukum membonceng wanita tua yang bukan mahram? Saya seorang pemuda 16 tahun. Karena nenek itu habis kena copet dan saya diminta mengantarnya sampai tujuan. Tidak apa-apa, ini darurat. Jangankan nenek, yang masih muda kalau darurat tidak apa-apa. Contoh misalnya ada perempuan cantik, tidak pakai jilbab, kesambar motor, jatuh. Ente, aduh gimana ini? Enggak usah diangkat. Itu. Tunggu mati dulu. Ya, ente. Ente angkat saja. Astagfirullah. Bawa ke rumah sakit. Itu darurat ya, akhi. Ente bilang haram. Ente haram. Haram, ya, keburu mati. Ini enggak apa-apa. Darurat enggak ada masalah ya. Coba dalam ada misalnya banjir atau apa, kita tolong, kita pegang, kita peluk. Masalah darurat. Enggak ada masalah ya. Bukan cuma antum, saya juga pernah begitu masalahnya. Waktu zaman dulu sekitar tahun 2003-2004 tatkala lempar jamarot masih cuma dua lantai, lantai dasar, lantai satu. Itu orang banyak meninggal dunia. Ya, bagi terkadang ibu harus kita pegang, harus kita peluk, harus kita tarik. Kalau enggak dia mati. Untung, waduh, haram, haram, haram, haram, keburu mati. Ini darurat, darurat yang haram jadi halal ya. Ya, bahwasanya dengan kondisi darurat maka tidak mengapa. Jadi apa yang antum lakukan sudah benar. Terus nenek ini suruh tunggu ojek perempuan yang antar gitu maksudnya. Nanti mantar aja, gak ada masalah. Apakah boleh dua kali tawaf dalam satu safar? Tawaf berulang-ulang sebanyak-banyak dalam satu kali safar gak ada masalah. Yang khilaf tentang masalah umroh berulang-ulang dalam satu safar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak dianjurkan umroh berulang-ulang dalam sekali safar karena bukan amalan para salaf. Ya, bahkan hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha hajian, kemudian dia ternyata haid sehingga dia tidak bisa umroh, tidak bisa haji tamattu, tidak bisa umroh baru haji, akhirnya dia cuma haji aja, ya. Setelah hajian maka Nabi izinkan dia untuk umroh karena dia belum umroh dalam safar tersebut. Akhirnya beliau umroh, Nabi menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu untuk menemani Aisyah ke Tan'im, kemudian antar ke Masjidil Haram, tawaf dan selesaikan umrahnya. Ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sekalian umrah, dia hanya nganterin siapa? Aisyah, kemudian tawaf dan sa'i dan selanjutnya. Dan ini dalilnya banyak. Ini sekedar sebagian dalil yang saya sampaikan intinya. Tapi kalau ada yang mengulang-ulangi umrah, maka kita bilang masalah khilafiyah. Cuma pendapat yang saya yakini bahwasanya tidak dianjurkan menyengaja untuk mengulangi umrah dalam satu safar. Adapun tawaf sunnah silakan. Silakan mengulang-ulangi tawaf sunnah. Apakah dunia ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW? Dengan kata lain, Allah tidak akan menciptakan dunia jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kita bilang ini akidah, meyakini dunia tidak diciptakan kecuali karena Allah menciptakan Nabi. Mana dalilnya? Islam tidak boleh ngomong kecuali dengan apa? Dalil. Kalau enggak dalilnya enggak bisa. Adapun hadis, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Hadis palsu. Tidak bisa dijadikan akidah. Apalagi berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan ayat kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada-Ku. Tujuannya agar Allah memerintahkan makhluknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kecintaan kita kepada Nabi akhirnya kita membuat akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berusaha senama Nabi SAW, yang namanya kita tidak cinta kepada Nabi, tidak menghargai Nabi, sehingga kita membuat akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kita melakukan ajaran yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Mana kita dikatakan ahlu sunnah sementara kita tidak mengerjakan sunnah, yang kita kerjakan bid'ah, kemudian kita jadikan bid'ah itu sebagai barometer benar atau sesat. Aneh di zaman ini ada orang melakukan perbuatan yang dia tahu pun ini Nabi tidak melakukannya, kemudian dia jadikan itu sebagai barometer untuk menentukan orang benar atau salah. Terus dia mengaku dirinya ahlu sunnah. Ya itu sunnah tuh, bukan. Mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Terus itu apa? Ya ini bid'ah, bid'ah hasanah. Ya sudah, ahlul bid'ah hasanah. Ya benar. Sunnah jelas, sunnah ada definisinya. Yang datang dari Nabi SAW, baik ajarannya, perkataannya, perbuatannya, itu Anda bela mati-matian, silakan. Anda jadikan itu barometer cinta kepada Nabi atau tidak, sunnah Nabi SAW. Adapun Anda buat sesuatu yang baru, kemudian Anda jadikan, Anda lariskan ke masyarakat, kemudian Anda jadikan ini barometer mengukur orang benar atau salah. Dari mana barometer ini? Apakah Anda dikatakan mengagungkan Nabi sementara Anda seperti ini? Nabi tidak mengajarkan, terus Anda mengatakan ini ajaran Nabi SAW. Apakah pertobatan mereka dengan cara bunuh diri akan diterima oleh Allah? Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka diterima oleh Allah. Allah yang suruh mereka untuk bunuh diri saat itu. Cara bertobatnya bukan bunuh diri, tapi sebagian mereka membunuh yang lain. Jadi yang tidak menyembah berhala berdiri menikami yang menyembah apa? Berhala sapi. Itu caranya, saling bunuh di antara mereka. Dan itu yang Allah perintahkan kepada mereka. Kalau kita umat Islam tidak sampai seperti itu. Memboikot produk Yahudi di zaman ini, apakah termasuk gulu? Asalnya kita boleh bermuamalah dengan pihak mana saja, non muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, itu semua boleh. Penyembah berhala, penyembah matahari, orang Jepang, penyembah dewa, di mana sih kita boleh bermuamalah? Dan kita sekarang bermuamalah dengan berbagai macam negara. Namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam, maka hendaknya kita hindari. Apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu. Kalau kita bisa tidak memakai produk mereka, kita pakai produk dalam negeri, tentu lebih baik. Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya, ini tentu kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudharat, masalah pemboikotan. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu, kita boikot ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah, tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak saja. Saya berhak tidak pakai produk, jadi saya tidak mau. Itu hak kita, terserah kita. Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam, itu lebih baik. Tapi kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, ini Allah alam besar, kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi, maka kembali kepada maslahat dan mudarat. Apakah maksud Yahudi berilmu tapi tidak beramal? Itu mereka disifat dengan al-maghdub alaihim.
0: yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu namun tidak beramal. Di antara ilmunya mereka tahu tentang Nabi Muhammad namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tahu banyak tentang ilmu yang Allah perintahkan tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka barang siapa dari para ulama yang tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Ustaz, ayah saya sudah 15 tahun dimakamkan di TPU. Setiap tahun kami membayar sewa tanah dan biaya perawatan makam agar tidak dibongkar dan ditimbun dengan jenazah yang baru. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Kalau memang tidak mampu untuk membayar sewa, enggak apa-apa, ditumpuk juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Gimana? Kalau ternyata bayar pajaknya mahal, makan aja susah misalnya, enggak harus. Pajaknya berapa sih? Adanya berapa? Ada yang tahu? Per 3 tahun. Oh, murah ya. 125.000 per 3 tahun. Kan enggak apa-apa kalau 125.000. Kalau kita untuk biaya orang yang merawat apa? Makam, buat dia makan, kasihan dia. Oh, sebagian ada yang 3 juta. Kalau 3 juta repot. Jadi ada yang 125.000, ada yang 3 juta per tahun.
2: 3 tahun.
0: Per 3 tahun. 1 juta. Ya kalau kita susah makan ya udah enggak usah. Mereka tumbuh juga ada masalah. Dibakai juga ditumpuk. Apa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, tidak apa-apa. Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan, karena mereka juga ketat. Ya. Allah alam bisawab. Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa, kan tidak apa-apa kalian makan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Ustaz, yang masalahnya mereka banyak yang ateis. KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis. Gitu, waduh, apa juga begitu ateis. Seandainya Nasrani Yahudi tidak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga mereka larinya kepada ateis. Yang dapat tidak lari ke Islam, sebagian mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Setelah mereka Yahudi menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir, apakah mereka masih menunggu nabi mereka? Seharusnya tidak, mereka sudah tahu nabi yang terakhir. Jadi mereka tahu nabi ini yang terakhir, bukan tidak lagi nabi lagi. Oleh karena mereka tidak sedang menunggu nabi sekarang, tidak. Tapi mereka ya begitu, karena tahu ini nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka kafir. Bagaimana dengan orang yang mengaku Habib, sedang mereka tidak mengharamkan musik? Nah, kita bilang, ya namanya keturunan Nabi SAW bermacam-macam. Ada yang sangat soleh, bertakwa kepada Allah. Ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang, ada yang jadi Syiah. Ada yang macam-macam ya. Kalau kita tahu ada keturunan Nabi SAW melakukan kesalahan, maka kita tegur. Sebagai bentuk sayang kita kepada mereka, kita tegur bahwasanya itu tidak boleh. Ya, leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yasilhira wal halal khamra ma'azib. Leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan, jelaskan. Kalau kamu sayang kepada mengagungkan leluhurmu, amalkanlah perkataan leluhurmu. Ya. Di antara hadis yang luar biasa, tulisnya sangat banyak di Saudi, namanya Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Itu bukunya sangat bagus-bagus. Di internet juga banyak. Durar net. Ya. Dia bantah Syiah, dia bantah Sufi, dia masya Allah. Ya. Abdul Qadir As-Saqaf. Ya. As-Saqaf. Ya. Orang alim. Dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih, masya Allah itu orang ya. Luar biasa. Ustaz, benarkah bangsa Yahudi ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang cerdas? Buktinya mereka cerdas ya. Mereka cerdas dan brengsek. Semua mereka yang kuasai. Ini pertanyaan. Ustaz, medsos, elektronik, keuangan pegang Yahudi, apa hukumnya menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya enggak ada masalah, karena Nabi hukum asalnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau medsos kita gunakan untuk kebaikan, enggak ada masalah, meskipun itu milik mereka. Meskipun itu milik apa? Mereka. Kalau zakat mal digunakan untuk bangunan masjid, tidak boleh.
1: Mohon penjelasan kaitan hadis setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan bermaksiat dengan hadis Tauban. Suatu kaum bawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, lalu Allah jadikan debu karena bermaksiat diam-diam. Sekilas kedua hadis kontradiktif. Ya. Adapun hadis pertama, kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Mu'afan bukan artinya dimaafkan, dari mu'afat. Setiap umatku akan selamat, tetapi keselamatan melazimkan pemaafan. Tapi kalau terjemahan letter like-nya bukan setiap umatku dimaafkan, tidak. Kullu ummatin mu'afan artinya setiap umatku selamat, diterima taubatnya oleh Allah misalnya, terjauhkan dari azab. Illal mujahirin, kecuali yang berlakukan maksiat terang-terangan. Terang-terangan maksudnya di depan orang umum, joget-joget, ya, berzina, dipamer-pamerkan, riba terang-terangan, ya, silakan kantor riba, ya, misalnya, mau gade terjamin, riba terjamin, terang-terangan dia riba, terang-terangan ini seperti ini susah untuk selamat. Kemudian kata Allah, wa inna minal muhajir mujahara. Kemudian kata Nabi, di antara bentuk terang-terangan yaitu orang bermaksiat sendirian, Allah tutup aibnya, kemudian diceritakan besoknya. Jadi dua bentuk. Bentuk pertama memang sejak awal dia terang-terangan, dia terbuka. Yang kedua Allah sudah tutup, kemudian dia ceritakan. Ini semuanya termasuk mujahara bil maksiat. Berkaitan dengan kaitan hadis Tauban, ya, bahwasanya Nabi berkata, ya, la ya'tiyanna aqwamun ummati ya'tuna bi amsalil jibali, ya, tihama, ya, faja'alaha haba'an mansura, atau kama qala Nabi SAW, akan ada kaumku yang datang dengan pahala sebesar gunung Tihama, kemudian Allah jadikan pahala tersebut hancur lebur. Kemudian siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, apa kaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah orang tatkala bersendirian melakukan maksiat, maka mereka melanggar, ya. Hadis ini ditakwilkan oleh sebagian ulama, ya, hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang kafir, ada yang mengatakan orang kafir, ya. Ada yang mengatakan orang-orang munafik, maksudnya, ya. Orang munafik bukan maksudnya orang yang saleh kemudian terkadang terjerumus dalam maksiat, terkadang tersesat, tenggelam dalam maksiat, ya. Tapi orang munafik. Karena hadis tadi mengatakan kalau orang yang bertobat diterima apa? Tobatnya. Atau dibawakan kepada orang-orang yang tidak bertobat. Jadi tidak bertentangan dengan hadisnya. Itu pun bagi yang menghasankan hadis ini. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral saat ini? Sekarang rambutnya lagi diapain sekarang? Saya ingin tahu. Apa di orang pada ngantri ngapain gitu enggak? Hah? Sekarang apa? Apa dimasukkan ke air dibagi-bagi gitu? Jadi kita tahu bahwasanya boleh mencari berkah dari rambut Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tubuhnya seluruhnya berkah. Keringatnya berkah, baju bekas yang dia pakai berkah karena sudah mengenai tubuhnya dan keringatnya. Ludahnya berkah, kalau Nabi buang ludah, para sahabat berlomba-lomba mengambil ludahnya, ya. Sebagian tatkala berjanji Hudaybiyah, ya. Kemudian Nabi SAW waktu haji, Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah SAW bagi-bagi, ya. Menunjukkan seluruh anggota tubuh Nabi berkah. Kalau rambutnya masih ada, tidak apa-apa, kita berusaha menciumnya, kita berusaha mungkin minum air dari yang direndam oleh rambut tersebut. Tapi jadi masalah, apakah rambutnya masih ada? Nah, untuk bisa tahu itu rambut Nabi atau tidak, asalnya itu bukan rambut Nabi. Hukum asal apa? Kalau orang datangkan ini rambut, asalnya rambut Nabi itu bukan? Asalnya bukan, karena rambut ini masih banyak kemungkinan manusia dan miliaran.
0: kemungkinan yang pasti ini bukan rambut Nabi sampai kita datangkan bukti bahwasanya adalah rambutnya Nabi. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan rambut Nabi? Mau tidak mau dengan sanad. Siapa yang bawa rambut ini? Dari sahabat menuju tabi'in, tabi'in menuju tabi'ut tabi'in, kemudian seterusnya sehingga sampai kepada zaman sekarang yang mengatakan ini rambut Nabi diriwayatkan dengan orang-orang yang jujur dan thiqat, terpercaya. Jadi itu tidak ada. Kalaupun ada rawinya, dari rawi ini sampai siapa yang memeriksa seluruh perawi tersebut? Apakah ada biografinya perawi-perawi ini? Tidak ada. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan secara sanad, kalaupun ada sanadnya, Anda tidak bisa periksa perawi-perawinya, bagaimana statusnya, jujur, terpercaya, pendusta, suka lupa, suka ngawur, ya. Tahu-tahu rambutnya sendiri dia pasang, ya. Dari mana Anda bisa buktikan rambut Nabi SAW? Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ada punya rambut Nabi SAW. Sementara Tabi'in, Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas dan yang lain tidak mengatakan pegang rambut Nabi SAW. Kemudian tahun 2019 di Indonesia ngaku pegang rambut apa? Nabi. Ya dapat dari mana? Oh, dari si Fulan. Apakah mudah dia lepaskan gitu aja rambut Nabi? Dapat di Turki. Apakah mudah orang Turki kasih rambut Nabi sama ente misalnya? Bagaimana proses penerimanya, siapa orang itu? Terlalu banyak pertanyaan. Berarti hukum asal itu rambut bukan rambut Nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rambut Nabi. Nah, kalau hukum asal itu bukan rambut Nabi, maka hukum asal tidak boleh bertabaruk dengan rambut orang. Tidak boleh. Sampai ada dalil bahwasanya itu benar-benar rambut Nabi. Kalau tidak ada dalilnya, kalau ada dalilnya saya juga ingin cium rambut Nabi. Kalau ada dalilnya, ya. Kalau tidak ada dalilnya, hukum asal maka bukan. Dan alhamdulillah Nabi SAW juga tidak pernah memotivasi secara lisan mengatakan, ya, jagalah rambut-rambutku, kemudian biarkan sampai umatku, tidak ada. Tapi Nabi tahu rambut beliau berkah, ya. Yang Nabi wasiatkan banyak ajaran-ajarannya. Jadi keberkahan, kalau kita tidak bisa dapat keberkahan di rambut Nabi, masih banyak keberkahan ajaran Nabi. Nabi mengajarkan sholat malam, itu keberkahan luar biasa. Nabi ajarkan sedekah, itu keberkahan luar biasa. Antum mencari keberkahan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia mengatakan, al ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwaritsu dinar wala dirhaman, wa innama warasatul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafiran. Para nabi adalah, ya, pewaris para ulama, pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya mewariskan apa? Ilmu. Maka seorang berusaha mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz, apakah seorang boleh menanyakan suatu perkara kepada seorang dai atau ustaz padahal dia telah mengetahui jawaban masalah tersebut dari seorang syekh melalui internet? Kita tahu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr, kepada ulama atau para ahli ilm, kalau kalian tidak mengetahui. Dari sini kita tahu bahwasanya bertanya itu juga ibadah, karena itu perintah Allah. Orang kalau jahil, dia bertanya dapat pahala. Karena dia tahu bahwasanya bertanya itu adalah ibadah, maka dia harus dengan adab. Niatnya harus benar, benar-benar tidak tahu, bukan untuk ngetes ustaz, bukan untuk mengetahui kemampuan ustaz misalnya. Dia benar-benar tanya, dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu jawaban dari seorang syekh, misalnya dia pelajari, dia ingin tanya dalam rangka untuk misalnya dia tahu ustaz ini ilmu, dia ingin tahu bagaimana pendapat ustaz, tidak ada masalah, dia ingin namanya tahu pendapat para ulama, bukan dalam rangka menghinakan ustaz tersebut, bukan dalam rangka untuk merendahkan ustaz tersebut, ya, tapi sekedar dia ingin nambah wawasan atau disampaikan secara jujur ustaz. Lebih baik dia tanya, ustaz saya baca di internet begini-begini ustaz, ada syekh bilang gini, bagaimana menurut pendapat ustaz? Itu lebih baik. Lebih baik, ya. Adapun kalau dia sudah punya jawaban yang dia yakini, sekedar hanya untuk mendebat ustaz, untuk merendahkan ustaz, maka ini tercela. Jadilah ibadah tersebut bukan lagi sebagai ibadah. Terkadang bisa jadi riya karena ingin pamer, ingin menjatuhkan atau ingin mencela, menghina. Jangan. Ya. Tapi kalau niatnya baik, ingin sharing sama ustaz, boleh-boleh saja. Nasihatnya mengenai merapatkan saf sholat berjamaah. Apakah memang kaki harus benar-benar rapat? Karena pada prakteknya jadi mencari kaki, menekan, mengunci kaki orang. Bukankah berdosa? Ya, antum, sunnahnya kita menempelkan kaki, sunnahnya, zahir hadis. Tetapi saya bawakan itu sunnah di awal. Di awal yang penting tujuan dari saf adalah rata. Biar saf itu apa? Rata. Kalau sudah rata, sudah rapat, tidak harus nempel terus. Tidak harus nempel terus, ya. Kalau kerapian kelurusan tersebut sudah tercapai, tidak perlu nempel, nempel terus. Tapi awal kita perlu nempel, ya. Terus nempel, jangan pas sampai injak orang, ya. Saya sering kaki saya diinjak, sering, ya. Saya tahan aja, tapi betul, saya sering diinjak sama orang. Jadi ikhwan-ikhwan kadang-kadang gak ngerti, mungkin diinjak, jadi sakit, kena injak tipis gini, sakit itu. Ini benar, tapi saya tahan aja, aduh. Bagaimana nanti, gimana, ya sudahlah. Kadang-kadang saya tarik pinggir-pinggir dikit, dia injak lagi. Jangan, ya sudahlah. Kalau antum orang itu sudah merasa mulai menjauh, berarti ada masalah. Nanti jangan cari masalah lagi. Dia sudah menarik kaki, sudah. Nanti jangan paksa ngejar kakinya. Karena kemungkinan nginjak itu mungkin, dan saya sering diinjak. Mungkin saya juga sering injak orang mungkin nih. Tapi saya pengalaman sering diinjak. Jadi nempel kemudian apa? Injak. Jangan, itu mengganggu, namanya iza. Aziyah, mengganggu orang lain, tidak boleh. Menghilangkan khusyuknya, ya. Kalaupun menempel kaki sunnah, maka wajib tidak boleh mengganggu apa? Orang lain. Jadi bilang di awal oke lah kita nempel kaki, yang penting rata sudah rapi, ya. Sudah, setelah itu tidak harus lagi, ya. Kalau ada yang nempel dengan lembut, dengan halus, tak apa-apa, itu lebih baik menjalankan sunnah. Tapi kalau saya menginjak, maka jangan. Kalau sesamping kita mulai narik kaki, tidak ingin disandarkan, jangan kita paksa. Dan kita paksa, dia sudah narik kaki, kita lebar lagi, lebar lagi. Sampai kita kakinya kupang. Jangan, tidak usah. Tidak usah, ya sunnah, tapi prakteknya harus lihat-lihat juga kondisi. Saya ingin tahu bagaimana dengan ibrah Nabi mengamalkan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Hadisnya dhaif, Nabi baca setiap sebelum apa? Tidur. Ustaz, mohon penjelasan ayat 15. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Apakah diperintahkan untuk menjelajahi bumi? Bagaimana traveling ke penjuru dunia? Enggak lah. Kurang kerjaan, ya. Maksudnya, lanjutkan ayatnya. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan di atas muka bumi cari rizki. Bukan ini dalil boleh traveling kemana-mana, ya. Ke Eropa, Allah suruh kemana-mana, ke Amerika, ke Las Vegas, ngapain? Nanti buang-buang duit jalan-jalan sana sini. Apa faedah jalan sana sini? Habisin duit. Emang biaya ke Amerika murah? Mahal. Ke Eropa murah? Mahal. Setengah mati lagi naik pesawat 15 jam, 17 jam, sekarang 20 jam. Kalau gak ada tujuan yang pasti, ngapain? Ya. Apakah boleh mengungkapkan jasa kebaikan kepada anak agar anak kita berempati? Apakah ini termasuk tidak ikhlas? Tidak, kita mengajari anak kita. Ya, Allah mengingatkan jasa orang tua kepada anak-anak. Ya. Kita jelaskan tidak apa-apa. Nah, kita misalnya, kita tahu dia taat sama ibunya. Ibumu yang begini, ibumu yang begini. Tidak usah ibu yang bilang, tapi kita yang bilangkan. Nanti ibu juga ngomongin kita kepada anak kita. Bapakmu yang setengah mati, cari kerja, sampai ditolak-tolak pekerjaannya dan macam-macam. Jadi tidak apa-apa, karena anak-anak terkadang lupa, harus kita ingatkan. Tidak ada masalah. Kita enggak ada niat riya sama anak-anak, enggak ya. Mohon rekomendasi kitab ilmu tafsir bagi pemula yang ingin belajar. Ilmu tafsir bagi pemula yang paling baik tafsir Sa'di. Tafsir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Ustaz, apakah boleh chattingan dengan perempuan lain padahal dia sendiri sudah memiliki istri? Masalahnya curhat kayaknya. Kalau chattingan sama perempuan, apa tujuannya? Ya. Kalau chattingan misalnya perempuan itu jual jamu, terus bilang, "Mbak, jamu buat istri saya," enggak apa-apa. Jualan. Tapi kalau gimana kabar ukhti? Nah, itu repot gitu. Ya. Ngapain aja ukhti pagi-pagi? Wah, itu repot seperti itu. Hati ini lemah ya ikhwan, hati ini lemah. Ya. Kalau dia tidak halal, artinya jatuh pacaran lewat chattingan ya. Jangan ya. Kalau antum ingin menikah lagi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syubhat, ya, bahwa salafi terpecah, kita katakan dakwah salafiyah itu satu, mana salafi itu satu, ya. Namun memang ada oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, ya, yang memang sudah sekarang menyimpang, ya. Tapi tadi kita sampaikan, kita katakan ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, ada oknum-oknum yang apa sudah mulai keluar dari dakwah as-salafiyah dari akidah manhaj as-salaf. Itu tadi dakwah tauhid yang merupakan prioritas dakwah nabi, para rasul, dakwah para salaf saleh, para ulama ahli sunnah sampai detik ini dan sampai hari kiamat, digugat, dipersoalkan, dibuat kerancuan di dalamnya. Maka sekali lagi, ya benar, makanya kita tetap bersama ngaji akidah dan manhaj salaf, dan wajib berhati-hati dari setiap orang yang tadi mengaku salafi namun pikirannya apa? Nyeleneh, pikirannya apa? Rusak dan ingin untuk tadi memecah belah dakwah as-salafi atau salafiyin. Makin untuk berhati-hati. Bolehkah mengadakan kajian sunnah dengan ketentuan peserta terbatas dan harus membayar? Membayar tanya. Enggak terbatas. Iya. Selayaknya, pengajian namanya sunnah, apalagi banyak umat butuh kepada apa? Hal ilmu. Lebih baik untuk umum tidak ada, kecuali orang emak, tempatnya terbatas misalnya, dan juga seperti sekolah. Namanya sekolah kan tetap ada yang bayar, terbatas, namun secara umum selayaknya dakwah kepada tauhid, kepada sunnah, kalau bisa apa? Dikasih makan, kalau bisa dikasih uang saku, mau? Nanti gak ikhlas nanti. Namun kalau mampu, kenapa tidak? Seperti contohnya di Jamiah Islamiyah Madinah, di Saudi Arabia, memang kayaknya seperti itu, kita dapat beasiswa, kemudian juga halako-halako di Masjid Nabawi terkadang ada uang saku bagi para peserta atau yang ikut, justru mensupport, bukan malah ditarik sumbangan, sekali lagi. Nah, kalau untuk nyumbang tidak ada masalah, tidak dilarang, sekali lagi, secara asal, dakwah ini untuk umum, bukan hanya untuk orang yang punya fulus, apalagi umat butuh kepada dakwah tauhid, buka selebar-lebarnya, cuma kalau dibuka sekarang pintunya ini enggak dingin, Benarkah Imam Bukhari pernah dikecam di kampungnya karena mengatakan perkataan manusia itu makhluk? Ya, memang Imam Bukhari pernah dituduh. Dituduh apa? Mengatakan Al-Quran makhluk. Namun itu tidak benar. Itu salah persepsi saja. Memang jelas dari sunatullah terkadang ada gosip-gosip yang apa? Menimpa sebagian dai. Namun itu tidak benar. Sekali lagi, harus betul-betul kita hati-hati. Harus pertanyaan. Sekali lagi, makanya tahzir itu lihat betul atau enggak. Ada buktinya atau enggak? Buktinya ada, otentik atau tidak? Harus teliti, jangan gambir saja. Dalam menuntut ilmu antara tauhid akidah dengan fikih adab, apa kalau seimbang? Tidak. Akidah yang harus apa? Lebih diutamakan, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Apakah boleh menimba ilmu dari ustaz yang menisbatkan diri kepada sunnah namun ustaz tersebut menebarkan syubhat? Aku sudah tahu ustaznya syubhat. Dan Rasul mengatakan al-halal bain al-haram is bain wa bain al-ma'murun mustabiah. Kalau masuk syubhat, berarti masuk kepada yang apa? Yang haram. Aku sudah tahu ini kok malah memang yang ruwet kita kadang ya. Syubhat kok masih dia putih? Ya itu kadang yang kita heran ya. Ada yang membolehkan mengkritik pemimpin yang salah dengan dalil bolehnya membenarkan imam salat yang salah dengan mengatakan syubhat Subhanallah. Berarti begitu kalau mau ya mengkiaskan. Berarti kalau yang salah Subhanallah. Ini ya itu pakai apa tadi? Ya dasarnya betul hadis. Cuma salah menempatkan ini imam sholat, ya bukan atau pemimpin. Kamu sih beda alamatnya, ini salah alamat. Ya. Jadi sekali lagi, memang iya. Bagaimana mungkin tidak bisa bersatu? Yang satu dalilnya Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat, yang satu dalilnya Al-Quran Sunnah namun dengan pemahaman tidak ketemu. Nah, seperti ini ngawur. Iya. Dan kalau sekali lagi mau dipraktekkan juga, ya harus sama. Kalau pemimpin salah, misalnya di TV salah, Subhanallah. Iya. Biar anak-anaknya bilang, gila pak. Iya. Saya pernah mendengar salah satu ustaz sunnah mengatakan bahwa dai yang berceramah bukan di masjid, yakni di tempat umum, memakai silwal bukan pendakwah menyesalah lebih mirip dakwah yang bermuslimin. Mohon penjelasan. Ini seperti ini. Ini tahliran yang sesat, ya, mentahdir orang, ya, menuduh orang Islam muslimin, namun buktinya apa? Karena dia ceramahnya di hotel. Kenapa nggak boleh ceramah di hotel? Ya, nggak boleh ceramah di, misalnya pinggir jalan. Ya, Rasul saya dulu ketika musim haji ceramah di mana? Mukhayyamah, di kemah-kemahnya orang-orang apa? Yang haji. Ya, sekali lagi ini namanya kita sampaikan aja takdir yang benar-benar pilihan. Ya, kaum Islam muslimin itu apa? Harus dipahami apa akidahnya. Apa ya yang menyebabkan orang itu bisa dinisbahkan kepada orang muslimin itu yang harus apa dibuktikan. Ya, kalau pakai celana sebagai orang muslim dari mana alamatnya ini? Ini salah alamat juga ini. Nah, bagaimana keadaan pelaku bid'ah nanti ketika di padang mahsyar? Di antaranya tidak bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan Rasul punya telaga di pada mahsyar. Rasul mengatakan haudi masjidatus syahrin. Telagaku ini luasnya panjang perjalanan satu bulan. Ya, itu coba jalan satu bulan sampai mana? Kurang lebih seperti itu kata Rasulullah SAW. Luasnya telaga beliau. Namun ada sebagian umatnya yang mau mendatangi diusir oleh Allah. Rasul pun berkata umati, ya Allah mereka adalah umatku. Namun Allah mengatakan inna galastadrima ahdasu badan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dikira orang masuk surga dan neraka. Ini kajian khusus ini. Ya, ciri yang utama bertauhid kalau mau masuk surga. Gak mungkin orang masuk surga tanpa tauhid. Ya, walau asrafu la habita an makam ya'malun. Inna ma syubillah faqad haramal jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Apa ada upaya dai bermana salah untuk berdialog langsung dengan dai atau kita atau kelompok lain bukan menyalahkan mereka dalam membimbing dakwah tanpa intinya cukup dari salate mentalir umat dari bahaya kelompok sesat. Ya, kalau mereka mau dakwah langsung itu ada suatu kebaikan. Ya, cuma jangan dipaksa belum nasihati pasal yang terakhir. Ya, kita katakan ulama salaf dahulu tidak mewajibkan kalau memang kesalahan itu sudah di hadapan umum. Ya, kemudian tidak ada kewajiban langsung menasihati secara pribadi. Kalau kesalahan pribadi, ya wajib dinasihati secara apa? Pribadi, jangan dibongkar akhirnya di hadapan umum. Namun kalau kesalahan sudah umum, maka boleh secara asal untuk dikritik di hadapan umum. Nah, kalau mau dinasihati langsung itu ziyadul khair. Ya, cuma jangan menyalahkan kalau memang kesalahan umum dibongkar di hadapan umum. Orang yang dia melihat penyimpangan bagaimana istilahnya? Ya, tadi, ya asakir anil hakis setanun akros. Ya, orang yang diam dari kebenaran itu setan yang bisu. Bagaimana keterbatasan kita berinteraksi dengan tetangga sekitar rumah yang berbeda manhaj dengan kita. Bila ada acara mereka, kita tidak ikut. Mereka selalu bilang kita sombong, tidak mau bergaul, ya. Kita, ya sekali lagi, omongan orang nggak akan pernah selesai, nggak pernah habisnya. Ya, antum baik, antum nggak baik, pasti ada komentar, ya. Apalagi medsos luar biasa, ada komentar luar biasa, ya. Harus sabar, sabar memang, ya. Tapi tetap, ya, antum baik sama dia, ya, antum datang luar biasa, ya. Antum cari momen-momen yang tidak, ya, masih yang tidak fitnah, untuk apa, ya. Mendekat yang lain dalam rangka untuk mendakwai tetap ya selama memang tidak ya misalnya mempengaruhi ya akidah dan antum tetap ya dibaiki dan sebagainya. Ya kalau ada teman yang masih datang ke ya pusat-pusat yang luar aku nasihati ya sampaikan hujah dan seterusnya. Nah bagaimana mengingatkan guru kita sendiri jika terjadi kesalahan terhadap omongannya sedangkan kita sendiri tidak berilmu seperti guru kita. Ya, yang pertama ya, seperti yang sudah pernah disampaikan terkadang yang salah itu kita ya, bukan guru kita. Kita mungkin ya, ngantuk ya, sehingga apa? Gak paham apa yang diucapkan kira itu keliru ya, maka Pak Bayun sampaikan ya. Sekali lagi kalau memang ya, bedakan tadi antara wakaf dengan apa? Karena sudah gurunya ya memang begitu kesalahan-kesalahannya signifikan kesalahan yang fatal ya sudah itu jangan jadi muridnya tinggalkan sudah ya antum kalau menasihati malah antum yang dipengaruhi nanti ya sekali lagi harus pertengahan. Ya, panjang-panjang pertanyaannya. Ya, insya Allah kita cukupkan sekian karena kita ya ada apa ketergesa-gesaan, ada sesuatu yang harus dikejar. Ya, maka cukup sekian insya Allah. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Qul huwa hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berkesan kita semakin kokoh dan tidak menolak kita dan kita sedang berharap kepada Allah agar Allah sentiasa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk memahami setiap kajian-kajian yang bermanfaat ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyir al-ikhwa wal-akhwat fi din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan dan nikmat besar yang dianugerahkan-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat yang berhubungan dengan urusan agama, nikmat dalam iman. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innallaha yu'til dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibb. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia, perhiasan, harta dan kedudukan dunia kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi untuk urusan iman, Allah subhanahu wa ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sehingga seseorang yang telah mengenal petunjuk Islam, kemudian ada perhatian terhadap iman, maka semua nikmat yang besar telah terkumpul pada dirinya. Seseorang yang diberikan kemauan untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengusahakan perbaikan agamanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang insyaallah dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya menjadi ahlu sunnah ini menjadikan seorang muslim terkumpul pada dirinya semua hidayah, lengkap, sempurna, terkumpul pada dirinya semua hidayah. Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatun ila tariq, ada hidayatun fit tariq. Hidayah untuk mengenal jalan Islam, ini adalah hidayah untuk mengenal agama Islam, masuk Islam. Di dalam jalan Islam kita butuh hidayah agar bisa menempuhnya dengan benar. Sama orang yang telah mengetahui dari peta perjalanan, oh jalurnya adalah di sini. Untuk pergi ke tempat ini dia harus menempuh jalur ini. Nah, dalam perjalanan dia juga harus dapat petunjuk. Untuk menghindari macet dia harus kemana jalannya. Untuk menghindari jalan yang berlubang, jalan yang bisa membawa dia kepada kecelakaan misalnya. Hidayah yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hidayatun fitorik, hidayah di dalam jalan, supaya dia tidak keluar dari jalur yang benar. Makanya mengenal Islam kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat yang sulit untuk dibedakan mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini. Oleh karena itu salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Abu'l-Aliyah rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, Ni'matani la adri ayyuhuma a'zam, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam dan yang kedua nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Karena kita semua mengetahui tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan diri kepadanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Jadi tidak ada jalan untuk bisa meraih takwa kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Kata para ulama, kullu tariqin masdud, semua jalan tertutup. Semua jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini merupakan kewajiban setiap muslim, tuntutan iman yang paling tinggi. Orang yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak punya iman. Ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan cinta, ibadah yang tidak diterima. Karena ibadah itu bukan cuma gerakan, ibadah itu artinya menghambakan diri, yang di situ ada unsur, dua unsur besar, ketundukan dan kecintaan. Pengertian ibadah seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk merendahkan diri kepada Allah. Makanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puncak dari keimanan. Kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga sifat, tiga perkara yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya atau yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini, melebihi apapun yang selain dari keduanya. Inilah kedudukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah sekarang, yang berhubungan dengan tema kajian kita di pagi hari ini, jangan hanya mengaku cinta. Karena setiap orang bisa mengaku cinta, cinta itu harus ada buktinya. Dulu di masa Arab Jahiliyah, ya, di masa Arab Jahiliyah ada seorang perempuan cantik yang namanya Laila. Karena setiap orang ingin dekat dengannya dan bangga kalau punya hubungan dengannya, maka setiap orang mengaku punya hubungan khusus dengannya. Tapi ternyata ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, si Lailanya mengingkari. Kita ketahui di masa-masa Arab Jahiliyah itu kalau orang mengungkapkan cinta itu dengan bahasa-bahasa syair yang dulu sampai ya digantungkan di Ka'bah untuk nanti dinilai siapa syairnya yang paling tinggi, berarti sukunya yang paling menang dalam segi bahasa Arab. Di antaranya adalah syair yang berhubungan dengan Laila. Seorang penyair yang mengungkapkan hal ini ketika banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, akhirnya dia mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzak. Masing-masing orang mengaku punya hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila tidak pernah membenarkan hal tersebut. Jadi di kalangan orang Arab Jahiliyah pun sudah dikenal setiap pengakuan cinta itu harus ada bukti. Harus ada buktinya. Bisa jadi orang yang mengaku, ya mungkin sungguh-sungguh dia mencintai. Tapi permasalahannya apa bukti dia itu benar-benar mencintai? Yang kedua, apakah yang dicintainya membalas cintanya? Supaya tidak apa namanya dalam bahasa Indonesia, tidak bertepuk sebelah tangan. Meskipun bertepuk tangan itu ya tidak diperbolehkan menurut sebagian dari para ulama. Ala kulli hal, dalam istilah kita, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang mengaku cinta harus menunjukkan bukti, yang dicintai harus menerima cinta tersebut, supaya dua-duanya saling mencintai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, di Madinah ada Gunung Uhud. Kita pernah dengar kan Gunung Uhud. Ini gunung makhluk yang kita katakan benda mati, tapi dia mencintai orang yang beriman, dan orang yang beriman pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bayangkan gunung saja bisa saling mencintai dengan manusia. Karena tentu kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada makhluk ini. Nah jadi sekarang pengakuan cinta di kalangan manusia telah diketahui bahwa setiap pengakuan itu harus ada buktinya. Karena kalau setiap orang mengaku lantas diterima, berapa banyak pengakuan-pengakuan yang akan diucapkan oleh manusia padahal tidak ada buktinya. Dalam peradilan Islam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa ketentuan dalam hal pengakuan. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a qaumun amwalan nas walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua orang yang mengaku menuntut diberikan dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang mengaku itu hartaku padahal hartanya orang. Iya kan? Tetapi dalam peradilan Islam, al bayyinah, harus ada bukti bagi orang yang mengaku, bagi orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari dia harus bersumpah di depan hakim. Inilah Islam. Sesuatu harus ada buktinya. Makanya dalam hal ini mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, saya pikir setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam mesti mengakuinya. Sampai pun orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Siapa mereka ini? Yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, orang-orang munafik. Di surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Allah Maha mengetahui engkau adalah utusannya. Tetapi Allah bersaksi sesungguhnya apa? Orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi biar orang munafik pun mengakui. Makanya agama Islam menurunkan ketentuan dalam agama ini, dalam petunjuk Allah, untuk menilai pengakuan manusia sekaligus untuk membuktikan benar tidaknya pengakuan tersebut. Ya, orang mencintai bisa salah dalam mengungkapkan cintanya. Makanya tidak semua orang yang mengaku mencintai diterima cintanya. Dalam kehidupan manusia seperti itu, berlaku dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, umumkan kepada semua orang, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW? Karena yang paling sempurna dalam mewujudkan cinta kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah adalah siapa? Rasulullah SAW, sudah kita bahas tadi hadisnya. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling
1: ajakanku kecuali mereka berlari. Bisa mana? Disebutkan dalam surat Nuh ayat 23. Ini berhala-berhala atau patung-patung berhala yang dimintai hajat, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang penafsiran wadda suwa yagusa wa yauka wa nasra. Abdullah bin Abbas berkata, mereka ini haulai asma'i rijalun soleh min qaumin Nuh. Mereka adalah 5 nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh.

Ada orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh, yang taat beribadah. Wadda suwa yagusa yauka nasra. Falamma halaka hulai, ketika kata Ibn Abbas, ketika lima orang soleh ini wafat, auha syaitanu ilaihim, maka setan membisikkan kepada kaumnya Nabi Luh, aansibu ansaban fi majalisim, agar mereka membuat gambar atau patung di tempat kuburan mereka atau di tempat majelis-majelis mereka yang dulu mereka ajarkan umat agama. Maka fafa'alu, mereka kaumnya Nabi Nuh dibisiki oleh setan untuk membuat patung-patung, maka mereka mengerjakannya. Walam tu'bat, awalnya mereka tidak beribadah kepada patung tersebut. Falamma khalaqa haulai, ketika wafat orang-orang yang telah membuat patung tadi wafat, generasi berganti generasi, watanasahal ilmah, ilmu telah dilupakan, tidak ada lagi pelajaran tentang tauhid, tidak ada lagi orang yang mengajarkan tentang kembali kepada agama hak, fa'uidat, maka patung tersebut menjadi disembah. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan kaumnya kembali kepada ajaran tauhid. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak kembali. Hanya sekitar 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, hanya sekitar 80 lebih yang beriman naik ke atas perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jemaah sekalian, kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan dalam hadis Bukhari tentang Wad dan Suwa'a Yagusa ini, menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama kali disembah di muka bumi ini selain Allah. Jadi awalnya itu dari Nabi Adam sampai 10 abad, 10 generasi Allah disembah. Setelah itu mulailah bergeser, bukan lagi mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala atau patung. Ya, jadi yang pertama kali yang disembah selain Allah di muka bumi ini adalah patung Wadda Suwa'a Yagusa Yauka Wanasra. Kalau Hubal, Manna, Latta, Uzza itu belakangan. Yang pertama adalah patung-patung ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya tidaklah seorang rasul diutus ke muka bumi ini kecuali sudah terjadi penyimpangan masalah agama. Dari Nabi Nuh ada Nabi Idris alaihissalam. Dari Nabi Adam ada Nabi Sid, ada Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu nabi. Ya. Kemudian setelah bergeser, mulai orang melakukan perbuatan syirik, bukan lagi Allah yang disembah, maka Allah kepada kaumnya yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Adam, bukan maksiat kekufuran. Seperti contoh dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kisah dua anaknya Adam, Nabi Adam. Dalam riwayat namanya Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena hasad, tapi bukan syirik. Pembunuh

0: Maksiat, bukan syirik, belum diutus Rasul. Setelah di zamannya Nabi Nuh sudah berbuat syirik, haknya Allah dilanggar, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan kepada kaumnya, an'budullah wattaqu wa atiun. Untuk beribadah kepada Allah saja, takwa kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah ini setan, karena disebutkan ketika meninggal orang saleh tersebut mereka bersedih, maka setan datang masuk. Ya, menggunakan kesedihannya kaumnya Nabi Nuh ketika orang-orang solehnya telah meninggal dunia, maka masuk setan. Masuk setan kepada mereka, pertama membisikkan mereka untuk membuat patung atau gambar di sisi kuburannya. Untuk apa? Untuk mengingat mereka. Untuk mengingat mereka orang-orang soleh. Ini tahap pertama setan menggoda kaumnya Nabi Nuh. Setelah itu tahap kedua setan menggoda lagi kaumnya Nabi Nuh. Tidak afdol beribadah kecuali di sisi kuburan. Tidak akan afdol untuk diijabah doanya kecuali di sisi kuburannya orang saleh tersebut. Tadinya mereka membuat patung. Awalnya hanya untuk mengingat. Kemudian digoda lagi yang kedua. Tahap kedua, menggoda kaumnya Nabi Nuh tidak afdol beribadah kecuali di tempat kuburan tersebut. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta hajat kepada Allah kecuali di kuburan orang tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, setan menggoda kaumnya Nabi Nuh. Mereka mengatakan bahwasanya dulu orang-orang tua kalian menjadikan wasilah patung-patung tersebut untuk meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukanlah menyembah patung tersebut karena patung tersebut bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Tetapi nukar ribuna ilallahi sulfa. Makanya mereka mengatakan dalam Al-Quran, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Ya, mana buduhum illah kecuali liukar ribuna ilallahi sulfa. Kecuali hanya kita menjadikan mereka wasilah karena mereka orang saleh, jelmaan orang saleh patung tersebut. Kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka mereka menjadikan wasilah perantara patung tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lama-kelamaan mereka sujud beribadah minta kepada patung tersebut. Inilah tahap ya keempat ketika menggoda, setan menggoda manusia. Bertahap dia punya rencana-rencana. Tahap kelima, setan menggoda manusia ketika manusia tidak mampu, atau ketika ya manusia ada yang beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, maka mereka menggoda. Ya, menggoda orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwasanya jangan kamu ikuti Nabi Nuh alaihissalam. Jangan kamu ikuti ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Ikutilah ajaran nenek-nenek moyang kalian. Ya, kalau bisa jauhi Nabi Nuh, jangan dengar perkataannya. Jauhi Nabi Nuh, jangan dengar perkataannya. Makanya Nabi Nuh dalam surat Nuh mengadu kepada Allah. Ya. Inni da'utu qawmi layyan wa naharan falam yasidu du'a illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Kata Nabi Nuh kepada Allah, setiap kali aku mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran tauhid supaya engkau mengampuni mereka, ja'alu asabihum fi azanihim, mereka menjadikan ya, jarinya menutup telinganya. Wastaqfau siyabahum, mereka tutup mukanya, tidak mau melihat ajakan dan dakwahnya Nabi Nuh. Maka ketika ada orang yang mengajarkan kepada tauhid, mengajak kembali kepada tauhid, dia tidak mau dengar, dia tutup telinganya, dia pergi tinggalkan. Maka ini sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah setan, 5 tahap dalam menggoda manusia, 5 tahap dalam menggoda kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga awalnya patung tersebut tidak diibadai. Setelah ilmu agama telah hilang, tidak ada lagi orang yang belajar agama yang benar, maka ilmu dilupakan, ubidat, patung tersebut disembah. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan kaumnya untuk kembali kepada ajaran tauhid. Kemudian di antara faedah yang disebutkan bahwasanya sebab terjadinya penyimpangan manusia dari ajaran agama yang hak, ajaran tauhid, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh bertauhid, ajaran tauhid semuanya. Apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran? Berlebihan, terlalu berlebihan dalam menyanjung, mengkultuskan orang-orang saleh. Ini sebabnya disebutkan oleh para ulama. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, 5 ya, Wadda, Su'an, Yagusa, Ya'uka, Ya'usa, ini adalah nama orang-orang saleh. Ketika mereka meninggal dunia, ya, kaumnya mengkultuskannya, menyanjungnya berlebihan, sehingga lama kelamaan mereka menjadikan sebagai tempat tujuan untuk beribadah, meminta hajat, meminta hujan, meminta ya apa saja kepada patung tersebut. Padahal mereka adalah manusia. Ya, padahal mereka manusia. Kenapa? Karena sikap berlebihan kepada orang saleh, sikap berlebihan dalam menyanjung orang saleh yang di luar batas ya kewajaran. Sehingga awalnya dibuat patungnya untuk mengenang, lama-kelamaan disembah. Sama dengan Latta. Latta itu adalah berhala yang berada di daerah Taif, dikeramatkan oleh Bani Saqifah. Latta ini disebut oleh Ibn Abbas dalam tafsir At-Tabari, kana rajulun yalutu sabiqa. Dia dulu adalah seorang yang soleh, selalu mengadon tepung lil haji untuk jamaah haji. Jadi zaman Latta itu sudah ada orang syariat haji, ya, dari Nabi Ismail. Latta ini dia adalah orang soleh yang dia selalu membuat adonan untuk jamaah haji, diberikan makanan kepada jamaah haji. Sehingga ketika mereka dia meninggal dunia, maka orang-orang di Taif mengenangnya, sedih dengan kehilangannya, maka mereka membuat patungnya, patung di tempat dia selalu mengadonan, memberikan roti kepada jamaah haji. Akhirnya lama-kelamaan patung itu dikeramatkan, lama-kelamaan patung itu dijadikan sembahan atau dijadikan ya sesuatu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebenarnya bukanlah menyembah Latta itu, disebabkan karena Latta itu adalah dia bisa menciptakan, bisa menghidupkan, memberikan rezeki. Tidak. Mereka menyembah Latta itu liyukarribuna ilallahi sulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyembah Latta itu dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka meyakini bahwasanya ini jelmaan daripada orang saleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Rasulullah SAW untuk mengajak umatnya kembali kepada ya ajaran tauhid. Ketika Fathul Makkah Rasulullah mengutus Mughirah bin Shu'bah untuk menghancurkan berhala Latta tersebut di Taif. Dihancurkan patung tersebut, berhala tersebut, ya, oleh Mughirah bin Shu'bah atas perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman sekarang ini, di negeri-negeri kaum muslimin, kita melihat apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh dan kaum musyrikin di zaman, ya, diutusnya Rasulullah. Mereka menjadikan Latta, orang saleh, mereka buat patungnya, kemudian mereka sembah, sama dengan di zamannya Nabi Nuh. Ya, Waddan sayagusa yauka wa nasrah. Orang saleh dibuat patungnya, lama-lama disembah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sebagian kaum muslimin di zaman sekarang juga melakukannya, padahal ini perbuatan syirik. Seperti disebutkan di Mesir ada namanya kuburan Syekh Ahmad Badawi, seorang soleh. Ahmad Badawi ketika meninggal kuburannya dikeramatkan, didatangi, dimintai hajat. Di Irak, di Syam, ada namanya kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani orang saleh. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang saleh, banyak karama-karama yang ada pada dirinya dengan izin Allah SWT. Tetapi kuburannya dikeramatkan, dijadikan sesuatu untuk tempat ibadah, berkurban, bernazar di kuburan tersebut. Sama yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sama yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Latta, Uzza dan Mannah. Demikian juga di Irak ada kuburannya Ibnu Arabi yang dianggap saleh. Di Indonesia ada kuburan-kuburan Wali Songo yang sebagian kaum muslimin melakukan wisata religi sampai di kuburannya para wali-wali tersebut. Mereka orang-orang saleh. Di kuburannya mereka tawaf, mereka bernazar, mereka meminta kepada penghuni kubur tersebut. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, dia adalah orang yang paling soleh di muka bumi. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburannya Nabi untuk meminta kepada Nabi. Karena kata Nabi selama hidupnya, Isa salta fasillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Nabi mengajarkan demikian, minta kepada Allah. Ya. Tidak ada. Demikian juga Abu Bakar, orang yang soleh. Di zaman Umar tidak ada orang yang datang ke kuburnya Abu Bakar untuk meminta kepada, ya, Abu Bakar yang sudah meninggal. Begitu juga di zaman Umar, Umar adalah orang soleh. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, di jannah surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Tidak ada seorang pun di zaman sahabat yang datang ke kuburan Nabi untuk ke kuburan sahabat-sahabat tersebut untuk meminta, padahal mereka orang soleh. Ada panglima perang Mut'ah, sahabat ketika melawan kaum Romawi di Mut'ah, jarak antara Madinah dan Mut'ah itu 1100 km, 3000 pasukan kaum muslimin melawan 200 ribu pasukan Romawi. Pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah, meninggal dunia panglima perang, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, wafat. Diganti oleh Abdullah bin Rawahah, wafat. Kemudian diambillah bendera oleh Khalid bin Walid. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh Islam. Mereka ini adalah kesayangan-kesayangan Rasulullah. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Ja'far bin Abi Talib diberitakan kabar gembira surga oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawah, panglima perang. Mereka syahid. Mereka adalah orang-orang soleh, sahabat Nabi. Tidak ada di zaman sahabat yang mereka pergi ke kuburannya untuk meminta. karena dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga syuhada Uhud. Kalau kita pergi haji umrah, ketika kita di Madinah disyariatkan kita untuk pergi mengunjungi Uhud. Untuk apa? Untuk mendoakan para syuhada Uhud. Syahid di jalan Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah sahabat Nabi. Tapi mereka didoakan. Bukan kita pergi meminta doa kepada, meminta kepada penghuni kuburan Uhud. Bukan. Kita di sana disuruh mendoakan. Mendoakan ya orang-orang yang di Uhud. Oleh karenanya Islam mengajarkan kita untuk berziarah ke kuburan. Disunnahkan kita berziarah ke kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyarati kubur." Awalnya dulu saya larang kalian berziarah kubur. "Wal an zurwa," sekarang ziarailah kuburan. "Fa innaha tusakkiral kumul akhirah." Sesungguhnya berziarah kuburan itu untuk mengingatkan kepada hari akhir. Maka disyariatkan, disenakan kita ya sering-sering pergi berziarah kuburan. Apa tujuannya? Berziarah ke kuburan itu tujuannya dua. Satu, kita mendoakan orang yang ada di kubur. Ketika kita masuk ke kuburan, kita mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimah, wa inna insya'allah bikum lahikun, assalamualaikum lana walakum alafiyah. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Aku mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Kita doakan. Di samping itu kata Nabi SAW, kita berziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada hari akhir. Apa persiapan kita? Bukan kita pergi meminta hajat kepada penghuni kubur. Justru mereka butuh untuk kita doakan. Suhada Uhud saja, kita pergi di sana, di Uhud, di Gunung Uhud, ada kuburan suhada Uhud, kita berdoa, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Itulah yang disyaratkan dalam agama kita. Oleh karenanya, kita memang disuruh untuk mencari wasilah. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah wabtagu ilaihil wasilata. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah al-wasilah, wasilah untuk dekat kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas menafsirkan al-wasilah ini adalah al-qurbah, ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Bukan wasilah kepada cincin atau kuburan-kuburan orang yang dianggap saleh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dekat, tidak butuh perantara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku, katakanlah fa inni qaribun, sesungguhnya Allah itu dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ujibu da'wata da'i sada'ani." Aku senantiasa mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Allah dekat, tidak perlu perantara. Langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perantara. Kalau Rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Tuhanmu, ud'uni, berdoa kepadaku, tidak perlu pakai perantara. Astajib lakum, maka Aku akan mengabulkan doamu. Surat Al-Ghafir. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita ingin mencari tawassul atau wasilah, ada wasilah-wasilah yang disyariatkan sebagaimana dalam ayat dan hadis. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah dengan wasilah apa? Asmaul Husna. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Bagi Allah memiliki nama-nama al-husna. "Fad'uuhu biha." Berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah al-husna tersebut. Anta tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau adalah at-tawwabur rahim. Maha penerima tobat dan penyayang, ampunilah dosa-dosaku. Anta Ghafurur Rahim, engkau adalah Maha pengampun dan penyayang, ampunilah dosa-dosaku. Yang kedua, wasilah yang disyariatkan dengan amal soleh yang kita lakukan. Ketika kita telah melakukan amal soleh, boleh kita berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh kita. Ya Allah, saya sudah salat, saya sudah bersedekah, saya sudah puasa sunnah, ya, maka ya aku meminta kepadamu dengan wasilah amal salehku ini untuk engkau mengabulkan doaku. Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan, ya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Tuhanku, sesungguhnya kami telah mendengar satu seruan agar kita beriman kepadamu, ya Tuhanku. Fa'amanna, maka kami beriman. Rabbana faghfir lana, maka dengan iman kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita atau disyaratnya kita bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Amanna, ada orang yang mengajak beriman kepadamu. Amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana sunubana wa kafir anna sayatina, maka dengan itu ya Allah, ampunilah dosaku, hapuskanlah kesalahanku. Kemudian wasilah yang ketiga yang dibolehkan atau disyariatkan, berdoa dengan ya meminta kepada Allah atau meminta kepada orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, sebagaimana dulu di zaman Rasulullah, ketika musim kemarau ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah agar turun hujan. Maka Rasulullah berdoa turun hujan. Masih hidup. Ketika Nabi meninggal dunia, di zaman Umar terjadi musim kemarau, maka Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu ketika masih hidup Nabimu, dalam hadis Bukhari disebutkan, ya Allah, kata Umar, dulu ketika masih hidup Nabimu, kami meminta kepadamu agar turun hujan melalui Nabimu. Tetapi sekarang kami meminta kepada pamanmu Abbas bin Abdul Muthalib setelah kematianmu, agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka turunlah hujan ketika itu. Umar tidak datang ke kuburannya Nabi, tidak datang ke kuburannya ya Abu Bakar, tapi Umar meminta doa atau berwasilah dengan orang soleh yang masih hidup. Perhatikan, orang soleh, bukan orang yang tidak soleh. Berdoa meminta kepada dukun, bukan orang soleh, ya. Atau orang soleh yang masih hidup yang berada di depan kita, bukan yang berada di jauh. Misalkan kita dengar ada orang soleh di Saudi atau di Mesir, ya, kita mengatakan misalkan namanya Ahmad, ya Ahmad, doakanlah kepada Tuhanmu agar aku diberikan demikian-demikian. Tapi dia masih hidup, tapi gaib, dia di depan. Tidak boleh. Harus berada di depan. Kita meminta kepadanya, kita datang, tolong doakan saya. Ya, tolong doakan saya. Misalkan ibu kita, ibu tolong doakan saya, hari ini saya ujian. Ya, itu boleh. Bisa di jarak jauh, tapi kita menelpon. Misalkan kita di Jakarta, ibu kita di Kendari, ibu tolong doakan saya mau ujian. Boleh, goib, tapi kita berbicara langsung. Tapi kalau tidak ada di tempat, meskipun dia orang soleh, tidak bisa kita bicara langsung, maka tidak boleh. Ini syaratnya. Jadi demikianlah perbuatan-perbuatan para sahabat. Ya, mereka tidak menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara, meskipun dia soleh. Tetapi kalau dia masih hidup, boleh kita meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, Islam memerintahkan kita untuk menjauhi daripada membuat patung dan gambar-gambar. Karena disebutkan dalam hadis, la tadkhulul malaikatu fi baitin baitan fihi suratan fihi suratun. Malaikat rahmat tidak akan masuk kepada sebuah rumah yang ada surah, gambar atau patung di dalamnya, gambar makhluk yang bernyawa. Ya, tidak masuk malaikat rahmat di dalam rumah tersebut. Hadis Rasulullah SAW, kita dilarang membuat patung, menggambar makhluk yang bernyawa atau membeli patung disimpan di dalam rumah. Dilarang karena itu adalah wasilah-wasilah menuju kepada kesyirikan. Kemudian terakhir, di antara faedah yang kita bisa ambil dalam kisah ini, bahwasanya Rasulullah SAW dalam rangka saddus sariyah, menutup pintu-pintu jalan menuju kepada perbuatan syirik, maka Rasulullah SAW melarang kita untuk membangun tempat ibadah di kuburan-kuburan, apalagi di kuburannya orang soleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum kematiannya dalam riwayat Muslim bersabda, wa in man kana qablakum yattakhizuna qubur anbiya'im wa salihin masajida. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ini 5 hari sebelum kematiannya Nabi, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia meriwayatkan bahwasanya saya mendengar 5 hari sebelum kematiannya Nabi, beliau mengingatkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Di mana nabi mereka meninggal, di situ mereka buat tempat ibadah. Maka kata Nabi, fala tattakhidhu qubur anbiya'i masajid. Jangan kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Inni anhakum an zalika. Sesungguhnya saya larang dari yang demikian ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam sehingga mengatakan anak Tuhan. Sanjungan yang berlebihan. Kata Nabi, jangan kalian melakukan demikian ini. Hadis Bukhari. Inna mana abdun, kata Nabi, sesungguhnya saya hanya seorang hamba. Kulu, katakanlah, Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya syahadat kita, wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh. Itu syahadat kita, hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh, Nabi melarang untuk menyanjung berlebihan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala disembah. Sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan, Nabi berdoa kepada Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin yattakhidhu qubur anbiya'i masajid. Sungguh Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi inilah di antara faedah-faedah. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita memang diperintahkan untuk memuliakan orang saleh, wali-wali Allah, orang-orang saleh. Tetapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Karena berlebihan ini nanti yang menjadikan bergeser. Yang tadinya dianjurkan menjadi yang diharamkan. Maka mencintai dan memuliakan orang soleh adalah sesuatu yang disyariatkannya. Tetapi tidak boleh berlebihan. Memuji dan menyanjung orang soleh adalah sesuatu yang disyariatkan. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kita cukup mendoakan orang-orang soleh yang telah mendahului kita dengan ampunan dan rahmat Allah untuk mereka. Kita cukupkan, mungkin ada yang ingin tanyakan masalah ini atau yang lainnya, Fadal silakan.
1: Iya, terima kasih barakallahu fikum ustaz atas materinya pada malam hari ini dengan judul awal penyimpangan manusia dari ajaran tauhid. Hadirin jamaah sekalian sama berbahagia, kami persilakan untuk bertanya kepada Ustaz seputar materi tadi melalui WhatsApp atau secara kertas atau mic yang disediakan oleh panitia. Waktu kita kurang lebih 12 menit dari sekarang. Pada penanya pertama, Bapak Haji Yambi Basuh, SH, kami persilakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Ustaz, berkaitan apa yang dijelaskan oleh beliau Pak Ustaz tadi, bahwa generasi Nabi Nuh ya, sampai kita Nabi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita tinggal menikmati kemerdekaan agama kita ini. Tinggal kita perkuat ibadah kita, sholat kita dan lain sebagainya untuk amal ibadah kita di dunia ini. Pertama Pak Ustaz, apa kira-kira tanda-tanda kita beribadah di dunia ini untuk mendapatkan saleh-saleh? Karena doa-doanya kita ini, semoga kita tinggalkan dunia, meninggalkan anak yang saleh-saleh ya, dan meninggalkan dengan meninggal dengan husnul khatimah. Bagaimana kira-kira Pak Ustaz tanda-tanda orang yang soleh? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang-sekarang generasi kita ini banyak berpendapat. Contoh, meninggal orang tua kita, kita ambilkan malam 3, malam ke 7, 40 sampai 100. Dan juga kita berkaitan dengan Pak Ustaz penjelasan tadi, kita harus banyak bersiarah di kuburan-kuburan. Apa itu kuburan orang tua kita atau orang-orang yang saleh. Tapi pendapat ke generasi kita ada yang berpendapat bahwa itu bid'at. Sama juga itu baca-bacakan orang tua. Dari malam ketiga, ketujuh, sampai ke 40 dan ke 100 pelepasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustaz, menyikapi fenomena yang ada sekarang. Mohon maaf Pak Ustaz, saya harus jelaskan. Dan harus saya katakan, harapan kita pesantren-pesantren sekarang yang berdiri adalah orang-orang yang saleh yang mendirikan itu pesantren. Karena anak-anak kita itu sekolah di situ. Sampai pendidikannya tercapai. Tapi fenomena yang sekarang yang terjadi, ada orang-orang pemimpin pesantren dicabuli oleh anak siswanya. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz pendapat seperti itu? Bagaimana ajaran agama kita sesuai agama Islam kita? Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi apakah ciri orang soleh tersebut? Orang soleh itu banyak cirinya Pak. Pertama, dia bertauhid, tidak berbuat syirik. Yang kedua, dia selalu bersabar untuk melaksanakan salat, puasa, zakat, haji yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia bersabar, bersabar atas musibah yang ditimpa, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Itu diantara ciri-ciri orang yang saleh. Makanya kata Ibnul Qayyim, pilar-pilar kebahagiaan seseorang adalah tiga. Satu, dia sabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika diberikan nikmat, dia istighfar ketika dia bersalah. Itu ciri orang saleh. Kemudian kubur, dulu memang awalnya Nabi melarang berziarah ke kuburan. Kenapa? Karena ketika Nabi diutus, banyak orang yang ya ketika itu berbuat syirik disebabkan karena mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh. Maka ketika Nabi diutus, awalnya dilarang berziarah kubur. Setelah dijelaskan kepada Nabi tentang tidak boleh berbuat demikian, maka Nabi memerintahkan kembali untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu untuk mengingatkan seseorang kepada kematian dan untuk mendoakan orang yang berada di kuburan dari kaum muslimin. Jadi sunnah di sekarang sunnah kita berziarah kubur. Kalau bisa sering-sering. Bahkan ada ulama disebutkan dia selalu berada di kuburan. Kenapa? Ditanyakan, karena dia mengatakan tidak ada pemberi nasihat kecuali kuburan. Tidak ada pemberi nasihat yang paling ampuh bagi saya kecuali kuburan.
0: Fudail bin Iyad mengatakan, kafabil mauti wa isan, cukuplah kematian atau kuburan sebagai nasihat bagiku. Apa yang kita akan persiapkan ketika kita akan ke situ juga, karena cepat atau lambat pasti juga kita akan dikuburkan. Kemudian yang tadi, ya ini ya, kalau kita melihat bahwasanya apakah melaksanakan perayaan-perayaan yang demikian 3 hari, 7 hari itu adalah ya ada syariatnya, tentunya kita kembali kepada contoh Nabi. Pernahkah Nabi melaksanakannya? Kalau tidak dilaksanakan, tidak pernah dilaksanakan, berarti bukan ibadah. Meninggal Khadijah, meninggal anaknya Ummu Ruqayyah, meninggal anaknya siapa? Ibrahim. Tidak pernah Nabi melaksanakan acara-acara demikian. Bahkan Nabi ketika meninggal, Abu Bakar tidak melaksanakannya. Abu Bakar meninggal, tidak dilaksanakan. Bahkan ada sebuah perkataan sahabat, dia mewakili sahabat, dia mengatakan, kunna na'uddu, kami para sahabat menganggap istima' ya fi ahli bait istima' fi baitin mayit ba'da dufina wa sun'ati ta'am minan nihaya. Kami para sahabat menganggap bahwasanya berkumpul di tempat kematian dan membuat makanan termasuk nihaya, termasuk satu ratapan. Ratapan ini termasuk satu dosa. Maka itulah kita lihat, kalau tidak pernah dilakukan berarti bukanlah ibadah. Kalau dikatakan adat, ya terserah. Yang penting bukan ibadah dan tidak dapat pahala. Ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Iya, pemimpin pesantren. Jadi kita tidak bisa pukul rata, Pak. Orang Islam ada yang mencuri, tapi kita tidak pukul rata, Islam pencuri. Orang Islam ada yang berzina, kita tidak bisa pukul rata, Islam itu ya orang berzina, tidak. Islam mengajarkan, pesantren mengajarkan ya pokok-pokok ajaran agama, tauhid, fikih, akidah, tidak bisa kita pukul rata. Banyak di antara pimpinan pondok pesantren yang tidak melakukan demikian, Pak. Hanya segelintir saja. Ya, di antara pondok pesantren di Indonesia ini ribuan, Pak. Hanya mungkin 1-2 orang yang melakukan demikian. Jadi kita tidak bisa generasinya pukul rata demikian ini. Sama juga kalau kita balik. Ya, korupsi agamanya Islam. Orang koruptor agamanya Islam. Tidak bisa kita katakan bahwasanya Islam. Kalau kita Indonesia, karena banyak orang Indonesia orang Islam, maka tentu mereka juga ada yang tidak soleh, mereka juga buat. Kalau kita di Amerika, Pak, yang korupsi agama siapa? Di Amerika, di Israel, yang koruptornya agama apa? Tentu agamanya mereka juga. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Ya, jadi bukan cuma pimpinan agama Islam, pimpinan agama-agama lain juga demikian juga ada pencabulan pada diri mereka. Tapi dari 1000 pesantren cuma mungkin 1-2 yang tidak soleh, yang digoda oleh setan. Oleh karenanya perempuan itu fitnah, men, Pak. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarru minar rijal adarru ala rijal minar nisa. Tidak ketinggalan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali wanita, meskipun pimpinan pondok pesantren. Makanya kita ingatkan guru-guru mengaji laki-laki, hati-hati kalau mengajar perempuan. Hati-hati. Ya. Pok, apa? Jaga dirimu baik-baik, karena ini fitnahnya wanita ini sangat berbahaya, kata Nabi, bagi laki-laki. Maka kata para ulama, tidak boleh seorang laki-laki mengajar wanita, meskipun mengajar untuk agamanya atau mengajinya, dalam keadaan berhalwat, berdua-duaan. Harus dijaga. Jadi pengajar-pengajar agama yang mengajarkan perempuan, berhati-hati. Karena kalau dia melakukan sesuatu, Islam yang, namanya Islam yang rusak. Makanya kata Syekh Ibnu Baz, bagi seorang alim itu
4: dia harus hasrah-hasrah, sangat berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan suatu perbuatan maksiat. Karena orang alim itu, atau orang yang dianggap alim tersebut, perbuatannya dianjurkan standar. Itu saja ustaz dia melakukan demikian, apalagi kita bukan ustaz. Jadi ustaznya saja cabul, apalagi kita ini bukan ustaz. Jadi sebagai sesuatu ya untuk merekomendasikan mereka. Oleh karenanya hati-hati bagi guru-guru agama, guru-guru mengaji melakukan demikian ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Mungkin pertanyaan terakhir kita angkat dari secari kertas. Apakah pelaku dosa syirik besar yang sudah diingatkan dan tidak taubat sampai mati diancam hukuman kekal di neraka?
4: Ya. Orang yang melakukan syirik besar itu diancam. Kalau dia tidak bertobat, diancam kekal di neraka. Karena disebutkan dalam ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik berbuat syirik di jahannam, kekal mereka dalamnya. Surat Al-Bayyinah. Ini ancaman, tapi ancaman ini ya belum tentu mesti dilaksanakan. Kenapa? Bisa jadi kita tidak tahu dia bertobat kepada Allah SWT. Makanya kita mengatakan perbuatan kufur ini ancamannya ini, orangnya belum tentu nanti kita kembalikan kepada Allah. Kalau dia tidak punya alasan, tidak punya uzur untuk berbuat kekufuran, maka Allah lah yang akan ya melaksanakan ancamannya. Kita hanya diberitahukan kalau berbuat syirik ini ancamannya. Tapi orang yang berbuat syirik belum bertobat, kita tidak bisa pastikan dia kekal neraka. Misalkan ada orang muslim yang berbuat syirik, belum dia bertobat, meninggal dunia. Kita tidak boleh mengatakan dia kekal neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Allah. Cuma kita katakan perbuatannya itu ada ancamannya. Ada ancamannya. Ya, jangan sampai ancaman itu terlaksana dengan perbuatannya tersebut. Allah alam bisawab. Ya. Kita cukupkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Masih ada?
1: Satu lagi.
4: Iya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menyikapi akhir-akhir ini banyak fenomena pembangunan patung-patung pahlawan Ustaz, khususnya di Sulawesi Tenggara? Apakah kita cukup untuk mengingkarinya atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, Apakah rumah yang terdapat kuburan di dalamnya termasuk dilarang untuk mendirikan sholat? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menyikapi pembukaan tempat-tempat hiburan malam yang berada di sekitar rumah kita, Ustaz? Apakah cukup kita untuk mengingkari atau berdoa agar diselamatkan dari musibah-musibah atau azab yang diturunkan Allah melalui itu, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang pertama, membuat patung-patung pahlawan itu tidak ada manfaatnya. Tidak manfaatnya. Membuang-buang harta. Tidak manfaatnya. Cukup pahlawan-pahlawan kita doakan. Kita doakan agar diberikan ampunan, diberikan rahmat, diluaskan kuburannya. Itu yang dibutuhkan bagi pahlawan kita, bukan dibuatkan patungnya. Anggaran demikian luar biasa, tidak ada. Sia-sia. Lihat di Saudi, adakah patungnya Raja Saudi atau Muhammad bin Saud yang membangun kerajaan Saudi? Tidak ada patungnya. Tidak ada patungnya. Raja-raja tidak ada patungnya di sana. Padahal mereka Syekh Muhammad bin Awab, tidak ada patungnya di sana, tidak ada. Karena perbuatan sia-sia. Jadi perbuatan sia-sia, kita ingatkan, kalau bisa kita ingatkan pemerintah kita, jangan melakukan demikian. Perbuatan sia-sia, mendingan itu dananya dibagi-bagikan kepada rakyat. Kalau kita tanya rakyat, mana kau suka dibagikan uang ini kepadamu atau dibuatkan patung pahlawanmu? Palingan mereka bilang, bagikan uangnya. Patungnya pahlawan kita doakan.
0: Yang kedua, kalau rumah yang ada di rumah yang di dalamnya ada kuburan, pindahkan kuburan tersebut. Pindahkan kuburan. Ya, kalau bisa supaya kita bisa beribadah di rumah tersebut. Pindahkan kuburannya, masa kita kuburkan orang di dalam rumah? Pindahkan. Pekarangan pindahkan, kalau bisa pindahkan. Pindahkan di pekuburan umum. Kalau seandainya ada pekarangannya, di pekarangan kita buatkan pagar. Tidak bisa pindahkan, buatkan pagar tembok tinggi supaya berpisah antara rumah dan kuburan. Kemudian kalau ada perbuatan maksiat di dekat kita, maka kata Nabi SAW, marra minkum mungkaran fal yugayi bihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maksiat, rubahlah dengan tanganmu kalau bisa. Kita tidak bisa dengan tangan. Pasti kita akan mendapatkan perlawanan. Kalau tidak bisa, rubah dengan lisan. Sampaikan. Merubah dengan lisan itu disampaikan dan didoakan. Doakan supaya dapat hidayah. Atau doakan supaya dia pindah atau kita yang pindah. Yang ketiga, rubahlah dengan hatimu. Benci di hati, tidak suka, tidak rela dengan maksiat tersebut. Jadi cara-caranya tergantung kita. Kalau kita pemerintah, kita rubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan kita sampaikan. Kalau tidak bisa juga, kita doakan saja. Kita benci di hati, kita doakan. Saya di dekat rumah situ ada musik yang keras-keras, luar biasa, mengganggu sekali. Ya, saya bukan pemerintah, tidak bisa. Saya sudah sampaikan Pak RT juga tidak bisa buat apa-apa. Maka saya pergi sampaikan kepada orang, kecilkan musikmu, mengganggu kita. Sehari saja dikecilkan, setelahnya dia putar lagi keras-keras. Maka kita bisa doakan, doakan semoga diberikan hidayah atau dihindarkan. Bisa jadi dia sadar, diberikan hidayah, bisa jadi bangkrut usahanya, pindah. Bisa jadi demikian. Ini saja yang bisa kita lakukan. Demikian mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 那都就走了。Tak saja apa apa ma apa tu ma yang bumper itu bang.
1: Bumperan. Wih.
2: Di mana tak ada?
1: Saya ada di dokumen.
2: Rumah.
0: Yang untuk yang lain ya
3: Ustaz. Satu dua tiga.
2: Tangan aja dulu.
4: Tangan dulu. Mana?
3: Cik.
0: Apa yang mengangkat? Ya, apa yang mengangkat?
3: Oh, masih.
5: Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kajian kita mulai, diberitakan kepada jemaah tidak ada nanti yang menyuruh kita sholat. Nanti kepada yang ingin mengatakan kepada jemaah sendiri, sekali lagi tidak ada yang menyuruh kita sholat sendiri dengan jemaah sendiri. Di itu diberitakan kepada Ustaz Maulana Yasin untuk memberikan ceramah yang berkata bersama. Kalau sekarang

0: करने
1: sekarang tutup aja, tutup udah lebih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di majlis di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi, sebaik-baik sebuah tempat di bumi, sebaik-baik sebuah kaplingan tanah di bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Kita berkumpul di tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Dan semoga harapan kita kepada Allah, kita yang selalu berkumpul di masjid, di tempat terbaik, selalu dan selalu kita berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah juga menjadikan kita manusia terbaik di zaman kita. Karena secara sunnatullah bahwa sesuatu akan berjodoh dengan sesuatu yang sepadan dengannya. Memang di dalam Al-Quran Allah mengatakan lelaki yang baik untuk wanita yang baik dan lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Memang di dalam Al-Quran Allah bicara manusia, الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Memang di dalam Al-Quran disebut manusia. Akan tetapi para ulama mengatakan perjodohan itu tidak hanya semata-mata antara manusia dengan manusia.
bahkan dengan telinga saya sendiri mendengarkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika berceramah di Masjidil Haram kota Mekah, beliau mengatakan antara manusia dan hewan pun demikian. Apabila kita melihat, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berbicara ketika itu dan saya mendengar langsung dengan telinga ini, apabila kita melihat orang-orang kufar, orang kafir, maka binatang yang paling mereka sayangi binatang yang bernama anjing, kata beliau, karena memang itu jodoh mereka. Anjing adalah binatang paling najis, dan orang kafir adalah manusia paling najis. Dan juga Allah menjodohkan antara manusia dengan tempat. Tempat terbaik untuk hunian di permukaan bumi adalah kota Madinah. Dan berjodoh untuk lelaki terbaik di permukaan bumi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat kedua terbaik adalah kota Mekah. Berjodoh pula dengan lelaki terbaik kedua di permukaan bumi bernama Nabi Ibrahim. Maka kalau memang tempat pertemuan kita mayoritasnya di masjid, di tempat terbaik-terbaik di permukaan bumi, kita sangat berharap ini indikasi yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan, kita berharap. Kita tidak bisa memastikan dan kita tidak boleh sombong, tapi kita berharap kalau sering tempat bertemu kita adalah masjid, kita berharap mudah-mudahan di kampung kita, mudah-mudahan di generasi masyarakat di sekitar kita, kita adalah masyarakat yang terbaik sehingga dipilih untuk selalu bertemu di masjid, di tempat yang terbaik. Karena tempat pertemuan orang-orang buruk bukan masjid. Sebut saja apa? Sebut saja konser, sebut saja karaoke, sebut saja seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak akan berkumpul di rumah Allah. Namun, tidak ada kepastian, yang ada hanyalah harapan yang besar kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa sayyiduna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sayyidu waladi Adam, sayyidnya seluruh anak keturunan Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Sayalah sayyid yang terbaik, penghulu yang paling utama seluruh Bani Adam, wala faqar, bukan untuk berbangga-bangga. Beliaulah kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biografi beliau adalah biografi sempurna. Hidup beliau tanpa cacat, tanpa kurang. Pada diri beliau berkumpul seluruh kesempurnaan. Kesempurnaan dalam tanda kutip milik manusia. Kesempurnaan milik manusia ada pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terbaik tidak hanya dalam perkara salat, tidak hanya dalam perkara puasa, tidak hanya dalam perkara infak dan sedekah. Beliau terbaik semuanya. Kalau ingin mencari siapa pemimpin terbaik di permukaan bumi, tidak akan keluar nama kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bertanya siapa suami terbaik di permukaan bumi, siapa tetangga terbaik di permukaan bumi, siapa sahabat terbaik di permukaan bumi, siapa ayah terbaik di permukaan bumi, bahkan kalau kita bertanya cara makan terbaik, cara makan siapa, cara tidur terbaik, cara tidur siapa, manusia dengan kesehatan terbaik di permukaan bumi siapa yang punya, tak ada keluar kecuali satu nama, Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki yang paling pemberani? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para sahabat, sering kali di kota Madinah itu terdengar suara suara besar menggelegar atau suara gaduh di malam hari di kota Madinah. Dan ketika kami ambil pedang-pedang kami dan kami mencari arah suara tersebut, kami temukan Rasulullah sudah balik dari arah suara itu dan mengatakan, sudah selesai, kembalikan ke rumah kalian. Coba kita di malam hari ada suara gaduh, kita justru nunggu orang keluar rame-rame baru berani keluar, Pak. Lelaki paling pemberani, orang yang paling pemberani dari manusia, Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah ada ahli gulat yang tak terkalahkan, bernama Rokhlah. Dan ketika itu beragama di atas agama Quraisy, terkenal ahli gulat. Ketika sedang berpapasan dengan Nabi, dia mengatakan, Muhammad, gulat kita. Karena dia tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia di atas agamanya Quraisy ketika itu. Nabi Muhammad mengatakan, jangan. Apa perlunya gulat? Untuk apa? Terus ditantang di, kalau dalam bahasa kitanya takut kamu Muhammad, dalam bahasa kitanya ditantang untuk terus bergulat. Akhirnya mau tidak mau dilayani oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita SAW membantingnya, tidak hanya sekedar menjatuhkannya, membantingnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terbanting, dia bangkit dan mengatakan, saya belum siap, ulang lagi. Dia enggak yakin bahwa Nabi Muhammad bisa melakukan itu. Nabi Muhammad dikatakan oleh istri Nabi Muhammad SAW, tenaga Nabi Muhammad itu bagaikan tenaga 40 orang laki-laki. Laki paling kuat sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di perang Khandaq ada sebuah batu besar, semua sahabat berusaha memecahkan, tak pecah. Tenaga siapa yang memecahkannya, Pak? Tenaga Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar karena beliau Nabi, tapi memang karena beliau lelaki terkuat di antara para sahabat yang ada. Dengan tenaga beliau yang terkuat, yang di antara seluruh yang ada hidup di bersama Nabi ketika itu, hanya tenaga beliau yang bisa memecahkan batu itu dengan izin Allah. Pasti dengan izin Allah semuanya, tapi unsur tenaga beliau adalah tenaga yang paling sempurna. Pukulan pertama ada kelebatan cahaya berkelebat, betulkah bahasa Indonesia nya saya enggak tahu juga, kelebatan cahaya. Kata Nabi SAW, saya melihat umatku sampai di kerajaan Persia, menguasai kerajaan Persia. Nabi pukul yang kedua, keluar cahaya yang besar. Nabi mengatakan, saya melihat umatku sampai ke kerajaan Romawi. Kemudian pukulan yang ketiga, saya melihat umatku menguasai daerah-daerah Madian, daerah Yaman. Dan ketika itu batu itu pun pecah, yang menghalangi pembangunan, pembuatan khandak itu, parit di kawasan Jabal Salaknya ke kota Madinah. Dan disebut batu itu putih, bersih, keras. Ada sebuah catatan dari seorang kawan kita di Indonesia mengatakan, yang saya petik dari pelajaran itu, salah satunya di antaranya, Ustaz, tak seorang pun di antara sahabat menjadikan batu itu batu cincin. Ini batu mengeluarkan cahaya ini. Kalaulah di zaman kita, di tengah umat-umat yang akhlaknya sudah lemah, yang batu bisa menjadi sumber rezeki bagi mereka, itu batu sudah habis dipungut oleh mereka, dijadikan batu cincin. Pasti banyak cerita aneh di balik. Cerita anehnya pasti. Ada cahaya keluar, Nabi Muhammad melihat Persia dan Romawi ditaklukkan, Yaman ditaklukkan. Dan batu itu keras. Karena mereka adalah kaum yang berakidah luar biasa.
Batu cincinnya sekedar batu cincin, sekedar penghias tanah, penghias tangan, penghias jemari, tak ada lebih daripada itu. Dia batu adalah batu. Umar mengatakan kepada batu Hajar Aswad, dan itu batu terbaik di permukaan bumi. Enggak ada lagi batu yang lebih baik daripada batu Hajar Aswad. Enggak ada lebih baik dari batu Hajar Aswad. Satu-satunya batu yang dicium oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kamu itu batu. Tak bisa memberikan manfaat, tak bisa memberikan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak cium kamu. Ini ahli akidah. Ini para sahabat yang akidahnya dibina, dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah terlalu lemah, batu ponari pun bermasalah. Secara akidah, mana ada batu bisa menyehatkan? Mana ada batu bisa membuat bisnis lancar? Mana ada batu yang membuat aman? Mana ada batu yang gampang mendatangkan jodoh? Semua itu bisikan iblis. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia paling sempurna. Kalau ingin tahu cara tidur terbaik, cara tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara tidur Nabi? Pertama, memilih waktu tidur. Waktu tidur terbaik setelah sholat isya, alias awal malam. Baru kemudian di sepertiga malam terakhir bangun untuk beribadah kepada Allah. Maka tidur terbaik adalah tidur yang dikerjakan Nabi Muhammad di awal malam. Kita sekarang tidurnya di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam? Hampir jarang kita sekarang itu tidur di awal malam. Memang tidak haram, tapi bukan yang terbaik yang kita lakukan. Dan ternyata salah satu penyebab besar manusia tidak sehat sekarang ini karena itu. Karena malas tidur di awal malam, terlalu rajin tidur di pertengahan malam. 11-12 itu sudah pertengahan malam. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 1, setengah 2 baru tidur. Akhirnya kesehatan manusia pun hancur-hancuran. Salah satu penyebabnya itu. Kalau bicara Nabi Muhammad kita tidak akan selesai-selesai, karena beliau manusia paling sempurna. Sampai cara di dalam toilet pun yang sempurna Nabi Muhammad. Bayangkan Pak. Sehingga Nabi Muhammad SAW, hanya seorang Nabi Muhammad yang diketahui oleh para sahabat, hanya seorang Nabi Muhammad yang harus mereka contoh, mereka tiru, mereka lakukan seperti yang beliau lakukan. Dalam kurun waktu singkat mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Namun sayang, umat Islam akhir zaman malas menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Ogah-ogahan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Sudah ada figur-figur pengganti. Dan kalau ada di antara mereka yang mencoba untuk mengikuti figur Nabi Muhammad SAW, mulai dari rajin membaca Al-Quran, mulai dari rajin ke masjid, mulai dari bentuk pakaian atau jenggot dan semacamnya, ditertawakan oleh umat Islam. Bapak ibu, kalau saya salah bicara tegur, karena ini apa yang saya lihat dalam realita nyata dalam kehidupan saya, belum tentu di Lintau ini seperti ini, atau mungkin juga sama, saya juga gak tahu. Karena kita datang ke Lintau sekali-sekali. Kalau di negeri saya ada orang berpenampilan seperti penampilan Rasul, dicemooh, ditertawakan. Lah bon surga gini. Kalau kita mau balas kan tinggal, iya kamu bau neraka kan gitu. Tapi kan gak boleh Pak.
sayang sekali. Sudah diberikan kepada kita seorang Rasul, manusia sempurna, sudah diberikan kepada kita perintah ikuti beliau. Seluruh kebaikan ada pada diri beliau, kita juga ogah-ogahan mengikutinya. Apalagi kalau sudah bertabrakan dengan adat istiadat kampung. Di kampung saya begitu, susah. Saya orang Bukit Tinggi, walaupun besar di Pekanbaru. Di Pekanbaru juga sama, kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat, susah. Walaupun 180 derajat bertabrakan dengan Al-Quran, tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat, susah untuk merubahnya. Dan kalau ada orang mencoba untuk merubahnya, mereka mengatakan kamu melawan adat, kamu begini, mulai. Mana yang harus kita pertahankan sebenarnya? Al-Quran atau adat istiadat yang biasa kita lakukan? Dan ketika orang Quraisy membantah dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuk Fir'aun membantah dakwahnya Nabi Musa, termasuk kaumnya Namrus membantah dakwahnya Nabi Ibrahim, mereka mengatakan orang tua kami dulu enggak seperti kamu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti yang Allah telah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, cukup bagi kami mengikuti apa yang sudah kami terima dari ayah-ayah kami dahulu. Hati-hati kita terjebak dalam jebakan-jebakan yang seperti ini. Apa yang membuat Abu Talib malas mengikuti Nabi Muhammad SAW, padahal beliau sangat yakin akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad? Ternyata kalah karena malas menyelisihi agama ayahnya Abdul Muttalib. Ala kulli hal, ini sekedar mukaddimah puji dan pujian kepada Allah. Mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi yang ingin atau dimintakan untuk kita membicarakannya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sifat takut kepada Allah. Dan materi ini insyaallah lebih kurang sampai jam 2. Insyaallah hanya sampai jam 2, insyaallah sekitar 45 menit. Dan setelah itu kita akan lanjutkan setengah jam dengan tanya jawab. Tapi saya berharap Bapak Ibu menulis pertanyaan di kertas. Ya. Lalu disampaikan ke bawah, disampaikan ke depan,

takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Surat Al-Anbiya, Al-Anbiya itu artinya para nabi. Karena di dalam surat ini Allah menyampaikan kisah-kisah para nabi. Kemudian di ayat yang ke-90 Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Menunjukkan sifat para nabi dan para rasul. Semua mereka, apa sifat-sifat mereka? Kata Allah pertama, yusari'una fil khairat. Mereka selalu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Para nabi itu adalah orang yang paling terdepan dalam kebaikan. Asal namanya baik, para nabi terdepan. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kedua, wayad'unana raghaban. Mereka selalu berdoa, memohon kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap. Penuh dengan harapan kepada Allah. Sifat yang kedua. Yang ketiga, warahaban. Mereka juga beribadah kepada Allah, menyeru Allah, berdoa kepada Allah penuh dengan rasa takut dan khawatir. Dan sifat yang keempat, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk kepada kami. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, kalau sudah menghadap Allah, khusyuk. Jadi ada empat sifat para nabi disebut di sini dan dipuji, dan kita disuruh untuk mengikuti dan mencontoh para nabi. Fabihudahu muqtadi, ikutilah petunjuk-petunjuk para nabi itu. Karena para nabi memberikan petunjuk dengan petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada empat, dan kita mari introspeksi diri kita masing-masing dengan empat sifat ini. Sifat pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah sejauh mana diri kita dalam poin itu? Kita tahu Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Sudah berlomba-lombakah kita? Atau kebaikan itu kita lakukan ala kadar? Salat-salat ala kadar, puasa-puasa ala kadar, infak pun infak ala kadar, pengajian-pengajian ala kadar. Kedua, mereka berdoa kepada kami penuh dengan rasa harap, penuh dengan mengharapkan sesuatu kebaikan di sisi Allah, sehingga terlihat mengejar-mengejar kebaikan di sisi Allah itu. Sudah sejauh mana kita punya sifat ini? Menggantungkan harapan, harapan cita-cita besar kita kepada Allah. Ataukah kita gantungkan cita-cita kita kepada karir kita? Kepada usaha duniawi kita? Kepada orang-orang kuat di sekitar kita menurut kita? Ketika orang-orang, kepada orang-orang pejabat di sekitar kita menurut kita? Kemana gantungan harapan kita lebih besar? Yang ketiga, wa kanu wa yad'unana raghaban wa rahaba. Penuh dengan rasa takut para nabi itu kepada Allah. Dan ini topik bahasan kita, kita lewati. Yang keempat, wa kanu lana khashi'in. Mereka selalu khusyuk. Kalau sudah berhadapan kepada Allah, menghadap Allah itu khusyuk para nabi dan para rasul. Sejauh mana kekhusyukan kita? Dari 100% sholat tadi, berapa persen yang khusyuknya? Berapa persen yang betul-betul perasaan kita dengan jasad kita benar-benar menyatu di dalam sholat? Ataukah yang rukuk dan sujud itu hanya

bangkai kita, jasmani kita, sementara hati kita tidak mau menghadap Allah. Dia masih mutar-mutar di pasar, dia masih mutar-mutar di rumah, dia masih mutar-mutar dalam apa yang tadi kita lihat dengan mata kita, apa yang tadi kita bicarakan di majlis dengan lisan kita, masih seputar itu perasaan kita, walaupun badan kita rukuk dan sujud. Itu dia yang tidak khusyuk itu. Antara jasmani dan rohani tidak menyatu di dalam menghadap Allah. Mari kita introspeksi diri. Karena ini adalah sifat-sifat yang dicintai oleh Allah dan sifat-sifat para nabi dan para rasul, pemimpin-pemimpin manusia di dunia dan di akhirat. Setiap umat di akhirat akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin mereka, bersama imam-imam mereka. Maksud Allah, imam-imam mereka adalah para nabi dan para rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, saya melihat ada sebuah kelompok umat yang banyak, saya berharap mungkin ini umat saya. Ternyata itu umatnya Nabi Musa, karena mereka bersama Nabi Musa. Karena masing-masing umat akan dipimpin oleh nabi mereka masing-masing di akhir. Lalu kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatmu yang jauh lebih besar daripada umat Nabi Musa. Dan bersama mereka, jumlah mereka yang besar umat Muhammad ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Mursalat, Allah berfirman, wa idar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul Allah diberikan waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah waktu ditetapkan berkumpul bersama kaumnya di padang mahsyar. Sehingga setiap rasul bersama kaumnya, setiap rasul bersama kaumnya, bersama kaumnya. Nah, kita hanya pada poin yang ketiga. Pembicaraan kita di poin yang ketiga. Yad'unana rahaban. Mereka menyeru kami, berdoa kepada kami, meminta kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan takut, sifat takut kepada Allah. Kenapa harus ada sifat takut kepada Allah? Karena Allah punya dua. Allah punya rahmat dan Allah punya azab. Dan Allah sampaikan kepada kita, ia pengasih dan penyayang, pengasih dan penyayang, pengasih dan penyayang. Itu yang paling banyak ia sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Namun dia sampaikan juga bahwa ia punya azab yang sangat dahsyat. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim. Namun azabku adalah azab yang sangat pedih. Beritahu hamba-hambaku, wahai Rasul, wahai Nabi, sampaikan kepada mereka, Rabb mereka maha pengasih dan maha pengampun dan maha pengasih, suka mengampuni. Kalau mereka salah akan diampuni dengan syarat serius minta ampun. Kalau diampuni akan disayangi, dirahmati. Namun Allah tidak hanya sekedar punya itu. Ada satu lagi, Allah punya adab yang sangat dahsyat. Dan semua kita hafal mungkin firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Namun kalau kalian kufur, azabku sangat dahsyat.
Di dalam ayat yang sangat banyak, innallaha syadidul azab. Allah itu bersangatan, luar biasa bersangatan azabnya. Sehingga makhluk kita mendengarkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, datang sifat harap tadi. Dan ketika mendengarkan Allah punya azab yang sangat dahsyat, datang sifat takut kepada Allah. Sifat takut yang sifat itu adalah, kata para ulama, sifat takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Itu dia sifat takut yang Allah inginkan. Sifat takut yang ibadah. Adapun sifat takut yang manusiawi, sifat takut tabiat, itu tidak masalah. Kita ada takut juga, takut kepada hal yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia takut. Contoh, takut kepada hewan buas. Takut kepada ular misalnya. Binatang-binatang berbisa. Bahkan sebahagian wanita takut kepada kecoa. Kalau sudah nampak kecoa teriak-teriak. Padahal enggak ada apa-apanya kecoa. Belum pernah ada orang digigit kecoa lalu meninggal gitu. Tapi itu tabiat, tabiat wanita takut, mau gimana? Bukan takut itu. Itu takut tabiat. Dan takut tabiat seperti itu tidak Allah salahkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa lari ada ular di depannya. Betul tidak? Apakah Allah mencela Nabi Muhammad takut kepada ular? Bukankah di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam? Wa alqi 'asat. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Tatkala dilemparkan, tahtazzu ka'annaha jan. Tongkat itu bergerak-gerak bagaikan jin. Fa idza hiya tu'banun mubin. Ternyata ular yang sangat nyata, ular yang sangat besar. Walla mudbira. Nabi Musa pun lari, ada ular di depannya. Allah berkata, ya Musa, akhbil wala takhaf. Wahai Musa, datang lagi kemari wahai Musa. Jangan takut. Innilah ya khafu ladayyal mursalun. Para nabi tidak boleh takut di hadapanku. Para nabi tidak boleh takut di hadapanku, kata Allah. Namun Nabi Musa lari karena ada ular. Allah tidak mencelanya. Kenapa kamu takut ular? Ini syirik. Enggak. Karena itu takut apa? Takut tabiat. Enggak ada masalah. Nah, para nabi pun punya sifat takut itu, takut yang sifatnya tabiat. Tapi itu bukan takut ibadah. Bukan takut yang dia adalah ibadah, takut yang dia adalah tabiat. Takut yang sifatnya adalah ibadah adalah takut dengan penuh pengagungan. Diagungkan sesuatu itu, dimuliakan sesuatu itu, dan ditakuti. Maka berhati-hati kalau kita sudah memiliki rasa takut kepada sesuatu yang diiringi pengagungan. Bisa-bisa dia telah menjadi sebuah takut yang sifatnya ibadah, sehingga kita mengibadati sesuatu selain Allah itu. Contoh, takut kepada penunggu sumur keramat, sehingga mendatangi sumur itu benar-benar penuh khidmat, khusyuk, enggak berani lihat ke dalam sumur, takut ada hal-hal yang gawat terjadi dalam kehidupan kita. Begitu mau keluar dari sumur itu enggak berani membalikkan badan, jalan mundur, penuh dengan pengagungan. Berbahaya ini. Ini sudah takut yang bisa bersifat apa? Ibadah, yang artinya manusia seperti ini telah mengibadati penghuni sumur keramat itu. Dan ini fenomena kesyirikan. Karena dia sudah memberikan rasa takut yang ibadah, yang hanya boleh kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah.
Allah mengatakan, "Fala takhafuhum," jangan takut kepada mereka. "Wa khafuni," takutlah hanya kepada-Ku. Jangan takuti mereka-mereka itu. Orang mengatakan begini, begini, jangan takut. Takutlah hanya kepada-Ku, kata Allah. "In kuntum mu'minin," kalau memang kalian beriman, kalian hanya takut kepada-Ku saja. "Fala takhshawun nasa wakhshawuni," jangan takut kepada manusia, takut kepada Aku. Karena yang boleh ditakuti dengan ketakutan ibadah tadi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dimaksud dalam bahasan-bahasan syariat akan takut itu. Seluruh manusia yang kembali kepada Allah nanti boleh jadi kembalinya kepada rahmat Allah atau kembalinya kepada azab Allah. Oleh karena itu kita takut kembali kepada Allah. Sekiranya kita takut, kita khawatir kembalinya kita itu tidak kepada rahmat Allah, justru kembalinya kita kepada azab Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah, betul tidak? Semua kita akan dipanggil lagi menghadap Allah. Dunia ini hanya persinggahan sementara, hanya sampai nyawa nyawa berakhir, sampai ajal datang yang sebenarnya tidak panjang, singkat. Namun dengan berakhirnya ajal kita, berakhirnya usia kita, mau tidak mau di titik, di menit, di detik, di daerah, di tempat yang Allah tentukan, di situ kita akan menghembuskan nafas terakhir. Dan di situ makna yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam hadis, kembali kepada Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, "Irji'i ila rabbiki," kembalilah engkau kepada Rabbmu. "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah," dalam surah Al-Baqarah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah terbagi dua. Kembalinya kepada rahmat-rahmat Allah, dan Allah adalah Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha memiliki rahmat. Dan ada yang tidak kembali kepada rahmat Allah, namun kembalinya kepada azab Allah. Ini dia firman Allah di dalam surat Al-Hijr tadi, ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim," Aku adalah Rabb yang maha pengampun, lagi maha pengasih dan penyayang. Ada manusia yang kembalinya kepada itu. "Wa anna adhabi huwal adhabul alim," namun azabku adalah azab yang sangat teramat dahsyat. Ada manusia yang kembalinya ke sana. Oleh karena itu harus ada rasa takut. Dan Allah menyebut rasa takut itu pada diri seseorang adalah sifat yang Allah cintai. Sifat orang soleh itu dia harus takut kepada Allah. Ayat yang sering kita dengar atau mungkin kita hafal atau kita baca setiap pekannya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Jauh tulang rusuk mereka dari tempat tidur. Artinya apa? Orang tidur, mereka tidak tidur. Mereka bangun dan bangkit di malam hari. "Yad'una rabbahum," mereka beribadah kepada Allah, menyeru Allah, berdiri di hadapan Allah, "khaufan wa tama'a," penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa harap yang luar biasa. Takut dari apa? Dari murka Allah dan azab-Nya. Harap dengan apa? Harap dengan kasih sayang Allah dan ampunan-Nya. "Wa mimma razaqnahum yunfiqun," dan mereka menginfakkan sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi pujian-pujian Allah kepada para nabi,
Perintah Allah kepada kita untuk takut kepada Allah, pujian Allah terhadap orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Di dalam surah Al-Ma'arij, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang dulu di dunia takut kepada azab Allah. Mari kita introspeksi diri, sejauh mana kita punya rasa takut itu. Dan ini adalah sifat yang sangat-sangat hebat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, ilmu yang sebenarnya itu adalah kalau Anda sudah punya rasa takut kepada Allah, berarti Anda berilmu. Sebagian ulama lain mengatakan, orang yang sangat kenal kepada Allah, dialah orang yang akan sangat takut kepada Allah. Semakin kenal orang, yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, ahli ilmu, orang yang berilmu. Maksudnya bukan sekedar hafal Al-Quran. Banyak orang yang hafal Al-Quran yang tidak takut kepada Allah. Maksudnya bukan orang yang sekedar hafal hadis Nabi. Banyak orang yang hafal hadis Nabi yang tidak takut kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan, ilmu yang sebenarnya kalau kamu sudah takut kepada Allah, karena Allah mengatakan yang takut kepada Allah, merekalah para ulama. Sehingga para ulama mengatakan, innamal ilmul khasyah. Ilmu yang sebenarnya itu adalah engkau punya rasa takut kepada Allah penciptamu. Karena Allah berfirman tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kalau sudah takut kepada Allah, maka engkau adalah ahli ilmu. Fir'aun ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hai Fir'aun, maukah engkau wahai Fir'aun sucikan dirimu, sucikan dari kesalahan-kesalahan, sucikan dari kekeliruan-kekeliruan, sucikan dari dosa-dosa, sucikan dari kezaliman-kezaliman, jadilah manusia suci, bukan manusia yang berlumur dosa. Wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan bimbing engkau menuju Rabbmu wahai Fir'aun. Fatakhsha, niscaya engkau nanti akan takut kepada dia. Jadi Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk takut kepada Allah. Dakwah para nabi dan para rasul kepada para pemimpin agar pemimpin itu bertaubat, meninggalkan dosa dan takut kepada Allah. Bukan untuk mengganti-gantikan pemimpin. Ini salah satu ciri pembeda orang yang benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah dengan orang-orang yang keliru di atas Al-Quran dan Sunnah. Salah satu pembeda besar mereka adalah ketika berdakwah kepada pemimpin. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ingin pemimpinnya jadi saleh, ingin pemimpinnya takut kepada Allah. Sementara aliran-aliran yang salah ingin menggantikan pemimpin itu. Kamu tak becus, keluar, kami ingin menggantikan. Nabi Musa sebaik-baik manusia, diutus oleh Allah kepada Fir'aun seburuk-buruk manusia, bukan untuk menggantikan Fir'aun. Tapi justru lihat ayat tadi. Halaka ila anta zakka? Maukah engkau wahai Fir'aun untuk menjadi manusia-manusia suci? Wa ahdiyaka? Aku akan tuntun engkau ke jalan Rabbmu. Fatakhsha, kamu akan takut kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad datang kepada pemuka Quraisy lalu mengatakan, wahai pemuka Quraisy, kalian pemimpin musyrik, kalian pemimpin kafir, tinggalkan kepemimpinan, saya manusia suci yang berhak jadi pemimpin. Ada Nabi mengatakan begitu kepada orang Quraisy? Enggak ada. Enggak ada. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, Abu Jahal seburuk-buruk umat Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad mengatakan, Abu Jahal turun, saya penggantimu. Tapi Nabi Muhammad mengajak orang untuk jadi orang saleh. Tetaplah engkau di kepemimpinanmu, tapi jadilah orang saleh. Ini bukan bahasan kita. Kalau kita lanjutkan panjang ini, Pak, karena ini masuk kancah politik nanti, kancah kepemimpinan, susah kita berhenti nanti. Dan banyak fitnah di dalamnya.
masuk saja kepada yang tadi. Fatakhsha, aku akan bimbing engkau agar engkau bisa takut kepada Allah. Lihat dakwah para nabi mengajak manusia untuk takut kepada Allah. Lihat pujian Allah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum di dalam Al-Quran surat Abasa wa Tawalla. Apa yang Allah pujikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun lelaki yang datang kepadamu sambil berusaha bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, dan dia adalah lelaki yang takut kepada Allah. Lihat pujian-pujian itu. Lihat pujian kepada para nabi, lihat pujian kepada orang soleh, lihat perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sejauh mana kita takut kepada Allah? Dan buktinya adalah amal kita sendiri. Sekiranya jalan-jalan yang kita tempuh, jalan-jalan yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan akan mengantarkan kita kepada murka Allah dan azab Allah, dan kita tidak berhenti, berarti kita tidak takut kepada Allah. Walaupun lisan kita setiap hari mengatakan saya orang yang takut, saya orang yang takut, saya orang yang takut. Karena perkataan dengan amalan kalau bertabrakan, maka perkataan itulah perkataan dusta. Rasa takut kepada Allah, kata para ulama, akan menghalangi manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau tidak ada penghalang rasa takut kepada Allah, membuat kita menghalangi kita untuk berbuat maksiat, sehingga kita berani-berani dan berani, itu artinya kita tidak takut. Dan kalau kita tidak takut, kita akan terobos larangan-larangan Allah itu. Dengan penuh rasa aman. Melanggar aturan Allah, melanggar yang diharamkan Allah, tidak boleh kerjakan kita kerjakan, harus dikerjakan kita tinggalkan, dengan penuh rasa aman. Ini sifatnya, kata Imam Hasan Al-Basri, sifatnya orang kafir dan munafik dan orang fasik di permukaan bumi. Menyatukan antara sifat berbuat maksiat dengan rasa aman. Adapun sifat orang mukmin, kata beliau, orang yang hidup di dunia menyatukan sifat rajin taat dan rasa takut. Rajin taatnya untuk implementasi mengharapkan sesuatu dari Allah, dan rasa takutnya untuk mengimplementasi rasa takut untuk masuk ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat orang kafir, kata beliau, sifat orang munafik, sifat orang fasik, terus maksiat, maksiat, maksiat, dan hidup merasa aman. Adapun sifat orang mukmin, ibadah, ibadah, ibadah, taat, taat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, tapi masih takut. Menyatukan sifat taat dengan takut. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Kita yang mana satu? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, supaya memiliki sifat takut dan memiliki sifat harap sebagai penyeimbangnya, maka Allah juga menjadikan manusia punya ketaatan dan kebaikan, dan Allah juga mentakdirkan mereka tidak bisa lepas dari dosa.
sehingga Allah takdirkan makhluk yang bernamanya manusia, makhluk yang pasti tak ada yang suci dari dosa. Kullu bani Adam, semua bani Adam pasti orang yang banyak berbuat salah. Apa hikmah dibalik berbuat salah yang tadi? Mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Mohon disayangi Allah karena Allah Maha Penyayang. Takut kepada Allah karena Allah memiliki azab yang sangat dahsyat. Orang-orang seperti kita, kalau tidak punya dosa, yang ada sombong. Punya dosa aja sombong, apalagi gak punya dosa. Kenapa Allah jadikan Nabi Adam bersalah? Untuk alasan yang tadi. Dan dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula alla tudznibu, sekiranya kalian wahai manusia adalah orang yang tidak lagi berbuat salah dan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah habiskan kalian, Allah sirnakan kalian dari permukaan bumi. Wala jaa biqaumin, Allah akan datang kaum selain kalian, yudznibun, mereka berbuat dosa, fayastaghfirun, namun mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi sehebat apapun kita menjaga diri kita untuk bisa taat kepada Allah sebagai manusia, mustahil tanpa salah dan keliru. Kenapa harus ada salah dan keliru? Karena harus ada merintih di hadapan Allah. Harus ada minta ampun kepada Allah. Harus ada takut kepada azab Allah. Takut Allah murka. Takut Allah enggak sayang. Takut Allah tidak mengampuni. Takut Allah tidak membentengi kita dari nerakanya. Namun harus diaplikasikan. Harus dilatih, harus dikerjakan. Tidak hanya sekedar teori yang hilang dari amalan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang munafik, orang kafir dan orang munafik kalau berbuat salah, itu bagaikan lalat di hidungnya. Dia gini kan, menganggapnya enteng. Tapi kalau orang mukmin berbuat salah, itu bagaikan berada di bawah sebuah gunung yang siap dihempaskan untuknya. Ini perkataan yang masyhur dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Orang mukmin kalau berbuat salah, seolah-olah di atasnya ada gunung. Yang karena kesalahannya itu, Allah biarkan gunung itu jatuh menimpa dirinya. Namun orang yang fasik atau orang yang munafik berbuat salah, bagaikan ada di hidungnya ada lalat, wayaf'alu biha kala, lalu dia beginikan saja, introspeksi lagi diri, yang mana satu kita? Orang yang kalau bersalah merasa terancam, atau yang ketika mereka bersalah merasa aman? Ada hadis qudsi di dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak, dan riwayat ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Allah tabaraka wa taala, aku tidak akan memberikan kepada hambaku gabungan dari dua rasa takut, dan aku tidak akan memberikan kepada hambaku gabungan dari dua rasa aman. Dua-duanya takut, itu tidak akan kuberikan kepada hambaku. Dua-duanya aman, aku tidak akan berikan kepada hambaku. Maksudnya kata para ulama, hidup kita ini yang benar di dunia dan di akhirat, salah satunya berbeda. Salah satunya berbeda. Dia tidak akan di dunia takut, di akhirat takut.
Berarti menggabungkan apa? Dua ketakutan. Allah tidak akan gabungkan di hambanya dua ketakutan. Atau sebaliknya, di dunia aman, di akhirat aman. Allah tidak gabungkan dua-duanya. Harus. Kalau di sini takut, di sini aman. Kalau di sini aman, di sini takut. Paham gak maksudnya ya? Saya yakin paham lah insya Allah. Kalau orang di dunia hidup penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah akan amankan dia di akhirat. Kalau hidup di dunia penuh dengan rasa aman, penuh dengan rasa aman, penuh rasa aman, takutnya nanti di akhirat datang. Kita mau aman di akhirat atau aman di dunia? Kalau ingin aman di dunia, berarti di, maaf, kalau ingin aman di akhirat, berarti di dunianya harus apa? Harus takut. Di dunia harus takut. Supaya apa? Di akhirat gak takut lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu memberikan engkau rasa takut kepada Allah, sehingga engkau bertemu dengan Allah dengan rasa aman. Dan jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang selalu memberikan rasa aman kepadamu, sehingga kau bertemu dengan Allah dengan rasa takut. Bersahabat dengan orang-orang yang menakut-nakuti kita akan azab neraka, menakut-nakuti kita akan dahsyatnya padang mahsyar, menakut-nakuti kita akan murka Allah yang bersangatan, menakuti kita tentang mara bahaya besar di akhirat, di neraka Allah tabaraka wa ta'ala, lebih baik agar kita nanti bertemu Allah dalam rasa aman. Namun ini yang sekarang orang gak mau. Orang ingin hidup dengan rasa aman. Bahkan kalau pun ingin mengundang seorang penceramah ke masjid, malas mengundang orang yang nakut-nakuti mereka. Maunya mengundang orang yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak di masjid. Kalau di masjid rumah Allah tidak lagi dirasa takut kepada Allah, saya mau bertanya, kapan mau takut kepada Allah itu? Di mana tempat yang bisa mencari rasa takut kepada Allah itu kalau bukan lagi di masjid? Kalau di masjid sudah tempat untuk tertawa terbahak-bahak, lalu di mana Anda akan mencari rasa takut kepada Allah yang membuat Anda menangis itu? Membuat Anda khawatir. Membuat jiwa Anda ciut. Sifat orang yang beriman Allah katakan, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Kalau diingatkan Allah, ciut hati mereka, takut hati mereka. Kalau diingatkan kepada Allah, berarti majlis-majlis yang mengingatkan manusia, yang benar-benar mengingatkan manusia kepada Allah dan kepada agama Allah, adalah majlis yang mendatangkan rasa ciut ke dalam hati itu. Untuk berani kepada Allah, berani melanggar aturan Allah, berani melanggar perintah-perintah Allah. Itu majlis yang benar. Tak ada satu sejarah dari sejarah puluhan tahun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu majlis Nabi tertawa terbahak-bahak bersama para sahabat. Tidak ada juga dalam majlisnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan 5 tahun alhamdulillah Allah takdirkan orang yang berbicara di depan antum ini duduk di majlisnya para ulama, tak pernah ada yang namanya majlis tawa-tawa itu. Semuanya serius, sebahagian menangis, khusyuk, menyimak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada yang tertawa-tertawa. Sehingga saya selalu bertanya, apanya bagian agama ini yang bisa dijadikan lelucon untuk dalam ceramah? Apa sebenarnya? Apa dalam bagian agama ini yang bisa dijadikan lelucon? Apa sih? Apalagi sudah berurusan akhirat. Mana dari bagian akhirat itu yang bisa dijadikan bahan untuk tertawa itu yang mana? Masalah kematian? Masalah alam barzakh? Masalah dikumpulkan di akhirat tanpa pakaian dan matahari di atas kepala 1 mil sehingga berkeringat, tenggelam dengan keringat, pembagian kitab,
pembagian catatan amalan, berjalan di atas sirat, yang mananya yang bisa dijadikan bahan lelucon? Coba. Dan itu mayoritas bahasan Allah di dalam Al-Quran. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang memberikan rasa takut kepadamu, menanamkan rasa takut kepadamu, supaya engkau bertemu Allah dengan rasa aman. Dan hindari orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang memberikan rasa aman kepadamu, sehingga engkau bertemu Allah dengan rasa takut. Maka takutlah kepada Allah. Kalimat takut kepada Allah itu gampang diucapkan dengan lisan kita, tapi bukan pekerjaan yang mudah apabila kita benar-benar praktekkan dalam keseharian kita, sehingga benar-benar mau melakukan ini padahal suka gak jadi. Kenapa? Takut Allah marah. Mau mengambil harta ini, ditawarkan orang harta yang lumayan nilainya, gak berani. Kenapa? Takut Allah murka. Diberikan tawaran jabatan, takut gak bisa menjalankannya dengan penuh amanah, sehingga menjadi beban besar di akhirat. Bukankah itu sifat para nabi dan para rasul? Bukankah itu sifat orang-orang saleh? Dan kalau sudah membaca Al-Quran berhubungan dengan ayat-ayat ancaman, berhubungan dengan ayat-ayat neraka, nangis. Nangis. Bahkan sebagian mereka wafat di dalam tangisan itu. Umar bin Abdul Aziz menangis semalaman suntuk. Satu malam suntuk menangis. Seorang Umar bin Abdul Aziz memang bukan sahabat Nabi, tapi kata para ulama biografinya persis seperti biografi kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dan semua ahli sejarah memuji biografi Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang kelima. Khalifah hanya ada empat dah. Mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Affan. Berhenti Khalifah Rashidin. Mereka mengatakan yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Itulah hebatnya biografi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardhah, cucu Umar bin Khattab. Suatu hari beliau ditemukan istrinya nangis semalam suntuk. Ketika istrinya bertanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Beliau nunjuk sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di surga dan kelompok lain ada di neraka. Sekelompok manusia di surga, sekelompok manusia di neraka. Aku tidak tahu, kata Umar bin Abdul Aziz, aku masuk kelompok yang mana? Aku tidak tahu aku masuk kelompok yang mana. Nangis satu malam suntuk, Pak. Kapan kita menangis? Bicara surga, bicara neraka, bicara ancaman Allah, membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan ancaman Allah, dengan neraka. Kapan air mata kita berlinang? Ataukah neraka itu hanya sekedar cerita? Oh, nanti ada neraka, ada ini, ada ini, ada ini, hanya sekedar itu? Tidak. Lau ta'alamuna ma'alam, kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Lau ta'alamuna ma'alam, kalau kalian tahu apa yang ku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Kata para sahabat, apa yang kau tahu ya Rasulullah? Ra'aitul jannata wan nar, aku benar-benar telah melihat surga dan neraka. Kalau benar-benar kalian tahu seperti itu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangisnya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, ketika disuruh oleh Nabi, istrinya sampaikan kepada kaum muslimin, yang mengimami solat ketika Nabi sakit adalah Abu Bakar. Kata Aisyah, Abu Bakar itu lelaki yang hatinya lembut, mudah menangis. Kalau dia solat ya Rasulullah, nangis terus, orang di belakang enggak kedengaran bacaan Al-Qurannya karena suara tangisnya. Suruh Umar bin Khattab, suaranya lebih lantang. Mari bapak dan ibu,
Seperti yang saya katakan tadi, sifat takut kepada Allah itu gampang kita ucapkan dengan lisan, gampang sekali. Tapi harus kita buktikan dengan amalan kita. Rasa takut penuh pengagungan yang membuat kita tidak berani untuk melakukan kesalahan. Mau lihat sesuatu takut, enggak jadi. Mau ucapkan sesuatu takut, enggak jadi. Mau ambil sesuatu takut, enggak jadi. Kenapa? Yang menghalang itu sifat takut tadi. Dan berhati-hati kalau takutnya hanya ketika sudah melihat neraka. Ketika sudah melihat neraka, semua manusia takut, itu pasti. Jangankan neraka, melihat kebakaran besar saja di dunia, manusia sudah takut, jangankan neraka. Namun takut ketika sudah melihat neraka nanti, takut yang tidak ada manfaat. Karena tidak ada lagi ujian keimanan. Neraka sudah di depan mata, tak ada lagi ujian keimanan. Keimanan yang bermanfaat adalah ketika mata kita belum melihat neraka, tapi kita takut masuk neraka. Baru bermanfaat iman. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita ke jalan tersebut dan mewafatkan kita di atas jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, lebih kurang 30 menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan dan sekiranya kita punya jawabannya, maka kita lanjutkan dengan bertanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Ini enggak ada gelas, Pak. Agak susah nonongnya.

Apakah ada pertanyaan lain? Karena pertanyaan ini berhubungan dengan sholat. Bukan kita tidak mau jawab, tapi kita tunggu pertanyaan yang lain.

0: Panjang Pak ya.
1: Panjang sekali kan. Kalau saya menamakan ini surat, bukan pertanyaan. Berhubung yang lain belum sampai, kita coba cari saja apa sih yang dimaksud ditanyakan di sini. Baik, pertanyaannya adalah Ustadz pernah mengatakan orang yang paling merugi di dunia adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ukurannya Ustadz? Tidak bisa menikmati salat itu. Bagi orang yang belajar salat, bagi orang yang belajar sholat dan berusaha menjalankan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, dipelajari betul-betul bagaimana cara sholat, apa bacaan sholat, bagaimana gerakan yang benar, setelah itu dipelajari dan dicoba berlatih untuk khusyuk, menghadirkan hati di dalam sholat dan berusaha untuk memahami bacaan-bacaan itu apa artinya, sehingga mentadabburi isi kandungan bacaan sholat, pasti dia akan merasakan nikmatnya sholat. Sehingga sholat itu bagi mereka benar-benar nikmat. Enak, sholat itu enak. Sholat itu penuh kedamaian, penuh ketentraman, penetralisir masalah. Tempat kita mengadu kepada Allah, tempat kita menggantungkan harapan kepada Allah, saat-saat yang terbaik untuk kita minta ampun kepada Allah, minta dilapangkan urusan kita kepada Allah, minta dijauhkan dari diri kita dari mara bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekira-kira Anda dapat kesempatan untuk menghadap presiden dan kemudian diberikan kesempatan untuk memohonkan permohonan-permohonan, kira-kira Anda merasa nikmat enggak menghadap ke presiden itu? Nikmat. Bahkan Anda akan bangga-banggakan. Kalau ataupun permintaan Anda tidak dikabulkan Pak Presiden, bertemu presiden saja Anda sudah senang luar biasa. Betul tidak? Lalu kenapa merasa aneh tentang orang yang menikmati pertemuan dengan Allah di dalam sholat? Kenapa merasa aneh dengan pernyataan bermunajat, menghadap Allah itu nikmat? Sementara Bapak Presiden tidak bisa menjaga kita dari neraka dan tidak bisa memasukkan kita ke surga, tidak bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Betul tidak? Harapan-harapan besar kita di dunia ini hanya kepada Allah. Sehingga menghadap Allah dengan cara yang seperti itu akan terasa nikmat sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling nikmat dalam hidupnya adalah ketika sholat. Itu yang beliau katakan. Waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan qurrata ain, hati yang bergembira ria, hati yang senang, hati yang damai adalah ketika aku salat, kata Nabi. Di dalam salat aku temukan kedamaian itu. Di dalam salat aku temukan penyejuk hati itu. Ketika hati kita sejuk, damai, tentram, enak. Oleh karena itu orang yang menghadap Allah itu, dia merasakan nikmatnya menghadap Allah itu kalau menghadapnya dengan cara yang tadi. Kayak apa sih Ustadz? Payah ngomongkan rasa itu Pak. Rasa durian enak, kayak apa? Saya belum pernah makan durian. Kayak apa rasanya? Rasa itu bukan sesuatu yang gampang diucapkan. Dia bukan untuk sesuatu yang diucapkan, namun untuk sesuatu yang dirasakan. Namanya juga rasa, rasa nikmat. Saya tidak pandai main domino, tidak pandai, Pak. Sehingga saya akan bertanya, apa sih rasanya nikmat main domino? Kata pemain domino, Anda tidak tahu sih. Tidak bisa diucapkan, Pak. Kenapa? Dia sesuatu yang dirasakan. Sehingga 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sampai tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Kenapa? Menikmati. Menikmati. Dan orang-orang yang tidak pandai tidak akan menikmati. Apalagi sudahlah tidak menikmati, tidak sholat maghrib dan sholat isya lagi. Atau kemalaman sehingga tidak sholat subuh. Bukan nyinggung, Pak, nyindir. Karena ada orang-orang seperti itu memang. Dia bisa menikmati duduk di meja domino dan tidak bisa menikmati menghadap Allah. Ada yang lebih daripada hal yang seperti ini, Pak? Kira-kira orang seperti nanti menghadap Allah mati dalam keadaan seperti itu, kayak apa nasibnya di hadapan Allah? Maka rasa tadi sulit untuk diucapkan, karena dia rasa. Berlatihlah, berlatih. Belajar bagaimana sholat yang benar, gerakan sholat yang benar, bagaimana bacaan sholat yang benar, apa makna bacaan itu, belajar menghayatinya, belajar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, apa artinya, belajar untuk mentadabburinya, sehingga kemudian menghadap dengan cara yang seperti itu. Kenapa banyak kita temukan orang-orang saleh ketika sholat nangis? Karena dia mengerti apa yang dia baca. Ketika sulit, kenapa sulit bagi kita untuk nangis? Kita enggak pernah faham apa yang kita baca. Enggak pernah faham. Bagaimana akan meresapi, menghayati, mentadaburi, enggak faham. Maka mulailah. Insyaallah tidak sulit. Bacaan ayat sholat itu hanya 7 item atau 8. Kalau kita coba untuk memahami, mentadaburi, menghafalkan maknanya, satu item itu satu pekan, kurang dari 2 bulan kita sudah menguasai arti untuk bisa memaknainya di dalam sholat, untuk bisa menghayatinya di dalam sholat. Sholat itu hanya 7 item, Pak. Doa iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara. Ulang lagi. Iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud. 7 ya? Betul. Tangan saya betul 7 ya? 7. 7 item. Atau 8. Yang ke-8 adalah surat-surat yang kita baca. Surat yang kita hafal, yang kita baca di dalam sholat. Dan itu manusia bervariasi, tergantung dengan hafalannya dan tergantung sejauh mana dia belajar memahami ayat-ayat yang dia hafal itu, maknanya apa untuk dia tadaburi. Tapi item inti sholat itu 7 item, 7 poin. Iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud. Tidak sedikit umat Islam yang sudah sholat 20 tahun sampai sekarang tak faham artinya. Padahal kalau dia serius hanya butuh waktu 2 minggu untuk menguasai artinya. Apa ini? Kelalaian sangat dahsyat. Sehingga ketika hati benar-benar serius menghadap Allah, penuh dengan rasa, banyak kita temukan para imam Al-Fatihah saja sudah nangis. Baru Al-Fatihah saja sudah nangis. Sementara kita rasanya sudah puluhan ribu baca Al-Fatihah, tidak pernah nangis.
0: Kenapa? Karena mereka menghayati, benar-benar menghayati. Mereka juga belajar ilmu tafsir, lalu mereka pelajari secara ilmu tafsir itu apa makna Al-Fatihah itu, kemana arahnya, siapa yang dipuji, siapa yang tercela, siapa yang sesat, siapa orang yang Allah beri nikmat, apa itu Al-Alamin, sehingga kita mengatakan Rabbul Alamin. Banyak sekali yang harus kita tadabburi daripada ayat-ayat tersebut, sehingga kalau seperti itu kita sholat, terasa indahnya sholat. Sehingga Nabi kita Muhammad sholat sampai kakinya pun bengkak sallallahu alaihi wasallam, saking lamanya berdiri. Seorang sahabat datang tanpa sebelumnya memberitahu kepada Nabi, ikut sholat malam Nabi, lalu ikut sholat malam Nabi. Ia katakan, aku temukan Nabi Muhammad SAW di rakaat pertama sholat malamnya membaca surat Al-Baqarah. Saya mengira dalam hati, berkata-kata di dalam hati, mungkin 100 ayat Nabi akan ruku. Ternyata setelah 100 ayat Nabi terus membacanya. Saya lalu berkata lagi di dalam hati, mungkin Al-Baqarah dibagi dua, setengahnya di rakaat yang pertama, setengah di rakaat yang kedua. Berarti kalau setengah-setengah, Al-Baqarah itu 2 juz lebih, 2 juz 4 lembar. Berarti 1 juz 2 lembar rakaat yang pertama, 1 juz 2 lembar rakaat yang kedua. Kira-kira begitulah kalau dibagi dua Al-Baqarah itu. Ternyata setengah Al-Baqarah Nabi masih baca, lanjut bacaannya. Saya mengira di akhir Al-Baqarah nanti Nabi akan ruku. Setelah selesai Al-Baqarah, Nabi membaca surat An-Nisa sampai habis. Habis surat An-Nisa, Nabi membaca surat Ali Imran sampai habis. Satu rakaat. Kenapa bisa tahan seperti itu? Kenapa bisa panjang seperti itu? Karena nikmat. Mana ada orang tidak menikmati yang bisa berjam-jam berdiri membaca ayat seperti itu. Karena Nabi sudah mengatakan,

والله تعالى أعلم. Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah? Pertama, belajar tentang siapa Allah. Ma'rifatullah. Allah itu siapa sih? Apa sifat-sifatnya? Kalau dia murka seperti apa? Kalau dia penyayang-penyayang yang seperti apa? Kemudian membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran juga sesuatu yang bisa menimbulkan rasa takut. Seperti yang tadi kita katakan, berbicara ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka, membaca ayat yang berhubungan dengan ancaman Yaumil Mahsyar, akan ada rasa takut. Membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan azab untuk orang-orang kafir juga akan memberikan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan lebih daripada semua itu adalah latihan. Latihan untuk takut, latihan. Itu ini pekerjaan, bukan ucapan. Dan kalau tidak dilatih, sulit untuk mencapai yang namanya takut itu. Sampai-sampai orang yang takut kepada Allah itu enggak berani pasang sendal pertama pakai kaki kiri. Enggak berani. Takut kepada Allah sehingga enggak berani pasang sendal pakai kaki kiri. Karena perintah Nabi pasang pakai kaki kanan. Idzan ta'ala 'adukum falyanta'il bi yamini wa idzan taza'a falyantazi' bi shimali falyakunil yamin awwala ma yanzi' awwala ma yanta'il wa akhiru ma yantazi'. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian pakai sendal, pakai yang kanan dulu. Kalau kalian copot sendal, copot yang kiri dulu. Jadikanlah yang kanan yang pertama dipakai, yang terakhir dicopot. Perintah dari Nabi. Kalau perintah dari Nabi berarti perintah dari langit. Perintah dari Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah, dia tidak akan pernah pakai sendal kaki kiri dulu, enggak akan pernah. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Diceritakan dalam kisah Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama yang biografinya bisa dijadikan suri tauladan insyaallah taala, dan beliau orang buta. Beliau selalu pasang sendal pakai kaki kanan, selalu buka pakai kaki kiri. Suatu hari ajudannya ngerjain, ditaruh sendal kiri, sendal kanan dipegang. Syekh buta, lalu dia mencari-cari sendal kanan, yang ketemu sendal kiri, dicari pakai sendal, pakai kaki kanan mencarinya, enggak ketemu. Tetap tidak mau pakai sendal. Cari lagi, ketemu kiri lagi. Cari lagi, ketemu kiri lagi. Dan beliau orang cerdas, walaupun buta orang cerdas. Beliau merasa kayaknya saya dikerjain ini. Akhirnya sendal kiri itu diinjak dari atas dengan kaki kiri. Baru kaki kanan mencari sendal kanan. Baru ketika itu ajudannya narok sendal kanan. Tetap tidak mau pakai sendal kecuali kanan duluan. Coba lihat. Itu cuma pakai sendal. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah, kita tidak berani menjamin. Tapi ciri-ciri menunjukkan, indikasi menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang bertakwa. Hakadha nahsabuhu wallahu hasibuh. Begitu kita menganggap beliau, dan Allah yang maha tahu siapa beliau. Sementara kita gak peduli, mau kanan, mau kiri, mau apa, gak peduli. Mau makan pakai tangan kanan, tangan kiri, gak peduli. Padahal dilarang oleh Nabi. Idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza syariba falyashrab bi yamini. Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, syaitan makan minum pakai tangan kiri, kata Nabi. Syaitan, Nabi menyebutnya syaitan. Kalau sendal tadi enggak ada hubungan dengan syaitan. Nabi hanya perintah seperti yang tadi, kanan jadikan yang pasang dulu, kiri jadikan yang buka dulu. Kanan itu harus yang pertama dipasang, terakhir dibuka. Enggak ada syaitannya. Tapi urusan makan minum pakai kalimat syaitan, berarti kan lebih parah kan? Kalau enggak diikuti, kata Nabi SAW, kalau makan, makan pakai tangan kanan.

0: minum pakai tangan kanan. Syaitan yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Itu syaitan, kata Nabi. Betapa banyaknya umat Islam tak takut makan pakai tangan kanan, minum tak takut makan pakai tangan kiri, tak takut minum pakai tangan, padahal Nabi ancam dengan kalimat syaitan. Ketika diingatkan, jangan minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, kotor gelas kotor, Anda tidak mau, agamamu kotor, kamu mau, aneh kan? Nabi mengatakan syaitan, berarti agama kita kotor kalau minum pakai tangan kiri. Tidak sedikit kita menasihati umat Islam, jangan makan pakai tangan kanan, jangan minum pakai tangan kiri, pegang gelas pakai tangan kanan, dia katakan kotor. Gelas itu kalau dipegang nanti kotor, kalau pakai tangan kanan kan senang dipakai makan, nanti kotor gelasnya. Biarlah gelas kotor, yang penting agama kita bersih. Daripada gelasnya bersih, agama kita kotor. Toh kalau toh pun kita kotor dengan tangan kanan, apakah tidak bisa kita minum tanpa kotor? Bisa. Kotor gelas? Kotor gak? Gak kotor. Kenapa solusi ringan ini tidak kita kerjakan? Kalau memang harus menjaga gelas ini bersih, mudah sekali. Saya melihat beberapa orang ustaz, termasuk ustaz kita yang di Padang. Di sini dia letakkan, karena makan kan di sini, di ujung. Dia letakkan di gelasnya di sini. Aman, enggak kotor juga. Toh kalau kemudian bersih, pakai tangan kiri minum karena alasan takut kotor, bersih. Apakah karena bersih itu langsung ditelungkup mau dipakai lagi nanti atau dicuci juga? Oh ini bersih, gak perlu kok dicuci, langsung telungkup, nanti pakai lagi. Apa gitu? Mau tangan kiri, mau tangan kanan dicuci kan? Lalu ada apa alasan kotor gak mau minum pakai tangan kanan? Padahal ancamannya dari Nabi syaitan. Kenapa? Gak ada rasa takut, Pak. Sehingga merasa aman melanggar aturan Allah, melanggar aturan Nabi, merasa aman. Ini yang berbahaya yang tadi saya katakan. Merasa aman. Sebagian kaum wanita muslimat buka aurat di pasar, di rumah, depan rumah, ke toko, ke kedai, dan yang lain buka aurat. Merasa aman-aman aja sedang buka aurat. Ini yang kita khawatirkan tadi. Rasa aman di dunia, di akhiratnya penuh dengan rasa takut. Kira-kira kalau di majlis ini ada yang datang yang di rumahnya buka aurat, di depan rumah maksudnya. Kalau di dalam rumah enggak apa-apa, di depan rumah duduk-duduk buka aurat. Ada juga orang yang ke masjid tutup aurat, ke pasar tutup aurat. Tapi kalau sudah di depan rumahnya, di sekitar pekarangan rumahnya enggak tutup aurat. Jemur pakaian misalnya atau duduk-duduk, nah itu buka aurat. Sekiranya sedang buka aurat itu, gempa negeri ini, mati kita ketika itu. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu dia. Rasa takut seperti itu yang harus kita hadirkan, sehingga ketika akan berbuat maksiat takut kalau nanti kematian datang mendadak. Atau yang berani ke pasar buka aurat, pakai sepeda motor buka aurat ke pasar, apa tidak ada kemungkinan disenggol truk, disenggol mobil, jatuh kepala kejedot ke aspal atau kejedot ke batu di samping jalan, kemudian berdarah, kemudian keluar darahnya dan kemudian kehabisan darah dan meninggal. Sangat banyak kejadiannya. Apa kita enggak takut meninggal dalam su'ul khatimah seperti itu? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Satu pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan sholat yang tadi di awal. Mana dia? dalam sholat berjamaah sangat sulit untuk bisa khusyuk karena sering ketinggalan bacaan Al-Fatihah dalam bacaan yang tidak dikeraskan. Apakah harus saya lanjut bacaan atau ikut rukuk bersama imam? Perintah Nabi, idza raka'a farka'u. Kalau dia sudah rukuk, rukuklah kalian. Kalau dia sudah sujud, sujudlah kalian. Begitu perintah Nabi. Jadi kalaupun makmum belum selesai Al-Fatihah, kemudian imamnya Allahu Akbar ruku, ikut imam. Begitulah kewajiban makmum. Walaupun Al-Fatihahnya belum selesai. Ya boleh jadi kita masuknya setelah qomat, beberapa saat setelah qomat. Begitu kita masuk, baru mulai beberapa ayat Al-Fatihah, imamnya sudah Allahu Akbar. Tinggalkan Al-Fatihah itu, ikuti imam. Karena perintah Nabi seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat yang dekat ke saf, imam ruku, Nabi ruku, Allahu Akbar. Sudah dekat dia ke saf, sahabat itu. Takut enggak dapat ruku Nabi, sebelum sampai ke saf ruku dulu, jalan ke depan. Untuk mendapatkan rukuknya Nabi Muhammad, itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Berarti sahabat ini baca Al-Fatihah apa tidak? Gerangan baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak akan baca Al-Fatihah. Dan Nabi mengatakan salatnya sah. Namun Nabi mengatakan wala tu'id, jangan ulangi lagi. Tapi Nabi menganggap sah salatnya. Walaupun tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Nah sekarang antum sudah baca Al-Fatihah, namun qadar Allah setengah Al-Fatihah imam ruku. Mana yang lebih utama? Antum ruku seperti itu sementara antum sudah dapat sebahagian Al-Fatihah, atau sahabat tadi yang tidak dapat Al-Fatihah sama sekali? Lebih artinya lebih sempurna bacaan antum karena sudah masuk Al-Fatihah. Maka jangan sampai kalau kita jadi makmum itu ngikut imam. Jangan jadi makmum bandel. Imam sudah ruku, baca Al-Fatihah. Begitu kita mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamida, batal sholatnya. Kalau enggak dapat ruku bersama imam, batal sholatnya kalau sengaja dan kita tahu. Tetap lanjutkan Al-Fatihah. Imam sudah ruku, lanjutkan. Begitu kita mau ruku, kita di belakang, imam di depan, imam sudah ruku, kita lanjut Al-Fatihah. Begitu kita baru mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah, baru kita ruku. Itu artinya kita tidak dapat rukuknya imam. Kita menyelisihi imam. Ada 4 gerakan makmum. 1 sunnah Nabi, 2 membatalkan salat, 3 mubah. Namun dianjurkan untuk dijauhi. Namun tidak membatalkan salat. Yang sunnah adalah benar-benar setelah imam kerjakan langsung kita kerjakan. Dua yang salah dan membatalkan sholat mendahului imam. 2, yang ketiga terlambat dari imam. Imam sudah selesai baru kita datang. Imam sudah selesai rukuk baru kita rukuk. Imam sudah selesai sujud, sudah duduk antara sujud baru kita sujud. Itu membatalkan sholat. Dan satu yang tidak membatalkan juga namun dianjurkan untuk tidak, yaitu sama dengan imam, seiring rukuknya dengan imam, seiring sujudnya dengan imam, tidak mendahului tapi serentak. Tidak dianjurkan namun tidak membatalkan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Jazakumullah kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membacakan sebagian ayat-ayat Allah, sebagian hadis Rasulullah, dan sebagian kisah para ulama dan orang-orang saleh untuk kita jadikan i'tibar dan itti'ad pada siang hari yang berbahagia ini. Dan kita berharap, memohon kepada Allah agar Allah curahkan di dalam hati kita rasa takut kepada-Nya, sehingga kita takut untuk melanggar aturan-aturan-Nya, takut untuk mengucapkan kata yang tidak Dia ridhoi, takut melihat kita dalam kondisi yang Ia tidak ridhoi. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita ketika kita dihisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika melintas di atas shirath. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini.
1: Sumpah. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan

seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua madhab, semua pendapat madhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti madhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan madhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih madhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub, yang pertama tidak fanatik, tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi, tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup, dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan madhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermadhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam madhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang madhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan madhab Syafi'i lebih afdal karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan mazhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir kemudian menyelisih qiyas, menyelisih kaidah-kaidah umum,

dimenangkan kiasnya. Ini kaidah yang ada dalam mazhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan mazhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddudz dzara'i, ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, empat syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada mazhab tertentu, mazhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana, baru ada perbandingan mazhab. Biar kita mengetahui mazhab-mazhab yang lain, dan biar kalau ada mazhab, pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam empat telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam empat, bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami. Kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan
Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufti bikalami. Diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan. Karena kami semua para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna. Ini adalah pendapatku dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku. Beliau juga mengatakan,
Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni fa idza kana al hadithu sahih fa'alimuni bihi hatta adhhaba ilaihi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadith dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan fa ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu, baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an, yaitu dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara.

Rasulnya. Tentu ayuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu ya, keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tegas di akhir. Bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri, selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja, karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya, mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah,
berarti ia telah membaiat

0: Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fatah ayat 10, ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasul-Nya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah, artinya dia siap diatur oleh Allah, ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim. Tidak akan pernah dia bisa ya akhi, bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, an amrihi, ya di sini perintahnya, hak di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah akan ia jatuh pada dirinya atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah diseret oleh iblis akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Aw yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat Ya An-Nur, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya, menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-hakima bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradhihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi asmatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah, ya akhi, maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia, ya akhi. فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya para hamba, adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita, para hamba, adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ya apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allahu li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap Rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa masyahidalahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa? Mengikuti perintah Rasulullah, ya. Wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafiqin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim, yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya, jangan dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka. Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Yeah. Siapa saja yang mentaati orang kafir, dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaik, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ia akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia, abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Dia tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alamallahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyahu min khalqihi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitahukan kepada Rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Ma'idah ayat 67, ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama balligta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wa dhalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakun al yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Ya, sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya, dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Di sini maksudnya ruh yaitu Al-Quran dari perintah kami. Jadi di sini Allah menyebut, ia menamai Al-Quran sebagai ruh. Ya, karena ia memberikan kehidupan pada ruh-ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui. Apa itu Al-Kitab? Apa itu Al-Iman? Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahamma ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min shay' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu. Dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikitpun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Quran dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an, Kitab, dan Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اِتِّبَاءَ أَمْرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ عَنْهُ وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan, ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri. Dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya. Dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimat-Nya. Ya. Ini kewajiban kita ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, nashhad annaka qad addaita, ya nashhad annaka qad addaita wa nasahta, kami bersaksi ya bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan telunjuknya ke langit. Kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Berkata al-Imam Syafi'i, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim. Sirat Allah wa syahadat wa syahadah bi ta'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim, itu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahadah bita'diyati risalatihi. Demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardihi ta'atahu wa ta'kidahu iyaha fil ayah, zakartu ma'aqamallahu bil hujja ala khalqihi bittaslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tibai amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya, ya, dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya al-Imam Syafi'i rahimahullah, ia adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, "Qultu li Syafi'i," aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma taqulu fi hadithi ru'yah?" Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? Yabna Asad, hai anak Asad, yaqdi alayya, nisbatkan kepadaku. Hayitu aw mittu, ketika aku hidup ataupun aku sudah mati. Inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, Sa'ala rajulun asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa'aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda tentang itu. Apa ya kata orang ini? Ataqulu bihada? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara atarani kharajtu minal kanisa? Apa kamu kira apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i, farta'ada Syafi'i wasfarra launahu. Dia mendengar perkataan dia yang mengatakan, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i langsung bergetar, ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, waihak, ya celaka kamu. Ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadilluni. Idza ruwaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih. Bumi mana yang mau menjadi ya pijakan aku, dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ala ra'si wal 'ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan wa lam akhudh bihi fa ashhidukum anna aqli qad dhahab." Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ya, makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam masalah hadis, Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? "Idza sahha 'indakum al-hadis 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih." Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Antum a'lamu bil hadis wal rijal minni, fa idza kana al hadis sahih fa'alimuni." Ya, kamu lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih, dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i, ya akhi, terkenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min Asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah, dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh, ya akhi. Naam.
1: Demikian ikhwatul Islam, sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
2: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
1: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
2: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ana mau bertanya. Mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita duduk satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdir fulan wa fulan, membicarakan ustaz anu dan una anu. Karena seperti itu, ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, Memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah anu dan anu, ya untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya berapa banyak? Ya apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari, tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
3: Dari Pak Tito di Gandaria, Pak.
1: Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mau nanya tentang sholat ini, Ustaz. Uh-huh. Misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Ibadah selain kepada Allah itu.
0: Seperti kesyirikan apa, Pak?
3: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
0: Kepada?
3: Ya, yang pakai saji gitu.
1: Iya.
3: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia,
1: iya,
3: atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat gitu, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Cari terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Nah.
1: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi, itu hukumnya boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau saya tanya.
1: Terima kasih, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki, karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita, bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib, ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya. Ya, karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, ya peliharalah dirimu dan keluargamu. maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita, maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia sibuk untuk dakwah di luar, sementara anak-anaknya dia telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Naam.
1: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar? Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut, tak berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah?
0: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ya, berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut ya kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tuma'ninah kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis seutama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita. Dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
0: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu. Atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Ibn Najjar. Dari hadis Abu Dhar, afdhalu jihad an yujahidar rajul nafsahu hawah. Ya, utama-utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama, disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad, dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin, ya, di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjihadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
5: Mino, Kalideres.
1: Silakan, Pak.
5: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya, tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
5: Iya, jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah sholatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan laula an ushqa ummati liinnaha waqtuha, kalaulah kata Rasulullah aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk salat isya, yaitu diakhirkan.
1: Nah, dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
6: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
6: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
6: Mau tanya, untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita. Dan wanita kalau tidak disunat, syahwatnya akan tinggi sekali. Sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina, dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, ya sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah, kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dari Ummu Hasan, Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan, ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Ya, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini-begini hukumnya begini-begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya man dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad nantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam di zaman-zaman seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Ashabul Hadis. Ashabul Hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis, fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Ya, kalau bukan ahlu hadis, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak tahu. Ya. Dikenal di zaman itu Ahlus Sunnah dengan nama Ahlul Hadis atau Ashabul Hadis. Ya, bukan dengan nama Ahlus Sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ia mempunyai beberapa nama, disebutnya sebagai Ashabul Hadis, disebut oleh para ulama sebagai At-Taifatul Mansurah, disebut oleh para ulama sebagai ya Al-Firqatun Najiyah, disebut juga sebagai Salafiyun, ya mereka yang menapaki jejak salaf, yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah.

0: konsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum. Kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya. Apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan?
1: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya, kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya ya apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku, jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah,
0: kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan? Mohon penjelasan.
1: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat moralnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan, juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya, dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang solehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu, dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
2: Dengan Widya Gunung Putih.
0: Silakan.
2: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam, kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui sunnah Rasul adalah membaca buku. Misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu. Yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Seperti itu, bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ, dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad

0: Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya, kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang masih yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka ia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, ya, adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya, walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya, Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu, atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidzah yang mengetahui tentang hal itu. Nah.
1: Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
2: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini, Ustaz, ya. Apakah zikir pagi dan petang itu di merupakan suatu kewajiban, Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan salat subuh gitu, Ustaz, ya.
1: Iya.
2: Petang dengan salat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari salat, Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak.
2: Ya.
1: Nah.
2: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya, berzikir setelah salat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang, itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah salat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu, apa tidak akhirnya masuk kepada ritual salat? Al jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas ya, zikir setelah salat subuh, kemudian setelah salat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah salat, terus setelah selesai semuanya dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat. Pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari al-imamul hafidh Al-Allamah Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74. Al-Wajhur Rabi' Was-Sab'un. Al-Ilmu Dawa'ul Amradil Qalbiyah. Ilmu adalah dawa', obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Taib, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, Annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alih. Ida stahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya, apakah dua penyakit itu? Huma maradus syahwat ya maradus syubhat. Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, Tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya. Sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah. Tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang. Sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah. Adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya adalah membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fafi qawlihi ta'ala fi haqqil munafikin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat. Kerancuan, ya, tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian, wa qawlihi. Di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddatsir ayat ke-31. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala, dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali, punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya, susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathatu mawadhi. Inilah tiga tempat di dalam Al-Quran. Tiga ayat. Ya. Al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar. Kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu ini sangat-sangat berbahaya. Dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa amma maradu asyahwah. Adapun penyakit syahwat. Keinginan jiwa manusia. Ya. Untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan, dan mulut. Begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surat Al-Ahzab ayat ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama. Kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan. Keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan, bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazina. Wazinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama, qalu wal mar'atu yambagilaha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan, seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia untuk dia tughalliza atau tughliza kalamaha, ya, sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya, sehingga ini akan karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, ah, tidak mengapa saja, saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah yang Maha mengetahui yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Baik. Walil qalbi amradun ukhra min ar-riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal ulwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan diri jadi muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadzal maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya, ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa innahu la budda min takhayyulin fasidin wa iradatin batilatin kal ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril muraqqabi al murakkabi min takhayyulin takhayyuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayyuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'dhimil khalqi lahu wa madhihim. Ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham. Dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya, sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah, Berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha, maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi, dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera di berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan. Wa hadhihi al-amradu kulluha mutawalladatun anil jahli, dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya, kita lihat. Beliau jelaskan. Jadi, وَهَذِي الْأَمْرَضُ كُلُّهَا مُتَوَلَّدٌ عَنِ الْجَهْلِ وَدَوَاءُهَا الْعِلْمُ. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan, tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama, yang tentu saja obatnya adalah ilmu. Belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi, sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas. Ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati. Dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahibi asyujjati alladhi aftauhu bil-li. Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub, akhirnya menyebabkan sahabat ini radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famat, akhirnya dia meninggal dunia. Allah taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu innama shifaa'ul 'iyyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, celakalah mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Kenapa mereka tidak berusaha menanyakan kepada orang yang faham ketika tidak mengetahui satu permasalahan? Innama syifaul 'iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah dengan cara bertanya. 6. Ya, oleh karena itu, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja ini adalah hadis yang dinyatakan kuat oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena banyak jalurnya yang saling mendukung. Yang menjadi poin perhatian di sini atau syahid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama syifaul 'iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bertanya artinya Mencari ilmu, berarti mencari ilmu adalah obat. Penyembuh dari penyakit jahil yang akan membinasakan manusia karena merupakan penyakit jahil ini adalah pangkal dari dua penyakit utama yang selalu menyerang hati manusia yaitu syubhat dan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Faja'ala, keterangannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Faja'ala al-iyya. Wahuwa. Iyul qalbi anil ilmi wal lisani. Anin nutqi bihi maradhan. Maka perhatikan, Nabi SAW ini menjadikan al-iyyu, ya, iyyu di sini ketidakmampuan. Ketidakmampuan hati untuk mengetahui sesuatu, berarti kejahilan hati tidak mengetahui sesuatu, dan iyyil lisan, ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan. Mengucapkan kebenaran, Nabi SAW ini samakan dengan ini dengan penyakit. Nabi SAW sebutkan ini adalah penyakit. Ya. Wa shifa'uhu su'alul ulama. Dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, kejahilan adalah bertanya. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa selalu dekat dengan ilmu. Ketika ada yang tidak diketahuinya, dia mencari Al-Qur'an, mencari tafsir dari keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama salaf, atau dia dekat dengan majelis ilmu untuk kemudian dia mudah bertanya hal-hal yang tidak diketahuinya, berarti dia dekat dengan obat, dekat dengan dokter yang paling ahli untuk mengobati penyakitnya yang paling parah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dari sebab kesembuhan hatinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi syifa'uhu su'alul ulama, obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, fa'amradul qulubi as'abu min amradil abdan. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa penyakit hati tentu lebih susah disembuhkan dari penyakit anggota badan. Kira-kira apa sebabnya? Ya, jawaban yang sederhana mudah saja. Penyakit badan terasa gejalanya. Langsung terlihat bahkan dampaknya. Penyakit hati orang tidak ketahui. Ya, padahal banyak yang menimpa penyakit tersebut. Banyak yang ditimpa penyakit tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati ini lebih susah, lebih parah dibandingkan penyakit anggota badan. Ya. Karena apa alasannya kata beliau di sini? Li'anna ghayata maradil badani an yufdhi bi sahibihi ila al-maut. Karena penyakit badan puncaknya atau maksimalnya, maksimal akibat dari penyakit badan adalah apa? Membawa orang tersebut kepada kematian. Membawa kepada kematian. Yakni mati badannya. Dan kita tahu kematian pasti terjadi dengan penyakit ini atau mungkin dengan tanpa penyakit atau tanpa dideteksinya penyakit, orang akan mati. Ada orang yang sehat walafiat, kelihatan bugar badannya, dia keluar tiba-tiba mati mendadak. Entah dikatakan serangan jantung atau yang lainnya. Atau dia keluar tiba-tiba, na'udzubillahi min dzalik, mengalami kecelakaan, akhirnya dia mati. Pasti akan mati. Jadi puncaknya atau maksimalnya, ya, membawa pemiliknya menyebabkan orang yang punya penyakit ini akan sampai kepada kematian. Amma wa amma maradul qalbi fayufdhi bi sahibihi il abadi. Adapun kalau penyakit hati ini akan membawa pemiliknya kepada kesengsaraan, kecelakaan yang kekal abadi selama-lamanya. kalau penyakit anggota badan, mati. Menyebabkan kematian, betul. Tapi kematian di dunia, kalau dia punya iman selamat, di akhirat. Bahkan dia akan masuk ke negeri keberuntungan. Ya, bahkan kalau dia orang yang beriman, dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Nah, jadi kalau itu penyakit hati, maka akan menjadi sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wala shifa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. Dan tidak ada penyembuhan atau pengobatan untuk penyakit ini kecuali dengan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena dengan izin Allah menyelamatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari apa? Kesengsaraan dan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada sama Allah Ta'ala kitabahu syifa'an li'amradi sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran, menyebutkan Al-Quran dengan nama apa? Shifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, yakni di dalam hati manusia, ya. Obat bagi penyakit-penyakit hati manusia. Wa qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu. Al-Quran adalah sebaik-baik mau'idhah, sebaik-baik nasihat. Dan juga obat bagi penyakit di hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Sudah menjadi nasihat, rahmat, petunjuk, juga obat bagi penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memasukkan kebaikan-kebaikan ke hati kita, sekaligus juga kalau hati yang terhalang dari kebaikan disingkirkan dulu penghalangnya, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kebaikan-kebaikan yang dijadikan di dalam petunjuknya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata beliau selanjutnya, Walihada sababi nisbatul ulama'i ilal kulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani. Wama yukalu lil ulama'i atibba'ul kulubi fahuwa liqadri ma jami'in bainahuma. Oleh karena inilah, dengan sebab inilah kedudukan para ulama, ya, bagi hati manusia adalah seperti kedudukannya dokter kepada anggota badan manusia, seperti kedudukannya para tabib atau dokter. Dan pernyataan yang sering disebutkan oleh sebagian dari orang yang mengatakan tentang ulama itu, mereka adalah attibaul qulub, dokter penyakit hati. Ini adalah pernyataan yang benar, karena ada kadar yang menyamakan antara dokter penyakit badan dengan para ulama yang merupakan dokter penyakit hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wa illa fal amru a'dhamu min dzalika. Ya. Meskipun pada kenyataannya keadaannya lebih besar lagi dibandingkan semua ini. Karena apa? Tentu yang berhubungan dengan penyakit hati lebih penting untuk dibereskan dibandingkan penyakit anggota badan. Karena perbandingan tadi, anggota badan Kalaupun sakit, paling ujung-ujungnya membinasakan badannya. Insya Allah dia akan selamat di akhirat kalau dia, kalau di imannya, di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada kotoran yang menghalangi kebaikan dan ketakwaan di hatinya. Naam. Fa inna katsiran minal umami yastagnuna 'anil atibba wa la yujadul atibba'u illa fil yasiri minal bilad wa qad ya'ishu ar-rajulu umrahu aw burhatan minhu la yahtaju ila at-tabib. Kata beliau di sini ya, perbandingannya lebih tinggi lagi antara kebutuhan manusia dengan penyembuh penyakit hati dibandingkan dengan kesembuhan penyakit badannya. Kata beliau, apa? Di sini beliau mengatakan, karena kebanyakan dari umat manusia, banyak dari umat manusia, terkadang ada yang tidak butuh kepada dokter. Atau pengobatan penyakit anggota badannya. Dan beliau mengatakan, la yujadul atiba, dan para dokter atau para tabib-tabib ini, tidak ditemukan di sembarang tempat kecuali di negeri-negeri yang sedikit jumlahnya. Ini tidak setiap negeri di zamannya beliau ya. Tidak setiap negeri atau di setiap tempat yang berpenduduk di situ tidak semua memiliki dokter yang mencukupi untuk mengobati penyakit badan. Berarti kebutuhan manusia akan hal ini yakni tidak semua manusia membutuhkannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa dokter yang mengobati penyakit anggota badan. Nah, bahkan terkadang seseorang bisa jadi hidup sepanjang umurnya atau sebagian dari umurnya dia tidak membutuhkan perawatan dokter. Wa ammal ulama'u billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Beda dengan orang yang berilmu, dokter penyakit hati, para ulama yang memahami tentang Allah, tentang perintahnya. Mereka ini adalah kehidupan bagi semua makhluk. Dan ruh bagi semua manusia. Ilmu yang mereka sampaikan adalah sebab kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Wala yustagna anhum tarfata'ainin. Yang mereka ini tidak bisa, ya kebutuhan terhadap mereka tidak bisa lepas dari diri manusia meskipun cuma sekejap mata. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanaffusi fil hawa. Ya. Maka kebutuhan hati manusia untuk mengenal ilmu agama terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kebutuhan kepada udara, bernafas. Ya, kepada kebutuhan manusia untuk bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini. Bal a'zamu, ya. Bahkan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang pun, jangankan satu negeri, penduduk satu negeri, seorang pun tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan terhadap ilmu, berarti kebutuhan mereka terhadap para ulama menjelaskan ilmu agama tidak bisa lepas sekejap pun, harus selalu setiap saat menyertai. Ini seandainya manusia memahami hakikat tersebut. Cuma karena kita jahil, banyak orang-orang yang merasa tidak butuh bertanya kepada para ulama, tidak butuh untuk mencari ilmu agama, tidak butuh untuk segera mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahaminya dalam urusan iman misalnya, karena kejahilannya. Beda kalau ada yang sakit pada anggota badannya karena langsung terlihat reaksi sakitnya atau rasa sakitnya, maka dia buru-buru untuk mencari pengobatannya, padahal kebutuhan untuk penyakit hatinya harusnya lebih diperhatikan atau diutamakan lagi dibandingkan kebutuhan dalam penyakit anggota badannya. Nah, wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau, fal ilmu lil qalbi mithlul ma'ilis samak. Kedudukan ilmu pada hati manusia adalah seperti kedudukan air bagi ikan. Ya. Idza faqadahu mata. Ikan itu kalau lepas dari air, sebentar lagi dia akan mati. Demikian pula hati manusia, lepas dari ilmu maka hati itu akan mati. Fanisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhaw'il aini ilaiha. Ya, perumpamaan lain. kedudukan ilmu pada hati manusia seperti kedudukan cahaya mata pada mata itu sendiri. Mata itu kalau gelap tidak akan bisa melihat apa-apa. Dia akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau ada cahaya. Maka demikian pula hati tidak akan hidup tanpa ilmu. Wa kanisbati sam'il uduni wa kalamil insani ilaih wa kalamil lisani ilaih, seperti kedudukan pendengaran telinga dan ucapan lisan padanya. Ya, bagaimana mungkin telinga bisa mendengar kalau tidak ada ucapan dari lisan manusia? Fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udhuni samma wal lisanil akhras. Kalau dia kehilangan semua ini, berarti dia seperti mata yang buta, ya, seperti telinga yang tuli, dan seperti lidah yang bisu, seperti lisan yang bisu. Itu keadaannya. Makanya orang-orang munafik sudah antum ketahui disifati di dalam Al-Quran sebagai summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ya, karena mereka tidak mengisi panca indranya ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walihadza yasifu subhanahu ahlal jahli bil ama wasammi wal bakmi wal bakami wa dzalika sifatu qulubihim haitsu faqadatil ilma nafi'a fabakiyat ala amaha wasamamiha wa bakamiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jahil, orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah disifati dengan apa? Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu. Yang ini merupakan sifat hati mereka. Karena mata hatinya tidak diisi untuk melihat kebenaran. Akhirnya disifati dengan sifat-sifat yang merupakan cacat yang sesungguhnya, padahal secara penampakan mereka normal dalam urusan mendengarkan, bisa melihat dengan mata, dan bisa berkata-kata dengan lisannya. Nah, karena mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat, maka dikatakan hati mereka itu tetap pada kebutaan, ketulian, dan kebisuannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di negeri dunia ini dia buta, yakni buta mata hatinya, tidak kenal ilmu agama, maka sungguh di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal muradu, maksudnya adalah amal qalbi fid dunya, orang yang buta hatinya di dunia. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, bisu, dan tuli. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahum hakadha kanu fid dunya wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Karena inilah keadaan mereka sewaktu di dunia. Ya, pandangan mata mereka, pendengaran mereka, lisan mereka tidak diisi dengan ilmu agama, maka keadaannya seperti itu di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu juga. Wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia sewaktu di dunia. Ya, maka inilah keadaan yang menunjukkan kepada kita manfaatnya kita mengisi umur kita di dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dari kecelakaan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah, selesai segi yang ke-74 dari keutamaan ilmu. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tasan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik Ustaz atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa ayyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Kita angkat yang pertama. Ya, silakan.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan Ibu Inin di Sulawesi Tenggara.
1: Ibu Inin ya, di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu.
2: Begini Ustaz, saya ingin, saya seorang ibu mempunyai anak yatim 3. Saya kan Ustaz memilih tidak menikah lagi. Jadi apakah hukumnya bagi saya, karena saya sudah mau memperbaiki ibadah. Terus saya ingin melaksanakan puasa Daud, bagaimana caranya Ustaz?
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Dan
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan, dia memiliki anak-anak yang sudah yatim ya. Kemudian dia tidak ingin menikah lagi karena alasannya tadi mungkin ingin merawat anak-anak tersebut. Maka keinginan ini bukanlah keinginan yang salah, selama tentu saja dia memperhatikan kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Sekarang dia harus mempertimbangkan tentang kondisi kemungkinan, misalnya kebutuhannya sebagai namanya manusia, mesti punya kebutuhan laki-laki dan perempuan. Ya, dia mempertimbangkan hal ini. Kemudian juga apakah benar-benar dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Kalau dia seandainya punya kecukupan, misalnya ada orang tuanya yang menanggung, atau dia punya tabungan uang bisa membiayai dirinya, atau ada usaha yang mungkin sedang berjalan, tentu dengan rezeki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah kita katakan tidak mengapa kalau seandainya dia memilih cara seperti itu. Ya, meskipun kalau misalnya dia menikah lagi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, tentu saja ini juga adalah perkara yang terpuji di dalam Islam, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, untuk menjadikan ada seorang laki-laki yang memimpinnya. Ini juga adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya dengan pertimbangan untuk menjaga dirinya dan pertimbangan-pertimbangan kebaikan seperti ini, maka tentu ini lebih dianjurkan dan lebih diutamakan. Baik. Cara untuk melaksanakan puasa Daud, pertanyaan yang kedua adalah dengan cara, kita ketahui puasa Daud artinya puasa sehari dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya afdhalus siyam, siyamu shaum, afdhalus shaum, shaumu nabiyullah, nabiyullah Daud alaihi salatu wasalam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka.

0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Dengan nama Allah di Riau.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Terima kasih. Begini Ustaz, apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Apa ada keterangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam kemudian maka tergantikan dengan membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari. Orang yang membacanya di malam hari, kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupinya. Ya, ini mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi, artinya kita lalai di sholat malam, tidak kita lakukan, kemudian tergantikan semua, ini yang saya belum dapatkan keterangannya, apakah sampai di situ maknanya. Karena kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada penghalang sehingga beliau tidak melaksanakan salat malam mungkin karena sakit atau karena kecapean maka beliau menggantinya di waktu salat duha di waktu duha mengganti salat malamnya di waktu duha cuma dijadikan genap karena kalau salat malam kan dia witir, ada witir. Misalnya Nabi SAW, karena beliau melaksanakan 11 rakaat di malam hari, maka kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean, maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan salat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih utama kita menggantinya. Ya, meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi SAW, kalau kita menggantinya, maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan misalnya sholat di malam hari, taruhlah 5 rakaat misalnya. Witir, 2 rakaat, 1 rakaat. Kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Khotol Islam, azani Allah wa iyakum, masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya.
0: Ya, silakan Ibu, apa pertanyaannya?
3: Ini saya kan dulu kan ini qadar Allah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal zina. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi. Tapi belum dia nggak mau menerima. Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustaz? Apa saya harus sabar?
0: Baik. Jadi suami Ibu adalah anak zina, Bu ya? Baik, baik.
3: Iya,
0: ya,
3: anak perempuan juga.
0: Ya, baik. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan

0: membawa anak yang hamil di luar nikah, berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah, berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya. Mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustaz yang kemudian ustaz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran. Harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja, di antara keluarga saja ada saksi, dua orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu. Karena tentu kalau disaksikan banyak orang, seperti pernikahan biasa dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang, kenapa diulang lagi pernikahannya, berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesankan sama dia, ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir, sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah ya, di kota Madinah Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi. Maka beliau mengatakan kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya ya, ini pernikahan yang benar-benar dilakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil, kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Ya karena dalam hal ini pihak KUA, mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan, harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil apa sampai lahir anak tersebut kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya, berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi, karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik atas penjelasannya. Dan kota Islam azan ya Allah wa iyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
2: Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Halo.
1: Iya, silakan. Baik Ibu, mohon. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu suara televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu Ibu.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
2: Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup.
2: Ya.
1: Terima kasih Ibu.
2: Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustaz untuk.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud, sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya setelah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti ini paling utama, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Perbanyaknya doa padanya. Makanya sujud ini kalau kita berdoa termasuk tempat yang sangat dikabulkan, berpeluang untuk dikabulkan. Di dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Amma sujud fa akthiru fihi du'a fa innahu qamanun atau qaminun ayyustajaba lakum." Adapun dalam sujud maka perbanyaklah doa padanya, sepantasnya permohonanmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, wafiq barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan.
1: Ya, silakan Bapak.
3: Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati. Mm-hmm. Begini, ada saya punya tetangga. Saya pernah tegur dia masalah musik. Mm-hmm. Dia itu kalau setel musik terlalu besar suaranya, loudspeakernya. Mm-hmm. Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah-marahan. Dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu mendumel kalau dia setel musik secara besar-besaran begitu, Ustaz?
1: Baik.
3: Pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Tapi pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, ya ini menasihati, kalau tidak mampu maka dengan diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita mampu kita nasihati dia seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri. Karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya ingin istirahat. maka bisa kita tempuh cara, tandanya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik. Kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut. Sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya, atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui dengan telepon. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Umu.
4: Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu, Ustaz?
1: Baik, terima kasih Umu.
4: Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk salat-salat yang sunnah? Ya. Jadi hukum asalnya, kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam salat sunnah maupun salat yang wajib itu sama, ataupun gerakannya ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, hukum asalnya ma tsabata fil nafil tsabata fil fard, ya. Sesuatu yang dilakukan di dalam salat sunnah juga berlaku untuk salat yang wajib. Ya. Kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk sholat-sholat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca doa iftitah apa saja. Ya, kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk sholat yang wajib. Ya, kalau tidak ada hukum asalnya kita boleh membacanya di sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang kita laksanakan ataupun sholat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan sholat malam misalnya, ada doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, sampai selesai. Itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya, meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya, lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca doa iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membacanya di dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam sholat yang sunnah juga sholat yang wajib. Baik, barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dirojak ke dari menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikannya yang dimudahkan bagi kita untuk selalu dimudahkan menuntut ilmu yang bermanfaat, mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang selalu kita adakan rutin di setiap hari Kamis malam di masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini, yaitu kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fadlul Islam, tulisan atau karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di babu dukhuli fil islami kullih wa tarki ma siwahu. Babu wujubud dukhuli fil islam, bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan segala sesuatu selain Islam. Di pertemuan yang lalu, yang terakhir, ya, kita membaca hadis atau asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang keutamaan orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwa merekalah yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat 106. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah-wajah yang hitam legam. Wajah yang putih berseri-seri adalah orang yang wajah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengusahakan sebab-sebab yang menyatukan umat, yaitu mengajak umat untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar sesuai yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebaliknya, wajah-wajah yang hitam legam adalah wajah-wajah orang-orang yang berpaling dari petunjuk yang benar tersebut. Kenapa demikian? Karena sudah kita ketahui, sunnah itu memberikan cahaya. Petunjuk Allah diturunkan untuk menerangi jalan yang gelap. Ilmu agama yang hak itu merupakan cahaya, ya, yang menyinari jalan manusia agar dia selalu bisa meniti jalan yang lurus, selamat dari jalan-jalan yang menjerumuskan dalam jurang kebinasaan. Nah, sekarang kenapa dibawakan penjelasan atau asar Ibnu Abbas di dalam bab yang tadi kita sebutkan, bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya, untuk menggambarkan bahwa termasuk bagian dari seruan Islam

0: adalah mengajak kaum muslimin kembali kepada kebenaran yang itulah satu-satunya yang bisa menyatukan hati umat ini. Ya, yakni bersatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita ingat kembali pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, selalu kembali kepada persatuan, adalah orang yang sesuai dengan kebenaran, pemahaman yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Jadi selama kita selalu mengajak kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, selama selalu kita mengajak kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan jika kamu atau kalian berselisih pendapat terhadap dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang terbaik dan akibatnya juga akan menjadi yang terbaik. Ini bagian dari Islam. Ya, dan ini merupakan bagian dari kewajiban untuk masuk Islam secara keseluruhan. Sekaligus juga ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk sebab atau perkara yang menunjukkan keindahan Islam, keutamaan dan kemuliaan Islam sebagaimana judul kitab yang sedang kita kaji ini, adalah Islam selalu mengajak kepada persatuan dan tidak meridhoi yang namanya perpecahan. Sudah sering kita bahas, ya, perpecahan dalam Islam itu tidak diperbolehkan dan tidak terpuji. Karena Allah melarang di dalam banyak ayat Al-Quran yang sudah sering kita bacakan. Bahkan Allah menyebutkan ini termasuk akhlaknya orang-orang musyrik. Ya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang selalu memecah belah agama mereka. Sehingga jadilah mereka berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Jadi maksudnya, tidak boleh orang itu berpikiran untuk, ah biarlah orang berpecah, biarlah orang punya pemahaman sendiri-sendiri, salah. Agama Islam mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Ajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Tentu dengan cara yang baik. Sampaikan kepadanya dalil. Jangan biarkan orang menjauh dari dalil. Karena itu akan menjerumuskan dalam perpecahan. Ya, yang itu jelas bertentangan dengan keindahan dan kemuliaan Islam. Apalagi, itu merupakan akhlak dari orang-orang Yahudi. Akhlak dari orang-orang di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, itu di antara karakteristik orang-orang jahiliyah, kebiasaan mereka adalah suka berpecah belah, suka berkelompok-kelompok dan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, ini bukan merasa bangga atau mulia dengan mengikuti dalil, tapi merasa bangga dengan apa yang ada pada pemahaman mereka. Makanya Islam tidak meridhoi hal ini, ya. Termasuk keindahan dan kemuliaan Islam adalah Islam selalu mengajak kembali kepada kebenaran. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berislam dengan benar, maka dia siap merujuk setiap saat, siap berubah untuk mengikuti kebenaran ketika kebenaran itu telah jelas di hadapannya. Ya, inilah orang muslim yang sesungguhnya. Jadi dia tidak fanatik kepada pendapatnya sendiri meskipun telah lama diamalkan. Ketika datang dalil kepadanya, maka dia siap untuk berubah mengikuti dalil. Ya, duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah bersama sunnah dimanapun sunnah itu beredar. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, selanjutnya di sini Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan dalil yang menyebutkan larangan perpecahan dalam umat. Yang ternyata ini merupakan kebiasaan orang-orang ahlul kitab yang tercela, yang kemudian pasti diikuti oleh sebagian dari umat ini, tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu hal yang perlu kita hindari, karena penyakit ini menjangkiti umat ini sehingga mengikuti kebiasaan buruk tersebut yang menjadikan kita harusnya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keburukan-keburukan. Baik, di sini dibawakan dalil yang selanjutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibawakan dalam sebuah dalil, sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dari banyak jalur, banyak sahabat yang meriwayatkannya, di antaranya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-Aus radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Layatiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta inkana minhum man ata ummahu ala niyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik. Wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Wa tamamil hadith, wa taftariku ummati, wa taftariku hadihil ummatu ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Qalu, wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Baik, hadis ini adalah sebuah hadis yang panjang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh-sungguh akan datang kepada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel secara persis seperti sendal dengan sendal. Yani sangat mirip dan persis. Hatta sampai-sampai kalau terjadi di kalangan Bani Israel ada orang yang mendatangi ibunya terang-terangan, naudzubillah min dzalik, yani mengumpuli ibunya terang-terangan, maka di umatku pun akan ada yang melakukan hal itu, wal iyadu billah. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah menjadi 72 golongan, 72 kelompok, ya. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka, diancam neraka kecuali kelompok yang satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, jadi ini adalah hadis yang menggambarkan tentang perpecahan umat, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di asar yang tadi kita sebutkan, bahwa termasuk hal yang menunjukkan keindahan Islam, Islam melarang hal ini. Ini tentu diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi oleh umatnya, bahwa ini perbuatan yang tercela, disebabkan karena hawa nafsu yang diperturutkan, karena tidak belajar agama dengan benar, tidak merujuk kepada kebenaran, maka terjadilah mayoritas umat ini berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok, dan ini tidak diridhoi di dalam Islam, sekali lagi. Jadi tidak boleh seseorang itu meridhoi yang namanya perpecahan, membiarkannya. Orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan berusaha selalu mengajak saudaranya kembali kepada kebenaran, apalagi ketika saudaranya terjerumus dalam keburukan yang parah seperti apa yang digambarkan di dalam hadis ini. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib ya, dan didukung dari banyak sahabat yang lain. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, juga dalam Sunan Abi Daud dan sanadnya hasan. Ada juga yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Ibnu Majah, sanadnya juga baik. Ada juga dari riwayat sahabat lain Auf bin Malik. Ya, maka dari berbagai jalurnya hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang kuat. Termasuk dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala. Jadi hadis tentang perpecahan umat adalah hadis yang sahih, yang ini menggambarkan tentang salah satu di antara tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya keburukan yang terjadi di akhir zaman, ya, yang sekaligus beliau berikan solusinya. Kita tahu ini sebagaimana yang makna hadis yang sahih lainnya yang juga terkenal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ishminkum fa sayarahtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu alayya bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Sesungguhnya siapa di antara kamu yang akan hidup di akhir zaman nanti, maka pasti dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perpecahan. Maka hendaknya kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat khulafaur rasyidin yang selalu mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu, dan hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama. Coba lihat, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus solusi yang beliau berikan supaya selamat dari perpecahan tersebut dan penyimpangan yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jelas salah satu di antara dalil yang menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mengingatkan kepada mereka hal-hal yang buruk yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha benar ketika mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang sifatnya adalah 'azizun 'alaihi, sangat memberatkan bagi beliau hal-hal yang menyusahkan atau mendatangkan keburukan bagi umatnya. Dan haris, sangat bersemangat menyampaikan petunjuk kepada umatnya, serta memiliki sifat penyayang dan penyantun bagi orang-orang yang beriman. Maka ini termasuk wujud rahmat, ya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Memperingatkan dalam hadis ini tentang keburukan yang akan terjadi, ya, dan ini pasti terjadi di umat ini karena ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari akan terjadinya. Yang bisa adalah kita mengusahakan sebab-sebab agar tidak termasuk orang-orang yang mengikuti keburukan yang telah dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Ya, sehingga kita mengetahui di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keadaan umat ini yang akan mengikuti kebiasaan umat-umat yang telah lalu, dalam hal ini Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Ya, sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelummu, orang-orang sebelummu, secara persis satu jengkal dengan satu jengkal, satu hasta dengan satu hasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, yakni biawak padang pasir, maka kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Kata para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah mereka itu yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita akan ikuti? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, maka ini yang menjadi sebab kita wajib mengingatkan umat ini akan keburukan tersebut agar mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Peringatkan mereka akan keburukan ini agar mereka tidak mengikuti kebiasaan umat-umat yang telah lalu yang menjadikan mereka binasa. Ya, yang menjadikan mereka binasa karena keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan tersebut. Baik. Jadi hadis ini menyebutkan tentang perpecahan umat yang akan terjadi di tubuh kaum muslimin, yang sekali lagi tentu ini tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah merahmati orang-orang yang selalu ingin bersatu di atas kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Dan senantiasa manusia itu akan selalu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang selalu kembali kepada pemahaman yang benar, dialah orang-orang yang disebut sebagai ahlu rahmah, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapakah mereka-mereka yang selamat dari ancaman azab neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Tentu ini bukan cuma pengakuan, tapi benar-benar diwujudkan secara nyata. Waktu kita menyebutkan ayat Al-Qur'an, hendaknya kita sebutkan tafsiran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita merujuk kepada penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana juga hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, maka dari sinilah, sudah pernah kita jelaskan juga waktu kita membahas kitab Minhajul Firqatin Najiyah, para ulama menyebutkan penamaan syar'i, penamaan yang sesuai dengan syariat untuk orang-orang yang mengikuti apa yang disebutkan dalam hadis ini, seperti dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Kemudian jamaah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat hadis ini, wahumul jamaah, mereka adalah al jamaah. Sebagaimana mereka disebut sebagai al firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yani selamat dari ancaman azab neraka di akhirat dan selamat dari memperturutkan hawa nafsu, karena mereka selalu merujuk atau kembali kepada dalil. Kemudian mereka juga disebut dengan at-ta'ifatul mansurah. Ya, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga sudah kita ketahui hadisnya dalam Sahih Muslim. Kenapa mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka selalu kembali kepada dalil, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan agama yang benar. Karena agama ini pasti ditolong oleh Allah, maka orang yang berpegang teguh dengan agama, merekalah orang-orang yang akan selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikuatkan hati mereka dalam memahami dan mengamalkan Islam. Sebagaimana mereka juga disebut dengan salafi atau salafiyun, pengikut para salaf, yakni para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ini semua merupakan istilah-istilah yang dibenarkan oleh para ulama, selama tentu saja kita memakai nama ini atau mengikuti, menisbatkan diri kepadanya bukan untuk fanatik, tapi untuk membenarkan pemahaman kita, menjadikan kita selalu merujuk kepada pemahaman yang direkomendasikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu pemahaman yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, jadi sekali lagi ini adalah hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keburukan yang terjadi di akhir zaman dan bagaimana solusinya untuk kita selamat dari perpecahan tersebut. Baik. Makanya kemudian di sini Syekh penulis rahimahullah taala mengingatkan kepada kita, beliau berkata, beliau berkata, "Falyata'ammal al-mu'minu alladhi yarju liqa'a Allah kalam as-sadiqil masduqi fi hadha al-maqam khususan qawlahu sallallahu alaihi wasallam ma ana alayhi wa ashabi." Maka hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yakni siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, artinya dia berharap masuk surga, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha tinggi sebagai kenikmatan, paling mulia di surga nanti. Siapa yang mengharapkan hal ini, ya, orang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya merenungkan, memperhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengucapkan dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan dia yang selalu menulis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub walladhi nafsi biyadi ma kharaja minni illa haq." Tulislah demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah keluar dari lisanku kecuali kebenaran semata-mata. Jadi ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar wahyu dari Allah yang menggambarkan dahsyatnya keburukan di akhir zaman. Jadi kalau ingin selamat dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, ingin kita selamat bertemu dengan Allah membawa hati yang bersih, ya, qalbun salim, sudah pernah kita jelaskan, selamat dari penyimpangan-penyimpangan syahwat maupun syubhat, selamat dari penyimpangan berupa kesyirikan, kekufuran, termasuk penyimpangan mengikuti selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Siapa yang ingin selamat, coba renungkan dan perhatikan, ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Kata beliau, khususnya, terkhusus lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di akhir hadis ini, ma ana alaihi wa ashabi. Pemahaman atau mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk yang aku ada di atasnya, kemudian para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi benar-benar beragama itu harus selalu bertanya. Ustadz menjelaskan seperti ini, apa dalilnya? Apa ayat Al-Quran yang mendasarinya? Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah merujuk kepada ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Jamaah sekalian, hafizakumullah, sudah pernah kita terangkan. Kalau sekedar ucapan yang manis, pandai berkata-kata, ini bisa dilakukan oleh orang yang paling buruk sekalipun. Antum tahu di dalam Al-Quran orang-orang munafik itu disifati oleh Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan indahnya fisik mereka, postur tubuh mereka yang indah. Kalau dia berbicara, ya, kamu akan dengar ucapannya. Ya, ini kata-katanya indah. Tapi ini bukan pujian. Bahkan sudah pernah kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya di antara kepandaian berkata-kata itu ada sihirnya. Bisa menyihir orang. Tapi belum tentu yang dibawakannya adalah kebenaran. Sementara orang-orang yang mulia sebelum kita, yang mereka sampaikan hanyalah nukilan dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita di sini baca penjelasan yang disebutkan oleh penulis. Selalu yang dibawakan dalil Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, nukilan dari athar. Paling-paling ucapan beliau cuma segini, cuma dua baris tidak sampai. Ya, hendaknya orang yang beriman, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang benar dan selalu dibenarkan. Dalam hal ini, khususnya ucapan beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Tidak sampai dua baris keterangan dari lisan beliau. Mereka yakin sebaik-baik penjelasan adalah penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kita beragama selalu harus memperhatikan dalil. Apapun yang disampaikan, jangan kita menilai itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu penyampaian yang menarik kalau tidak ada dalilnya. Ingat, ilmu itu diukur dengan dalil. Ya, kita masih ingat pernyataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sahih derajatnya ketika beliau mengatakan di depan murid-muridnya, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian sekarang berada di masa, di zaman para sahabat, para tabi'in. Dinasihati oleh beliau, sekarang kalian berada di masa, saat ini banyak orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah, yang pandai berbicara dengan retorika yang indah di zaman dahulu, sedikit. Nanti akan muncul di akhir zaman yang ketika itu orang yang berkhutbah banyak, yang pandai berkhutbah tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Jadi kepandaian berbicara ini bukan menjadi ukuran ilmu kalau tidak disampaikan dengan dalil, nukilan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya kita baca kitab-kitab seperti ini, kita bisa mengambil metode salaf, metode para ulama ahlu sunnah dalam menyampaikan agama. Mereka tidak bersandar kepada pandainya penjelasan diri mereka sendiri, tapi mereka menjadikan sebaik-baik penjelasan itu adalah dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, ya li hadzal mau'izati law wafaqat minal qulubi hayatan. Duhai alangkah indahnya nasihat ini, seandainya mendapatkan dalam hati manusia ada kehidupan. Seandainya nasihat ini bertepatan dengan menemukan hati yang masih ada kehidupan di dalamnya. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang memang bisa mendengarkan nasihat. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik dalam Al-Qur'an, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui dalam diri mereka masih ada kebaikan, maka niscaya Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan nasihat. Tapi karena tidak ada kebaikan dan Allah Maha tahu, akhirnya mereka dijadikan berpaling. Maka bersyukur seorang hamba yang mendapati dirinya ketika dibacakan ayat Al-Qur'an hatinya tersentuh, ketika diperingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendengarkan dan mau mengambil pelajaran darinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Tidak lain, Al-Qur'an itu merupakan peringatan dan bacaan yang jelas untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih ada kehidupan di hatinya. Ya. mangkana hayyan, orang-orang yang hidup, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya hayyal qalbi, yaitu orang yang masih ada kehidupan di hatinya. Jadi ini nasihat yang sangat bermanfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ambil pelajaran untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kita beragama, dan kita harus ingat di akhir zaman itu perpecahan banyak. Selalu kita perhatikan, ya. Umat ini berpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Berarti kita harus hati-hati mendengarkan penjelasan tentang masalah agama. Kita harus hati-hati ketika membaca artikel ada yang menjelaskan masalah agama. Jangan nekat. Ingat, artikel yang baik, bacaan yang baik masih banyak yang belum kita baca. Ya. Hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa sahahahu walakin laisa fihi dhikrun nar wa huwa fi hadithi Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud wa fihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan, menyatakan sahih hadis ini, tetapi dalam hadis ini atau riwayat ini tidak ada penyebutan tentang neraka, yang mana penyebutan itu disebutkan di hadis riwayat lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Abi Daud. Dan di dalam hadis ini ada tambahan wa annahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajaru bihim tilkal ahwa'u kama yatajaru al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu 'irqun wala mafs wala mifsalun illa dakhalahu. Ya, di dalam riwayat tadi ada tambahan seperti ini. Sesungguhnya akan keluar dari umatku ini satu kaum, ya, sekelompok orang yang pemahaman hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan semua yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, pemahaman yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Pemahaman hawa nafsu itu tatajaru bihim, merasuk ke dalam diri mereka sebagaimana yatajarul kal al-kalabu bi sahibihi, sebagaimana penyakit al-kalab, yakni gigitan anjing gila, mungkin apa itu rabies namanya ya istilahnya, sebagaimana penyakit gigitan anjing ini merasuki orang yang terkena penyakit tersebut sehingga tidak tersisa satu urat pun atau satu pergelangan pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Ini gambaran hawa nafsu tadi. Kalau sudah merasuk dalam diri manusia, akan sulit untuk keluar. Dia akan menjalar ke seluruh tubuhnya, akan merusak hatinya, merusak pemahamannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang menjadikan kita selalu berlindung kepada Allah dari segala keburukan dan mengakui kelemahan diri kita untuk kita tidak mencoba-coba menantang yang namanya fitnah. Ya. Wa qad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu kita nukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, tentang tiga golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah, di antaranya adalah wa muttabi'un fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang mengikuti dalam Islam kebiasaan orang-orang jahiliyah, termasuk berpecah belah, memperturutkan hawa nafsu, tidak mau kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini jelas menambahkan keterangan yang sebelumnya bahwa seperti ini keadaan hawa nafsu ketika menimpa manusia. Selalu kita katakan orang yang jahil, orang awam yang tidak punya pemahaman yang dibawanya, ini masih lebih mudah dengan izin Allah untuk kita dakwai dibandingkan orang yang merasa dia tahu atau sudah berwarna pemahamannya dan dia merasa berada di atas kebenaran. Ini menjadikan orang seperti ini ya lebih susah untuk dinasihati, tentu kecuali orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan ada kelanjutan pembahasan tentang masalah ini di bab yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengkajinya di kesempatan pertemuan berikutnya insyaallah. Yang jelas kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang ada di akhir zaman, dan kita selalu mensyukuri nikmat Allah hidayah mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang hendaknya hidayah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, dan selalu mengikuti kajian, selalu membaca ayat-ayat Al-Quran dan merenungkan isinya, juga hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mempelajarinya dan selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan di bab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat untuk meluruskan pemahaman kita dan mengamalkannya agar kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita dengarkan pertanyaan kalau ada hal-hal yang antum ingin tanyakan. Silakan kalau ada yang dari akhwat.
1: Bacakan. Kita bacakan ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Dari akhwat pertama di luar tema Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz. Ustaz, ketika seorang akhwat hendak nazar dengan seorang ikhwah, tetapi kondisi mahram dari akhwatnya tidak ada yang memungkinkan untuk bisa menemani, apakah boleh diwakili oleh kenalan dekat dia, yaitu para ummahat yang siap membantu proses nazar tersebut?
0: Iya, sebenarnya asal tidak terjadi khalwat berduaan, ya itu diperbolehkan, cuman jangan terlalu bermudah-mudah dalam masalah ini karena kita khawatirkan nanti akan menimbulkan fitnah kalau terlalu dipermudah. Ya, yang jelas akhwat tersebut harus minta izin dulu ke mahramnya, dalam hal ini orang tuanya, ketika ingin melakukan proses tersebut. Kalau diizinkan maka dia lakukan, dengan catatan tadi jangan sampai terjadi khalwat. Mungkin kalau ingin ditemani lebih bagus ditemani oleh ikhwan yang sudah berkeluarga, mungkin suami dan istri, kemudian nanti sang suami mungkin lebih di belakang agar tidak melihat, ya kemudian dilakukanlah proses nazar dan juga jangan berlama-lama supaya menghindari yang namanya fitnah. Ya, yang saya ketahui selama tidak terjadi yang namanya khalwat itu boleh-boleh saja, cuman jangan terlalu diperluas karena khawatirnya nanti akan membawa kepada hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum. Nah,
1: Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya di luar tema juga Ustaz. Ustaz, apakah membeli voucher belanja di marketplace seperti di aplikasi TikTok dan Shopee dengan uang sendiri lalu digunakan untuk mendapat potongan harga saat belanja di toko yang belanja di salah satu toko Ustaz atau di toko-toko tertentu, apakah ini tergolong transaksi riba Ustaz?
0: Barakallahu fikum, ana tidak begitu tahu tentang prosesnya. Ya mungkin ditanyakan kepada ustadz yang memang mempelajari tentang hal ini, karena ana belum tahu tentang gambaran bagaimana keadaan dari pembelian voucher seperti ini. Nah, wallahu taala alam.
1: Dan satu pertanyaan berikutnya, ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong nasihatnya ustadz, berdosakah orang yang masih memiliki utang tetapi lebih mengutamakan tempat tinggal dan kendaraan pribadinya? Di samping itu ia lalai dalam membayar utangnya yang dimana jatuh tempo pembayarannya telah disepakati Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya jelas yang seperti ini termasuk dosa besar. Karena orang yang sudah mampu kemudian tidak membayar, menunda-nundanya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kedzaliman, dan zalim adalah dosa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, matalul ghani dzulmun. Orang yang sudah mampu tapi menunda-nunda pembayaran utang, maka itu adalah kedzaliman. Ya, tidak ada kewajibannya dia harus segera membeli mobil, membeli rumah. Kalau masih ada utangnya, bayar utang dulu, kemudian rumah dia bisa kontrak. Selesaikan dulu tanggungannya, karena ini merupakan perkara ya yang menjadi tanggung jawab nanti pada hari kiamat kalau dia belum selesaikan. Adapun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan yang lain, maka dia bisa membelinya setelah selesai melunasi utangnya. Ya, kalaupun ada sesuatu yang terpaksa, hendaknya dia bilang kepada yang punya piutang untuk misalnya, kalau sejauh tempo misalnya dia maka mungkin tidak dilunasi semua dulu karena ada kebutuhannya, mungkin beli kendaraan tapi bukan kendaraan kayak mobil, cukup misalnya motor atau yang lainnya. Itu pun dengan minta izin kepada yang punya piutang. Kalau diizinkan baru dia lakukan, kalau tidak maka hendaknya dia mulai mendahulukan membayar utangnya, karena itu adalah sesuatu yang akan ya ditanggung kalau belum dilunasi maka sampai di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Ya baik, silakan kalau ada pertanyaan lain yang mau disampaikan sama ikhwan secara langsung. Boleh?
1: Masih ada satu lagi Ustaz.
0: Oh ya, silakan.
1: Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap saya, ini dari penanya, apabila ketika saya sedang memberitahukan keluarga terkait larangan mengadakan baca-baca malam ketiga, tujuh, dan tahlilan orang meninggal, dan membacakan Al-Quran untuk si mayit, lalu mereka bilang, pernahkah kamu hidup di zaman Nabi? Padahal sudah jelas perbuatan tersebut tidak ada dalilnya. Bagaimana sikap saya, Ustaz, dengan perkataan seperti itu?
0: Ya, barakallahu fikum. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha menjelaskannya sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau seandainya mereka termasuk orang yang perhatian terhadap dengan keterangan para ulama, maka ada tulisan-tulisan yang misalnya menukil pernyataan dari para ulama madhab Syafi'i yang mengingkari perbuatan seperti ini. Ada beberapa yang kita pernah baca dulu, dikumpulkan pernyataan dari para ulama madhab Imam Syafi'i yang mengingkari perayaan tahlilan dan selamatan untuk mayit, yang itu ternyata tidak disetujui oleh para ulama madhab Syafi'i sendiri. Ya, oleh karena itu kita bisa nukilkan hal-hal yang seperti ini supaya mereka yakin. Yang jelas kita berusaha menasihati dan menyampaikan dengan cara yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Barakallahu fikum. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Iya, foto.
2: Tadi bacakan hadis yang bahwa Rasulullah meminta Rasulullah dan pulang Allah.
0: Iya.
2: Sedangkan pada masa itu belum ada Allah. Apakah itu merupakan
0: wajib dari Allah? Dari Allah.
2: Itu dijelaskan bahwa yang dimaksud pulang Allah itu adalah sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Umar dan Ali.
0: Iya, barakallahu fikum. Sama dengan hadis yang tadi kita bacakan, perpecahan umat, kan belum terjadi. Makanya kita katakan tadi ini termasuk tanda kenabian atau mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, beliau sudah menyampaikan, berarti tadi akan ada khulafaur rasyidin. Ya, yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus beliau sampaikan ini adalah solusi agar selamat dari perpecahan. Nah, makanya kebanyakan ulama mengartikan khulafaur rasyidin adalah khalifah yang empat yang kita ketahui, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian juga ulama ada yang mengartikan khulafaur rasyidin ini keseluruhan para sahabat. Ya, karena mereka adalah khulafa, ya, yang menggantikan, yakni menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama ini, dan mereka adalah jelas orang-orang yang selalu mendapatkan rusy, bimbingan dalam beramal. Al-Mahdi ini artinya bimbingan dalam berilmu, dalam memahami agama. Yang jelas ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu Allah Maha mengetahui kejadian yang akan datang. Barakallahu fiik.
1: Ustaz, ada satu lagi dari rumah, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ustaz, ini kondisi yang sekarang, Ustaz, setiap menghadiri kajian kondisinya biasa banyak anak-anak yang ribut, Ustaz, dan orang tuanya tidak bertanggung jawab akan keributan itu, Ustaz. Apakah ada dalilnya orang tua berdosa apabila membawa anak di masjid lalu anaknya membuat keributan?
0: Iya, barakallahu fikum, jelas ada dalilnya. Secara umum tidak boleh yang namanya mengganggu kebaikan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang orang mengeraskan bacaan ketika orang lain sedang sholat, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Orang yang salat itu dia sedang bermunajat dengan Allah. Janganlah kalian saling mengeraskan dalam membaca Al-Quran. Ini orang salat dan Al-Quran dikeraskan. Terganggu kita. Karena kita sedang membaca, mendengar bacaan orang lain. Apalagi orang ngobrol. Apalagi anak-anak yang ribut. Memang anak-anak diizinkan untuk ke masjid. Sebagaimana Nabi SAW membiarkan ya cucunya. Kemudian pernah menggendong juga anaknya dari Zainab radhiyallahu ta'ala anha, ya, untuk ketika beliau sedang melaksanakan sholat, tapi dengan catatan anak tersebut tidak mengganggu orang lain dalam sholat. Ini seperti penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hadis yang melarang anak-anak ke masjid sudah pernah kita jelaskan, itu hadis palsu. Jannibu masibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kecil, anak-anak kecilmu dari masjid. Ini hadisnya palsu. Yang benar adalah diperbolehkan membawa anak kecil, tapi dengan catatan anak tersebut bukan anak yang mengganggu, anak yang bisa dikendalikan, diingatkan supaya tidak menjadi membuat keributan di masjid, ya, apalagi ketika sedang sholat, kemudian tentang waktu pengajian, ya, maka mungkin baik kalau mungkin disiapkan tempat untuk ummahat yang membawa anak agar mereka di tempat tersendiri agar tidak mengganggu yang lain seandainya mungkin, maka dilakukan hal yang seperti ini. Karena tidak dibenarkan kalau orang tuanya membiarkan anak-anaknya membuat kekacauan, jelas mereka berdosa. Karena orang-orang semua datang tujuannya untuk apa kalau bukan untuk mendengarkan pengajian, ingin tenang dan seterusnya, apalagi waktu sholat. Ya, maka tentu ini lebih parah dan lebih besar dosanya kalau anak-anak tersebut dibiarkan mengganggu orang yang sedang sholat.

Bagaimana dengan perkataan saya salaf dan bangga dengannya, ataukah cukup saya muslim? Saya sudah katakan tadi, mengucapkan hal yang seperti ini tidak salah, tapi tujuannya bukan sekedar untuk pengakuan, tapi nisbat. Ya, dan kata-katanya bukan saya salaf, salaf itu generasi yang terdahulu. Katakan dengan nisbat, saya salafi, artinya pengikut manhaj salaf. Seperti dakwah salafiyah, artinya dakwah yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi ini diucapkan bukan sekedar untuk kebanggaan atau seperti ya, pengucapan orang yang menisbatkan diri kepada kelompok tertentu. Bukan itu, tapi tujuannya adalah saya mengatakan saya salafi, saya selalu berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya, ini saya selalu berusaha ketika memahami agama ini mengikuti dalil. Itu maksudnya. Selalu kita mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah, saya seorang sunni pengikut sunnah. Ini sama maknanya. Ya, jadi kalau kita mengatakan saya muslim ataupun yang lainnya tidak mengapa. Jelas ini benar. Ya, kalaupun kita mengatakan saya salafi atau saya pengikut manhaj salaf, ini juga tidak mengapa, dibenarkan oleh para ulama. Dengan catatan tujuan kita adalah untuk menisbatkan diri kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Barakallahu fiik. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang dikenal dengan di kalangan para ulama dengan al-manhajiyah fi talabil ilm, yaitu tentang metode dalam menuntut ilmu. Sebenarnya pembahasan itu ma'ruf di kalangan para ulama, tetapi dibahas untuk para penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu, bukan untuk orang awam. Yaitu mereka harus belajar bahasa Arab, kemudian belajar ini, belajar anu. Tahapan pertama harus belajar bahasa Arab. Sementara antum tahapan pertama langsung sudah gugur. Jadi kita ingin bahas manhajiyah metode itu untuk orang awam. Untuk orang awam, bukan untuk itu bukan hanya untuk para ustaz saja. Para ustaz punya metode sendiri, orang awam juga punya metode sendiri ya. Oleh karenanya dua-duanya punya metode. Kita berusaha mentakrib, mendekatkan bagaimana metode nutut ilmu bagi orang awam. Ya, adapun kalau metode nutut ilmu bagi nutut ilmu mudah, kita bisa jelaskan mudah karena mereka siap. Rata-rata mereka sudah bisa bahasa Arab, rata-rata mereka sudah punya ilmu alat, ya. Itu mereka ngerti ilmu mustalah misalnya, ilmu ya ilmu alat, tinggal bagaimana cara belajar. Itu lebih mudah untuk kita sampaikan. Tapi ketika seperti saya sekarang tugasnya menyampaikan metode nutut ilmu bagi orang awam ini agak berat. Kita harus cari metode yang pas, silabus yang pas untuk orang awam. Karena yang wajib menuntut ilmu bukan cuma para ustaz. Orang awam juga wajib menuntut ilmu. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Burhanuddin Az-Zarnuji, salah seorang dari madhab Hanafi yang hidup sekitar abad ke-6 Hijriah. Dia pernah menyampaikan problematika yang dihadapi oleh para penuntut ilmu. Mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh waktu yang panjang namun hasilnya minim. Saya bacakan. Dia berkata, "Falamma ra'aitu katsiran min thullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasilun." Tatkala aku melihat banyak dari para penuntut ilmu di zaman kami, itu abad ke-6

mereka terhalangi dari buah nuntut ilmu. Lima, kenapa? Lima, annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka salah dalam metode nuntut ilmu dan mereka meninggalkan syarat-syarat nuntut ilmu. Wa kullu man akhtau at-tariqa dhalla. Dan siapa yang salah dalam menempuh jalan, dia akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla. Maka dia tidak akan meraih tujuan sedikit atau banyak. Fa aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqa ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Maka aku berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana manhaji atau metode atau urutan dalam tuntut ilmu yang saya dapat di dalam buku-buku para ulama. Ya, jadi apa yang kita rasakan sekarang juga telah dirasakan oleh para ulama terdahulu. Tapi dia berbicara dalam kondisi pembicaraan tentang para penuntut ilmu yang benar-benar mau jadi ustadz atau menjadi pendakwah. Namun yang dihadapi oleh para penuntut ilmu yang sesungguhnya akan menjadi pendakwah atau menjadi ustadz juga dialami oleh orang-orang awam. Artinya banyak orang awam, tidak semua mereka berhasil mendapatkan buah ilmu. Ya. Di antara mereka ada yang menuntut ilmu, namun tidak melaksanakannya. Di antara mereka menuntut ilmu malah semakin duniawi. Ya. Di antara mereka menuntut ilmu hanya perhatian sama casing, tidak perhatian terhadap hakikat daripada ilmu itu sendiri. Dan itu sekarang fenomena yang terjadi di tengah-tengah awam orang-orang yang ngaji. Ya, ini yang mau kita sebutkan problematikanya apa dan bagaimana solusi yang mungkin bisa kita tawarkan kepada kawan-kawan sekalian. Ya. Baik, sesungguhnya siapa yang nuntut ilmu? Ya, dan kita dapat nuntut ilmu kemudian putus tengah jalan. Ya. Biasanya orang kalau yang problem pertama yang saya sebutkan sini, kita sebutkan problematika yang ada di tengah-tengah ikhwan dan akhwat dalam masalah nuntut ilmu. Saya kumpulkan sebagian, saya coret-coret, mudah-mudahan sesuai dengan realita yang ada. Yang pertama yaitu tidak kontinu dalam mengikuti kajian. Tidak kontinu ya. Sehingga mengaji rame-ramean putus tengah jalan ya. Ya. Atau kajian pertama rame, kemudian berkurang, akhirnya tinggal ustaz dan dua orang. Alhamdulillah orang ini enggak pergi, kalau enggak ustaznya sendiri. Dan itu kejadian dan itu banyak terjadi. Saya kemarin kunjungi satu daerah, ada kawan, dia bahkan sudah, ini bukan di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan sudah doktor. Saya tanya, berapa yang hadir? Dua orang, subhanallah. Tiga orang. Jadi dia punya ilmu sudah tinggi, tapi enggak ada yang mau hadir. Enggak ada yang mau hadir. Berarti ada yang salah. Tapi kalau ada kajian tertentu, rame. Kajian tertentu, ada ustaz datang dari luar, rame. Ada pembahasan tentang misalnya cinta, rame. Apalagi pembahasan tentang poligami, enggak ada yang hadir. Mau saya ternyata ada begitu ya. Jadi kalaupun yang nuntut ilmu kemudian secara teratur akhirnya putus di tengah jalan. Padahal para ulama menjelaskan ilmu itu ada kelezatan tersendiri, disebut dengan ladzah ma'rifiyah. Bahwasanya seorang kalau menuntut ilmu Allah akan berikan kebahagiaan dalam ibadah. Di antara ibadah yang Allah berikan kebahagiaan adalah ibadah nuntut ilmu. Ibadah nuntut ilmu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dalam kondisi beriman, kami akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan yaitu ladzat atau ladzat fil ibadah, yaitu berlezat-lezat dalam ibadah. Dan di antara ibadah yang mendatangkan kelezatan pikiran, ketenangan, semangat adalah ibadah nuntut ilmu jika dituntut dengan aturannya. Jadi kalau orang nuntut ilmu kemudian dia merasa ada tambahan, dia semangat. Tapi kalau dia nuntut ilmu kok enggak ada tambahan, kok begini-begini saja, kok bulat itu-itu aja ya. Atau kemudian terlalu pusing ya karena tidak runut atau pembahasan berat, maka dia putus tengah jalan. Padahal ilmu itu sendiri ada kelezatan ilmu. Saya nukilkan sedikit tentang bagaimana kelezatan ilmu. Seperti disampaikan oleh misalnya Al-Albiri, salah seorang ulama yang berada di daerah apa Andalus ya, yang hidup di abad kelima. Ketika dia menasihati seseorang, ada yang mengatakan itu anaknya, ada yang mengatakan kawannya. Dia mengatakan falau qad dzukta min halwahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta. Seandainya kau benar-benar merasakan bagaimana manisnya ilmu, maka kau akan mendahulukan menuntut ilmu dan kau akan bersungguh-sungguh.

ولم يشغلك أنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. Maka kalau kau benar-benar menuntut ilmu, maka hawa nafsu tidak akan memalingkan engkau dari lezatnya ilmu, dan kau tidak akan terfitnah dengan dunia. Ini harusnya begitu. Siapa yang merasakan lezat ilmu, dia akan tidak terfitnah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya ada yang menuntut ilmu semakin duniawi. Kenyataannya menuntut ilmu yang terfitnah dengan apa? Dunia. Benar atau tidak? Atau saya salah? Benar atau tidak? Benar. Ya. Baik. Wala alhaka anhu aniku raudin. Bahkan indahnya pemandangan tidak akan buat kau lalai, karena kau sibuk dengan suatu kelezatan yang melebihi itu semua. Wala khidrun bizinatiha kulifta. Bahkan wanita yang terpingit juga tidak akan melalaikan engkau. Dia menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu ada kelezatan. Ya. Dan ini disampaikan juga oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Dia berkata, wallahi ma'arifu man asha rafi al-qadri baligan min al-ladzat malam yabluk. Malam yubluk gairuhu illal ulama al-mukhlisin. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada orang yang hidup dengan tinggi kedudukannya dan mencapai kelezatan yang tidak dicapai oleh selainnya. Orang-orang yang tidak bisa mencapai kelezatan tersebut seperti para ulama yang ikhlas. Mereka telah merasakan kelezatan yang luar biasa yang tidak diraih oleh orang-orang yang itu. Kelezatan apa? Kelezatan ilmu. Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam Majmu' Fatawa, wala raiba anna ladzatal ilmi a'dhamu ladzat. Tidak diragukan bahwasanya kelezatan ilmu adalah kelezatan yang paling agung. Ibnu Qayyim pernah berkata, wa amma ushaqul ilmi fa'adhamu syaghafan bihi wa ishqan lahu min kulli 'ashiqin bi ma'shuqihi. Adapun orang yang gandrung dengan ilmu, candu dengan ilmu, maka dia lebih candu, lebih sibuk dari semua kecanduan. Wa katsirun minhum la yushghiluhu anhu ajmalu suratin minal bashar. Dan banyak di antara pecandu ilmu tidak tersibukkan dengan keindahan pemandangan. Kemudian dia berkata, walau sawwarul ilma suratan lakanat ajmal min kulli surah. Seandainya ilmu itu bisa difisikkan, bisa dijadikan konkret, dari abstrak menjadi konkret, maka dia akan menjadi fisik yang terindah yang ada. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan penukilan seperti ini banyak ya, yang menunjukkan bahwasanya ilmu ada kelezatan. Di antara dalil yang kuat akan hal ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khadir. Kenapa dia ingin menuntut ilmu? Ketika suatu hari Nabi Musa alaihissalam berkhutbah dengan khutbah yang indah sampai masuk ke dalam hati-hati Bani Israel, mereka terpukau dengan khutbahnya Nabi Musa. Maka ada di antara yang hadir bertanya, kepo, ya, wahai Musa, adakah yang lebih berilmu dari engkau? Maka Musa ketika itu menjawab bukan karena sombong, tapi sebatas ilmu dia mengatakan tidak ada. Jadi setahu dia yang paling berilmu dia. Maka fa'atabahullah izlam yaruddal ilma ilaih. Maka Allah pun menegur Nabi Musa karena dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Harusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam. Maka Allah kabarkan ada yang lebih berilmu dari engkau, bukan punya ilmu yang kau tidak punya. Yaitu siapa? Khadir. Maka Nabi Musa pun semangat untuk mencari Khadir. Padahal para ulama menjelaskan ilmu yang dimiliki Nabi Musa sudah cukup. Dia masuk surga sudah cukup. Dan dia sudah adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Khadir bukan ulul azmi minar rusul. Para rasul kan banyak. Yang terbaik 5 di antaranya disebut dengan ulul azmi minar rusul. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka 5 orang ini adalah nabi-nabi terbaik. Nabi Khidir dengan kesepakatan para ulama, Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Dan Allah telah memberikan dia ilmu yang cukup untuk dia sendiri menjadi orang yang saleh, dan Allah telah berikan dia ilmu cukup untuk mengatur Bani Israel. Ilmunya sudah cukup sebenarnya. Tetapi ada ilmu lain yang sebenarnya dia tidak begitu butuh karena dia sudah cukup. Tapi ilmu ada ilmu. Dan ketika Nabi Musa tahu ada orang yang punya ilmu, dia pingin punya ilmu itu. Maka kemudian Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majba al-bahraini aw amdhi hukuba. Ketika Musa berkata kepada pembantunya, yaitu Yusha bin Nun yang kelak akan menjadi nabi juga, aku akan terus berjalan mencari Khadir sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau kalau aku tidak ketemu, aku akan berjalan meskipun puluhan tahun. Yang penting ketemu dengan siapa? Khadir. Kenapa? Karena ada kelezatan, namanya ladzah ma'rifiyah, yaitu kelezatan ilmu, ya, ilmu. Dan itu subhanallah, Allah berikan pada masing-masing bidang ilmu, bahkan ilmu dunia. Orang yang
bergelut dengan fisika, dia senang, oh, ternyata ada atom, dalam atom ternyata ada anaknya atom. Misalnya dia kelezatan, ada ini, ada baru yang kimia, fisika, ternyata di balik ini ada, dia lezat atau tidak? Lezat sampai dia masuk dalam misalnya lab berhari-hari, penasaran sampai istrinya dia tinggal, anaknya dia tinggal, gara-gara ada kelezatan yang buat dia senang. Itu ilmu dunia. Bagaimana dengan ilmu apa? Agama. Kelezatannya lebih daripada itu semua. Oleh karena jismin lazdah ma'rifiyah. Dan kelezatan kan masalah hati. Masalah hati. Ada kelezatan fisik ya. Makan, minum kopi. Meskipun pahit tapi lezat. Ada kelezatan fisik. Tapi ada kelezatan hati. Di antara kelezatan hati adalah kelezatan ilmu. Dan itu Allah sudah berikan. Itu lezat dalam beribadah. Karena nutut ilmu adalah apa? Ibadah. Maka seharusnya orang kalau sudah nutut ilmu dengan benar, niatnya sudah benar, jalannya sudah benar, harusnya dia merasakan apa? Kelezatan. Dan kelezatan, maka dia harusnya tidak terputus. Ya kalau dia pun futur, ya, dia akan kembali lagi. Tapi nyatanya futur, ada yang futur terus-terusan. Ya. Tidak balik-balik lagi. Ada yang berhenti, ada yang akhirnya. Intinya, banyak buah yang tidak dihasilkan. Sebagian tadi dikatakan oleh Zarnuji, saya dapati di zaman saya, banyak orang semangat nutut ilmu, namun tidak sampai ilmu yang diharapkan, mereka harapkan. Semangat nutut ilmu, tapi mereka terhalangi dari buah ilmu tersebut. Fenomena yang beliau lihat di zaman tersebut juga mungkin kita rasakan di zaman sekarang. Nutut ilmu semangat, ya. Tetapi ternyata tidak mencapai apa yang seharusnya dicapai. Dia sudah nutut ilmu 10 tahun, ternyata banyak hal yang dia tidak tahu, berarti dia salah. Dia salah dalam metode nutut ilmu. Sementara ada yang nutut ilmu mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, dia sudah mencapai apa yang tidak dicapai oleh orang yang sudah nutut ilmu selama bertahun-tahun. Baik. Jadi, tadi saya sebutkan bahwasannya di antara problematika tidak kontinu dalam mengikuti kajian. Padahal ilmu itu ada kelezatan yang seorang semangat harusnya, ya. Sehingga harusnya dia tidak terputus, dia harusnya kontinu. Ini di antara problematika yang kedua, sudah lama kajian tapi tidak merasa ilmu lebih runut. Ya. Bertahun-tahun ngaji tapi hanya global, tematik dan tidak runut. Sebenarnya tematik bukan celaan, tematik itu bagus ya. Tematik bagus, tapi tematiknya jangan itu-itu aja ya. Maksudnya tematik tentang ini, tematik tentang akidah, tematik tentang adab, tematik tentang fikih, tematik enggak apa-apa, itu sekedar meskipun tidak runut tapi kita ada pengetahuan global. Kita ini butuh pengetahuan global, meskipun tidak runut. Tapi ternyata begini, meskipun kita ngaji 1 jam, kesimpulannya cuma 1 menit, gak ada masalah. Tapi kita ada ilmu global, itu dalam rangka bukan merunut ilmu kita, tapi pola berpikir. Seperti orang kuliah lah, misalnya kuliah di teknik kimia, kuliah lama, dia paling yang dia gunakan untuk kerja, cuma sedikit dari ilmunya. Tapi cara berpikir dia dapatkan di mana ketika kuliah. Ini faedah dari kajian tematik, untuk membuat orang bagaimana metode berpikir. Tapi untuk runut ilmu enggak. Yang jadi masalah, tematik pun dia pilih-pilih, itu jadi masalah. Yang tentang cinta aja yang dia pilih. Tentang cinta, tentang apa lagi? Tentang begitu-begitu. Adapun tematik-tematik yang mungkin menambah wawasan, dia malas. Nah, ini berat, susah, ini, anu enggak lah. Sehingga dia bertahun-tahun ngaji pun, akhirnya ilmunya kurang. Buktinya ada sebagian orang udah ngaji lama ketika ditanya, misalnya tentang akidah yang sederhana. Apa itu tauhid rububiyah? Dia enggak tahu. Rububiyah itu apa? Enggak tahu. Apa itu uluhiyah, dia enggak tahu. Apa itu semua sifat, dia enggak ngerti. Padahal perkara yang sangat sederhana, dasar dalam belajar ilmu akidah, ya. Ilmu tauhid, dia enggak tahu. Ya, apa itu syirik, dia enggak ngerti. Ya. Padahal udah ngaji lama, udah penampilan oke, sudah keren, sudah macam-macam, tapi padahal sudah dekat lagi dengan ustaz, jalan terus sama ustaz, ceritanya enggak tahu. Lah ini gimana? Ini berarti salah. Salah dalam metode apa? Dalam metode belajarnya. Ditanya tentang fikih, masalah sederhana dia enggak ngerti. Masalah fikih sederhana enggak ngerti. Oleh karenanya ini fenomena terjadi. Kemudian di antara fenomena yang muncul, mudah terkena syubhat. Kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang syubhat menyambar-nyambar, dan syubhat datang kapan saja. Kalau zaman dahulu mudah, seorang tidak ingin dengar syubhat, dia tinggal menjauh, dia tidak akan dengar syubhat. Tapi zaman sekarang syubhat masuk melewat gadget ya, dan orang kepo pingin ngeklik. Terkadang dia tidak mau klik pun muncul di berandanya, sehingga akhirnya dia mendengar dengan keterbatasan ilmunya, ngajinya tidak runut. Ya, tentunya semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebab dia untuk bisa bertahan, untuk kuat
menghadapi syubhat tidak ada, sehingga begitu terkena syubhat maka dia bisa mudah terpengaruh. Yang tadinya mungkin membela tauhid, maka akhirnya terpengaruh malah membela-bela apa? Kesyirikan misalnya, malah membela-bela kebid'ahan misalnya. Sebelumnya sudah kekeh bahwasanya itu bid'ah, ini syirik, akhirnya dia terpengaruh. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan ilmu yang kuat dan runut sehingga mudah terkena syubhat. Ya. Perkara yang dahulu semua sudah tahu ini tidak benar, akhirnya dia ikut-ikutan melakukannya. Kenapa? Karena tidak kuat ya. Demikian juga diantaranya tidak bisa membedakan mana yang usul mana yang furu'. Ya. Menganggap pembahasan tentang sifat-sifat Allah tidak perlu. Sifat Allah tidak. Padahal ini masalah usul. Allah tauhid, tauhid uluhiyah, semua sifat rububiyah ini usul, rukun iman. Harusnya kau kalau mau buang, mau habiskan umurmu, habiskan umurmu dalam perkara-perkara yang usul. Ya. Sebaliknya pembahasan yang furu' kebanyakan ya, kebanyakan. Misalnya membahas fikih terlalu panjang, berlebihan, sementara akidah dia kurang. Nah, beda kalau yang spesialis, oke. Okay. Tapi kita bicara secara umum, orang awam. Orang awam, dia harus punya takaran. Bahwasanya ilmu yang usul penting. Ini bahas masalah detail-detail, sementara ilmu akidah dia tidak detail. Misalnya sebagian orang terlalu dalam membahas masalah fikih keluarga. Keluarga terus oke, tidak apa-apa. Mas ini dia bahas detail-detail. Masalah cinta, masalah rindu. Kemudian masalah keluarga, terus masalah ini terus. Tapi akhirnya akidah dia tidak pernah belajar. Ini salah dalam prioritas. Yang usul malah dia tidak dalamkan, sementara yang furu' dia perhatian berlebihan. Ya, kita harus harus imbang atau harus adil dalam memberi takaran dalam skala prioritas. Atau seorang yang sibuk belajar adab, tetapi ternyata akidah dia tidak pernah belajar. Fikih dia tidak tahu. Tapi ada perlu, tapi bukan berarti adab kemudian mengambil waktu yang banyak sehingga lupa bahwasanya kau perlu belajar fikih ibadat, fikih muamalah, fikih akidah. Ya ini salah. Sehingga bertahun-tahun ngaji, tapi ketika ada permasalahan akidah tidak ngerti, permasalahan fikih tidak ngerti, ya, itu berarti salah dalam skala prioritas. Dan itu terjadi. Contoh lagi fenomena yang muncul, menganggap khilaf masalah akidah adalah masalah biasa. Ini muncul orang-orang yang tidak ngerti akidah. Hingga ketika misalnya terjadi sekarang perang antara Syiah dengan Yahudi atau dengan non-Muslim. Baik. Sehingga ada yang mengembangkan masalah apa sih masalah Syiah ya, sama Muslim. Sehingga menganggap khilaf akidah antara sunnah dengan Syiah adalah perkara sepele seperti masalah kunut subuh. Kenapa? Karena landasan akidah tidak kuat sehingga tidak tahu bahwa ini perkara besar dalam masalah Islam. Mengkafirkan para sahabat, menuduh Aisyah berzina, mengatakan Al-Quran begini dan begitu. Ya. Bahwasanya tafsirannya juga ngaco, macam-macam. Masalah imamah, di masalah banyak, masalah akidah Syiah tidak akan nyambung dengan akidah Islam. Tapi karena ilmu kurang sehingga kenapa? Karena ada misalnya kecondongan yang menghabisi Yahudi cuma orang-orang Syiah misalnya. Tapi kita senang-senang aja. Orang-orang Syiah menghabisi apa? Yahudi. Tapi kalau sudah bicara akidah berbeda. Ini hal yang berbeda. Jangan gara-gara mereka menyerang Yahudi kemudian kita mengatakan, oh Syiah juga kawan dekat. Syiah juga ini masalah. Seperti masalah kunut, gak usah ribut-ribut deh. Nah ini contoh bahwasanya ilmu dia tidak runut sehingga dia tidak tahu tentang pentingnya apa? Akidah. Ini terjadi sekarang, dan kalau kita berbicara di medsos kasih tahu Syiah begini, orang sudah tidak mau dengar. Kamu terus ngapain aja Yahudi? Ya, akhirnya kita tidak bicara perang Syiah lawan Yahudi, tapi kita bicara substansi akidahnya si Syiah. Meskipun kau dukung, kau harus hati-hati maksud saya. Kalau kau taruhlah kau mendukung Syiah menyerang Yahudi, ya, tapi kau harus apa? Hati-hati tentang akidah. Itu tidak sama. Seperti ketika terjadi peperangan di zaman dahulu ya, bahwasanya Romawi mengalahkan Persia, Persia mengalahkan Romawi, kemudian Romawi mengalahkan Persia. Ketika itu ya kaum muslimin senang ketika Romawi mengalahkan apa? Persia. Ghalibatir Rum fi adnal ardi wa hum ba'da ghalabatihim sayaklibun fi bi'ti sinin. Sungguhnya Romawi dikalahkan Persia di tempat yang terdekat. Kemudian setelah itu
Bahum mimba adi golifmi saya kelibun. Nanti Romawi akan mengalahkan Persia beberapa tahun kemudian. Wa yauma idh yafrahul mu'minun, ketika itu kaum mukminin senang. Ini non muslim non muslim, paham? Ini saya kasih gambaran aja, non muslim non muslim itu Romawi lawan apa? Persia. Ternyata kaum muslimin senang ketika Romawi mengalahkan apa? Persia. Kenapa? Sama-sama non muslim, sama-sama kafir, tapi Romawi Nasrani. Nasrani lebih dekat kepada Islam daripada Majusi. Ya, artinya berpihak ada aja, tapi jangan lupa ini tetap Nasrani, tetap apa? Nasrani. Jangan bilang, oh karena Nasrani menang maka kita khilaf biasa aja. Enggak. Masalah dukung urusan belakangan, tapi kau harus ngerti prinsip akidah Islam dan kau bandingkan komparasi dengan akidah Syiah, kau akan tahu. Maka ketika orang membela berlebihan sehingga akhirnya menganggap khilaf akidah perkara biasa, sehingga ada yang meninggal bilang mati syahid, ini agak berat. Ya. Ketika ada yang meninggal, kaum muslimin di Suriah gembira karena mereka tahu sebab mereka mati gara-gara orang ini, sementara sebagian kita mengatakan mati apa? Syahid. Kenapa bisa muncul perbedaan ini? Karena pemahaman akidah beda. Yang satu menganggap ini akidah benar-benar menyelisih, dia tidak akan berani mengatakan apa? Mati syahid. Ya. Tapi kalau didukung, dukung urusan lain. Ya. Tapi yang tidak menganggap akidah perkara biasa seperti hanya akidah, seperti masalah kunut, hanya perbedaan saja, perbedaan sudut pandang, maka dia akan mengucapkan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ada khalal, ada kesalahan dalam belajar, yaitu porsi untuk akidah kurang. Padahal ini akidah-akidah prinsip dasar, bukan akidah detail ya. Ketika kita bicara perbedaan sunnah dan syiah itu bukan akidah sulit-sulit, ini akidah dasar. Akidah dasar bahwasanya kita akidahnya dibangun oleh Al-Quran dan sunnah, dan yang menyampaikan Al-Quran adalah para sahabat, yang menyampaikan sunnah kepada kita adalah apa? Para sahabat, dan sunnah itu sunnah Nabi SAW, syiah beda. Al-Quran, sahabat, kafir, sunnah bukan sunnah Nabi Muhammad saja, tapi ada sunnah para imam. Sehingga hadis bukan cuma hadis Rasulullah, tapi hadis para imam. Ini sudah beda, sudah enggak bakalan nyambung. Sudah enggak bakalan nyambung. Baik. Kita lanjutkan di antara problem yang dihadapi. Paham insyaAllah? Ini kajian tematik ya. Kajian tematik. Baik. Nah, ini mungkin. Nah, ini problem yang saya singgung. Mungkin lebih perhatian kepada casting daripada materi. Kemudian casting maksudnya apa? Kajian tempatnya keren. Ya. Materinya nggak begitu perhatian. Yang penting tempatnya keren. Kemudian dengan macam-macam lah, dengan keindahan. Tapi itu nggak apa-apa, itu dukungan. Tapi bukan itu yang paling penting. Jangan itu yang menjadi pusat perhatian. Saya tidak melarang orang kajian dengan keren-kerenan. Casingnya bagus. Tapi nggak apa-apa, bisa membantu mungkin orang awam tertarik. Tapi bukan itu yang paling inti. Yang penting isinya apa? Itu yang lebih utama daripada cuma apa? Castingnya. Paham saya? Jadi jangan sampai kita terlalu fokus pada casting sehingga kita lupa dengan apa? Konten. Casting perlu, tapi konten lebih perlu. Jadi ketika sibuk dengan casting, akhirnya selalu memikirkan bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana biar ramai, bagaimana keren, bagaimana lampu sorot, bagaimana macam itu yang diperhatikan. Yang penting rame-rame, isinya apa isinya? Ya, cuma rame-rame doang. Ya. Maka casing oke, tapi konten lebih penting. Lebih penting. Tapi di antara problem besar, ini banyak terjadi, terutama di Jakarta mungkin ya. Ya ini. Ngaji bukan semakin zuhud, malah semakin apa? Duniawi. Tadi sudah saya singgung ya. Maunya ngaji dengan yang keren-keren aja. Oh, kenapa ngaji situ? Ada artis yang ikut. Oh, jadi bangga bisa ngaji sama artis. Keren-keren. Oh, sana di Hotel Bintang 7. Oh, semangat. Jadi, apa namanya? Padahal Nabi SAW disebut oleh Ar-Razi dalam Arba'in. Bahwasanya Nabi SAW orang yang komitmen dalam zuhud. Dia selama hidupnya tidak pernah sekalipun tidak zuhud. Selalu zuhud. Dan dia kalau ketemu orang miskin, semakin tawadu. Berbeda ketika ketemu orang kaya, maka beliau biasa-biasa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita bandingkan diri kita. Saya bicara bukan antum aja, saya bicara ustaz juga. Apa kalau ketemu orang miskin semakin perhatian, atau semakin ketemu orang kaya baru kemudian apa? Baru terpukau, terpesona, seakan-akan rendah di hadapan orang-orang yang berduit.
Nabi tidak demikian, Nabi sebaliknya. Oleh karena Ibn Hajar rahimahullah ketika membahas tentang bab sombong dalam Kitabul Adab, kemudian yang bahas hadis tentang Rasulullah SAW, inkanat amatun min ima'il Madinah la ta'khudhu biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang budak perempuan dari budak-budak yang ada di kota Madinah mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bawa Nabi kemanapun yang dia sukai. Ya. Dalam riwayat kata Nabi, "Unzuri ila ayy sikkatin min sakil Madinah tishi'ti." Kau bawa saya kemana saja dari orang-orang Madinah terserah engkau. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan inilah menunjukkan puncak tawadhu Nabi. Kenapa Nabi ketika bermuamalah dengan ini seorang budak, bukan seorang merdeka. Pertama. Yang kedua, budak ini pun budak, bukan budak lelaki. Budak apa? Wanita. Kemudian ini budak-budak manapun. Karena amatun min ima'il Madinah. Mau budak manapun, Rasulullah SAW tidak peduli. Rasulullah malah semakin perhatian sama budak-budak ini. Kemudian budak itu ketika memegang tangan Nabi, atau memegang lengan Nabi, menunjukkan dia mau bawa Nabi kemana saja, Nabi biarkan. Puncak tawadhu Nabi SAW. Justru Nabi, justru ketika ketemu orang-orang susah, malah semakin perhatian. Bukan malah keren-kerenan. Kalau begitu kita malah perhatian sama yang keren-keren, ada sesuatu yang salah. Bukannya enggak boleh kita perhatikan orang keren, boleh. Ya maksudnya harusnya perhatian kepada orang susah lebih. Ini maksudnya saya mengkritiki kita semua, termasuk saya juga ya. Harusnya perhatian sama orang susah harusnya lebih. Bukan malah bangga dengan keren-kerenan. Berarti ada duniawi. Makanya Rasulullah SAW ketika dikasih syubhat oleh orang-orang kafir sehingga turun wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi surat al-kahfi. Ketika orang kafir punya ide, ya Muhammad, sudahlah. Kalau kau mau ngajak kita ngaji, itu orang miskin jauhin dulu. Ngaji dulu sama kita, nanti kalau ini baru kita lihat bagaimana. Itu masuk ke hati Nabi. Itu syubhat masuk ke hati Nabi, ini ide bagus. Maka Allah turunkan ayat untuk menegur Nabi. Kata Allah, wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang sahabat yang miskin yang berdoa kepada Allah pagi dan petang hari. Yuridun wajah yang mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka menuju orang-orang kaya karena perkara dunia. Maka Allah tegur. Dan ini juga yang disampaikan oleh sebelumnya kaum Nabi Nuh. Ya. Kaum Nabi Nuh mengatakan, Nuh tinggalkan mereka orang-orang. Bagaimana kami mau gabung dengan mereka orang-orang miskin? Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Maka Allah mengatakan, walaula antabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka. Itu condong kepada syubhat-syubhat mereka. Jadi maksud saya, semua orang boleh ngaji, kaya miskin boleh ngaji, siapa saja boleh ngaji, tapi jangan kita kemudian malah berbangga-banggaan ketika dengan para artis, dengan orang-orang kaya itu yang kita upload, karena kan keren, karena bangga kalau bisa duduk sama orang-orang kaya. Kalau pas kajian orang kaya semua, miskin, minggir. Yang kaya di depan, ya miskin, minggir. Kenapa? Ente masuk Islam pun tidak ada faedahnya. Kalau orang kaya masuk Islam, dia bersumbang. Ini sumbang apa? Malah minta zakat. Minggir. Misalnya, maksudnya, akhirnya membuat strata yang tidak harus seperti itu. Ilmu kan enggak begitu. Ya, siapa aja duduk, silakan. Mau berjelis di hotel, mau di, boleh ya. Tapi jangan sampai kita kebawa akhirnya keren-kerenan. Itu berarti ada duniawi pada diri kita. Nabi sebaliknya, itu yang jadi masalah bagi kita para ustaz. Nabi sebaliknya sama orang miskin malah kasih perhatian. Sampai jangankan mau ketemu Nabi, budak aja keluar rumah bawa Nabi biarin. Nggak ada ring satu, ring dua, apalagi ring tujuh, nggak ada. Budak keluar langsung bawa Nabi biarin. Paham? Menunjukkan tawadhu, puncak tawadhu Nabi. Nah kalau kita tidak seperti itu, ada yang salah dengan diri kita. Ya memang kita salah, kita nggak seperti Nabi. Tapi jangan kebablasan kesalahannya. Keren-keren ini salah ngaji berarti, salah ngaji. Nah, kita harus introspeksi lagi. Apa benar ngaji seperti ini? Outputnya kok begini? Kok semakin duniawi? Benar atau tidak? Ada yang begini? Atau saya ngarang ini? Benar atau tidak? Benar? Benar, baik. Kemudian semakin ngaji, tapi urusannya barang-barang mewah. Ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu, hobinya ibu-ibu yang bikin pusing bapak-bapak. Ya, ini betul kata bapak-bapak. Benar, saya setuju. Jadi udah lama ngaji, malah bicaranya inilah. Bahkan di masjid bicara barang branded, itu branded, ini branded.
Saya kemarin ditegur sama orang. Ustaz ini bicara zuhud, tapi Ustaz ternyata bawa koper bermerek. Mereknya apa? Saya enggak tahu harganya, itu hadiah saya. Lain kali saya hapus nih mereknya. Ternyata barang branded. Subhanallah. Saya senang karena dia bagus sih. Mungkin itu branded okay lah karena ada faedahnya, dia rodanya kuat sehingga kalau saya di bandara sering ada karpet saya bisa dorong. Tapi kalau murahan didorong setengah mati. Tapi saya tidak tahu harga barang itu, ternyata dapat hadiah. Katanya Ustaz bicara-bicara zuhud, ternyata barang mahal. Waduh. Mau kasih orang sayang, saya pakai aja lah. Terserah kamu lah. Tapi maksudnya kalau barang itu perlu, mahal pun enggak ada masalah. Tapi bukan itu bahan bicara, bangga apa merek ini, apa merek itu bicara. Ini apa sih, kok ngaji kok bicara duniawi itu. Bicaranya di masjid. Darah ibu-ibu ini. Sampai bangga, oh saya punya kartu anggota di Plaza apa gitu, punya anggota ini, ya saya, aduh bangga-banggaan. Oh, kau punya anggota di salon apa, salon ini, ya juga enggak signifikan, gitu-gitu aja juga. Maksudnya, bicara duniawi, dunia, duniawi. Ya, ini kita ngaji kok malah duniawi. Akhirnya bangga-banggaan. Ini yang kita, harusnya semakin zuhud. Kalau perlu silakan beli, kalau enggak, kalau kau hobi pribadi jangan jadikan itu bahan pembicaraan di tengah-tengah pengajian. Saya suka barang ini, sudah beli aja. Kau beli memang kau perlu, bukan untuk pamer-pamer, untuk ini. Ini ibu-ibu malah bikin pusing bapak-bapak. Bahkan ada yang bangga dengan KW. Kamu, saya KW satu loh. Hampir asli. Rugi kau beli yang asli percuma sama dengan KW 1. Udah tahu ini haram malah bangga. Ini kan bohong KW. Bangga kau KW 3, ini KW 1 lebih bagus. Allah, gimana yang asli KW aja udah sombong apalagi? Jadi kalau kita punya hobi, tidak untuk kita pamer-pamerkan, tidak untuk kita share, tidak untuk kita bicarakan. Saya masih hobi tapi sudah kok jangan aja orang. Lu bikin pusing suami orang. Dan akhirnya pusing-pusing sendiri. Karena ada yang memang ada yang barang-barang branded yang memang bermanfaat. Tapi saya rasa kasih lebih tas itu. Tas itu sebenarnya saya gak tahu harganya berapa. Mungkin 20, mungkin 30, saya gak tahu. Tapi memang manfaat. Ketika saya bawa, rodanya bagus, kemudian isinya bagus, ya namanya juga barang bagus. Ya kalau ada barang bagus ya silakan apa, tapi jangan jadikan bahan apa tes tasmu merek apa sih, ah cuma itu murahan bagus ini loh, ngapain kita bicara seperti itu di tengah-tengah pengajian. Kita tujuan itu mengingatkan apa, akhirat. Bagaimana kita merasa bersyukur, justru ini aja penyakit juga, penyakit juga. Saya ketemu sebagian orang bangga beli mobil sekian miliar, kemudian bangga punya jam mahal-mahal. Kenapa begitu? Katanya ada ustaz yang bilang, bersyukurlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Maka tunjukkan kalau kita ini memang hidup nyaman. Baik, kalau hidup nyaman bukan berarti kau harus pakai barang-barang mahal. Apakah Nabi tidak mengamalkan ayat itu? Nabi mengamalkan ayat itu enggak? Itu kalau kita baca tafsiran maksudnya tentang kenabian, nikmat yang Allah berikan berupa kenabian, berupa apa? Bukan malah untuk ajang pamer. Ajang pamer. Malah ada sebagian orang ngaji malah semakin. Ini saya dengar dia langsung ya. Dia bilang, Ustaz, antum baru perbaiki akal saya ya. Karena selama ini saya pahami, ada sebagian Ustaz mengatakan, kalau kamu nyaman, tunjukkan kenyamananmu. Kalau kemana-mana harus bisnis kelas. Kalau umrah harus bintang 7. Kalau sehingga justru mewah-mewah habis-habisan. Ya akhi, tidak harus begitu. Apakah Nabi mencontohkan demikian? Boleh seorang ustaz kemudian mikir aneh-aneh, tapi mana dalilnya? Sampai ada yang bilang harus beli mobil motor mewah karena Nabi dulu ontanya paling laju. Tayyib. Paling laju berarti harus beli mobil Harley apa motor Harley 2 miliar. Ini yang paling brong brong brong. Kalau kau mau beli, beli aja, jangan bilang ini sunnah. Nanti orang bilang Harley sunnah. Kalau kau hobi silakan urusan kau, tapi jangan kau jadikan ini bahwa ini syariat. Enggak boleh. Justru ketika Imam Bukhari membawakan bab tentang bagaimana unta Nabi dikalahkan, dibawakan dalam bab tawadu. Silakan buka dalam Sahih Bukhari. Ya. Dalam Kitabur Riqaq, dalam bab tawadu. Ada unta Nabi kalah dari untanya orang biasa. Rasulullah mengatakan, tidaklah suatu duniawi kecuali berhak untuk Allah menjatuhkannya. Bukan untuk malah bangga-banggaan.
Akhirnya seorang menganggap bahwasanya motor 2000 cc sunnah. Kenapa? Karena unta Nabi paling kencang. Ya, unta dengan unta beda-beda tipis. Tapi maksudnya kemungkinan unta Nabi terlatih atau bagaimana. Tapi bukan berarti kau pahami bahwasanya kalau unta Nabi kencang kan buat perang. Kau pakai motor buat apa coba? Unta Nabi kencang kan ada yang fungsinya buat perang. Makanya ada lomba unta, ada lomba kuda. Karena untuk apa? Perang. Tapi kalau motor 2 miliar buat apa? Lomba apa coba? Hah? Lomba apa? Ingat ya. Kalau mau beli, beli silakan. Yang penting dia dihisap masing-masing. Ya. Allah tanya, kenapa beli motor ini? Kau bisa jawab, beli silakan. Tapi jangan kau bilang ini sunnah. Jangan kau bilang ini apa sunnah. Saya sempat tanya sama teman-teman yang suka main motor-motor gede. Saya bilang jujur ya. Antum kalau naik motor mewah begitu ada hati berubah enggak? Ada lah Ustaz. Naik motor 2 miliar tuh. Brung, brung, brung. Pasti ada Ustaz. Narsis, orang pingin dilihat orang. Ya, corona kan kita enggak usah. Brong brong brong wah. Udah keren. Ibarat kalau macan kan. Semua lihat langsung. Kalau tikus cicit-cicit enggak ada yang lihat. Jadi maksud saya dulu Nabi mengatakan, Nabi tidak melarang kuda, bahkan dulu dianjurkan, tapi ada potensi sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya wal-khuyala, kesombongan, keangkuhan pada pemilik kuda dan unta. Ada potensi, hati-hati maksudnya. Karena orang kalau punya kuda, kudanya jago, menang, dia ada kesombongan. Dan itu tidak boleh. Artinya kehebatan kudamu tidak boleh menjadikan kau sombong. Tapi banyak kejadian orang punya kuda yang hebat jadi sombong. Padahal yang jago bukan dia, yang jago kudanya. Tapi itu pun dia sombong. Nah, berarti barang itu padahal memiliki kuda syar'i di zaman itu. Benar atau tidak? Syar'i, kuda syar'i, unta syar'i. Karena banyak manfaat. Kemudian antum punya barang mewah. Ya, hati ini berat. Jangan sampai hati kita kemasukan apa? Sombong. Itu kalau kita punya motor 2 miliar harganya. Apalagi bandrolnya belum antum lepas. Antum jalan. Waduh. Kira-kira hati aman atau tidak? Jujur. Jangan dulu antum gak punya motor, jangan gue jawab. Yang punya motor mahal, coba angkat tangan, saya ingin tahu. Jujur. Yang punya motor mahal. Oh, ini yang ngaji miskin semua ya? Maksud saya, subhanallah, saya diskusi sama sebagian mereka, ya susah Ustaz, jaga. Sekarang antum naik motor 2 miliar, terus ada yang naik motor moge, tapi harganya 300 juta. Antum, wah. Ayah, assalamualaikum. Benar atau tidak? Hati lemah, maka jangan spekulasi dengan hati. Jangan spekulasi. Nah, maksud saya, kalau ngaji jangan sampai tambah duniawi. Ngaji bolehlah, ngaji silakan. Di grup, kumpul, tapi jangan duniawi. Akhirnya kalau enggak duniawi, enggak semangat ngaji. Maunya yang duniawi. Kita harus ingat bahwasanya tujuan kita ngaji untuk ingat apa? Akhirat. Kita semakin zuhud harusnya. Semakin lambah ngaji, semakin zuhud. Ibu-ibu mulai kurangi beli branded. Mulai, udah habis. Kalau perlu enggak apa-apa ya. Memang penting, perlu manfaat, silakan. Kita beli tas 600 juta, buat apa coba? Simpan kulkas juga gak bisa, simpan motor juga gak bisa. Apalagi simpan suami, cek. Terus 600 juta buat apa? Gak sesuai. Itu namanya, apa namanya? Tidak zuhud. Ini namanya israf. Mengeluarkan uang yang banyak, manfaatnya kecil, kata Ibnu Hajar, nukil dalam Fathul Bari. Di antara israf, pengeluaran banyak, manfaatnya kecil. Kalau keluar banyak, manfaatnya banyak, gak ada masalah. Beli mobil mewah, tapi untuk safar, untuk ini, oke lah. Jelas manfaatnya. Tapi kalau barang kecil, hati-hati beli jam. Beli jam juga hati-hati. Jam 12 miliar kan begini-gini. Hati-hati. Siapa bisa jaga hati 12 miliar? Nah, saya jujurlah. Susah ya. Benar enggak? Ah, antum enggak punya jam, jangan bicara. Intinya Ikhwan, ya, maksud saya, kalau antum punya hobi ya untuk pribadi, bukan untuk apa, jangan sampai antum ngajak-ngajak orang bicara tentang duniawi. Biar orang punya hobi, saya suka Ustaz indah, ya sudahlah. Saya suka dengan seperti silakan. Yang penting kau siap ditanya oleh Allah kenapa beli barang ini. Kalau kau bisa jawab, lakukan. Saya pernah ketemu seorang ikhwan haji sama saya. Masya Allah dia dermawan. Saya bicara masih, terus dia pakai jam mahal. Dia bilang, gimana antum? Siap Ustaz, saya siap dihisap. Saya siap, Allah tanya saya akan jawab. Oh ya siap, silakan. Saya bilang lanjut.
Karena dia siap jawab ya. Mungkin dia ada keperluan, saya enggak tahu. Mungkin sebagai konsultan atau sebagai apa ya, urusan dialah. Jangan mikirkan diri kita dengan dia ya. Ya itu urusan dia. Selama bisa jawab, silakan. Baik, dan di antara penyakit juga yang menimpa sebagian kita atau kita semua, dakwah dijadikan orientasi bisnis, ini yang problem sekarang. Bukannya kita berkorban, kita malah mengorbankan audiens. Sehingga ya sudahlah, pokoknya janganlah, kita dakwah itu untuk akhiratnya. Bisnis-bisnis dakwah untuk apa? Akhirat. Ya. Untuk akhirat. Ini semua perlu nasihat buat kita semua, termasuk kepada saya. Maka jadikan bahwasanya semakin ngaji kita semakin akhirat. Kalau kita berdakwah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Baik, di antara problem yang muncul, harusnya seorang semakin ngaji dia semakin khafi, semakin tidak ingin terkenal. Dan itulah para ulama dahulu, Rasulullah mengatakan, Inna Allah yuhibbul abdal ghaniyat, abdal taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani yaitu merasa cukup, ya, qanaah, tidak merepotkan orang lain sebisa mungkin. Kemudian al-khafi yang bersembunyi, yaitu tidak ingin tampil. Orang yang tidak ingin tampil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang tidak ingin tampil dia selamat. Banyak hal, dia lebih ikhlas, kedua dia lebih bisa menjalankan privasinya. Tapi kalau dia tampil kan jadi pusat perhatian, kesibukan berlebihan sehingga privasinya jadi korban, jadi tumbal. Maka hamba yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul fenomena semakin gaji semakin pengen apa? Tampil. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan para dai, saya bilang jangan cuma pikir diri kita saja. Mungkin kita tampil sebagai ustaz karena nambah follower atau nambah pahala istilahnya. Masing-masing ustaz punya istiadat sendiri. Tapi perhatikan audiens, jangan sampai korbankan audiens. Saya pernah kritik ada, sampai saya marah sama audiensnya. Saya bilang sampaikan saya marah sama dia. Dia membangun sebuah villa, kemudian dia diwawancara, akhi antum bangun villa ini untuk ini buat ustaz-ustaz kalau kesini. Jadi kan dia terkenal atau tidak? Dan rawan dia untuk riya. Kita aja udah jadi ustadz susah untuk menghindari riya, apalagi baru ngaji. Apalagi pamer bahwa saya bangun ini untuk apa? Ustadz. Seharusnya kita care sama audiens. Udah kamu nanti insya Allah saya yang iklankan, kamu gak usah aja. Biar kamu lebih ikhlas. Seharusnya begitu. Bukan malah kita suruh dia tampil. Siap, bagaimana hati dia? Hati dia. Tapi misalnya saya umroh dengan orang. Terus sini. Umroh sama dia ini gimana? Kan kasihan dia. Ini bilang, malam saya Ustaz umroh sama Ustaz Firanda. Emang kalau sama Ustaz Firanda, umrohnya diterima? Kemudian, kan namanya, saya sendiri, misalnya saya jalan sama Syekh, saya bangga, maksudnya kita gak bisa tolak, senang. Apalagi orang lihat saya jalan sama Syekh, wah Ustaz sama Syekh. Ya, kita lemah, imannya Pak, lemah, hati lemah. Segala potensi yang bisa memulakan dia, harusnya kita jauhi. Bukan malah kita buka, jangan kita bilang, jangan seuzon sama dia. Salaf dahulu, sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut dengan riya. Apalagi yang baru ngaji. Bagaimana manhaj salaf dalam menghindari riya? Mereka berusaha menghindar, mereka berusaha menjauh, mereka berusaha bersembunyi, mereka berusaha nutup amalan mereka. Padahal mereka jauh bertakwa daripada kita. Mereka akhirat bukan duniawi. Ini orang baru ngaji, masih duniawi, malah kita tampil-tampilkan. Gimana hatinya? Akan mudah terjerumus dalam apa? Dalam riya. Akhirnya bangga-bangga, saya yang penting ini sama foto sama ustaz, jarang sama ustaz. Hati dia kasihan. Akhirnya umroh dia pamer kemana-mana, haji dia pamer kemana-mana, dan ada kepentingan bagi ustaznya untuk marketing, maka ini loh, wah ini ya. Yang jadi korban, audiens. Maka seorang seharusnya semakin ngaji, semakin bersembunyi atau tersembunyi, semakin tidak ingin tampil. Orang tadinya misalnya artis, tampil dia harus berusaha menghilangkan itu semua pelan-pelan. Sehingga dia tidak lagi hobi popularitas. Popularitas itu bahaya. Maka dia kurangi, terus sampai dia benar-benar melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sejak awal malah diajarin popularitas. Hati lemah ya, akhi. Dia tidak bicara orang awam, kita bicara ustaz. Enggak gampang untuk ikhlas. Enggak gampang untuk apa? Ikhlas. Kalau misalnya saya kajian terus yang hadir ribuan orang, saya pengen kasih tahu, kalau saya ngisi yang hadir ribuan. Ada begitu, ada saja yang namanya ingin tahu bahwa saya kedudukannya tinggi. Kalau saya ngisi sama
gubernur apalagi presiden, saya pengin voting dorong tahu. Saya dekat presiden aja ngaji sama saya kalau bisa. Tapi enggak ada presiden ngaji sama saya, maksudnya. Mau saya lemah, kita aja ustaz lemah, pengin tunjukkan bahwa sih kenapa tunjukkan? Apa tuh ria? Menunjukkan amalan talaban talabul manzilah fi qulubin nas, ingin cari kedudukan di hati manusia, itu ria. Jadi kita menunjukkan amalan agar orang ngakui kita. Ngakui bahwasanya orang-orang kaya ngaji sama saya, artis-artis ngaji sama saya, pejabat-pejabat ngaji sama saya, pejabat kalau ada masalah telepon saya, kita tunjuk-tunjukin. Itu bisa menimpa ustaz atau tidak? Bisa, itu dalam mengaji. Bahkan ustaz tersebut sering menjelaskan tentang bahaya ria, dia sendiri bisa terjerumus. Bagaimana orang awam? Antum bangun villa ini buat apa? Buat ustaz-ustaz. Kasihan dia. Saya langsung bilang, sampai ke sama dia, saya marah. Kayaknya kontennya sudah dihapus. Mudah-mudahan, saya gak tahu. Tapi intinya, kita malah ngajarin orang udah ngaji lama supaya jangan suka popularitas. Kalau kau mati kau sendiri, popularitasmu tidak bermanfaat. Hanya kau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan kau dengan Allah berdua. Biasakan kau mencari muka kepada Allah. Kita aja ustaz susah. Gimana kita menjerumuskan orang-orang baru? Baru ngaji. Jangan bilang, jangan su'udzon. Enggak, ini metode salaf. Salaf seperti itu. Yang lebih bertakwa takut, apalagi yang baru ngaji. Potensi untuk kena ria lebih besar. Lebih besar. Maka ini salah satu problem. Semakin ngaji malah semakin terkenal. Semakin ngaji malah semakin populer. Ya. Baik. Berikutnya di antara fenomena, ini fenomena yang berulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Fanatik pada satu guru saja. Fanatik pada satu guru, guru saja. Ketika seorang ngaji satu guru saja akan timbul fanatisme. Makanya di antara nikmat dari Allah kepada teman-teman di Madinah, mereka ngaji sama banyak syekh. Syekh ini banyak. Sehingga mereka tahu bahwasanya syekh ini tidak sempurna, dikurangi, dilengkapi oleh syekh yang lain. Syekh ini punya kekurangan, tapi kekurangan ditutup dengan kelebihan syekh yang lain. Sehingga mereka sering lihat ada pendapat lain. Sehingga tidak jadi katak dalam tempurung. Tapi ketika seorang ngaji sama satu orang terus, itu saja, seakan-akan ini yang paling hebat, yang lain apa? Kurang hebat. Sehingga dia akhirnya fanatik, disengaja atau tidak disengaja oleh gurunya, dia akan menjadi seorang yang fanatik. Ya. Maka fenomena yang muncul ya. Apalagi kalau ternyata gurunya terus benar-benar pintar, benar-benar karismatik, maka potensi fanatik semakin besar. Apalagi gurunya men-setting supaya dia karismatik. Jadi sengaja men-setting sehingga karismatik, sehingga luar biasa, sehingga orang kalau ketemu sangat luar biasa, semakin mudah lagi untuk apa? Fanatik. Maka masing-masing dai bertakwa kepada Allah, jangan membranding dirinya agar difanatiki oleh orang. Kita ini siapa? Kita banyak kekurangan, kita banyak dosa, banyak kekurangan. Ilmu juga cetek. Kita ya, ngaji sama siapa sih yang penting bermanfaat. Gak mungkin kita ngajak orang semua ngaji sama saya. Saya ilmunya terbatas, kemampuan saya terbatas, takwa saya kurang. Harus banyak bertobat kepada Allah. Masih banyak orang yang baik. Silakan. Oleh karenanya ketika terjadi mengaji hanya satu orang saja, akan timbul fanatisme. Karena tidak pernah mendengar dari yang lain. Terpukau dengan satu orang. Apalagi orang tersebut men-setting dirinya agar karismatik. Dan itu terjadi oleh pada sebagian orang ya. Terjadi ya. Misalnya ada seorang, ini contoh, ada orang di pengajian, ketika dia tidak hadir, bisa digantikan sama selain, dia gak mau. Nanti dia ulangi lagi. Pokoknya gak boleh orang ganti kedudukan dia. Padahal yang menggantikan mungkin setara atau lebih dari dia. Kenapa? Supaya orang hanya dari dia. Ini ustadznya men-setting agar difanatisi. Seperti itu. Ya banyak cara lah kalau kita mau difanatiki bisa saja ya, bisa saja lah dengan membranding kita murid siapa, kemudian pujian terhadap kita dari jangan kita puji diri sendiri, itu ketahuan, suruh orang yang puji. Maksudnya kalau mau branding bisa, tapi jangan fanatik. Maka di antara fenomena yang salah ketika seorang hanya ngaji pada satu orang sehingga dia seperti katak dalam apa? Tempurung. Akhirnya timbul fanatisme, dia sadari atau dia tidak sadari. Ya ini juga di antara fenomena ngaji cari kenyamanan, bukan kebutuhan agama. Nanti kita bahas bahwasanya kita ngaji itu karena kebutuhan, bukan karena kenyamanan. Nyaman, iya, itu adalah buah dari nuntut ilmu.
Tapi sebagian orang ngaji cuma nyaman. Ah, ngaji itu susah, saya enggak mau. Ngaji ini enak, ketemu ustaz ini enak karena pembahasannya ini nyaman, tenang, masalah yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Nyindir-nyindir suami terus. Ibu-ibu rame. Yang satunya nyindir istri terus. Ah, bapak-bapak suka. Maksudnya kita ngaji bukan masalah nyaman. Kita ngaji beribadah kepada Allah. Kita ngaji ilmu yang kita butuhkan. Di antara bentuk kenyamanan juga, ketika kita membuat sistem pengajian dengan model tertentu, orang tidak mau ngaji kecuali seperti itu. Ah, kita boleh event seperti itu baru kita ngaji. Kalau enggak event gitu enggak, misalnya. Ini ada di Ibnu Taimiyah ditanya, ini sebagai gambaran. Ada Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya dalam Majmu' Fatawa tentang seorang sudah mendakwahi para pelaku maksiat, mungkin tukang mabuk, tukang maksiat, mujrimin. Dia dakwahi, ternyata mereka tidak sadar. Akhirnya dia punya ide. Dia punya ide bikin nasyid. Kumpulin orang nasyid dengan nasyid-nasyid Islami dan hukum nasyid boleh. Kemudian dijadikanlah nasyid ini metode dakwah. Akhirnya dia lakukan. Dan akhirnya sebagian orang sadar. Sebagian tidak, sebagian sadar. Maka kemudian orang ini bertanya kepada Syekh Islam Taimiyah, apakah metode begini sudah benar? Karena dengan cara biasa orang tidak sadar, tapi dengan menampilkan nasyid-nasyid, kumpulin nasyid-nasyid Islami, kosidah-kosidah, akhirnya banyak di antara mereka yang sadar, sebagian tidak sadar. Maka apa jawab Ibnu Taimiyah? Meskipun hukum mendengar kosidah-kosidah hukumnya boleh sesekali, tapi ketika dijadikan metode dakwah, jadi permasalahan bagi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan ini cara yang bid'ah. Apa yang dia, orang-orang yang dihadapi Nabi lebih parah daripada mereka. Orang ini tidak tahu metode Nabi. Nabi dan para sahabat menghadapi orang lebih parah. Namun mereka lebih bisa bertobat dan menjadi audiens-audiens yang sukses dengan metode Nabi dan para sahabat. Karena kalau kita menggunakan metode tertentu, akhirnya audiens mungkin bertobat, tapi dia nyaman dengan metode begini aja. Itu jadi problem. Sehingga dia tidak akan upgrade, bahkan dia cenderung menjauh dari metode yang benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan. Dia kenapa? Dia nyaman dengan metode yang seperti ini. Dan dia maunya seperti ini. Ini salah satu efek ketika kita membuat satu ide atau inovasi dalam dakwah yang ternyata aneh-aneh. Sehingga orang-orang sukanya model, dan audiensnya modelnya begitu. Akhirnya ngaji, ah enggak gitu lah, nyaman yang begini. Oke yang begini, yang happy, ketawa ketiwi. Ikhtilat-ikhtilat dikit oke. Ini senang. Nah, itu terlalu kaku, terlalu ini, terlalu anu, terlalu ini. Akhirnya dia susah upgrade karena dia mendapati kenyamanan. Ini yang saya suka. Ini bahaya kalau kita inovasi dakwah ternyata melanggar atau yang tidak sesuai dengan ajaran para salaf. Oleh karena dahulu ada seorang namanya Al-Harith Al-Muhasibi, dia penulis buku judulnya Tawahum. Ada di internet Tawahum. Tawahum itu bahasa Arabnya artinya bayangkan. Maka isinya bagus, dia bilang bayangkan seandainya kau mati, datanglah malaikat maut. Bayangkan ketika kau tidak bisa begini, bayangkan ketika datang malaikat munkar dan nakir dan kutanya marrobuk, bayangkan, bayangkan, bayangkan ketika kau dibangkitkan, kemudian langit semua jatuh langit, bayangkan, bayangkan. Itu buku kalau kita lihat semua ada dalilnya. Tapi metodenya bayangkan, bahkan judulnya adalah bayangkan. Ternyata buku, gara-gara buku ini Al-Harith Muhasibi ditahzir. Ditahzir oleh Imam Ahmad, ditahzir oleh Buzur Al-Razi. Ada nukilan semua. Kenapa? Kenapa? Ini buku bermanfaat. Kata Buzur Al-Razi, gimana manfaat? Para ulama tidak pernah nulis dengan metode seperti itu, kata Buzur Al-Razi. Yang kedua, cukuplah Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa beri pelajaran bagimu, maka ini tidak perlu. Sehingga dikritiki metode ini, karena metode ini tidak ada di kalangan para salaf. Dan di antara efeknya tadi, muncul audiens yang hanya nyaman dengan metode tertentu. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga dia hanya mau ngaji kalau enjoy. Mau ngaji mau jalan-jalan doang, mau ngaji mau kuliner doang. Nah, ngaji cuma di kuliner, kalau enggak kuliner enggak ngaji misalnya. Saya juga suka kalau begitu. Tapi apakah sunnah itu? Masih gitu, jadi masih sekedar sampel aja bahwasanya khawatir muncul audiens yang dia hanya cari kenyamanan. Bukan kebutuhan akan apa yang harus dia pelajari. Kemudian berikutnya, dan itu semakin rentan pada berikutnya ketika kita meniru metode-metode orang kafir dalam berdakwah. Kita jangan bicara, kita bicara metode rame-rame, tapi produk hasilnya bagaimana? Menggunakan segala yang bermanfaat boleh kita gunakan. Tapi kalau berlebihan, seperti Hitler misalnya ketika dia mau dakwah. Katanya dia gak muncul-muncul. Ketika dia muncul orang semua nunggu-nunggu, kemudian tiba-tiba dia
muncul. Jadi membuat orang terpukau. Jadi memainkan apa perasaan ilmu psikolog, ilmu inilah, ilmu rohani-rohani lah, saya enggak tahu. Kemudian orang nanti-nanti tiba-tiba dia bicara, lampu disorot, kemudian dia teriak-teriak. Misalnya ini metode-metode, jangan digunakan buat dakwah. Sehingga orang tidak melihat kontennya, tapi melihat apa? Cara-cara. Jadi itu yang menarik. Tidak perlu begitu-begitu. Kita bukan artis yang harus disorot, kemudian maju-mundur, kanan-kiri. Bisa aja. Yakinlah bosnya, apa yang dihasilkan tidak sama yang dihasilkan oleh para ulama. Para ulama punya metode, ikuti aja. Hasilnya sudah jelas. Dia bikin metode baru, akhirnya orang nyaman. Benar ada yang ngaji, yang semangat. Gitu. Tapi akhirnya yang tukang nyanyi tetap tukang nyanyi. Nyaman gitu. Karena dia suka yang begitu. Ya. Yang suka popularitas tetap aja begitu. Yang suka film tetap aja juga begitu. Artinya tidak merubah, hanya sekedar memindahkan sedikit, tapi tidak upgrade. Karena menimbulkan metode baru, apalagi metode cara-cara orang kafir. Tanyakan sama ulama. Jangan inovasi sendiri. Menarik. Kumpul begini, cara-cara. Itu ilmu-ilmu inilah. Bahkan apalagi kita belajar mungkin ilmu psikolog, cara-cara begini, ngambil hati orang. Kita murojaah apakah benar metode seperti ini, tanya kepada para ulama. Karena dampaknya adalah kepada audiens. Audiens sukanya model seperti seperti sehingga meninggalkan metode yang mungkin lebih afdol yang disepakati oleh para para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Kemudian yang mungkin terakhir masalah adab ya. Benar bahwasanya belajar adab perlu. Belajar perlu. Adab itu dikatakan belajari sebelum belajar ilmu ya. Adab bisa dipelajari secara khusus sebelum belajar ilmu, adab bisa dipelajari sambil belajar ilmu. Belajar ilmu. Kalaupun kita belajar adab, kita bisa nyambi sambil belajar yang lain. Bukan adab terus berkutat adab bertahun-tahun. Itu sementara ilmu yang lain tidak kita pelajari. Itu salah. Dahulu para ulama ketika belajar sama Imam Malik, mereka belajar adab sekaligus ya. Seperti dengan para sahabat juga. Karena ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yarhaluna ila Umar bin Khattab fayanzuruna ila samti wa hadi wa dali fayatashabbahuna bihi. Dahulu murid-muridnya Ibnu Mas'ud bersafar untuk ketemu dengan Umar. Sehingga mereka belajar adab dari Umar. Ya. Bukan belajar ilmu adab, tapi melihat kebiasaan apa? Umar, karena ini orang dijamin masuk surga. Ini contoh, belajar adab terkadang bukan berupa tulisan ceramah, tapi lihat langsung bagaimana praktek orang tersebut. Demikian juga misalnya, Anas bin Malik berkata, Imam Malik bin Anas berkata, kanat ummi tulbisuni thiyaba wa tu'ammimuni wa ana sabiyun wa tuwajjihuni ila Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Kata Imam Malik, ibuku kasih aku sorban, kemudian suruh ngaji di Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Wa taqul, dan ibuku berkata, ya bunaya i'ti majlis Rabi'ah fata'allam min samti wa adabihi qabla an tata'allam min hadithi wa fikri. Datanglah ke majlis Malik, pelajarilah adabnya sebelum kau pelajari hadisnya. Jadi sambil datang ke majlis Imam Malik, belajar hadis-hadis Nabi sambil melihat bagaimana adabnya Imam Malik. Jadi cara belajar adab banyak. Boleh belajar kitab adab khusus, baru kemudian lanjut yang lain. Atau sambil belajar kitab adab, sambil belajar yang lain. Atau kajiannya tentang ilmu hadis, tapi kita belajar adab. Seperti kita ngaji di Syekh Abdul Muslim Abad. Dia tidak ngajar kitab adab, dia ngajar kitab hadis, tapi kita bagaimana adab beliau. Adab Syekh Abdul Muslim Abad, hafizahullah ta'ala. Bagaimana ketika beliau menjawab pertanyaan, bagaimana jawaban-jawaban beliau. Kita bisa belajar adab dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan guru tersebut. Nah, jadi masalah ketika seorang hanya belajar adab pada satu poin tertentu atau pada sehingga yang lain dia tidak belajar, itu problem ya. Itu problem. Sehingga apalagi mengesankan adab lebih penting daripada akidah, ini sudah salah. Salah dalam menilai. Tidak ada adab lebih dari akidah ya. Adab itu salah satu bagian ilmu ya, mukaddimah, bukan berarti mukaddimah lebih penting daripada inti, iya enggak? Adab itu mukaddimah, bukan berarti mukaddimah lebih penting daripada inti. Kau belajar mukaddimah, jangan mukaddimah melulu. Belajar inti. Pasal-pasalnya pelajari. Oleh karenanya, dinukil oleh Az-Zarnuji, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, Asy-Syaibani, salah muridnya Imam Abu Hanifah,
Lima la tusannif kitaban fi zuhud. Kenapa kau tidak menulis buku tentang zuhud? Kata dia, qad sannaftu kitaban fil buyu. Saya telah menulis tentang fikih jual beli. Maksudnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjelaskan bahwasanya adab atau zuhud bukan cuma dalam kehidupan sehari, tapi dalam muamalah juga butuh zuhud. Juga butuh apa? Adab. Percuma kita belajar adab ketika muamalah ngaco, tidak mengikuti aturan apa? Syariat. Percuma kita belajar adab hanya pada parsial, tidak totalitas. Yang terjadi, orang hanya beradab pada gurunya, tapi tidak beradab pada guru yang lain. Ini salah. Ini fanatis namanya. Dia beradab, tapi hanya beradab pada apa? Gurunya. Pada guru-guru lain tidak beradab. Mungkin terjadi atau tidak? Mungkin. Atau dia beradab pada gurunya, tapi